0: Aman, terima kasih banyak untuk berbagi waktu pagi ini. Ini keluhan. Kita berharap bahwa ada masyarakat Kota Kupang yang juga nanti akan menyampaikan. Kami akan terbuka untuk meneruskan informasinya ke Bapak Bustaman dan teman-teman di PRKP. Ya.
1: Kami juga berharap demikian, ya. Pak Sony.
0: Baik. Terima kasih Bapak. Selamat pagi.
1: Sama-sama, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.
0: Sama-sama Bapak Pak Bustaman SSTPMM, Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas PRKP Kota Kupang, sudah berbagi dengan kita. Pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita.
2: Langsung di Sekretariat Jenderal MPR RI, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penyidik telah menemukan dugaan penerimaan gratifikasi senilai kurang lebih 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa. Taufik mengatakan Ma'ruf ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 9 Juli hingga 28 Juli 2026 di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK.
3: KPK melakukan penahanan hari ini terhadap saudara MC untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini, tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
2: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku telah menyampaikan semuanya ke penyidik agar perkara ini menjadi terang benderang.
4: Sudah tadi dimintai banyak informasi, ya. Jadi saya menjelaskan supaya terang semuanya.
5: Banyak dana fiktif soal perjalanan kerja itu, Pak.
4: Ya, banyak hal tadi saya sudah menjelaskan semua. Ya.
5: Ibu bawa informasi dan data juga ke BWRT.
2: Dalam konstruksi perkara, KPK menduga bahwa Ma'ruf yang menjabat sebagai Sekjen MPR tahun 2016-2023 merangkap jabatan sebagai kuasa pengguna anggaran serta menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen di lingkungan Sekjen MPR RI. Penyidik juga menemukan dugaan bahwa Ma'ruf menggunakan seorang kepercayaannya berinisial Z. Menurut KPK, setiap calon penyedia barang dan jasa lebih dahulu diminta menyerahkan fee sekitar 10% dari nilai proyek. Uang tersebut disebut menggunakan istilah uang hangus atau uang assalamualaikum. Dalam penyidikan KPK, KPK turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berasal dari hasil gratifikasi. Barang bukti tersebut antara lain satu unit sepeda motor Harley Davidson, mobil Jeep Rubicon, sepeda Brompton, gitar, telepon genggam Samsung Z Fold, uang 1,9 miliar yang diduga digunakan untuk renovasi rumah pribadi, serta dana yang digunakan membiayai resepsi pernikahan anak tersangka pada tahun 2020. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
7: Salve, shalom. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Melalui sistem ini, pemerintah menargetkan akselerasi investasi hijau sekitar 94 triliun rupiah dengan asumsi kurs 16.300 per dolar Amerika Serikat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global dan menjadikan sektor karbon sebagai salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi hijau nasional. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan pengembangan ekosistem perdagangan karbon tidak hanya berorientasi pada transaksi, namun harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat yang menjaga kawasan hutan dan ekosistem.
8: Lagi bahwa ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal, karena sejatinya kita bisa menggunakan instrumen ini untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.
7: Sementara Otoritas Jasa Keuangan OJK memastikan sistem registrasi unit karbon akan menjadi fondasi pengembangan pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan sistem yang dibentuk melalui Perpres Nomor 110 tahun 2025 itu akan terhubung dengan

0: Baik, nanti kami hadirkan selengkapnya bagaimana informasi dari Rian Suryadi. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah telah resmi menerapkan penggunaan sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar atau B50 untuk menekan biaya impor solar nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Orang khusus. Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab kepala negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
1: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan apa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
2: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang dalam penggunaan B50. Seperti salah satunya diungkapkan Bahlil, implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO bagi para petani sawit dalam negeri dengan nilai tambah mencapai 23,49 triliun rupiah.
3: Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton, sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
2: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Isman Bakhtiar mengatakan, meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Isman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
4: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua, bahkan untuk food, minyak goreng dan lain sebagainya. Yang ketiga, digunakan untuk oleokimia atau industri, yang industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting. Agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Nah, itu juga menjadi bahaya.
2: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan PUSHEP Isman Bakhtiar bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya bila hal tersebut terjadi dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam intensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan, karena bagaimanapun juga sawit itu punya dampak lingkungan.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya serta harapan masyarakat terkait dengan mandatori B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Syombing.
5: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada bisa bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat. Yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya harapannya saya sebagai masyarakat pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
6: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan apa pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya, sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby Osopulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah melalui kementerian terkait melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi, kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ipon Mawengkang mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono akan menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Iran serta menghadiri penghormatan kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Syed Ali Khamenei. Berikut informasinya, Retno Mandasari.
8: Akan melakukan kunjungan.
9: Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertolak ke Iran Kamis malam untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat ini. Dalam kunjungan tersebut, Menlu RI akan menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta memenuhi undangan pemerintah Iran untuk menghadiri penghormatan kepada almarhum Ayatullah Syed Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang dalam keterangan pers Kamis kemarin menjelaskan pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Iran diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan Indonesia dan Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas, serta meningkatkan koordinasi kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan regional maupun global.
8: Menlu RI juga akan memenuhi undangan dari pemerintah Iran dalam rangka penghormatan terhadap almarhum Yang Mulia Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menlu Iran diharapkan semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas.
9: Ivan Mawengkang mengungkapkan Ketua MPR RI, Ketua Umum PBNU, serta Ketua Umum PP Muhammadiyah turut hadir dalam kunjungan ini.
8: Ketua MPR RI juga akan turut serta dalam kunjungan ini dan akan melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran. Sementara itu, pertemuan antara Ketua MPR dan Ketua Parlemen Iran bertujuan untuk semakin memperkuat kemitraan antar parlemen serta kerjasama antar masyarakat kedua negara.
9: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borujerdi, mengungkapkan Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
10: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
9: Ivan Mewengkang menyatakan kunjungan delegasi Indonesia ke Iran mencerminkan eratnya hubungan kedua negara serta menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
8: Dalam kunjungan ini,
9: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
0: beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana gol Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele membawa Prancis melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Berikut informasinya, Niar Abdul Itiloli.
11: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.

0: Ya baik, nanti kami nanti kami hadirkan kembali ya, bagaimana informasi lainnya, lanjutan dari informasi Niar Abdul Litiloli mengenai informasi olahraga pertandingan antara Perancis dengan Maroko yang dilaporkan oleh tim kami pada pertandingan tadi berakhir dengan kedudukan 2-0 untuk kemenangan Perancis. Baik, kelihatannya kami hadirkan kembali ya laporan dari Niar Abdul Litiloli.
1: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Perancis atas kesebelasan Maroko.

0: dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan. Mbappe berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk! Masuk-masuk saudara, Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang sangat berbahaya.
1: Unggul atas Singa Atlas tak membuat Leblu menurunkan intensitas serangan. 6 menit berselang dari gol pertama, giliran Ousmane Dembele menggandakan keunggulan Prancis lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti.
0: Kemudian baru saja lahir lagi saudara-saudara, satu tembakan keras dari Dembele pada menit ke-65 berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak rendang, dan lagi-lagi peluang ini dimanfaatkan oleh Dembele. Dengan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Prancis.
1: Maroko berupaya memperkecil ketertinggalan, tetapi peluang terbaik Azzedine Onahi masih mampu diamankan kiper Prancis Mike Maignan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila, Kupang pagi ini.
2: Pro 1, Gan

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar untuk pagi hari ini. Anda mungkin tadi sempat menyimak siaran sepak bola di pagi hari dan juga mendengarkan di RRI tentu saja terkait dengan Prancis melawan Maroko ya. Dan keberhasilan untuk Prancis 2-0. Dan tadi Anda sudah simak siarannya, mungkin nonton bareng juga Anda lakukan atau dengar bareng. Itu juga dilakukan untuk teman-teman Pertuni juga melakukan ini. Nah, tanggapan Anda seperti apa pendengar? Boleh dibagikan tanggapannya terkait dengan sampai dengan memasuki perempat final. Tanggapan Anda seperti apa? 0380825444, 0380843-1152 atau 0811-3820-9440. Informasi-informasi atau juga perbincangan kita terkait nobar bola ya di Piala Dunia yang menjadi tadi kebersamaan masyarakat, nanti akan bersama dengan para narasumber akan berbagi di pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Anda bisa berpartisipasi nanti, dan saat ini Anda bisa berpartisipasi di line telepon di 0380825444 atau 0380843-1152. Boleh di 0811-3820-9440.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 8 lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim informasi disertai tautan untuk pemutihan pajak kendaraan yang berlaku hingga Agustus 2026 di seluruh wilayah Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan tersebut terindikasi modus pencurian data pribadi atau phishing karena meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor telepon aktif. Korps Lalu Lintas Korlantas Polri mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap informasi palsu mengenai program pemutihan pajak kendaraan yang beredar di media sosial. Masyarakat juga diminta untuk mewaspadai akun media sosial yang mengatasnamakan Korlantas Polri maupun NTMC Korlantas Polri yang tidak resmi dan terverifikasi. Dengan demikian, informasi edaran unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim informasi disertai tautan untuk pemutihan pajak kendaraan yang berlaku hingga Agustus 2026 di seluruh wilayah Indonesia adalah informasi hoax. Informasi ini kami cuplikan untuk Anda dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kupang pagi ini.
0: Pro 1. Gana

0: Gerang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380

0: Satukopan.
1: Channel informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi dan terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang sejak dari pagi hari sudah mendengarkan kami, bahkan sejak dari malam hari sudah menanti untuk nanti subuh-subuh ada siaran sepak bola. Anda sudah ikuti tadi pagi dan terima kasih sudah mengikuti di RRI Digital, rri.co.id dan juga mendengarkan langsung di FM 94,4. Siaran bolanya memang di FM 94,4. Dan terima kasih untuk Anda yang terhubung kembali dengan kami di YouTube channel RRI Kupang. Kita kembali bersama pagi hari ini pendengar untuk berbagi di Kupang Menyapa. Dialog Kupang Menyapa untuk pagi hari ini mengangkat tema tidak jauh-jauh dari bola menuju ke perempat final. Tadi Anda menjagokan siapa? Menjagokan Maroko atau juga Prancis? Pasti fans Prancis senang sekali karena hari ini ternyata ada hadiah yang baik untuk para fans Prancis. Dan kita bersama lagi bahas tidak jauh-jauh dari bola, kita bicara tentang nonton bareng atau dengar bareng Piala Dunia sebagai tradisi kebersamaan untuk pagi ini di Dialog Kupang Menyapa. Nanti ada kesempatan untuk Anda bisa berpartisipasi pendengar di line telepon di 0380 825 444 ya. Line itu yang bisa Anda pakai untuk berinteraksi pagi hari ini. Dan untuk memperbincangkan terkait dengan nonton bareng atau dengar bareng Piala Dunia sebagai tradisi kebersamaan, kita pagi hari ini bersama dengan para narasumber kita hadir di studio. Dan karena tugas untuk persiapan menuju ke final ini juga tentu saja dipikirkan bersama oleh TVRI. Kita bersama nanti dengan narasumber-narasumber kita. Saya tersambung di line telepon dengan Pak Kepala LPP TVRI Nusa Tenggara Timur, Pak Jeffrey SH. Selamat pagi, Bapak.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga Jaya, terima kasih sudah bergabung dan berbagi pagi hari ini Pak. Di studio hadir Wakil Sekjen PSSI Nusa Tenggara Timur, Pak Peter Fomeni. Selamat pagi Pak Peter.
4: Selamat pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga Jaya, terima kasih sudah berbagi waktu hadir langsung di sini. Dan juga nanti kita bersama dengan Ketua Pertuni NTT untuk bisa berbagi. Pak Kepala TVRI, Pak Jeffrey, Piala Dunia untuk tahun ini sejauh ini mungkin sekedar sedikit sampai mendekati ke perempat final, Pak Kepala TVRI bisa berbagi dengan kita bagaimana antusiasme masyarakat secara khusus di Nusa Tenggara Timur untuk bisa nonton bareng atau dengar bareng untuk Piala Dunia ini, Pak Jeffrey. Silakan Bapak.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salpe, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Peter sebagai Wakil Sekjen PSSI NTT. Yang saya hormati Pak Pratama Rizki sebagai Ketua Peruni NTT. Dan presenter kita Om Sony. Terima kasih. Mungkin kalau menobar, mohon maaf saya tidak bisa hadir hari ini. Yeah. Karena kan waktu bersamaan ada kegiatan lain. Dan juga tadi malam saya nobar juga di halaman TVRI. Yeah. Yang memenangkan Prancis 2-0. Karena di TVRI dari awal bulan Juli, yeah, sampai final tanggal 20 kami mengadakan nobar bersama di halaman kantor. Yeah. Bagi teman-teman atau bapak ibu yang ingin membuat suasana baru dengan nonton di layar lebar atau sound system, silakan bergabung di TVRI.
2: Mumpung dekat perempat final itu ya Pak ya.
3: Iya, mumpung dari awal iya. Juli sampai akhir final tanggal 20 Juli besok. Begitu.
2: Iya. Iya, Bapak, ini kalau kita lihat masyarakat yang tertarik untuk menyaksikan atau menonton atau mendengar bareng untuk siaran sepak bola, Pak. Kalau kita lihat dibanding dengan olahraga-olahraga lain yang mungkin juga oleh TVRI dihasilkan di TVRI Sport itu, animo masyarakat untuk nonton bareng secara khusus untuk olahraga sepak bola ini kayaknya lebih besar ya Pak Jeffrey. Silakan Bapak.
3: Ya betul, sebenarnya siaran turnamen sepak bola dunia seperti FIFA ini selalu menjadi fenomena sosial dan budaya yang dinantikan oleh masyarakat di seluruh dunia termasuk Indonesia. Fenomena ini bukan sekedar urusan olahraga ya, melainkan iya, sebuah peristiwa kolosal yang melibatkan aspek sosiologis, psikologis, hingga ekonomi. Begitu Om.
2: Iya, Bapak, tapi kalau di nonton bareng bersama dengan TVRI, mungkin Bapak bisa menggambarkan sedikit suasananya di sana. Ada UMKM yang ada di sana, atau mungkin kondisinya seperti apa, Bapak? Silakan.
3: Oke. Di kami dari awal Juni kemarin nonton bareng, memang luar biasa antusias masyarakat. Mereka juga mengucapkan terima kasih ke TVRI sudah menyiapkan layar dan juga ada berapa UKM sudah siapkan untuk sekedar cemilan atau kopi,
2: yeah.
3: Dan juga mereka menerima suasana baru gitu dengan layar lebar atau sistem yang menggelegar, perasaan mereka seperti nonton di dalam di lapangan bola begitu.
2: Yeah.
3: Dan juga kami juga mengharapkan kawan-kawan yang ingin nonton silakan datang ke TVRI karena itu memang gratis. Kami menyediakan khusus untuk masyarakat NTT yang ada di kota Kupang ini bisa berkumpul bersama, bisa menikmati siaran Piala Dunia kelas dunia dan sama-sama ngumpul. Tapi di tanggal 12 besok hari Minggu,
2: yeah,
3: ada, sebenarnya malam ini subuh juga ada kami juga nobar.
2: Yeah.
3: Yang terutama tanggal 12 besok kami akan mengadakan nobar besar bersama dengan CSI dari Jakarta dan beberapa undangan Prokopimda. Tanggal 12 itu pertandingan antara Inggris lawan Norwegia kalau nggak salah,
2: yeah,
3: lanjut dengan Argentina melawan Swiss. Kami adakan nobar, akan ada game-game, akan hadiah, ada hadiah juga dan juga ada UMKM untuk mendukung kegiatan nobar bersama pada hari Minggu.
2: Iya, yeah, jangan dilewatkan nanti ya Pak Kevta. Terima kasih Pak Kevta. Saya menyapa juga Pak Rizky yang bergabung di line telepon, Pak Pratama Rizky Lodo, Ketua Pertuni Nusa Tenggara Timur. Pak Rizky, selamat pagi. Halo, halo Pak Rizky.
0: Ini selamat pagi. Ini yeah, dengan, minta maaf, ini bukan dengan Pak Rizky, tapi dengan Made yang Ketua Pertuni Cabang Kota.
2: Oh iya, baik Pak Made, Ketua Pertuni Cabang Kota. Ya. Oke, baik. Ya, Pak Made, Ketua Pertuni Cabang Kota. Bagaimana Pak Made, kabar baik kok?
0: Ya, kabarnya baik Pak Sony.
2: Oke, baik. Pak Made, nanti kita akan mengobrol lebih banyak lagi terkait dengan ini. Tapi saya ke Pak Wakil Sekjen PSSI Nusa Tenggara Timur, Pak Peter Fomini. Pak, Piala Dunia ini antusiasme kita luar biasa. Bukan saja baru kali ini, tapi masyarakat NTT secara keseluruhan setiap kali Piala Dunia selalu ingin menyaksikan secara langsung. Menurut Bapak, mungkin apa yang kemudian membuat sepak bola begitu dekat dengan kehidupan masyarakat kita di Nusa Tenggara Timur, Pak?
4: Baik, terima kasih. Mungkin kita sapa juga Pak Jeffrey,
2: iya,
4: Pak Made, dan Pak Sony.
2: Iya.
4: Yang pertama mungkin perlu kami sampaikan bahwa sebenarnya Ketua PSSI ingin hadir,
2: iya,
4: langsung di tempat ini, cuman di saat yang bersamaan beliau lagi berada di luar kota, sehingga menugaskan kami.
2: Iya.
4: Sepak bola ini kan bukan hanya olahraga yang sekedar olahraga ya,
2: yeah,
4: tetapi memang ini sudah menyentuh lapisan, seluruh lapisan masyarakat di dunia, bahkan Indonesia dan NTT sendiri. Kita bisa melihat kalau tadi mungkin sempat disinggung oleh Bung Sony bahwa kenapa sepak bola lebih banyak antusiasnya. Jadi memang sepak bola kita sama-sama tahu bahwa ini olahraga masyarakat. Ada yang plesetkan satu bola dikejar, ditendang oleh 22 orang dalam satu lapangan,
2: yeah, gitu ya.
4: Dan sepak bola begitu sangat diminati oleh seluruh masyarakat NTT. Ini bisa kita lihat dengan berbagai event yang ada di NTT,
2: yeah,
4: baik dari kelompok umur 8, 10, 12 bahkan sampai senior, itu pasti lapangannya selalu ramai. Jadi ini sedikit gambaran bahwa sepak bola sangat diminati di Nusa Tenggara Timur.
2: Iya. Pak, kalau kita mau kaitkan sepak bola ini dengan sepak terjangnya PSSI untuk mendukung acara-acara atau event-event besar seperti Piala Dunia atau mungkin event-event yang lain yang terkait dengan sepak bola ini, apa sebenarnya yang kemudian dilakukan ketika sebuah pertandingan dilakukan, misalnya Indonesia melawan mana gitu, dilakukan PSSI NTT, Pak?
4: Ya, jadi PSSI NTT dalam event-event seperti ini ada yang memang kami ada yang datang langsung ke stadion,
2: yeah,
4: ke misalkan main di GBK, ada yang memang datang langsung ke sana untuk mendukung secara langsung timnas Indonesia bermain, ada yang melakukan nobar di sekretariat PSSI, dan juga memberikan support langsung ke timnas seperti itu.
2: Ya, yeah. Untuk Piala Dunia 2026 ini, mungkin ada catatan khusus terkait dengan nonton bareng atau kegiatan-kegiatan dilakukan dalam kebersamaan. Mungkin ada di dalamnya ada fans-fans klub tertentu gitu, Pak. Silakan, negara-negara tertentu.
4: Iya, yeah, baik. Jadi Piala Dunia ini kan memang kali ini cukup banyak ya diikuti oleh 48 negara.
2: Iya. Yeah.
4: Dan memang kalau kita melihat secara ini ya, banyak pengagum atau tim-tim yang supporternya cukup banyak itu seperti Argentina mungkin ya.
2: Yeah.
4: Argentina, kemudian Brasil, kemudian ada Jerman, Belanda. Namun memang sampai di titik ini kan, kayak saya misalkan ini subjektif ya, yeah, saya pendukung Belanda nih. Kemarin Belanda harus kalah dan yeah, itu tentunya bagi kami pendukung Belanda kan, waduh, Piala Dunia kita nonton siapa ini gitu kan.
2: Tapi masih dilanjutkan ya Pak Peter?
4: Tetap dilanjutkan karena sepak bola tidak boleh berhenti.
2: Betul, gitu, betul.
4: Nah, yeah. Jadi harapannya bahwa tim-tim yang lolos tadi sudah disampaikan bahwa Prancis
2: yeah,
4: sudah berhasil lolos ke babak semifinal ya.
2: Yeah.
4: Kita akan menanti Spanyol, Belgia.
2: Yeah.
4: Kemudian Argentina dan Swiss plus Norwegia, Inggris.
2: Yeah.
4: Gitu. Dan ini tentunya akan sangat-sangat menarik. Walaupun tadi sudah disampaikan Pak Jeffrey ya, kalau yeah, nanti sebentar itu mungkin sekitar jam 4 atau berapa ya.
2: Yeah.
4: Sedangkan 4. Untuk hari Minggu itu kan dari jam 4 itu sampai jam 9 pagi ya.
2: Iya. Yeah.
4: Itu akan dilanjutkan Inggris Norwegia plus lanjut dengan Argentina dan Swiss. Tentunya ini ya saya yakin bahwa ini tempat-tempat nobar akan ramai nih.
2: Yeah.
4: Apalagi TVRI tadi sudah menyampaikannya.
2: Yeah. Baik, terima kasih Pak Peter. Saya beralih ke Pak Pratama Rizky J. Lodo, Ketua Pertuni Nusa Tenggara Timur. Pak Rizky, selamat pagi. Halo,
5: selamat
2: Pak.
5: Selamat pagi.
2: Iya, Pak Rizky. Ah, ini baru betul Pak Rizky tadi Pak Made. Pak Alo, ini baru betul Pak Rizky. Pak Rizky, banyak orang yang mengidentikan sepak bola itu dengan pengalaman-pengalaman visual ya, Pak Rizky. Tapi bagi teman-teman tunanetra, bagaimana cara menikmati pertandingan Piala Dunia tahun ini, Pak Rizky?
5: Baik, Bapak Sony. Pertama, kami bersyukur bahwa tahun ini RRI memfasilitasi kami dengan menyediakan komentator dengan menggunakan bahasa Indonesia tentunya. Lalu dalam hal mendeskripsikan jalannya pertandingan itu sangat akurat. Sehingga teman-teman netra juga walaupun tidak bisa melihat, tapi sangat paham dan sangat mengetahui proses pertandingan yang sedang berlangsung, Pak Sony. Dan itu kami sangat senang sekali.
2: Iya, Pak Rizky, kalau mendengarkan sepak bola itu mungkin apa yang kemudian dinikmati? Narasinya kah, imajinasinya kah, atau mungkin sesuatu yang kemudian dinikmati dalam sepak bola itu? Dan kemudian teman-teman Pertuni juga melaksanakan dengar bareng kah? Karena ini juga menjadi bagian dari kegemaran akan sepak bola sebagai sebuah tradisi. Silakan Kak Rizky.
5: Ya, pertama bahwa tentu kami dapat menikmati apabila narasinya baik atau dalam hal komentator mendeskripsikan jalannya pertandingan itu baik, itu tentu dapat kami nikmati. Yang kedua bahwa yang kami nikmati itu keseruan tim yang bertanding. Misalnya kemarin Pertuni melaksanakan dengar bareng itu antara Portugal dan Spanyol.
2: Iya.
5: Di situ pertandingannya sangat seru. Walaupun
2: iya,
5: pada akhirnya Spanyol mencetak gol di menit-menit terakhir. Itu sangat teman-teman sangat menikmati pertandingan tersebut.
2: Iya, baik. Terima kasih Kak Rizky. Ini tradisi yang kemudian dilakukan oleh teman-teman netra begitu ketika membutuhkan akses untuk menyaksi atau mendengarkan secara langsung sepak bola itu kemudian menjadi sebuah kebutuhankah yang kemudian diperjuangkan oleh teman-teman pertuni secara khusus untuk olahraga sepak bola?
5: Kami anggap bahwa ini sebagai kebutuhan, sehingga kita melakukan advokasi dan puji Tuhan akhirnya terrealisasi tahun ini ya, jauh lebih baik dibanding 4 tahun yang lalu. Artinya Radio RRI sangat konsisten dalam menyiarkan pertandingan dalam bentuk bahasa Indonesia, dalam artinya komentatornya memberikan penjelasan-penjelasan tentang jalannya pertandingan itu sangat detail sekali, sehingga kami pun sangat menikmati.
2: Ya, baik, ini tentu saja kita sangat bangga juga karena menyaksikannya tentu harus dari TVRI. Terima kasih Kak Rizky. Saya beralih ke Pak Kevsta. Pak Kevsta, dalam persiapan-persiapan untuk siaran-siaran dari sepak bola ini bahkan sampai dengan saat ini, pasti ya kalau mau disebut lelah pasti sangat lelah Pak. Pak Bob bisa membagi dengan kita soal antusiasme dari teman-teman ya untuk bisa membuat siaran bisa tetap jalan sekaligus soal pemerataan akses siaran Bapak. Silakan.
3: Betul, terima kasih. TVRI sebagai media publik memang harus bertanggung jawab dengan siaran yang maksimal sampai ke daerah-daerah. Makanya kami tetap mengoptimalkan infrastruktur digital kami DVD2 karena kualitas terbaik di era siaran digital sekarang memang memakai digital video broadcasting terestrial.
2: Yeah.
3: Bisa menjangkau wilayah. Unggulannya siaran digital memiliki kualitas yang sudah HD dan lebih jernih dan juga peningkatan kapasitas transmisi di daerah terpencil karena kami ada sekitar 10 transmisi yang ada di Nusa Tenggara Timur ini dengan perawatan teknisi melaksukan maintenance berkala supaya pemancar tetap bisa on dan tidak downtime. Terus backup sistem, kami juga menyiapkan sistem cadangan karena yeah. kalau tiba-tiba ada hal terganggu atau pemancarnya atau listriknya kami yeah. telah menyiapkan itu karena kami tidak berharap masyarakat kecewa dengan siaran yang sudah kami sajikan. Kami juga jamin paritas kualitas yang tertinggi karena signal diterima pemegang hak siar global memiliki standar teknik yang sesuai. Jadi antara integritas pusat dan daerah memastikan sistem uplink dan downlink dari Jakarta dan stasiun-stasiun transmisi yang ada di NTT tidak ada penurunan kualitas. Dan juga optimalisasi multiplapon. Kami menyadari yeah. perilaku penonton TVRI tidak hanya mengandalkan siaran terestrial gitu. Kami juga bekerjasama dengan Volaplay dan Nextstream untuk bisa menjangkau daerah-daerah yang tidak ada transmisinya. Begitu.
2: Iya. Pak Kevsta, apakah selama kegiatan Nobar ini Pak ada permintaan-permintaan bantuan begitu yang disampaikan kepada TVRI untuk masyarakat-masyarakat terutama dari daerah terkait dengan bagaimana mereka bisa menyaksikan secara langsung? Karena kali lalu ketika kita mengobrol Pak Kevsta juga pernah menyampaikan bahwa TVRI menyediakan bantuan-bantuan ya, untuk pemasangan alat dan penyetelan alat dan lain-lain sebagainya.
3: Betul, sampai sekarang juga kami tetap masih eksis dengan membantu masyarakat door-to-door yeah. door, termasuk di Kota Kupang ini. Tim kami di transmisi dari TVRI NTT siap membantu. Kalau lewat telepon pun atau lewat media sosial kami akan turun terus ke lapangan, termasuk di daerah-daerah transmisi yang ada 10 transmisi yang ada di NTT ini seperti di Kupang, di Oben,
2: yeah.
3: di Soe, Keva, Atambua, terus sama Malaka, dan juga seperti di Labuan Bajo, Ende, Kuteng, dan Maumere. Kami siap membantu. Tapi di situ, kalau di tempat lain juga tidak ada, yeah. kami kan ada kontributor hampir di seluruh kabupaten. Kontributor okay. juga tetap turun mendampingi teman-teman yang tidak bisa sambil kita berkomunikasi dengan tim yang ada di Kota Kupang ini. Karena walaupun TVRI cuma menjangkau 10 daerah yang ada,
2: yeah.
3: tapi kan TVRI juga bekerjasama dengan terestrial seperti Kavision,
2: yeah,
3: Indovision sudah bisa nonton di situ. Jadi di daerah perbatasan pun memakai parabola yang kecil itu masyarakat sudah bisa menonton karena kami melepas parabola itu di daerah di 3T yang ada di Nusa Tenggara Timur, begitu.
2: Jaminan dari TVRI nobar sampai final ini dilakukan dengan bantuan-bantuan. Terima kasih Pak Kepsta. Saya beralih ke Pak Peter dari PSSI. Kita lihat generasi muda kita di Nusa Tenggara Timur, Pak Peter, sampai dengan saat ini. Dengan apakah salah satu yang kemudian membuat orang berminat untuk kemudian menjadi pemain sepak bola itu termasuk dalamnya adalah misalnya dengan menonton, menyaksikan, lalu kemudian minat generasi muda kita untuk sepak bola menjadi lebih meningkat, gitu Pak Peter?
4: Baik Bang Sony, jadi piala momentum piala dunia ini sebagai inspirasi sebenarnya.
2: Iya. Yeah.
4: Hari ini dengan perkembangan teknologi ya, apalagi TVRI sudah begitu sangat memanjakan para pemirsa ya,
2: yeah,
4: para pencinta bola di seluruh negeri ini, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Ini kami lihat bahwa kebetulan sekali saat ini PSSI NTT lagi menggelar event Piala Gubernur Suratin U13 dan U15 di Stadion Oipoi.
2: Mm.
4: Dan kami banyak melihat bahwa inspirasi Piala Dunia itu lahir di anak-anak ini.
2: Yeah.
4: Bagaimana mereka melakukan gocekan sesuai dengan idolanya masing-masing.
2: Yeah.
4: Memberikan ketika dia gol dan dia ekspresinya seperti tadi ada mungkin Ronaldo, Messi, yeah, Mbappe, yeah, dan sebagainya. Jadi ini bagi kami bahwa ini sangat mempengaruhi. Anak-anak banyak mengatakan bahwa saya ini, saya itu yeah, karena terinspirasi dari Piala Dunia hari ini. Dan saya yakin bahwa akan lahir anak-anak yang punya prestasi di sepak bola dari momentum Piala Dunia saat ini.
2: Yeah.
4: Mungkin seperti itu.
2: Sebenarnya pembinaan usia dini untuk pemain sepak bola itu yang dilakukan oleh PSSI itu seperti apa Pak bagi generasi muda?
4: Baik, jadi PSSI NTT dalam hal ini sebagai regulator ya untuk PSSI di Nusa Tenggara Timur ini mencoba untuk menyelenggarakan semua event yang menjadi mandatorinya atau yang sudah digariskan oleh PSSI Pusat,
2: yeah,
4: seperti Piala Presiden U10, Piala Presiden U12, Suratin 13, 15, 17, kemudian Pertiwi untuk putri,
2: yeah,
4: dan nanti di senior ada Liga 4 yang bersama dengan Eltari Memorial Cup. Dan hal-hal ini sudah dilakukan oleh PSSI Provinsi,
2: yeah,
4: yang nanti penerjemahannya itu lebih kepada PSSI Kabupaten Kota untuk bisa melakukan pembinaan di usia-usia ini,
2: yeah,
4: sehingga nanti di event provinsi itu semua kabupaten kota dan klub yang ada di Nusa Tenggara Timur sebagai anggota dan calon anggota PSSI Nusa Tenggara Timur bisa mengambil bagian bahwa dari proses latihan itu mereka bisa menunjukkan di dalam pertandingan. Jadi ini pembinaan yang sudah sangat berjenjang,
2: yeah,
4: dari PSSI.
2: Iya, Pak Peter, tapi ini kita kaitkan dengan euforia Piala Dunia ini. Bagaimana supaya, apakah juga mungkin dipikirkan oleh PSSI untuk mengubah euforia ini menjadi prestasi begitu. Jadi tidak sekedar euforia kita. Kita lihat kalau misalnya saya sempat menyaksikan atau di halaman RRI, di jalan depan RRI ini sempat menyaksikan ketika Argentina menang itu Pak, itu di sepanjang jalan ini banyak sekali yang melakukan euforia begitu. Nah, ketika kita mau mengubah euforia ini menjadi prestasi, apakah menurut PSSI sesuatu yang agak berat gitu untuk mengubah euforia menjadi prestasi atau mungkin jalan pintasnya menjadi lebih gampang gitu, Pak?
4: Iya, jadi kalau kita sedikit kembali ke belakang, kemarin kita sempat berharap bahwa Indonesia lolos,
2: iya,
4: Piala Dunia 2026. Cuman hasil akhirnya ya kita hanya
2: sampai Pak Presiden sendiri juga dalam pidatonya juga sempat ngomong kemarin ya, gitu.
4: Masih resah ya.
2: Masih resah.
4: Ya mudah-mudahan keresahan beliau ini bisa diterjemahkan ke bawah dan pembinaan di usia dini.
2: Iya.
4: perbaikan-perbaikan terhadap sarana-prasarana, kemudian kompetisi-kompetisi, bisa berjalan dengan baik. Karena ketika kita bicara tentang pembinaan, tentu kita harus bicara tentang sarana dan prasarana juga. Yeah. Sarana dan prasarana yang banyak akan membuat banyak orang mau bermain bola. Jadi harapannya bahwa kalau Tanjung Verde dengan jumlah penduduk 500 yeah. sampai 600 ribu ya, yeah. dibanding kita NTT hari ini 5,8 juta. Yeah. Indonesia 200-an juta, 280 juta. Bahwa yeah. kadang kan ada yang bilang, 11 pemain saja kok susah ya dari sekian yeah. banyak juta jiwa. Gitu. Dan memang ini bukan hal yang mudah. Yeah. Terkadang mungkin negara yang kecil lebih mudah memilihnya dibanding dengan negara yang lebih besar. Tetapi apapun itu bukan menjadi alasan.
6: Yeah.
4: Bahwa kita tentunya punya tugas tanggung jawab masing-masing. PSSI NTT terus berbuat untuk bisa menyumbangkan pemain untuk Timnas Indonesia.
6: Ya, baik. Terima kasih Pak Peter. Saya beralih ke Pak Rizky. Pak Rizky, sebenarnya dukungan seperti apa yang diharapkan untuk kegiatan-kegiatan seperti olahraga ini bagi teman-teman di Pertuni, Pak Rizky?
5: Baik, Pak Sony, dalam konteks Piala Dunia saat ini, dukungan yang harus juga tetap konsisten adalah selama ini dalam Piala Dunia berlangsung ini kita hanya mendapatkan sekitar 2 pertandingan yeah. yang bisa kita ikuti secara audio, tidak belum full. Jadi mungkin masukan terpan jika nanti di Piala Dunia 2030 mungkin kalau bisa semua pertandingan. Karena memang ternyata teman-teman dengan adanya siaran dari RRI, mereka sangat antusias. Awalnya juga kita berpikir bahwa dengan 48 negara, sekian seratusan pertandingan, mereka
6: rasanya nggak mungkin. Ternyata ya, tidak semua. tidak ya, semuanya ya Kak Rizky.
5: Ya, ya ternyata di luar ekspektasi kita bahwa teman-teman itu maunya ikut semua pertandingan
6: ya,
5: karena kita butuh kebangkapan. Lalu mungkin juga tunanetra diberi ruang untuk mengikuti event-event olahraga ya, mungkin dengan teknik yang berbeda tetapi ya. Juga banyak bisa mengukir prestasi. Tentu ini memang harus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk juga tunanetra itu juga bisa mengikuti atau bisa melakukan cabang-cabang olahraga lainnya agar bisa berprestasi selain misalnya catur
6: yeah.
5: atau misalnya lari dan lain sebagainya. Tapi mungkin ada cabur lain yang mungkin juga bisa diperkenalkan ke teman-teman netra agar ke depan itu bisa mengukir prestasi lewat cabur yang mereka ikuti.
6: Iya, kalau dengar bareng atau nonton bareng ini, Kak Rizky, kaitannya dengan bagaimana kita bisa menjadi media yang ramah difabel. Ini tanggapan dari Kak Rizky, silakan.
5: Ya, pertama hal yang terjadi di tahun ini kami sudah sangat merasa bahwa media itu sudah mulai ramah dengan difabel. Tentu dengan segala konsekuensinya, kami yeah. membayangkan bahwa setiap orang yang ditugaskan untuk menjadi komentator, lalu mendeskripsikan segala hal yang terjadi dalam pertandingan itu, kami juga berpikir bahwa pasti capek juga, tetapi media mampu melakukan itu, dan itu sangat luar biasa bagi kami.
6: Yeah.
5: Ya, pada akhirnya bahwa kami berterima kasih bahwa media sudah mulai ramah, dan walaupun memang kadang-kadang terkendala dengan jaringan, karena kalau kita
7: buka lewat aplikasi
6: yeah.
7: itu kadang-kadang belum begitu stabil, dan kita harus pakai radio biasa.
6: Harus radio biasa, ya.
7: Yeah. Nah, ini yang mungkin masukan juga terdepan, sehingga dalam hal kita menggunakan aplikasi juga dia lebih stabil, sehingga kadang-kadang ketika terjadi, kita dengar bareng lalu macet dan lain sebagainya, ini tapi seperti itu sehingga
5: kadang-kadang ya kita merasa keseruan itu menjadi tidak terputus, seru karena kadang-kadang ya terputus gitu, yang hal-hal itu yang mungkin perlu ditingkatkan di Piala Dunia berikutnya. Atau baik, mungkin Euro dan lain sebagainya juga kalau bisa demikian.
6: Iya. Baik-baik, terima kasih Kak Rizky, luar biasa. Saya beralih ke Pak Kepsta TVRI. Bapak Kepsta, kalau kita lihat bahwa ternyata pertandingan sepak bola ini juga mengajarkan nilai-nilai yang lebih daripada sekedar sebuah olahraga, misalnya nilai gotong royong atau juga soal membangun hubungan sosial. TVRI sendiri membayangkan sampai ke itu, titik itu, dan bagaimana sebenarnya menyikapi soal ini Pak, membangun budaya gotong royong dan juga hubungan sosial, Pak?
3: Ya, sebenarnya dengan nobar itu kita berharapkan sebagai media publik bisa menjadi demokrasi aset informasi untuk hiburan, memiliki jangkauan yang sangat luas, terus ruang perjumpaan dengan teman-teman, terus penguatan identitas lokal dengan bingkai nasional, membangun modal sosial dan solidaritas, dan juga menjadi edukasi dan literasi media. Kami berharap begitu. Tapi mungkin saya bisa menyampaikan ke teman-teman yang lain. Saya juga TVRI mohon maaf karena untuk bagi penyandang disabilitas TVRI belum bisa maksimal bisa menghadirkan itu. Maka dari itu TVRI bekerjasama berkolaborasi dengan RRI kan. TVRI nonton bareng, RRI mendengar bareng untuk Piala Dunia. Dan juga di TVRI sebenarnya baru bisa membuat bahasa isyarat untuk di berita NTT hari ini, sedangkan yang lainnya juga belum. Kami juga tetap membuat fasilitas yang ada di kantor walaupun belum maksimal, kalau untuk mengundang teman-teman disabilitas biar bisa masuk ke studio kami walaupun belum maksimal. Kami juga mohon maaf dengan itu karena keterbatasan kami, mungkin di kemudian hari kita bisa menyiapkan itu lebih maksimal lagi, begitu.
6: Iya, baik, terima kasih Pak Kepsta. Saya beralih ke Pak Peter dari PSSI NTT. Kalau melihat negara-negara yang menjadi peserta Piala Dunia, pelajaran apa yang kemudian paling penting untuk kemudian diterapkan oleh pengembang sepak bola di Nusa Tenggara Timur, Pak Peter?
4: Baik, jadi kalau kita lihat negara-negara hari ini kan banyak negara yang memang sudah punya tradisi untuk lolos ke Piala Dunia gitu. Tentunya mereka dari sisi pembinaan, dari sisi infrastruktur dan sebagainya itu sudah sangat-sangat kuat, kompetisinya bagus dan sebagainya. Tapi bahwa juga ada negara-negara yang baru lolos ke Piala Dunia seperti Haiti, Yordania, Tanjung Verde. Itu kan Uzbekistan itu negara-negara debutan yang kali ini baru lolos Piala Dunia. Nah, kalau kita berkaca kayak ke Asia seperti Jepang, mungkin beberapa waktu yang lalu Indonesia masih di atas Jepang. Tapi hari ini kan Jepang itu sudah sangat luar biasa, menjelma menjadi sesuatu kekuatan sepak bola dunia yang luar biasa gitu loh. Nah, tentunya ini kan banyak hal yang harus kita pelajari untuk bisa mengejar ketertinggalan daripada itu. Nah, secara nasional mungkin PSSI sudah memikirkan itu ya Pak Erick Thohir dan tim, dengan membuat program jangka panjangnya itu ya adalah lolos Piala Dunia 2034 kalau tidak salah. Nah, tentunya tadi tugas PSSI NTT adalah bagaimana bisa berkontribusi. Kalau hari ini tim dari NTT belum bisa berlaga di kancah yang lebih tinggi, Liga 1 misalkan hari itu, tetapi tentunya kita berusaha untuk lewat kompetisi-kompetisi yang dilakukan oleh PSSI NTT akan bisa melahirkan pemain-pemain yang akan mendukung timnas. Hari ini tim PSN ngada ya, kita provisiat, mereka lolos ke Liga 3 nasional dan berharap bahwa mereka nanti bisa terus ke Liga 2 dan bisa ke Liga 1 tentunya. Ini harapan-harapan, tetapi bahwa PSSI NTT terus akan berupaya dengan segala daya dan upaya untuk bisa berkontribusi lewat pemain yang mungkin bisa berada di level yang lebih tinggi. Tentunya dengan pembinaan dan lewat kompetisi-kompetisi yang tadi sudah saya sebutkan tadi.
6: Ada catatan tidak tentang pemain-pemain kita, Pak, yang saat ini ada di level lebih tinggi, Pak?
8: Ya, kalau kita bicara pemain, kemarin mungkin kalau ke belakang kita punya Yabes Roni Malevani. Namun sekarang kan Yabes juga sudah tidak berkiprah lagi ya. Mungkin sudah waktunya.
6: Yeah.
8: Kemudian ada hari ini yang masih ada tuh, Victor Detan.
6: Yeah.
8: Kemudian Frankie Misa.
6: Yeah.
8: Itu. Ini pemain-pemain muda yang sudah juga mencicipi kostum timnas ya. Harapan kami bahwa akan ada muncul lagi pemain-pemain, karena hari ini banyak juga pemain-pemain muda yang sudah mencoba untuk keluar ke level nasional di Elite Pro Academy ya. Itu ada di Liga 1.
6: Yeah.
8: Ini harapan kita bahwa dengan munculnya pemain-pemain muda ini bisa juga menjadi inspirasi bagi anak-anak muda NTT untuk berkiprah lebih jauh lagi di tingkat nasional.
6: Ya, baik. Terima kasih Pak Peter. Saya mau ke Pak Rizky dari Pertuni NTT. Pak Rizky, ini kan kita sudah mendekat atau sampai ke perempat final. Apa sebenarnya pesan yang bisa Kak Rizky sampaikan dalam dengar bareng atau mungkin mendengarkan atau menyaksikan bareng menghadiri TVRI begitu, menjadi ruang yang nyaman, aman dan terbuka untuk semua orang termasuk untuk penyandang disabilitas. Silakan Kak Rizky. Dan juga pesan-pesannya, silakan Kak Rizky.
5: Ya, harapan saya bahwa di perempatan final ini ketika diadakannya nonton bareng atau dengar bareng, masyarakat yang non-difabel maupun yang difabel tentu diharapkan tetap menjaga ketertiban, karena kita tahu bahwa perempatan final ataupun final ini kan tentu masing-masing punya tim yang dijagokan. Terkadang kalau kalah, kadang-kadang kalau kita tidak mampu mengendalikan emosi kita, bisa terjadi perkelahian.
6: Yeah.
5: Karena itu diharapkan ketika kita melaksanakan nonton bareng atau dengar bareng, tetap menjaga situasi agar tetap kondusif. Sekali lagi kami berterima kasih juga kepada TVRI dan RRI yang sudah berupaya untuk menyediakan layanan yang aksesibel bagi teman-teman, khususnya disabilitas netra yang ada di Pertuni.
6: Ya, baik. Terima kasih Kak Rizky. Saya beralih ke Pak Kepsta TVRI untuk bisa berbagi harapan maupun juga ajakan ke kita semua untuk menyaksikan pertandingan sampai ke perempat final. Silakan Pak Kepsta.
3: Oke, terima kasih. Harapan saya momentum Piala Dunia di tengah masyarakat Nusa Tenggara Timur ini tidak hanya berhenti pada euforia pertandingan di layar, tapi mampu bertransformasi menjadi energi positif yang membuat modal sosial daerah. Misalnya menjadi pemersatu di tengah keberagaman. NTT ada provinsi dengan beragam budaya, etnis, agama yang luar biasa. Harapan saya semangat sepak bola yang bersifat legalister mampu melampaui sekat-sekat perbedaan tersebut. Terus juga manifestasi sportivitas. Sepak bola mengajarkan bahwa kemenangan ada hasil dari kerjasama tim. Strategi yang mematikan

0: diprovokasi oleh isu negatif. Itu juga membangun kebanggaan terhadap ruang publik. Nomor-nomor ruang terbuka, alun-alun, balai kota atau lingkungan kantor adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa masyarakat kita mampu menjaga kebersihan, ketertiban, dan fasilitas publik. Harapan saya setiap nobar di NTT berakhir dengan kondisi lokasi yang bersih dan tertib. Dan juga saya mungkin menambahkan tanggal 12 sampai tanggal 20 kami juga ada festival UMKM di depan kantor TVRI bekerjasama dengan Kadin dan Polda dan TNI. Kami berharap juga masyarakat bisa menggunakan kesempatan itu bisa untuk belanja bareng di UMKM dan juga bisa nonton bareng masuk ke halaman kantor TVRI Nusa Tenggara Timur. Begitu.
1: Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Kepsta dan terima kasih Kak Rizky sudah berbagi waktu di walaupun di lain telepon untuk tugas-tugasnya tapi sempat berbagi waktu untuk berbincang dan menyemangati kita semua untuk nonton bareng dan juga dengar bareng. Terima kasih Pak Kepsta dan Pak Rizky nanti bisa melanjutkan aktivitasnya. Selamat pagi Pak Rizky, Pak Kepsta.
0: Pagi, terima kasih.
1: Ya, baik Kak Rizky dan juga Pak Kepsta, selamat melanjutkan aktivitas. Saya bersama dengan Pak Peter. Pak Peter, ini tentu saja kalau kita lihat euforia para supporter atau fans sepak bola itu pasti akan ada, apalagi mendekati final. Nah, imbauan dari PSSI terkait dengan ini secara khusus untuk para penggemar bola supaya kita dapat menjadikan ajang ini sebagai ajang yang sportif tapi juga positif dan juga menolak kekerasan dan provokasi. Silakan Pak.
2: Ya, jadi tentunya setiap orang punya tim kebanggaan masing-masing.
1: Iya. Yeah.
2: Dan selalu pengen bahwa timnya itu menang. Namun kan akhir dari sebuah pertandingan adalah ada yang kalah dan ada yang menang.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, harapannya bahwa di titik-titik nobar tentunya akan berkumpul dua masa. Masa tim, misalkan Argentina lawan Swiss ya.
1: Iya.
2: Yeah. Mungkin kalau kita lihat tidak terlalu banyak pendukung yeah. Swiss.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, tapi biasanya kadang di situ muncul tim-tim yang kalah nih, yeah. yang sudah kalah.
1: Apalagi kalau sudah pakai taruhan, Pak.
2: Ya, jadi tim yang sudah kalah yeah. dia pengen dukung tim Swiss
1: yeah.
2: Ngelawan orang yang aslinya yeah, Argentina yeah. begitu. Nah di sini tadi apalagi tadi ada apa bumbu-bumbunya yeah, sedikit yeah. ini bisa memicu sebenarnya. Nah sehingga harapannya bahwa silakan dukung tim Anda dengan yeah. sportif ya harus tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepsta tadi ya
1: yeah.
2: Kita bisa menerima bahwa kekalahan itu bukan akhir dari segalanya juga gitu loh. Yeah. Tetapi tentunya bahwa segala harapan, keinginan tentunya kadang tidak sesuai dengan kenyataannya gitu.
1: Yeah.
2: Sehingga apapun itu kita harus bisa menerima dan jangan sampai terjadi gesekan-gesekan. Ketika menonton jangan sampai keluar kata-kata provokasi yang bisa menimbulkan gesekan. Dan yang paling penting jauhi miras di sana.
1: Yeah.
2: Karena dari hal-hal seperti itu kadang bisa menimbulkan efek yang di luar kendali kita di tengah malam, di lapangan terbuka, atau apapun itu, di tempat-tempat yang tadi, mungkin di gedung atau apa, bisa efeknya merusak dan sebagainya. Jadi, sekali lagi, dukunglah tim Anda dengan penuh rasa sportivitas. Kalah menang, itu tetap tim Anda. Jadi, dukunglah dengan hal-hal yang positif.
1: Ya, Pak Peter, perlu tidak misalnya ada pihak keamanan yang kemudian ketika nobar itu juga turut berpartisipasi untuk menjaga keamanan supaya tidak terjadi misalnya percekcokan dan lain-lain, atau kita harus membangun karena ini termasuk budaya, jadi harus membangunnya dari diri kita sendiri. Penonton sepak bola atau fans sepak bola sejati itu tidak terprovokasi atau menolak kekerasan dan lain-lain. Silakan Pak.
2: Ya, jadi kalau di memang mungkin di titik-titik tertentu yang sudah disiapkan oleh pengelola atau apapun itu bisa mungkin ada keamanan.
1: Iya. Yeah.
2: Tapi memang untuk nonton sepak bola ini nih kita kan pengen nonton dengan riang dan gembira.
1: Iya.
2: Yeah,
1: yeah.
2: Tidak pengen ada dalam satu suasana yang sedikit mencekam. Betul. Dalam artian seperti itu.
1: Betul.
2: Orang kan tujuan datang ke situ dia pengen nonton dengan riang dan gembira.
1: Dapat hiburan.
2: Iya. Yeah. Hanya mungkin perlu

0: himbauan-himbauan daripada para pengelola yang melakukan apa membuat tempat-tempat nobar itu untuk selalu diingatkan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang menonton itu untuk tidak tadi mengeluarkan kata-kata provokasi. Kemudian kalau gol silakan selebrasi di tempatnya saja, jangan datang ke tempat yang seberangnya. Kemudian jangan tadi ada minuman keras di sana yang akan berpengaruh terhadap kondisi kita yang sedikit hilang kesadaran dan sebagainya. Jadi kalau saya sih pengennya bahwa kita nobar itu pengen menonton pertandingan dengan riang dan gembira. Silakan berekspresi apapun itu. Siapapun yang menang, kita semua harus bisa menerimanya. Mungkin demikian.
1: Baik, banyak terima kasih untuk waktu berbagi Pak Peter pagi hari ini, dan juga menyemangati kita sekaligus mengingatkan kita miras dan juga kata-kata provokasi. Jangan sampai kita jadikan ini sebagai budaya yang kemudian nanti akhirnya merusak ya sepak bola yang sebenarnya gitu. Harapan kita bahwa mungkin lewat kegiatan-kegiatan ini banyak orang yang semakin tertarik untuk sepak bola, dan menjaga bahwa sepak bola itu sebenarnya bukan tradisi untuk perkelahian dan lain-lain sebagainya, tapi lebih positif. Sekali lagi terima kasih Pak Peter sudah hadir pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas ya. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Ya, kita sudah bersama dengan Pak Peter Fomini, Wakil Sekjen PSSI Nusa Tenggara Timur, dan juga Pak Kepsta TVRI, Bapak Jeffrey SH, dan juga Pak Rizky Lodo yang adalah pagi hari ini berbagi bersama dengan kita dari Pertuni Nusa Tenggara Timur. Mudah-mudahan ini menjadi imbauan untuk kita semua. Seragam tadi yang disampaikan oleh para narasumber kita, bahwa kita harus tetap menjaga, walaupun nonton bareng atau dengar bareng ini menjadi sesuatu yang membuat kita euforia, senang, tetapi menjaga kebersamaan dan juga tentu saja budaya kita tetap kita jaga, supaya nanti lewat sepak bola ini kita semakin mempererat kebersamaan kita dan menjaga, mempertahankan budaya kita, yaitu bersama-sama. Sampai di sini kebersamaan kita di Dialog Kupang menyapa. Tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: One, two, three, four.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat
1: berarti. Terima kasih telah menyampaikan aspirasi Anda di Halo RRI. Sampai jumpa.

0: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Selamat pagi dan terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Kita bersama kembali di Halo RRI untuk kesempatan 10 Juli 2026. Untuk Halo RRI ada kesempatan untuk Anda pendengar bisa menyampaikan persoalan-persoalan di sekitar Anda. Kami buka kesempatan untuk Anda yang ingin menyampaikan persoalan-persoalan di sekitar Anda terkait dengan masalah pelayanan publik atau juga informasi-informasi lain, termasuk informasi kehilangan atau juga informasi layanan publik yang selama ini Anda sudah adukan atau pernah sampaikan ke pihak tertentu tapi belum ada penyelesaian sampai dengan saat ini. Anda bisa sampaikan pendengar layanan publik atau juga informasi-informasi dari sekitar Anda, mungkin juga yang membutuhkan jawaban dari stakeholder tertentu di line telepon, di line WhatsApp atau juga bisa langsung di RRI underscore Kupang di live TikTok untuk bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dan juga laporan-laporan Anda dan nanti akan mencoba dijawab. Tadi pagi ada perbincangan terkait dengan bagaimana sebenarnya bantuan perumahan yang bisa disampaikan untuk masyarakat. Nah, sekarang ini memang ada sekitar 11.000 bantuan perumahan untuk seluruh NTT. Jadi 11.000 bantuan perumahan untuk seluruh NTT ini setiap kabupaten kota itu dapat sekitar 400 sampai 500, tapi Kota Kupang itu ditambah kotanya menjadi 600 ditambah 20 dan sekian, lebih banyak begitu ya. Nah, untuk memverifikasi ini tentu saja ada langkah-langkah tertentu, tapi ada masyarakat dari Kabupaten Kupang yang tadi sempat mengadukan kita nanti akan mencoba untuk menindaklanjuti. Tapi kalau Anda punya persoalan-persoalan lain di sekitar Anda, bisa Anda sampaikan di 0811-3820-9440 atau lebih tepat lagi kalau misalnya di RRI underscore Kupang di TikTok ya, supaya langsung bisa ditanggapi. Nah, pendengar, aduan publik dari sekitar Anda bisa Anda sampaikan dan akan ditindaklanjuti. Anda bisa menyampaikan misalnya akan lebih baik lagi kalau menyampaikan secara persis tentang lokasi kejadiannya ada di mana, lalu kemudian permasalahan yang sedang dihadapi itu seperti apa dan kapan peristiwa itu terjadi bisa disampaikan. Informasi yang Anda sampaikan akan diteruskan kepada pihak atau instansi-instansi terkait untuk bisa memperoleh pertanyaan, memperoleh klarifikasi dan juga tentu saja memperoleh tindak lanjut dari persoalan-persoalan ini. Kami juga mengimbau untuk Anda pendengar bisa menyampaikan informasinya akan lebih baik secara akurat, secara santun dan kira-kira bisa dipertanggungjawabkan begitu sehingga informasi ini ketika ditelusuri dan diselesaikan bisa semakin tuntas. Akan semakin tuntas kalau Anda menyampaikannya secara akurat dan juga tentu bertanggung jawab ya dengan lokasi kejadian, dengan permasalahannya apa, lalu kemudian kapan peristiwa ini terjadi. Ya, Anda bisa menyampaikannya sekali lagi. Kami buka line telepon juga pendengar di 0380-825-444 atau juga di line telepon di 0380-843-1152. Yang masuk kategori layanan publik nih adalah layanan-layanan seperti administrasi kependudukan. Di antaranya seperti pembuatan KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian yang ketika sudah lama tapi belum sampai sekarang belum ada aktanya atau pindah domisili. Tapi rata-rata kalau akta kematian pada saat orang meninggal itu bisa pengurusannya lebih cepat begitu ya. Nah, kalau misalnya Anda di luar daripada pengurusan yang cepat itu dan mungkin ada kendala-kendala yang Anda hadapi, bisa disampaikan sebagai keluhan publik dan ini nanti akan ditindaklanjuti ya. Kemudian juga layanan kesehatan yang lain berupa layanan puskesmas atau layanan di rumah sakit, Anda sudah antri tapi tiba-tiba yang sakit disuruh pulang misalnya begitu, atau soal layanan imunisasi, layanan BPJS kesehatan, layanan ambulans begitu ya, atau juga mungkin kebutuhan-kebutuhan Anda terkait dengan hal-hal ini bisa disampaikan, nanti akan diteruskan ke pihak yang berkompeten untuk memberikan jawaban. Bisa disampaikan pendengar di 0811-3820-9440 di RRI underscore Kupang di TikTok atau di line telepon di 0380-825-444 atau 0380-843-1152. Ada yang bergabung di live TikTok kita, ada Clipper Hot 15 ya. Kenapa sekarang polisi periksa kendaraan di SPBU katanya. Kami juga mendapatkan informasi dari yang hadir langsung ya, Pak AKP Junaidin yang menyampaikan bahwa atas pertanyaan kenapa kehadiran dari personel kepolisian di SPBU ini dalam rangka apa begitu ya. Nah, beliau juga sempat menyampaikan bahwa kepolisian memang tidak melakukan tindakan di SPBU, tetapi hanya menjaga supaya kelancaran di terjadi atau dapat terlaksana di SPBU, ya artinya memfasilitasi ya, memfasilitasi pihak penagih pajak di SPBU, lalu lintas di sana bisa berjalan dengan baik, itu jawabannya. Tapi nanti selengkapnya nanti akan kami hadirkan informasinya untuk Clipper Hot 15, kenapa sekarang polisi memeriksa kendaraan di SPBU. Masalah-masalah di sekitar Anda pendengar bisa juga disampaikan di 08 di RRI underscore Kupang ya. Nanti kami akan mencoba untuk mengkonfirmasi dengan pihak yang bisa memberikan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan Anda. Ya, oke, okay. Ada Bung Kardoko juga menyampaikan apakah sudah ada undang-undangnya tilang di SPBU. Oke, okay. Jadi ini yang dipersoalkan adalah tilang di SPBU. Terima kasih untuk akun Bung Kardoko yang sudah menyampaikan lewat TikTok ya, kenapa atau apakah sudah ada tilang, ada undang-undang ya kah tilang di SPBU. Terima kasih sudah menyampaikannya. Nanti kita akan mencoba untuk mendapatkan jawaban terkait dengan ini. Anda yang punya persoalan lain, bisa juga persoalan pendidikan ya. Misalnya ada kegiatan yang sudah dilakukan di minggu pertama, anak-anak mulai hadir di sekolah dan juga hadir di sekolah dan kemudian minggu pertama pengenalan ya, masa pengenalan belajar mereka di sekolah, ada hal-hal yang mungkin menurut Anda ini bisa jadi aduan publik ini dengan sekolah tertentu, nama sekolahnya jelas, kemudian tempatnya di mana, waktunya kapan, kita bisa mengkonfirmasi kepada pihak sekolah begitu terkait dengan masalah pendidikan, baik itu soal beasiswa atau mungkin juga soal-soal terkait dengan layanan administrasi pendidikan yang berbelit. Ya, bisa juga disampaikan. Tapi sampai dengan saat ini anak-anak sudah mendaftar dan sudah mulai melakukan kegiatan di sekolah ya, terutama untuk para siswa baru sudah mulai melakukan kegiatan di sekolah. Tapi kalau ada kendala-kendala terkait dengan ini bisa juga Anda sampaikan pendengar, nanti kita akan mencoba untuk meneruskan informasinya, menelusuri informasinya, kita akan coba untuk teruskan dan nanti pihak sekolah bisa menjawab. Selain itu, selain masalah pendidikan, pendengar bisa juga masalah perizinan, penerbitan izin usaha atau persetujuan bangunan gedung atau juga berbagai perizinan melalui layanan terpadu bisa Anda sampaikan ya. Sudah ada dua orang yang bertanya terkait dengan kepolisian ini dan kita akan mencoba untuk nanti akan menghadirkan jawaban dari pihak kepolisian. Ya, beliaunya hadir langsung di RRI dan juga menyampaikan langsung di RRI ya terkait dengan pertanyaan Anda, apakah memang saat ini sudah ada tilang yang dilaksanakan di SPBU ya. Di 0380825444 atau 0380843 1152 kami buka kesempatan untuk Anda bisa menyampaikan aduan dari sekitar Anda, termasuk dalamnya adalah keamanan dan ketertiban. Baru saja selesai dialog untuk pagi hari ini dan di antaranya ada imbauan yang disampaikan adalah terkait dengan bagaimana sebenarnya bisa diselesaikan persoalan-persoalan ini bisa diselesaikan. Anda bisa bergabung untuk bisa menyampaikan nanti persoalan-persoalan dari sekitar Anda di 0811-3820-9440 atau di 0380-825-444 0380-843-1152. Sekali lagi pendengar, Anda bisa bergabung nanti di kesempatan saat ini untuk soal ketenaga kerjaan, layanan pencari kerja misalnya, atau pelatihan kerja, jaminan sosial atau ketenaga kerjaan bisa Anda sampaikan. Halo RRI, membuka kesempatan kepada Anda di 0811-3820-9440.
0: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan.
2: Dulu kalau malam, desa ini gelap sekali ya Pak?
3: Iya Bu, anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat, pokoknya semua serba terbatas.
2: Sekarang lihat, rumah jadi terang, anak-anak juga bisa belajar, ibu-ibu juga bisa menjahit Pak.
3: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
2: Ternyata, energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
3: Inilah ketahanan energi Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
4: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

0: Pendidikan bukan hanya soal nilai, tapi juga soal membentuk sikap dan karakter.
1: Nah, lain kali lebih jujur ya. Ibu percaya kamu bisa lebih baik.
0: Kadang nasihat tulus disalahartikan. Kadang niat mendidik dianggap menyakiti. Padahal guru dan orang tua seharusnya berdiri di sisi yang sama. Bayangkan jika setiap teguran berubah jadi laporan. Siapa lagi yang berani membimbing? Siapa yang berani mengingat saat anak kita mulai salah arah? Mari bijak menyikapi. Tanyakan dulu, pahami dulu sebelum bereaksi. Guru mendidik dengan hati. Orang tua melindungi dengan kasih. Jika berjalan bersama, masa depan anak akan lebih cerah.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti.
1: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
2: Anda masih bersama di Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini, siang hari ini ya, sudah 10 lebih 29. Dan ada pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan, kenapa polisi harus melakukan penilangan di SPBU. Lalu kemudian tadi ada pertanyaan juga terkait dengan apakah sudah ada undang-undangnya polisi melakukan penilangan di SPBU. Tapi apakah sampai dengan hari ini, sampai dengan pagi ini masih ada kegiatan penilangan yang dilakukan polisi, dalam tanda petik penilangan yang dilakukan polisi di SPBU ya, dan di mana itu lokasinya, bisa disampaikan ya. Ada pertanyaan atau pernyataan yang disampaikan langsung oleh AKP Junaidin dari Ditlantas ya, Polda Nusa Tenggara Timur, dan kami akan hadirkan selengkapnya informasinya dari Ditlantas Polda Nusa Tenggara Timur, jawabannya untuk pagi hari ini.
3: Oke, baik, terima kasih. Saya AKP Jenudin, saya KBO di Lantas Polda NTT.
4: Bapak ya, mungkin bisa menyebutkan kira-kira peran di Lantas dalam mendukung peraturan ini seperti apa nih Pak?
3: Oh, kalau kami dari kepolisian sepenuhnya mendukung. Siap. Ya, tidak pakai ragu-ragu itu. Ya. Jadi kami kehadiran kepolisian khususnya Direktorat Lintas dalam hal untuk implementasi ini, ya itu tadi yang saya sampaikan di dalam. Tugas dan kewenangan Polri tidak ada melakukan penindakan saat berada di SPBU. Ya, kita hanya memberikan pengaturan pelayanan keamanan kepada para pengendara.
4: Siap. Kalau boleh tahu Bapak melihat ini apakah berpotensi meningkatkan kesadaran masyarakat atau seperti apa Pak?
3: Ya tergantung. Kita sebagai aparatur negara, kewajiban kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Pertanyaannya, masyarakat mau sadar nggak? Kalau mau sadar, alhamdulillah. Kalau tidak mau sadar, kita sadarkan. Melalui apa? Tahapan yang tadi itu, kita sosialisasi, kita edukasi, kita memberikan ruang, kemudahan. Seperti sekarang kan sudah ada amnesti pajak. Kurang apa lagi negara pemerintah? Ya.
4: Untuk terkait mutasi tadi Bapak.
3: Nah, kaitan dengan mutasi, tadi juga ada pertanyaan dan saya sudah jawab, one stop service, ya kan? Jadi penyelesaian untuk perkara masalah pengurusan surat-suratnya itu cukup sampai di NTT, kan? Pertanyaannya, kendaraan yang dari daerah Jawa atau daerah Samsat lain itu, kalau kita langsung apa namanya melakukan suatu tindakan untuk menyelesaikan surat-suratnya untuk jadikan mutasi plat DH di sini, bagaimana data dia yang ada di sana? Siapa yang cabut? Kami yang cabut, kan enggak? Kalau mau merubah itu dan tidak mau, rubah itu Perpres 5 tahun 2015 tentang kesamsatan. Ada di situ aturannya yang mengatur tentang mutasi kendaraan itu. Nah, kalau tadi yang tanggapan daripada masyarakat sulit dan lain sebagainya, kalau memang sulit memutasi kendaraan, jangan beli kendaraan di luar, ya kan? Beli kendaraan yang ada di sini, ya tuh kan? Nah, kalau mau beli kendaraan di luar, konsekuensinya ada. Kita harus ngurus dia, harus cabut berkas, kan aturan. KTP saja, toh? Saya dari NTB mau pindah ke sini, saya cabut, saya punya data di NTB sana. Tidak ada one stop service. Kita mau langsungkan ke sini input data, nggak bisa langsung masuk karena data kita masih ada di sana. Pindah sekolah pun demikian. Nah ini kaitan dengan perpindahan itu sudah satu data sebenarnya. Kita satu NIK tapi beda alamat, cabut bos, ya kan? Nah itu harus kita sadari. Nah ini bagian daripada kami, bagian daripada edukasi kepada masyarakat untuk yang masih menilai bahwa sulitnya kita memutasi kendaraan. Bagi saya tidak. Kenapa? Kalau kita melaksanakan sesuai dengan ketentuan nggak sulit. Kalau kau lewat calo sulit, hilang uangmu nanti. Langsung datang ke kantornya, ada kantor resminya di Samsat.
4: Ya. Kalau sejauh ini dari Dirlantas sendiri sudah menjalin sosialisasi, sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat belum Pak?
3: Kaitan?
4: Kaitan dengan pergub ini dan mutasi tadi Pak.
3: Ya kami nebeng dengan yang pihak Dispenda, karena kami bukan tupoksi kami untuk itu, tapi kami mendukung apa yang menjadi kebijakan daerah. Karena kehadiran kami kepolisian ini memberikan pelayanan, pelindungan, pengayoman kepada masyarakat. Apapun bentuk kebijakan pemerintah daerah, tapi tidak bertentangan dengan regulasi yang ada, kami dukung penuh.
4: Ya. Kalau untuk himbauan kepada masyarakat Pak?
3: Kami terus melakukan himbauan, ya. Pagi saat kami melakukan pengaturan di jalan, kami menghimbau. Satu, utamakan keselamatan. Karena keselamatan tidak ada satupun yang menjamin kita, ya kan? Kita menginginkan dari rumah menuju ke tempat ketujuan dengan selamat. Kembali lagi ke rumah itu dengan selamat. Tapi siapa yang menjamin? Gak ada. Siapa yang menjamin? Diri kita. Hati-hati. Kita sudah hati-hati, orang lain belum tentu. Ya tuh kan? Nah, terus di saat kita berpindah tempat, kita pajak mati, plat mati, tidak bayar pajak, ketemu polisi lari. Dikejar polisi, dia bilang polisi kejar dia yang melanggar. Padahal dia yang lari. Kalau melanggar, jangan lari. Kalau kau pelaku tindak pidana, silakan selamatkan diri. Tapi selama kau melanggar, berhenti di situ. Sampaikan, mohon maaf Pak, kami sudah melanggar. Karena kami polisi, hati nurani lebih daripada pengendara itu lebih baiknya.
4: Siap. Bapak terakhir Pak, kalau penempatan polisi di SPBU itu tujuannya seperti apa Pak?
3: Ya itu tadi, memberikan pelayanan, pengaturan, dan penjagaan. Tidak lebih daripada itu. Dan kami sudah tekankan, tidak ada polisi melakukan penindakan. Nah, hanya memberikan pelayanan, pengaturan. Untuk apa? Karena di situ ada kegiatan, ya toh kan? Mungkin pun nanti ada masyarakat yang tidak terima dan tidak tahu tentang aturan yang sedang diberlakukan. Tugas polisi mengamankan. Ya toh? Ya, itu kayak memberikan pengayoman,
4: Mengarahkan di
3: mengarahkan. Dia mau kemana? Mau masuk, kita arahkan masuk. Mau keluar, kita arahkan keluar. Tidak yang keluar, kita arahkan masuk. Tebol balik nanti itu.
4: Ya. Siap.
3: Terima kasih. Ya,
5: terima kasih ya. Ini saya akan kembali lagi untuk satu kali ya untuk seluruh pemirsa yang mendengarkan ini. Ya. Kewenangan polisi tidak melakukan tindakan apapun di SPBU. Ingat ini. Ya, tidak ada tindakan apapun dilakukan oleh polisi kecuali pengaturan dan penjagaan di situ.
6: Yeah.
5: Nah, ini saya tegaskan karena dari rekan-rekan Kasat Lantas juga pun mempertanyakan ini. Saya bilang tidak ada karena perintah Pak Direktur kita tidak melakukan penindakan.
6: Yeah.
5: Nah, itu. Kita hanya memberikan pengawasan kepada rekan-rekan yang melakukan tadi itu ya, pemeriksaan pajak dan sebagainya itu.
6: Yeah.
5: Nah, kaitan dengan yang kedua yang disampaikan tadi untuk ke one stop service tadi kan.
6: Iya. Yeah.
5: Tidak ada mutasi kendaraan tuh yang sulit dan ribet tuh enggak ada. Kalau kita memutasikan kendaraan, lalu kita satu data-datanya ada di NTT, kita pindah KTP aja, kita harus cabut dari provinsi asal.
6: Iya
5: kan?
6: Iya.
5: Nah, ya ini pindah kendaraan yang memiliki nomor resi, nomor rangka.
6: Iya.
5: Nanti indikasi untuk bodongnya, untuk indikasi penyimpangannya itu cukup besar di dalamnya.
6: Iya
5: kan? Nanti dia tidak cabut berkasnya di Samsat asal.
6: Yeah.
5: Lalu kita terbitkan di sini dengan nopol yang baru.
6: Yeah.
5: Nanti akan ada dua nopol yang berbeda, nomor mesin yang sama.
6: Yeah.
5: Karena kami ada data, kami satu data se-Indonesia.
6: Yeah.
5: Korlantas itu sudah membentuk namanya elektronik registrasi identifikasi.
6: Yeah.
5: Satu data seluruh Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Itu satu data. Kami hanya mengecek nomor rangka, nomor plat.
6: Yeah.
5: Kalau tidak ada nomor rangka platnya, kami bisa cek di nomor rangka.
6: Yeah.
5: Nomor rangkanya sudah rusak, kami bisa cek di nomor mesinnya. Itu kalau yang di data kepolisian. Kalau dibilang tadi ribet, mungkin Bapak pakai calo kali ya. Pakai calo.
2: Ya, itu jawaban yang lengkap dari Pak Junaidin dari Dirantas Polda Nusa Tenggara Timur yang sudah memberikan jawaban. Dan kalau misalnya Anda sampai dengan saat ini mungkin menyaksikan di TikTok itu tidak terlalu jelas, bisa menyimak secara langsung, bisa lihat kembali di VT di TikTok RRI atau juga di live streaming Halo RRI untuk hari ini, karena jawabannya dalam bentuk video sudah jelas di sana. Terima kasih untuk yang sudah menyampaikan pertanyaannya atau aduannya untuk pagi hari ini. Dan memang ada kesempatan untuk Anda, kalau memang Anda betul-betul menemui kondisi seperti itu dan sampai dengan saat ini, karena beliau sudah menegaskan ya bahwa polisi tidak melakukan tindakan tilang di SPBU, hanya membantu untuk kelancaran lalu lintas di SPBU saja ketika ada pemeriksaan terkait dengan surat-menyurat pajak itu ya. Jadi tugas polisi di sana ada seperti itu untuk membantu lalu lintas ya. Dan kalau memang betul-betul Anda merasa bahwa ada penilangan di sana dan merasa dirugikan, ini juga ada kesempatan untuk Anda bisa menyampaikan. Halo RRI adalah kesempatan untuk Anda bisa menyampaikan supaya layanan publik kita menjadi lebih baik lagi ke depannya di 0811-3820-9440, 0380-825-444 atau 0380-843-1152. Ada kesempatan untuk Anda pendengar untuk menyampaikan lebih banyak terkait dengan layanan publik juga bisa disampaikan. Tadi ada yang bertanya soal pajak, tapi ini pertanyaannya bisa diperjelas terkait dengan pajak, bisa disampaikan kembali ke kami soal pajak ini ya. Pertanyaan soal pajak ini. Jadi memang aduan-aduan dari Anda pendengar akan dikonfirmasi ke pihak terkait dan nanti akan ditindaklanjuti ya oleh pihak terkait. Termasuk di dalamnya adalah seperti aduan yang tadi sudah mendapatkan jawaban dari AKP Junaidin. Pendengar, kalau kita bicara terkait dengan layanan publik tidak saja sekedar keamanan, tetapi juga layanan publik seperti soal infrastruktur dan pekerjaan umum bisa menjadi bagian dari yang bisa Anda sampaikan sebagai laporan atau juga aduan terkait dengan pelayanan publik atau juga hal lingkungan hidup dan kebersihan ya, pengelolaan sampah, atau bahkan penyediaan air bersih. Di kita di Kota Kupang dalam waktu-waktu seperti ini kadang-kadang menjadi tantangan bagi kita adalah soal air bersih ya. Distribusinya tidak normal karena ada masalah-masalah tertentu, tapi kayaknya sampai dengan saat ini distribusinya masih normal saja. Anda merasa seperti itu atau juga hal lain? Bisa dibagikan di 0811-3820-9440, 0380-825-444, atau 0380-843-1152. Atau memang sudah diadukan, aspirasinya sudah disampaikan berulang-ulang, keluhannya sudah disampaikan berulang-ulang, lalu laporan terkait sudah disampaikan berulang-ulang, tapi sampai dengan sekarang ini belum ada jawabannya, bisa disampaikan kembali. Boleh di RRI _ Kupang atau juga yang menonton kami secara live di YouTube RRI Kupang bisa menyampaikan terkait dengan aduan di sekitar Anda. Ya, masalah lingkungan hidup, perpajakan, sosial, ketenaga kerjaan, keamanan, kesehatan, dan juga hal-hal lain bisa dilakukan. Lampu jalan yang sudah padam ini sudah beberapa kali disampaikan di Halo RRI dan juga ditindaklanjuti sehingga ada laporan dari masyarakat bahwa lampu jalannya di lokasinya sudah menyala kembali. Kemarin, kali lalu atau tepatnya di Halo RRI 2 hari lalu itu ada masyarakat yang mempertanyakan soal sensus ekonomi ya. Jadi belum didata tetapi sudah dipasangi stiker terkait dengan itu. Kami sudah bertanya langsung kepada bagian dari BPS ya, BPS Kabupaten Kupang, dan BPS sudah menyampaikan dengan tegas bahwa sensus ekonomi itu ketika dilaksanakan sudah didata baru kemudian dipasang stiker, dan pihaknya akan menanyakan langsung kepada pihak yang atau petugas yang memasang stiker, karena yang direkrut untuk petugas sensus untuk sensus ekonomi ini bukan langsung oleh tenaga dari BPS ya, tetapi ada rekrut orang untuk bisa melakukan sensus ekonomi ini sehingga pihaknya sudah akan bertanya di Desa Manusak di RT1 untuk orang-orang yang melakukan sensus ekonomi di lokasi ini. Atau juga soal bencana, kemacetan, atau pelayanan pemerintah, bantuan-bantuan sosial yang belum diterima, dan lain-lain, bisa disampaikan di Halo RRI untuk kesempatan hari ini di 0811-3820-9440. Sekali lagi untuk jawaban terkait dengan polisi yang tadi disampaikan atau ditanyakan terkait dengan polisi, kenapa polisi bisa menjaga di bisa tilang di SPBU, penegasan dari Pak Junedin dari Polda Nusa Tenggara Timur bahwa tidak ada penilangan yang dilakukan di SPBU. Yang ada di SPBU adalah polisi menjaga ketertiban pelaksanaan ketertiban untuk melihat pelaksanaan pengecekan pajak ya. Jadi hanya itu yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Viti dari TikTok RRI ini, RRI underscore Kupang, Anda bisa simak jawaban di sana atau bisa menonton live streaming untuk jawaban dari pihak Polda Nusa Tenggara Timur. Dalam hal ini adalah dari Dirlantas Polda Nusa Tenggara Timur, Pak Junedin sudah menyampaikan penegasan terkait dengan ini. Tetap bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, pendengar, kita masih di Halo RRI dan masih ada beberapa menit lagi Anda bisa menyampaikan pertanyaan atau juga masukan dari sekitar Anda terkait dengan apa yang sebenarnya menjadi aduan Anda, bisa disampaikan dan nanti kami akan teruskan ke pihak yang nanti memberikan jawaban atau juga konfirmasi jawaban terkait dengan pertanyaan Anda. Tetap bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget ya kamu. Rambut aku ini lama nggak blownya, tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo.
4: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
5: Halo RRI, masih memberi kesempatan kepada Anda pendengar setiap hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat untuk bisa menyampaikan terkait dengan masalah-masalah yang ada di sekitar Anda. Persoalan-persoalan yang ada di sekitar Anda, persoalan layanan publik ya. Dan selain layanan publik, misalnya ada berita kehilangan, ya bisa Anda sampaikan di Halo RRI. Atau juga mungkin ada aduan-aduan yang pernah Anda sampaikan, tetapi sampai dengan saat ini belum ada penyelesaiannya. Nah, kita akan memfasilitasi untuk bisa mendapatkan jawaban secara langsung di Halo RRI. Dan Halo RRI akan hadir setiap hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat di pukul 10 sampai dengan pukul 11. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengadukan hari ini dan juga menyampaikan pertanyaannya. Sekali lagi untuk Anda yang tadi sempat menyampaikan bahwa ada penilangan yang dilakukan, itu ternyata mungkin salah paham Anda ya. Karena

0: Tadi jawaban dari Pak Junaidin dari Polda Nusa Tenggara Timur sudah menyampaikan dari Ditlantas Polda Nusa Tenggara Timur sudah menyampaikan bahwa polisi tidak melakukan penilangan di SPBU. Yang dilakukan polisi adalah menjaga supaya ada lalu lintas untuk penagihan pajak yang dilakukan oleh dinas terkait itu bisa dilakukan dengan baik. Kalau Anda belum tadi belum sempat menyaksikan jawaban dari Pak Jainuddin, tadi bisa melihat kembali jawabannya dari TikTok RRI Kupang atau juga live streamingnya di Halo RRI hari ini. Sampai di sini Halo RRI untuk 10 Juli 2026, saya Sony dan juga ada Mbak Arum, ada rekan Ben, rekan Alvin dan tim yang bertugas untuk pagi hari ini mengucapkan terima kasih Anda sudah menyimak Halo RRI. Dengarkan kembali Halo RRI di setiap hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat pada pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Atau juga bisa menyampaikan aduan dari sekitar Anda di 0811-3820-9440. Kapanpun waktunya, aduan yang bisa disampaikan dan bisa lewat video pendek nanti akan diteruskan kepada pihak terkait untuk bisa memberikan jawaban, memfasilitasi Anda dengan Halo RRI. Sampai di sini kebersamaan kita, tetap dengar Peru 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih telah menyampaikan aspirasi Anda di Halo RRI. Sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Kupang siang ini.
3: Pro1,

tanda pertumbuhan kuku tangan dan kuku kaki memiliki kecepatan tumbuh yang berbeda. Kuku kaki memiliki waktu tumbuh sekitar 1,6 sampai 1,8 mm per bulan. Sedangkan kuku tangan memiliki rata-rata tumbuh sekitar 3,4 sampai 4 mm per bulan. Artinya, kuku tangan lebih cepat bertumbuh daripada kuku kaki. Menurut ilmu anatomi, kuku tangan berada lebih dekat dengan jantung, sehingga darah dan oksigen membentuk sel baru lebih banyak. Selain itu, kuku tangan lebih banyak dipakai melakukan aktivitas daripada kuku kaki. Orang yang terbiasa mengenakan sepatu dan kaos kaki mengurangi siklus dan aliran darah yang menghambat pertumbuhan kuku kaki. Kuku akan bertumbuh lambat pada musim hujan dan akan bertumbuh lebih cepat pada musim panas. Jadi, ternyata kuku tangan dan kuku kaki punya waktu bertumbuh yang berbeda ya.

0: Jika ada pesan, katanya beta pun akun bermasalah, disuruh klik sekarang.
1: Mana coba kakak lihat?
0: Katanya kalau tidak cepat akun akan diblokir.
1: Nona, kalau itu resmi, mereka tidak akan minta data lewat pesan.
0: Jadi, ini jebakan?
1: Biasanya begitu. Penipu senang bikin kita panik. Sekali klik, data-data kita bisa berpindah tangan.
0: Waduh, ini bahaya.
1: Beta kasih tahu yang namanya nomor KTP, PIN, dan kata sandi, itu rahasia. Jangan mudah tergoda dengan hadiah atau ancaman.
0: Jadi, kita periksa dulu sebelum klik.
1: Betul. Hapus pesan yang mencurigakan, dan juga jaga data pribadi kita.
2: Jaga data pribadi Anda, dan jangan mudah terpancing.
3: Coba ikut apa ya yang

Ya, selamat siang pendengar, jumpa lagi sama Linda di kebersamaan kita untuk edisi hari ini di hari Jumat. Dan di saat ini ada info-info berkaitan dengan dunia kesehatan yang akan dihadirkan untuk Anda sampai jam 12 siang nanti.

0: Pak, Pak, katanya beras mau langka, minyak goreng juga. Kita beli banyak ya.
1: Banyak itu berapa, Mak?
0: Ya, cukup sampai tetangga bingung.
1: Kalau kita beli berlebihan, orang malah benar-benar kehabisan.
0: Iya juga ya. Niatnya biar aman, tapi malah bikin orang lain panik.
1: Panik buying itu bukan solusi. Stok jadi kosong, harga naik, dan semua dirugikan.
0: Jadi, belanja secukupnya saja.
1: Iya, Bu. Sesuai dengan kebutuhan, bukan ketakutan.
2: Belanja bijak menjaga ketersediaan kebutuhan pokok bagi semua.

Ya, pendengar selamat siang. Badan Pengawas Obat dan Makanan mengungkapkan Indonesia saat ini sedang mengembangkan vaksin mRNA untuk demam berdarah dengue. Kalau sudah disetujui, bakal jadi vaksin pertama di dunia. BPOM sendiri menyatakan mendukung penuh pengembangan vaksin tersebut dan berharap bisa masuk ke tahap uji klinis untuk kemudian bisa digunakan oleh masyarakat. Menurut Kepala BPOM RI Taruna Iqrar, pengembangan vaksin ini bukan sekedar proyek ilmiah, tapi merupakan langkah bersejarah yang bisa membawa nama Indonesia ke panggung riset global. Ya, jadi hingga kini belum ada terapi spesifik begitu ya untuk mengatasi penyakit tersebut. Dan penanganan pasien DBD masih fokus pada pengendalian gejala, menjaga cairan tubuh, mencegah komplikasi akibat dehidrasi ataupun shock dengue. Dan di lingkungan medis ya, ini terutama sebagai regulator gitu ya, BPOM memastikan setiap vaksin yang beredar itu harus memenuhi 3 syarat utama, yaitu aman, efektif, dan diproduksi dengan standar mutu yang baik. Dan BPOM juga tidak ingin regulasi ini justru menjadi penghambat inovasi. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa baca di CNN Indonesia.

0: Ayo cepat, cepat sini, cepat naik, naik ke sini, ayo makin tinggi, cepat, cepat, jangan berhenti.
1: Tunggu woi, ada yang gue ambil di belakang sana.
2: Aduh, aduh, beta sudah kuat lari kakak, perut sakit sekali ini.
3: Pegang di beta pun tangan saja ibu, tenang sa, kami akan lindungi ibu.
1: Kalau ibu hamil kelelahan dan stres, bisa bahaya.

Dalam situasi bencana, ibu hamil termasuk kelompok paling rentan. Mereka membawa dua nyawa sekaligus. Prioritaskan evakuasi dan pendampingan saat bencana.

0: Pak, antreannya panjang sekali. Kalau saya kasih uang kopi, bisa diproses duluan.
1: Uang kopi, Bu? Tapi saya kan minum teh.
0: Ya sudah, uang teh lah.
1: Bu, mau kopi atau teh, tetap saja itu suap. Lama-lama kantor ini bukan pelayanan publik. Tapi kafe berjalan.
0: Iya juga ya. Maaf Pak, kebablasan. Saya antre saja deh.
1: Nah, begitu dong. Gratis kok, tidak perlu uang minuman segala.
2: Sogokan ini punya dampak besar. Tolak suap sekecil apapun. Bersama kita lawan korupsi.

Ya, selamat siang pendengar. Kasus kanker pada orang berusia muda ini terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Yang mengejutkan, banyak pasien berasal dari kelompok yang selama ini dianggap sehat, mulai dari pelari maraton, vegetarian, hingga mereka yang tidak memiliki riwayat kanker dalam keluarga. Nah, temuan ini yang mendorong para ilmuwan mencari jawaban atas salah satu misteri terbesar di dunia medis saat ini. Dan melansir Men's Health, penelitian terbaru mengarah pada petunjuk penting, yaitu proses penuaan biologis yang berlangsung lebih cepat ya pada sebagian generasi muda. Profesor kedokteran di Harvard Medical School ya, sekaligus ahli gastroenterologi ya, Dr. Andrew Chan mengatakan bahwa ia mulai menyadari perubahan ini sekitar 2 dekade lalu. Ya, jadi menurutnya ya, dulu pasien kanker usia dini mencakup kurang dari 10% dari kasus yang dia tangani. Kini jumlahnya lebih dari 2 kali lipat. Yang membuat fenomena ini semakin membingungkan, banyak pasien yang tidak memiliki risiko yang selama ini dikenal. Sebagian besar mengalami obesitas, rutin olahraga, jalani pola makan yang sehat, dan lain sebagainya. Dan Laporan juga dari American Cancer Society ya menunjukkan bahwa meski angka kanker kolorektal ya secara keseluruhan menurun sejak pertengahan 80-an, kasus pada kelompok usia di bawah 50 tahun justru meningkat ya, rata-rata 2,9% setiap tahunnya. Dan kanker yang muncul pada usia muda cenderung lebih agresif. Oke. Okay. Ya, jadi ini satu temuan baru begitu ya, bahwa makin banyak Gen Z dan milenial yang terkena kanker, dan ini temuan terbaru gitu dari para peneliti. Untuk lebih tahu atau bacanya bisa lebih jelas di kompas.com.

0: Pagi Bu Mina, saya lihat tadi malam ada ibadah keluarga. Gimana? Apakah berjalan lancar?
1: Pak RT, iya, terima kasih. Syukurlah semuanya berjalan baik. Apakah ada laporan kalau kami mengganggu kenyamanan warga?
0: Oh, tidak Bu Mina. Justru saya mau bilang terima kasih sudah sama-sama menjaga keamanan. Nah, sikap saling menghormati seperti ini bikin lingkungan kita makin damai. Anak-anak pun belajar dari contoh kita.
1: Setuju Pak RT. Rukun itu bukan hanya kata-kata, tapi tindakan setiap hari.

0: Mendengar, kita masih terus lanjut dan this is the last info untuk Indonesia sehat begitu ya. Sulit tidur, buat sebagian orang mencoba berbagai cara supaya bisa beristirahat lebih nyenyak. Dan salah satu yang belakangan dikaitkan dengan kualitas tidur adalah magnesium. Mineral ini disebut bisa membantu tubuh jadi lebih rileks dan mendukung kerja sistem saraf yang mengatur tidur. Dan sejumlah penelitian memang menemukan potensi ini ya, tapi seberapa efektif sih magnesium ini untuk bisa membantu tidur? Oke, ya jadi apakah magnesium itu baik untuk tidur ya? Jawabannya adalah bisa membantu, tapi bukan untuk semua orang. Magnesium bisa lebih tepat dipahami sebagai mineral yang mendukung proses tidur, bukan obat insomnia yang bisa membuat seseorang langsung terlelap. Manfaatnya mungkin lebih terasa pada orang yang memiliki asupan magnesium yang rendah atau kualitas tidur yang buruk. Dan sebaliknya, kalau gangguan tidur ini disebabkan oleh kondisi lain seperti mungkin sleep apnea atau stres atau kecemasan, depresi, konsumsi kafein berlebihan ataupun pola tidur yang berantakan, maka asupan magnesium itu kemungkinan tidak cukup. Jadi magnesium mungkin membantu tubuh lebih siap untuk istirahat, tapi mineral ini bukan jalan pintas ya untuk tidur nyenyak, terutama kalau penyebab utamanya gangguan tidur yang belum ditangani. Ya, informasi ini dari CNN Indonesia, apalagi di weekend-weekend terakhir gitu ya, untuk yang liburan yang mau istirahat begitu, mungkin boleh dilihat-lihat apa sebenarnya penyebab utamanya. Oke, dan untuk beberapa menit ke depan ya, kami akan hadirkan untuk Anda musik religi Islam sambil kita menantikan siaran langsung sholat Jumat untuk siang ini dari Masjid Al-Ikhlas Bodipoy, Kota Kupang.
1: Kupang siang ini. Pro 1.

0: Ya, pendengar selamat siang, dan di saat ini kami mengajak Anda kita mengikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Al-Ikhlas Bonepoi, Kota Kupang.
1: Allahu Akbar.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الصلاه.

Peace.

SMS. Don't do that.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على السلام، حي على السلام، حي على الفلاح.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبيرا وصبيا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الصادق الأمين وعلى آله وصحبه الذين حسن إسلامهم أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله kita masih dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari yang mulia ini, yaitu hari Jumat. Di tempat yang dimuliakan, yaitu di masjid, bersama dengan orang-orang yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarganya, kepada para sahabatnya dan para pengikut daripada pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya kebaikan itu akan menghapus kesalahannya. Dan bergaullah dengan manusia yang akhlaknya baik. Hadis riwayat Tirmizi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhir-akhir ini yang kita dengar dan kita lihat di berbagai media bahwa isu LGBT ataupun lesbian, gay, biseksual dan transgender menjadi perbincangan yang hangat. Di banyak negara barat, LGBT dipandang sebagai bagian dari kebebasan individu dan hak asasi manusia. Pandangan ini lahir dari paham liberalisme yang mengutamakan kebebasan manusia. Sehingga ukuran benar dan salah dianggap relatif selama tidak merugikan orang lain. Akibatnya, ajaran agama sering dipandang hanya mengatur kehidupan pribadi. Cara pandang seperti ini pun dinilai telah ikut mempengaruhi sebagian masyarakat di Indonesia. Di tengah kondisi tersebut, Majelis Ulama Indonesia mendesak pemerintah dan DPR segera menyusun aturan pidana khusus untuk menindak pelaku maupun pengampanye gerakan LGBT. Wakil Ketua Umum MUI
yaitu Kiai Haji Muhammad Khalid Nafis, menilai belum adanya aturan khusus membuat penanganannya di daerah hanya sebatas pembinaan. Menurut beliau, sanksi yang diberikan semestinya lebih berat daripada delik perzinahan karena dinilai mengandung dua pelanggaran sekaligus, yakni perbuatan asusila dan penyimpangan dari kodrat manusia. Namun, usulan tersebut ditentang oleh 37 LSM dalam pernyataan tertulis pada Kamis 18 Juni 2026. Jaringan masyarakat sipil menilai regulasi itu berpotensi mengkriminalisasi individu berdasarkan identitas gender dan orientasi seksualnya, serta membatasi pihak-pihak yang memperjuangkan hak asasi manusia atau HAM. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perilaku LGBT sering dibenarkan atas nama hak asasi manusia. Pendukungnya menganggap orientasi seksual adalah hak pribadi yang tidak boleh diatur oleh agama ataupun budaya. Bahkan sejumlah negara barat telah melegalkan pernikahan sesama jenis. Ini menunjukkan betapa liberalisme berkedok HAM telah menggeser standar moral masyarakat menuju kebebasan manusia tanpa batas. Data Kementerian Kesehatan tahun 2022 mencatat sekitar 1.095.970 orang atau sekitar 0,44% penduduk masuk kategori LGBT. Contohnya di Kota Bekasi tercatat 6.176 orang, sedangkan di Jawa Barat diperkirakan mencapai 300.198 orang. Selain bertentangan dengan syariat Islam, perilaku LGBT juga memiliki resiko kesehatan yang tinggi. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan sekitar 70-71% kasus baru HIV terjadi pada laki-laki dengan kelompok laki-laki yang berhubungan seksual dengan sesama laki-laki. Termasuk yang berisiko paling tinggi, WHO pada tahun 2024 juga menyebutkan hubungan seksual anal tanpa perlindungan memiliki resiko penularan HIV dan infeksi HPV yang lebih tinggi. Karena itu, larangan Islam terhadap perilaku tersebut merupakan bagian dari penjagaan terhadap agama, kehormatan, keturunan, dan kesehatan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam memiliki aturan yang tegas dalam menjaga kehormatan dan keturunan manusia. Karena itu, hubungan seksual sesama jenis termasuk perbuatan haram dan dosa besar. Allah subhanahu wa ta'ala mengecam perbuatan kaum Nabi Lut dalam banyak ayat, di antaranya surat Al-A'raf ayat 80 sampai dengan 84, surat Al-Hud ayat 77 sampai dengan 83, dan surat Asy-Syura ayat 165 sampai dengan 166, dan juga surat An-Naml ayat 54 sampai dengan 55. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa, bal antum qaumun musrifun. Yang artinya, sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian kepada mereka, bukan kepada wanita, bahkan kalian ini adalah kaum yang melampaui batas. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 81. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulul fa'ila wal maf'ulu bihi. Yang artinya,
siapa saja di antara kalian yang mendapati orang-orang yang melakukan perbuatan liwat ataupun perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, maka bunuhlah pelaku dan pasangannya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, jumhur ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa homoseksual ataupun liwat merupakan dosa besar, sedangkan lesbian dan penyimpangan seksual lainnya dikenai sanksi ta'zir yang ditetapkan oleh penguasa. Namun, sanksi seperti ini sulit diterapkan dalam sistem sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan. Ketika banyak negara justru melegalkan LGBT atas nama HAM, Islam tetap teguh mengharamkannya demi menjaga agama, akhlak, keturunan dan kemaslahatan manusia. Karena itu, hanya dengan menerapkan syariat Islam di bawah naungan sistem pemerintahan yang Islami, persoalan LGBT dapat dituntaskan mulai dari akarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebesar apapun dosa seseorang, pintu tobat selalu terbuka selama nyawa belum sampai di tenggorokan dan matahari belum terbit dari barat. Karena itu, siapapun yang pernah terjerumus dalam perilaku LGBT atau kemaksiatan lainnya, segeralah kembali kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Di dalam ayat yang lain, Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum, wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian dengan tobat yang sebenar-benarnya. Semoga Tuhan kalian mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Kullu bani Adama khata'un wa khairu khata'ina at-tawabun." Yang artinya, setiap anak Adam pasti pernah berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah mereka yang bertobat. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Bahkan beliau juga bersabda, "Lallahu asyaddu farhan bitaubati ahadikum min ahadikum bidallatihi idza wajadaha." Yang artinya, sesungguhnya Allah sangat bergembira atas pertobatan seorang di antara kalian yang melebihi kegembiraan salah seorang di antara kalian yang menemukan kembali barangnya yang hilang. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini menunjukkan betapa luas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala bagi hamba yang tulus kembali kepadanya. Namun janganlah menunda taubat. Siapa yang terus-menerus mempertahankan kemaksiatan dan enggan kembali kepada Allah, hendaknya takut terhadap azabnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an, "Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul 'iqab." Yang artinya, bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah itu sangat keras hukumannya. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 196. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita, menjaga diri kita dan keluarga kita dari segala bentuk penyimpangan serta meneguhkan kita di atas
jalan Islam hingga akhir hayat kita nanti. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas sami'un alim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu waliyyul ahadih. Allahumma salli وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته مسبحة بكرسيه، وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي.

Pendengar, kita baru saja mengikuti siaran langsung sholat Jumat dan saat ini kita kembali ke kawasan Tompel 8 Pro 1 FM 9.

Jangan menyerah. Hal-hal besar membutuhkan waktu. Bersabarlah. Anonim. Seringkali kita merasa kebutuhan atau keinginan yang tak kunjung terrealisasikan. Jangan pernah menyerah. Tetaplah berusaha dan sabar, karena hal-hal luar biasa sudah menanti Anda di depan. Apa yang sudah dilakukan tidak akan sia-sia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
5: Selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang untuk edisi hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Polres Alor amankan 16 orang WNA asal Uzbekistan yang terdampar di Kabupaten Alor. Wakil Bupati Ajak Suskeksan Pacuan Kuda Piala Bupati Sumba Barat. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya. Polres Alor bersama instansi terkait menangani 16 orang warga negara asing asal Uzbekistan yang ditemukan terdampar di pesisir pantai Kampung Air Panas, Desa Bandar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor. Ke-16 WNA tersebut seluruhnya berjenis kelamin laki-laki, masing-masing berinisial AI, ND, TO, YA, BT, NIO, ST, SS, NN, IS, IM, KI, GS, MFK, KS, dan RZ. Mereka ditemukan oleh nelayan setempat pada Jumat pekan lalu. Setelah menerima laporan dari masyarakat, personil Polsek Pantar bersama unsur pemerintah daerah dan instansi terkait segera mendatangi lokasi untuk melakukan evakuasi, memberikan bantuan kemanusiaan, serta melaksanakan pemeriksaan awal terhadap seluruh WNA tersebut. Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko melalui Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra mengatakan penanganan dilakukan secara terpadu oleh Polres Alor bersama pemerintah Kabupaten Alor, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kupang, serta instansi terkait lainnya. Dari hasil pemeriksaan awal, para WNA mengaku melakukan perjalanan menggunakan perahu motor yang mengalami kerusakan mesin hingga hanyut dan akhirnya terdampar di wilayah Kabupaten Alor. Selain melakukan pemeriksaan terhadap para WNA, petugas juga memverifikasi dokumen keimigrasian yang mereka miliki. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan adanya dugaan pelanggaran administrasi keimigrasian berupa izin tinggal yang telah melewati batas waktu atau overstay pada sebagian besar dari mereka. Aparat juga masih melakukan penelusuran terhadap seorang warga negara Indonesia yang diduga berperan sebagai nakoda maupun pengatur perjalanan rombongan tersebut. Program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM dibuka, maksud kami, buka peluang siswa Rotendao raih pendidikan berkualitas. Selengkapnya, Raja Ewaldus melaporkan.
6: Sebanyak 20 siswa asal Kabupaten Rotendao resmi menerima program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM tahun 2026. Mereka akan menempuh pendidikan di sejumlah SMA dan SMK unggulan di Kota Kupang melalui program beasiswa pemerintah. Staf pendidikan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Ina Tokan, mengatakan program ADEM diperuntukkan bagi siswa berprestasi dari daerah tertinggal, terpencil, dan terluar atau 3T dengan latar belakang ekonomi yang membutuhkan dukungan pendidikan.
7: Program ADEM ini dari kementerian terus diluncurkan ke daerah 3T. Jadi anak-anak, syaratnya itu anak-anak berprestasi, tetapi itu difokuskan untuk di daerah terpencil. Syarat-syarat itu ada yang mungkin orang tuanya petani, terus rumah yang mungkin tidak layak huni salah satu, dan yang terlebih anak-anak itu dia berprestasi.
6: Ina menjelaskan seluruh kebutuhan pendidikan peserta selama 3 tahun telah disiapkan pemerintah, mulai dari biaya sekolah, asrama, perlengkapan belajar, hingga kebutuhan sehari-hari ditanggung melalui program tersebut.
7: Dalam program ini, kementerian menyiapkan semua hal terkait keseharian anak ini sepanjang 3 tahun belajar, sampai kepada seragamnya. Hanya mereka dari sini cuma membawa pakaian seadanya, dan semua itu disiapkan oleh sekolah. Mereka ada dana juga, tetapi itu pun kalau memang ada kelebihan dari keseharian mereka, bisa dikasih untuk pulsa misalnya.
6: Sebelum memasuki sekolah tujuan, para siswa akan mengikuti pembekalan selama 2 hari di Kota Kupang. Setelah itu mereka ditempatkan pada 10 sekolah unggulan sesuai hasil seleksi dan penetapan pemerintah.
7: Untuk sekolah unggulan untuk di Kota Kupang, baik SMA, SMA swasta, dengan SMK. 10 sekolah terfavorit di Kota Kupang. Untuk penempatannya, kami dari sini besok itu kami menginapkan mereka di Hotel Pelangi selama 2 malam. Nanti itu mereka pembekalan. Nanti setelah pembekalan itu baru mereka tahu bahwa penempatannya di mana-mana. Nah, dari situ kami menghubungi kepala sekolah untuk menjemput mereka.
6: Program ADEM diharapkan membuka kesempatan lebih luas bagi generasi muda Rotendao untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mencetak sumber daya manusia yang unggul. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: KPPN Waingapu salurkan dak fisik kesehatan 1,72 miliar rupiah untuk tingkatkan layanan RSUD di Pulau Sumba. Berikut laporan Yunia Boling.
8: KPPN Tipe A1 Waingapu telah menyalurkan dana alokasi khusus dak fisik bidang kesehatan tahap 1 tahun 2026 sebesar 1,72 miliar rupiah kepada 2 rumah sakit umum daerah di Pulau Sumba. Kepala KPPN Waingapu, Natalia Midiarti, menjelaskan penyaluran tersebut merupakan 25% dari total pagu bidang kesehatan sebesar 6,8 miliar rupiah yang dialokasikan bagi Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Tengah. Secara keseluruhan, 4 kabupaten di Pulau Sumba memperoleh alokasi dak fisik tahun 2026 senilai 53,075 miliar rupiah yang terbagi dalam bidang konektivitas, sanitasi, dan kesehatan untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana layanan publik. Melalui dak fisik bidang kesehatan, RSUD WK Bubak di Kabupaten Sumba Barat akan meningkatkan kapasitas ruang cat lab, sedangkan RSUD WK Bakul di Kabupaten Sumba Tengah akan membangun gedung cat lab, ruang CT scan, serta ruang siktosik guna memperkuat layanan kanker, jantung, stroke, dan urologi nefrologi.
9: Penyaluran dak fisik bidang kesehatan tahap 1 tahun 2026 oleh KPPN Waingapu dengan dak fisik bidang kesehatan sebesar 1,72 miliar rupiah tersalur untuk 2 RSUD di Sumba. Waingapu, 9 Juli 2026. Dana alokasi khusus atau yang disingkat DAK fisik merupakan bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan atau pengadaan sarpras layanan publik daerah. Pada tahun 2026, keempat pemerintah daerah di Pulau Sumba mendapatkan alokasi DAK fisik untuk dukungan pengembangan sarpras publik atau infrastruktur total sebesar 53,075 miliar rupiah. Alokasi DAK fisik ini terbagi dalam 3 bidang, yaitu bidang konektivitas dilaksanakan oleh keempat kabupaten, kemudian bidang sanitasi dilaksanakan oleh Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Sumba Barat Daya, dan bidang kesehatan dilaksanakan oleh Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Tengah. Khusus untuk bidang kesehatan, total alokasi DAK fisik pada kedua kabupaten sebesar Rp6,89 miliar rupiah. Hingga 6 Juli 2026, realisasi DAK fisik bidang kesehatan ini telah mencapai Rp1,72 miliar rupiah atau 25% dari pagu untuk penyaluran tahap 1. Dengan DAK fisik tahun 2026, terdapat 2 RSUD di Sumba yang akan meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatannya, khususnya untuk dukungan layanan kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi yang meliputi 1. RSUD Waikabubak di Kabupaten Sumba Barat berupa peningkatan kapasitas ruang cath lab. 2. RSUD Waikbakul di Kabupaten Sumba Tengah berupa pembangunan gedung cath lab, ruang CT scan, dan ruang Cytotoxic Drugs Safety Cabinet.
8: Natalia Midiarti menegaskan KPPN Waingapu sebagai kuasa bendahara umum negara di Pulau Sumba berkomitmen mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui penyaluran anggaran yang akuntabel. Ia juga mengajak pemerintah daerah, aparat pengawas internal, dan masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pemanfaatan DAK fisik agar tepat sasaran, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan layanan kesehatan masyarakat di Pulau Sumba. Dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka Berita Daerah ini dapat Anda dengar di audio streaming melalui www.rri.co.id atau RRI Digital di Google Play Store. Berita selanjutnya. Wakil Bupati ajak sukseskan pacuan kuda Piala Bupati Sumba Barat. Berikut laporan Jerry Lende.
10: Wakil Bupati Sumba Barat Timotius Tederaga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan penyelenggaraan pacuan kuda Piala Bupati Cup Sumba Barat tahun 2026. Ajakan tersebut disampaikan saat membuka acara resmi kejuaraan yang digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, joki ofisial, serta pencinta olahraga pacuan kuda yang hadir memadati arena perlombaan. Dalam sambutannya, Timotius Tederaga juga menyampaikan bahwa kehadiran berbagai pihak menjadi bukti kuatnya semangat kebersamaan masyarakat Sumba dalam mendukung kemajuan olahraga tradisional yang telah menjadi kebanggaan daerah. Ia menegaskan bahwa pacuan kuda Piala Bupati Cup Sumba Barat bukan sekedar ajang untuk memperebutkan gelar juara, melainkan tempat di mana saudara-bersaudara bertemu untuk kembali bersilaturahmi melalui event pacuan kuda ini.
11: Pembukaan pacuan kuda Bupati Cup Sumba Barat hari ini di tahun 2026 tentunya dalam rangka memperingati hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Atas nama pemerintah Kabupaten Sumba Barat, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati Sumba Tengah, Bapak Wakil Bupati Sumba Barat Daya, Bapak Umbu Rudi Kabunang, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat, serta semua kita yang hadir atas kebersamaan kita pada hari ini menyaksikan pembukaan Piala Bupati Cup tahun 2026. Pacuan kuda Sumba Barat tahun 2026 ini bukan sekedar ajang perlombaan untuk mencari juara. Lebih dari itu, kegiatan ini merupakan perpaduan antara olahraga prestasi, pelestarian budaya, dan penggerak roda perekonomian, khususnya saudara-saudara kita yang UMKM atau yang buka warung. Itu juga menjadi kesempatan yang baik untuk berusaha.
10: Momentum ini juga menjadi peluang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan pendapatan melalui aktivitas perdagangan di sekitar arena perlombaan. Timotius menjelaskan bahwa kuda memiliki nilai budaya yang sangat penting bagi masyarakat Sumba. Selain menjadi simbol kebanggaan, kuda juga memiliki peran dalam berbagai tradisi, termasuk digunakan dalam atraksi budaya pesola dan mahar perkawinan budaya Sumba. Melalui pacuan kuda, masyarakat kembali diperlihatkan bahwa hewan tersebut tidak hanya memiliki nilai budaya, tetapi juga mampu menghadirkan semangat sportivitas dan prestasi. Menurutnya, penyelenggaraan pacuan kuda juga memberikan dampak positif terhadap sektor ekonomi, pariwisata, dan promosi daerah. Kehadiran peserta maupun pengunjung dari berbagai wilayah diharapkan mampu meningkatkan daya tarik Sumba Barat sebagai destinasi wisata olahraga dan budaya, sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat. Dari Sumba Barat, Cirilendeh, RS Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, terus mematangkan penyusunan rancangan undang-undang administrasi pertanahan sebagai langkah strategis untuk memperkuat sistem pertanahan nasional. Sekretaris Jenderal ATR BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan penyusunan RUU ini merupakan respon atas semakin kompleksnya persoalan pertanahan di Indonesia. Menurutnya, banyaknya regulasi yang tersebar di berbagai aturan telah memicu tumpang tindih kebijakan, disharmoni regulasi, hingga ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan. Dalam penyusunannya, Kementerian ATR BPN juga menghimpun masukan dari berbagai unit teknis. Sejumlah substansi yang menjadi fokus meliputi pengelolaan ruang berbasis land management paradigm, penguatan survei, pemetaan dan kadaster sebagai fondasi administrasi pertanahan modern, penyempurnaan tata kelola pendaftaran tanah, penguatan reforma agraria, pengendalian serta penertiban tanah dan ruang, hingga wacana pembentukan lembaga peradilan pertanahan. Selain melibatkan unsur internal, ATR BPN juga membuka ruang dialog bersama Komisi 2 DPR RI guna memperkaya substansi RUU agar mampu menjawab tantangan hukum dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. RUU administrasi pertanahan diharapkan menjadi fondasi hukum yang lebih komprehensif dalam mewujudkan sistem administrasi pertanahan yang transparan, modern, berkeadilan, serta mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Polres Alor amankan 16 orang WNA asal Uzbekistan yang terdampar di Kabupaten Alor. Wakil Bupati ajak sukseskan pacuan kuda Piala Bupati Sumba Barat. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Reru mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Bersyukur gitu ya, punya VAR dan juga bagaimana wasit dengan setia untuk mengikuti perkembangan teknologi dan

Tahukah Anda, cara membersihkan ompreng stainless steel tidak boleh sembarangan? Badan Standarisasi Nasional menetapkan ompreng bersekat berbahan stainless steel sebagai wadah makanan program makan bergizi gratis. Agar tetap higienis dan awet, ompreng perlu dirawat dengan benar. Setelah digunakan, segera bilas dengan air hangat, lalu cuci menggunakan sabun non-abrasif dan spons lembut. Untuk noda membandel, manfaatkan pasta soda kue atau larutan cuka putih. Setelah dibilas, keringkan segera dengan kain lembut agar tidak meninggalkan bercak. Perawatan sederhana ini menjaga kebersihan, keamanan, dan kualitas wadah makanan.

0: Ya pendengar, di saat ini kami akan hadirkan untuk Anda podcast Piala Dunia 2026. Ini podcastku ya, podcastnya RRI Kupang spesial Piala Dunia 2026 tentang VAR. Untung apa buntung?
1: Tapi kadang-kadang semua tidak sesuai dengan apa yang dia bilang. Ini bisa saja diving, ini ada saja bilang kesengajaan yang memang tidak dibuat-buat terus dibuat-buat.
2: Wasit VAR tujuh ada, jadi bukan
1: iya, betul. Tapi kan lebih ambil kebijakan semua itu ya kembali lagi
3: wasit di lapangan.
1: Wasit di lapangan. Makanya kenapa sekarang ketung lihat wasit sama ke Terminator.
4: I'll be back.
1: Karena dia cuma pakai kamera di sini. Ah, itu dia. Jadi itu lebih menyakitkan lagi.
3: Di aturan baru itu kalau kita apa bicara sama pemain musuh tidak boleh di tutup mulutnya karena ada indikasi rasis atau apa gitu.
2: Oh, begitu.
3: Nah, itu langsung kena kartu merah berkat cek VAR ini.
1: Jadi itu sonde pakai ibarat kata ancang-ancang kuning dulu sonde. Jadi itu kalau ketahuan langsung merah nah.
3: Iya. Yeah.
2: Oh, begitu ya.
1: Sentuh sedikit taguling-taguling sampai 5-6 kali ya itu juga ya Mbak, tapi memang karena VAR ini sendiri bisa dilihat ulang dan cek ulang.
2: Betul.
1: Jadi ini betul-betul dia betul dapat sontok ke sonde. Kadang-kadang kan kalau pemain yang diving belum sontok saya disujato. Jatuh di Nebona. Itu kira-kira bagaimana?
2: Kalau pesan Mas ingat dulu siapa? Wasit dulu tuh.
1: Oh, Kolina.
3: Kolina
1: itu wasit paling tegas.
2: Wasit paling tegas. Biasa tanpa bantuan VAR pun apa yang dia omong betul nah.
3: Iya.
2: Nah,
3: karena dia berdasarkan feeling waktu di lapangan.
2: Bayangkan itu. Kasihan loh dia.
1: Kok kasihan?
2: Iya.
1: Bagus. Kasihan dia. Karena banyak yang protes ke dia. Kasihannya dia Bapak.
2: Oh, begitu.
1: Kalau ada kontroversi utama Mas kalau tidak.
5: Milo dengan 3 keunggulan. Bantu anak aktif, fokus, terus tumbuh.
2: Kemarin juga Beta ada sempat nonton yang Be bilang nih, apa tuan rumah cukup manja nih, Be bilang Meksiko kemarin lawan dengan Kroasia ya kalau salah.
3: Portugal Kroasia
2: terus sama Meksiko kemarin lawan sama siapa
3: mana?
2: Sih itu negara apa
3: sih Meksiko bisa ketemu sama Inggris
1: nyontek lawan Inggris belum ada ketemu
2: Inggris.
1: Woi, contekan mana? Contekan dulu ini berarti nih.
2: Apa sih? Meksiko lawan apa kemarin yang kelihatan di VAR-nya itu, yang VAR itu soal diputar berkali-kali, VAR-nya itu soal diputar berkali-kali.
3: Oh, jangan-jangan ini apa? Yang mana enggak?
2: Dan wasitnya sampai pusing rakyat ini, kepala tuh. Itu pertandingan
3: yang Kroasia ini Portugal.
2: Portugal.
3: Golnya di injury time itu.
2: Kena lawan juga kan. Berapa kali itu kalau dilihat VAR-nya berapa kali kan ada sedikit permainan gesekan yang cukup kasar di antara mereka dan itu VAR-nya diputar berulang-ulang kali gitu dan itu memang menunjukkan bahwa teknologi sekarang dong juga punya chance untuk bisa menentukan permainan tuh jujur atau sonde toh beda dengan dulu.
1: Tapi apa sih maksud kau ngomong tentang VAR ini memang VAR ini ada karena memang pemain-pemain itu tinggal aku di dalam lapangan. Pemain maksudnya bukan tanah ini VAR ini sudah kena ada. Kita omong contoh, kalau misalnya VAR itu ada dari dulu, dari tahun 2000, mungkin Inzaghi tidak akan pernah cetak gol.
3: Karena dia itu yang tahu tangan juga.
1: VAR ini ada nih, karena tinggal aku pemain dong semua. Jadi dulu bilang, weh, ini orang jadi pun curi badan, sembunyi badan, cepat sekali untuk masuk.
2: Tapi memang fungsi VAR ini menurut Bosong karena mana? Karena kan kalau mau lihat, Beta setuju sih dengan adanya VAR karena Beta juga kemarin tuh VAR-nya menurut Beta ya, teknologinya jauh lebih jelas daripada 4 tahun sebelumnya.
3: Iya.
2: Karena sekarang betul-betul kita lihat orang ada injak orang pun kaki sampai ujung kaki sudah peliana. Betul-betul kelihatan seperti itu bahkan wasitnya pakai langsung di numpung kepala.
3: Kameranya
2: di bagian sini langsung kelihatan jelas.
1: Karena itu di muka kameramen itu orang KMB itu orang itu. Jadi dorang itu bagus. Jadi kalau ada sempat nonton tiba-tiba kameramen sorot ke cahaya, itu kameramen kalau bukan Rocky Edi, datin Raja Habar Rogana Hak.
2: Weh, langsung dipakai di dunia.
1: Ya, itu di PA itu.
2: Tapi kalau bicara soal VAR, kembali lagi ya, ini Kakak Rogan yang selaku pemegang kamera waktu itu.
3: Iya. Waktu itu ya.
2: Di situ wasit jauh bekerja merasa lebih terbantu kosong daripada Pesong. Beta yakin ya. Kalau Pesong masih ingat dulu siapa? Wasit dulu tuh.
3: Oh, Kolina.
4: Pierre Kolina
3: itu wasit paling tegas
2: luar biasa tanpa bantuan VAR pun apa yang diomong betul nah.
3: Iya.
2: Nah,
3: karena dia berdasarkan feeling waktu di lapangan.
2: Iya. Oh, bayangkan itu. Kasihan loh dia.
1: Bukannya bagus sih, kasihan dia. Karena yang protes dia. Kasihannya dia bapak.
2: Coba sembayangkan dia secape-cape pakai feeling, dia sakit mental seperti kalau dia masuk rumah sakit. Karena untuk penyakit mental, coba sembayangkan sudah dia tentukan bijaksana segala macam VAR waktu itu kan tidak menentu. Waktu itu kan VAR-nya belum jelas. Waktu zaman itu kan VAR tidak jelas.
3: Bukan soal tidak jelas, saat itu belum dipakai. Jadi semuanya instingnya itu masih tetap di ini.
2: Sonde Rogan, supake. Cuman pada saat tampil tuh dia punya slow motion tuh sonde sejelas yang sekarang.
3: Soalnya itu kalau yang di Piala Dunia sekarang itu di bolanya itu udah ada chipnya ini. Nah. Chip sentuhan kaki. Yang bisa mendeteksi berapa ratusan kali ya. Nah, diunggulkannya juga dari bolanya itu sendiri chipnya kan. Jadi nyambung ke VAR. Bahkan offset sedikit pun kaki
2: kelihatan, bayangkan.
3: Kena,
2: kita harus bersyukur yang wasit Kolina itu. Mungkin saja VAR ini ada karena dia. Soalnya begini, karena dia tahu betapa beratnya beban seorang wasit. Ingat, ketua jangan hanya ingat pemain dan klub ataupun kiper, tapi harus ingat wasit pun tugas juga.
3: Kerja keras juga.
2: Kerja keras
3: ya. Ya memang paling capek itu wasit. Dia sudah berhenti lari. Nah, kalau pemain striker bola sudah berlari, dia istirahat dulu.
2: Wasit harus lari terus. Ya, makanya kita sebenarnya kata sudah boleh melupakan jasa dari para wasit. Setelah ini hari ketemu bom untuk sebagai bentuk penghargaan kepada para wasit Piala Dunia 2026 yang kemarin pernah dapat protes dari tim Meksiko kalau nggak salah tuh, karena Meksiko tuh bermain cukup
3: ya Kroasia.
1: Cukup kok Meksiko terus.
3: Ternyata sama Meksiko.
1: Dan sampai ada siapa di situ di Meksiko?
2: Ya karena ada Myanmar. Telenovela.
3: Mari marah pun ya, mari. Mari benar kan?
1: Kakak, berhasil supula. Yang sekarang, mari mas. Habis itu, mari mas. Ya. Kakak kita lalu pikir jauh.
3: Oh sedih, tidak dia sedih, wasit. Dia terbawa ke sana, wajar, sabar, memang mereka capek ya.
2: Iya, nah itu dia.
3: Iya, itu kan.
2: Jadi kan. Jadi sekarang juga teknologi satelit ya, karena setahu aku juga VAR ini berhubungan dengan satelit ya. Jauh makin atau lebih canggih lagi nih seperti itu. Oke deh, ngomong-ngomong, abis nangis, abis ketawa-ketawa kan lapar nih. Kalian lapar nggak sih?
3: Lapar. Apalagi tadi sempat sebut Myanmar.
2: Myanmar masuk Piala Dunia nggak ya?
3: Dia penonton ya? Penonton.
2: Lapar kayak gini suka makan apa? Kamu biasa makan apa?
3: Kalau lapar ini,
4: kalau siang-siang gini enaknya.
3: Iya sih, kalau jangan makan yang berat-berat lah. Yang apa ringan-ringan.
2: Yang ringan-ringan, oke. Okay. Ada
3: yang berkuah enak nih kayaknya sih.
4: Apa? Soto.
3: Oh, bisa aja.
4: Soto suka enggak?
3: Soto suka.
2: Soto, kamu suka soto. Soto apa?
3: Ya biasa kalau soto di sini kan kebanyakan soto ayam.
4: Soto ayam.
2: Soto ayam. Ya. Oke. Okay. Kamu makan apa?
4: Kalau aku siang-siang apa ya? Nasi kebuli boleh deh tuh.
2: Oh, nasi kebuli.
4: Enak tuh.
1: Wah, itu punya apa? Identik dengan apa? Orang-orang luar,
3: orang-orang Arab.
1: Arab lah, betul-betul itu.
3: Arab kan biasa kebuli.
4: Biar merasain Arab Saudi.
2: Saudi, oke. Jadi itu gampang nih. Kalau besong dua sudah lapar, beta juga lapar. Beta biasanya makan nasi ayam bakar. Dan itu enak sekali di warung lumayan. Biasanya beta suka makan di situ. Bosong dua pasti belum tahu di mana itu warung lumayan toh?
3: Tidak, kira-kira yang warung lumayan ini ada apa sih? Maksudnya sampai kakak suka sekali ini.
2: Yang tadi lu bilang ada soto,
3: oh, soto ada.
2: Ada nasi kebuli, ada nasi ayam,
3: enak juga
2: ada
3: berarti.
2: Semua jenis nasian dan perlaukan itu ada semua di sana.
3: Oh begitu.
2: Jadi beta bisa pesan, nanti beta pesan online di sini juga bisa langsung diantar loh.
3: Oh, di lokasi di mana?
2: Di lokasi nanti bisa cari aja di Google Maps.
3: Widih, langsung searching langsung aja warung.
4: Ayo,
3: warung lumayan gitu.
2: Jadi lokasinya ada di Oibobo. Itu dikasih tahu sama gatekeeper aku.
1: Kerja cari alamat mana.
2: Jadi di Oibobo warung lumayan buat yang lapar, yang mau makan, semua pernasian ada, perlaukan ada, dan kita langsung pesan aja sekarang buat temen tiga.
1: Oi, boleh, boleh.
2: Oh, mantap. Tunggu ya pesan. Karena dia justru ada
1: soto, bisa pesan online.
2: Soto kok? Oh, oke. Okay. Soto dengan nasi kebuli dengan nasi ayam bakar.
1: Tapi kebuli ini iya kan makanan luar yang iya, porsi nasi piring besar terus porsi besar juga tuh.
3: Memang khasnya kan itu masakan Arab gitu. Okay. Jadi rempah-rempahnya kan.
2: Jadi ini adalah pesta bola dunia kuliner. Ya. Jadi itu sepesan. Nanti sedikit lagi nanti suantar baru ketemakan. Ketemakan baru ketemakan lanjut ya.
3: Oke. Okay.
2: Kalau lapar juga.
3: Siap.
2: Aduh, kenyangnya habis makan dari warung lumayan.
1: Enak cuy.
3: Mantap juga.
2: Mantap kan?
1: Makan siang-siang ini kan.
2: Siang-siang. Siang.
1: Makasih ya Kak
2: Vero. Tadi bibit.
1: Aduh, bisa lapar.
2: Oke. Okay.
1: Ini minyak terlalu banyak. Akang bisa lapar. Weh, akan juga minyak gitu. Ini karena kebuli kah apa? Dibully.
2: Oke, bicara soal dibully juga, banyak lo pemain yang dibully di lapangan. Tapi sekali lagi berkat adanya VAR ini, semuanya jadi lebih terang, jelas, dan ketahuan siapa yang berdrama di situ ya. Ketahuan. Yang paling drama yang kosong pernah nonton dari mana?
3: Kemarin itu waktu para gue lawan, Kerasia. Apa tuh yang kartu merah kan?

0: Ah, yang kayak tutup
1: bapak penyisian
0: tutup
1: itu.
0: Mulut ya.
1: Terakhir oh, penyisian itu kan terekam VAR juga itu.
0: Iya iya iya.
1: Itu waktu penyisian. Penyisian grup itu betul-betul.
0: Oh, iya. Itu para gue lah apa itu.
2: Iya, kamu juga aduh, lupa kan.
0: Nah. Ayo ayo ayo ayo ayo
1: buat aturan baru kan kalau di aturan baru itu kalau kita apa bicara sama pemain musuh tidak boleh di tutup mulutnya karena ada indikasi rasis atau apa
0: saya, gitu.
2: Oh, begitu.
1: Nah, itu langsung kena kartu merah berkat cek VAR ini.
0: Jadi itu sonde pakai ibarat kata ancang-ancang kuning dulu sonde. Jadi itu kalau ketahuan langsung merah nah.
1: Iya.
2: Oh, begitu ya. Begini sonde boleh.
0: Iya, enggak
1: boleh.
0: Memang ya? Banyak aturan-aturan baru yang ya pro kontra. Maksudnya ada yang untung ya memang karena betul-betul insiden terjadi di lapangan. Ada juga yang kadang-kadang sentuh sedikit taguling-taguling sampai 5-6 kali ya itu juga yang baik tapi memang karena VAR ini sendiri bisa dilihat ulang dan cek ulang
2: betul.
0: Jadi ini betul-betul dia betul dapat sontok ke sonde kadang-kadang kan kalau pemain yang diving itu belum sontok saya disujato sampai di Nebona gak di kompeno jatuh di Nebona itu kira-kira bagaimana.
2: Nah itu dia makanya itulah dia ternyata ada hal positif dengan adanya perkembangan teknologi penggunaan VAR masa kini. Jadi setuju dong ya dengan adanya VAR pertandingan jauh lebih fair, lebih adil toh.
0: Lebih adil. Tapi sebenarnya kembali lagi di wasit yang ambil keputusan.
2: Wasitnya ambil keputusan nonton dari VAR.
0: VAR juga, tapi kadang-kadang semua tidak sesuai dengan apa yang dia bilang ini bisa saja diving, ini ada saja bilang kesengajaan yang memang tidak dibuat-buat terus dibuat-buat.
2: Wasit VAR itu juga ada. Jadi bukan
0: iya, betul. Lapangan, tapi kan lebih ambil kebijakan semua itu ya kembali
1: wasit lagi, di lapangan.
0: Wasit di lapangan. Makanya kenapa sekarang ketemu lihat wasit sama kayak Terminator. Karena dia jumpa di kamera di sini. Nah, itu dia. Jadi itu lebih menyakitkan lagi.
2: Keren banget kan. Dan sejauh ini kita nonton sih pertandingan soalnya ada wasit yang seperti lo omong nih.
0: Iya.
2: Kesan omong.
0: Iya, karena itu dia. Makanya sekarang wasit lebih bagus dengan bantunya VAR seperti itu.
2: Betul, beta setuju sekali. Jadi kita harus tetap bersyukur begitu ya. Punya VAR dan juga bagaimana wasit dengan setia untuk mengikuti perkembangan teknologi dan jauh lebih bijaksana untuk mengambil keputusan.
0: Itu sudah betul. VAR yang pro kontra. Memang ada diuntungkan pemain, ada yang tidak diuntungkan. Contoh Kroasia kemarin.
2: Ya,
0: itu diharapkan bahwa itu akan gol. Ya, tapi VAR sudah bilang ada sentuhan.
2: Ada sentuhan. Kata
1: berbicara
0: seperti itu.
2: Berbicara seperti dan itu memang terlihat.
0: Iya,
1: ada sentuhan.
2: Hati-hati dengan sentuhan.
0: Iya. Sentuhan itu bisa bawa penalti.
2: Iya. Apalagi pada?
0: Ya, pada yang...
2: Pada pemain gitu. Dan juga lawan ya. Jadi harus hati-hati dengan...
0: Sentuhan.
2: Iya, maksudnya lebih ke VAR sih.
0: Iya.
2: Hati-hati dengan sentuhan karena akan terlihat juga di VAR-nya. Aduh, berarti untuk VAR selesai ya.
1: Karena lagi, pengadil, ya. Pokoknya di lapangan kan... keadilan lebih prioritas.
2: Ah, setuju. Ya, sportivitas dan sportinitas. Ya. It's-

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Iya, selamat siang pendengar, dan di saat ini informasi untuk Anda, Kementerian Sosial menyebut penyaluran bantuan sosial kuartal 3 tahun 2026 akan segera dilakukan. Bantuan periode Juli hingga September akan menyasar lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan bantuan yang disalurkan meliputi program Keluarga Harapan dan bantuan sosial lainnya. Penyaluran dilakukan menggunakan basis data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN terbaru. Dan penggunaan DTSN versi 3 membuat terdapat sejumlah perubahan pada daftar penerima bantuan. Hal ini terjadi karena pemerintah melakukan pembaruan data sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkini. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1, beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim informasi serta tautan untuk pemutihan pajak kendaraan yang berlaku hingga Agustus 2026 di seluruh wilayah Indonesia. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan ini terindikasi modus pencurian data pribadi atau phishing karena meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor telegram aktif. Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri juga menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap informasi palsu tentang program pemutihan pajak kendaraan yang beredar di media sosial. Masyarakat juga diminta untuk mewaspadai akun media sosial yang mengatasnamakan Korlantas Polri.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Salam Stikum. Ayo, mari bergabung su, mau tunggu apa lai? Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Dr. Yohanes Uswunan SHMH menghasilkan sarjana berkualitas setara lulusan perguruan tinggi negeri. Moto Stikum, biaya pendidikan boleh sama dengan perguruan tinggi lain, tapi soal kualitas, ketong tampil beda. Selain menguasai teori, juga praktek peradilan semu. Ada yang dilatih sebagai hakim, jaksa, dan advokat. Sedangkan praktek langsung di pengadilan melalui pendampingan lembaga konsultasi hukum atau LKBH Stikum dan kantor peradi pergerakan di Stikum. Fokus studi Stikum, hukum tata negara, tata pemerintahan, pidana, perdata, dan hukum internasional. Stikum sampai Oktober 2024 telah menyelenggarakan wisuda ketiga dan wisuda keempat akan dilaksanakan pada bulan Juni 2026. Ayo bergabung dan segera daftar. Angkatan pertama program Doktor Ilmu Hukum 2024-2025 telah lulus kandidat doktor dan kini persiapan ujian proposal disertasi. Angkatan kedua 2025-2026 kini telah duduk di semester kedua. Perkuliahan Magister Hukum saat ini sedang berlangsung di semester 4. Mahasiswa Magister Hukum Mahendra Data Stikum telah lulus 12 orang.
1: Fasilitas satu gedung berlantai, satu gedung berlantai dua, 5 unit gedung, dan fasilitas perkuliahan yang memadai di atas tanah hak milik Yayasan Ayu Sarana Cerdas pendiri Stikum. Fasilitas lain, asrama putra-putri, wifi dan surat kabar. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Dr. Yohanes Uswunan SHMH bekerja sama dengan 1. Universitas Udayana atau UNUD Bali dengan program Dr. Ilmu Hukum SPP atau UKT per semester S3 Rp15.200.000 dan biaya pendaftaran S3 Rp1.450.000. 2. Universitas Mahendra Data atau Unmar Bali dengan program Magister Hukum Pemerintahan 4 semester Rp30.000.000. 3. Stikum dengan program studi ilmu hukum dengan pengajar dosen berkualitas guru besar atau profesor, doktor, dan magister.
0: Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun langsung dengan melengkapi fotokopi ijazah SMA atau sederajat, fotokopi ijazah dan transkrip akademik S1 dan S2, fotokopi KTP dan kartu keluarga atau KK, fotokopi paspor, bukti pembayaran biaya pendaftaran sebesar Rp200.000 melalui rekening Stikum atau pembayaran tunai di kampus Stikum.
1: Sistem perkuliahan diselenggarakan secara offline dan online. Pendaftaran mahasiswa tahun kuliah 2025-2026 untuk kelas reguler pagi dan sore S1 Stikum, S2, S3. Gelombang 1, 5 April sampai dengan 31 Juli 2026. Gelombang 2, 1 Agustus sampai dengan 20 September 2026.
0: Kontak person Yesdi di nomor 0812-3795-2893. Markus di nomor 0812-8189-8096. Sony 0822-6640-3826.
1: Beralamat di Jalan Pendidikan 11 nomor 8 Nasi Panaf, Penfui, Kupang.
0: Ayo, mari bergabung su, mau tunggu apa lagi? Bye, sonde bye, tanah timur lebih baik.

Udah lulus tapi masih bingung juga milih mau kuliah di mana? Di sini aja di Universitas Kristen Artawacana Kupang. Kampus yang bukan hanya ngasih kawan gelar, tapi juga ngebentuk karakter, kompetensi, dan jiwa kepemimpinan mahasiswanya. Pilihan program studi S1-nya lengkap, mulai dari Fakultas Teologi, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada juga Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Tersedia juga program Sarjana Terapan atau Vokasi pertama ada di NTT dengan jurusan Logistik Perdagangan Internasional dan Akuntansi Perpajakan yang akan belajar secara langsung dengan praktisi-praktisi berpengalaman dan magang di dunia industri yang kompeten. Ada juga program S2 untuk Teologi, Pendidikan Agama Kristen, dan Sumber Daya Akuatik. Dan untuk program S3 Teologi yang siap mengantarkan kawan menuju masa depan gemilang. Ayo daftar sekarang melalui siarta.ac.id/daftar/mahasiswa atau kawan bisa juga hubungi WhatsApp di 0812-3927-7121 atau kawan bisa langsung menuju ke kampus Universitas Kristen Artawacana Kupang di Jalan Adi Sucipto Oesapa Kupang. Universitas Kristen Artawacana Kupang. Belajar, bertumbuh, berdampak.

Lapar di jam makan? Kangen cita rasa masakan Jawa yang autentik? Yuk mampir ke Warung Lumayan X Palapa yang berlokasi di Jalan Bakti Besi Oebobo, arah ke Bengkel PU. Setiap hari, tersedia aneka menu favorit yang siap memanjakan lidah Anda. Soto ayam Lamongan yang gurih dan segar, nasi pecel dengan sambal kacang yang khas, nasi urap yang nikmat dan menyehatkan, nasi goreng Jawa dengan cita rasa tradisional yang menggoda, mie goreng Jawa yang lezat dan mengenyangkan, nasi lalapan ayam lengkap dengan sambal pedas mantap, nasi empal yang empuk dan penuh cita rasa. Dan jangan lewatkan menu andalan spesial kolaborasi Jawa Timur, nasi goreng ikan asap. Perpaduan unik ikan belang kuning asap khas Timur dengan racikan nasi goreng Jawa yang gurih, harum, dan bikin ketagihan. Buka setiap hari mulai pukul 7 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Cocok untuk sarapan hingga makan siang bersama keluarga, sahabat, dan rekan kerja. Tak hanya melayani makan di tempat, Warung Lumayan X Palapa juga menerima pesanan, outside catering, prasmanan, nasi kotak, nasi tumpeng, aneka dessert tradisional seperti kolak, engsel, wedang rempah, dan sekoteng.

pemesanan dan informasi lebih lanjut, hubungi 0812-3511-1800. Warung Lumayan X Palapa, Jalan Bakti Besi Oebobo, arah ke Bengkel PU. Warung Lumayan X Palapa, kuliner tombok kangen, kuliner tanpa mudik.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Mungkinkah, mungkinkah, mungkinkah

Ya, selamat siang jelang sore pendengar di rangkaian Kupang Siang ya, sama Linda dan juga Kak Riana. Kita di request and sharing untuk edisi hari ini. Linda hadirkan untuk pendengar semuanya sampai di jam 4 sore nanti. Dan pendengar di jam 4 sore request and sharing untuk edisi hari ini, kita share tentang liburan ya, liburan nih adik-adik yang udah mau selesai. Ada yang tanggal 12, 13 ya. Oke, ada yang tanggal 13 Juli itu sudah masuk sekolah ya. Ada juga yang sampai di tanggal 20. Nah, kan kebanyakan tuh di tanggal 13 ya udah masuk sekolah. Hari ini udah tanggal 10. 3 hari lagi ya, 3 hari lagi itu udah masuk sekolah. Apa saja sih yang sudah dipersiapkan untuk masuk sekolah ini? Udah siap baju baru, sepatu baru, tas baru? Oke, pakai seragam yang baru ya, namanya tahun ajaran baru, pasti semuanya baru begitu ya. Oke, boleh di share ini sudah siap apa saja nih ya, untuk tahun ajaran yang baru, untuk masuk liburan nanti bisa di share di sini di request and sharing. Linda nantikan ya komen-komennya, bisa katakan kita live TikTok ya, kita live TikTok ya, jadi teman-teman bisa. Oke. Ya, teman-teman bisa bisa komen nanti ya, bisa kasih share pendapatnya juga ya, pengalaman juga ataupun apa yang udah disiapkan.

Di sini silakan di line teleponnya Pro 1 0380 8431152 dan 8253 kali, bisa juga di WA-nya Pro 1 081 138209440. Oke, Linda hadirkan untuk pendengar semuanya yang mau gabung sama Linda di sini di request and sharing. Dan tidak hanya itu saja yang udah gabung ya di live TikToknya RR Kupang sekarang ini, boleh kasih komennya begitu ya, kasih komennya. Ada yang sudah masuk SD, ya, katanya Michelle udah masuk SD. Ya kalau yang baru masuk SD ini pasti semangatnya 45 gitu ya. Pasti baju baru, tes baru, karena 3 hari lagi biasanya, bukan biasanya, kebanyakan sih, kebanyakan ada yang tanggal 13 hari Senin nanti udah masuk sekolah begitu ya. Bahkan ada yang sudah karena tahun ajaran baru, sekolah baru ya, mungkin masuk ke SD, ke SMP atau SMA, ada yang udah mulai MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah begitu. Oke, sudah siap apa saja sih? Baju baru kah? Atau tas baru? Mungkin kalau tas mungkin, aduh kayaknya yang lama masih bisa deh. Sepatu baru mungkin? Oke, bisa di-share di sini ya. Tidak hanya sharing, tidak hanya sharing, bisa pilih lagu. Oke, lagu apa nih yang Linda pilihkan? Ya, bisa dipilih di sini. Ada Reza Cita Sejati, Yura Yunita Dunia Tipu-Tipu, ada Yofi and Alexa Suratku, dan Yunisara Benci Untuk Mencinta. Itu beberapa lagu yang bisa dipilih ya, yang bisa dipilih. Nanti silakan komen di live TikToknya Pro 1 ataupun di WA-nya Pro 1, dan nanti boleh kasih salam untuk 5 orang. Oke, silakan. Dan Lina nantikan sampai di jam 4 sore. Yang masuk SD ya, yang masuk SD, aduh pasti tambah semangat. Kayaknya kalau adik-adik yang SD sudah mulai MPLS ya. Ada beberapa yang sudah mulai MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah gitu ya. Pasti mama papanya itu yang semangat 45 gitu untuk nganter. Ada juga yang nunggu sampai selesai. Boleh, boleh, boleh di-share. Karena beberapa hari lagi liburannya selesai, harus semangat lagi gitu ya untuk sekolah. Oke, Lina nantikan ya. Boleh di line telepon, di WA. WA bisa pesan teks, bisa juga nanti panggilan suara ya. Bisa juga di TikToknya Pro 1, RR Kupang. Kita live TikTok juga sekarang.

Ya, pendengar, kita masih terus lanjut untuk rangkaian Kupang Siang Request and Sharing. Untuk yang mau gabung sama Linda

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Iya, janji takkan kemana-mana ya. Jangan kemana-mana dulu karena request and sharing masih terus dihadirkan untuk Anda pendengar ya, sampai di jam 4 sore nanti. Dan tadi ada Yura Yunita dengan Dunia Tipu-Tipu. Oke, okay. Linda pengen mengucapkan selamat sore dulu untuk Muktiadi Adi. Selamat sore. Dan hai, selamat sore untuk Ibu Femi, Ibu Gulu Femi. Apa kabarnya? Dan ini kayaknya udah mulai sibuk-sibuk ya untuk terima siswa-siswa barunya. Oke, okay, pasti tambah semangat deh ya. Selamat sore, tetap semangat untuk Ibu Femi. Dan yang sudah gabung juga ya di TikToknya Pro 1 RR Kupang. Oke, okay. Selamat sore untuk Ade ya, Ade Lady, selamat sore juga untuk Arisan Ratu, selamat sore. Iya, ini Lina minta dong ya ceritanya gitu ya, ceritanya sudah siap apa sih begitu ya. Mungkin untuk anak-anaknya ya, cerita dari versi papa mama. Versi papa mama udah siap apa nih, karena liburannya sudah hampir usai begitu ya. Liburannya udah hampir selesai. Hari ini udah tanggal 10. Kebanyakan ya adik-adik tuh masuknya di tanggal 13 atau di hari Senin depan nanti. Itu artinya tinggal 3 hari lagi nih untuk liburannya. Pasti papa mama udah rempong nih untuk siapin mungkin seragamnya ya, tasnya, sepatunya gitu ya. Dan kalau pertokoan sih ya, kalau pertokoan itu pasti udah rempong dengan buku-buku. Oke, okay. Ini apa yang udah disiapkan boleh di-share di sini ya. Iya, selamat sore untuk keluarga besar Leka Tompesi. Semoga salam sehat ya. Oke, terima kasih Ade Taro Ciminga, selamat sore. Dan ada Yohanes Kenat juga, selamat sore. Ya udah, thank you ya udah gabung di request and sharing untuk edisi hari ini. Oke, okay. Jadi boleh di-share. Karena biasanya kalau anak-anak sih lebih rempongnya apa ya, pilih-pilihnya gitu ya. Aduh, kayaknya mau buku yang ini gitu ya, atau tas yang model seperti ini. Papa mamanya yang rempong menyiapkannya yang seperti apa. Iya, dan pertokoan gitu yang khusus ya menyediakan baju-baju atau peralatan-peralatan seragam sekolah ataupun peralatan-peralatan sekolah juga mulai sih udah rame, dan bahkan di beberapa hari terakhir ini betul-betul kayak puncaknya gitu ya, rame luar biasa. Boleh di-share di sini, di request and sharing Linda, nantikan ya sampai di jam 4 sore nanti. Sekali lagi di line telepon, di WA-nya Pro 1 ataupun di live TikTok-nya RRI Kupang. Jadi karena kan memang untuk apa ya? Untuk peralatan-peralatan itu tidak cuma seragam ya, tas, sepatu, tapi alat-alat tulis juga jadi incaran gitu ya di akhir-akhir ini. Oke, okay, boleh di-share keseruannya ya, keseruan persiapan-persiapan untuk masuk tahun ajaran baru atau masuk sekolah lagi ya di liburan yang sudah hampir usai. Silakan di-share di request and sharing sampai jam 4 sore.

0: Oke, okay, request and sharing, dan selamat sore yang sudah gabung ya sama Linnya di sini di live TikToknya RR Kupang. Ada Naula, selamat sore. Iya, diri Naula ini selamat sore dari keluarga SMP Muhammadiyah yang hari ini sudah menyelesaikan MPLS hari terakhir. Oke, okay, berarti kegiatannya itu sudah dari beberapa hari kemarin ya untuk MPLS-nya. Oke, okay, sukses ya untuk hari terakhirnya dan siap-siap masuk sekolah ya untuk hari Senin ya untuk adik-adik di SMP Muhammadiyah. Oke, okay, terima kasih Kak Naula. Dan selamat juga untuk Ati. Halo. Oke, okay. Hai, selamat sore Kak Ati, selamat sore. Dan selamat sore juga untuk Mr. Colin. Ya, Mr. Colin. Oke, okay. Kapan-kapan baru singgah lagi ya di RR Kupang kakak. Tetap semangat. Salam dari Nunukan. Oke, okay, thank you untuk Mr. Colin ya dari Nunukan. Thank you, udah sempat mampir nih di live TikToknya RR Kupang. Dadah. Ini ada namanya Dadah gitu ya. Oke, okay. Selamat sore. Ya, Linnya nantikan. Ya, Linnya nantikan untuk yang gabung sama Linnya di sini tentang apa sih yang sudah disiapkan? Apa sih yang udah disiapkan di hari-hari terakhir? Hari-hari terakhir. Ya, beberapa hari terakhir ini untuk yang udah selesai liburannya yang akan masuk di tanggal 13 nanti, ternyata adik-adik yang mungkin masuk SMP ataupun masuk SD itu udah MPLS hari terakhir loh hari ini. Ada yang hari terakhir hari ini, mungkin ada sampai di besok atau hari Sabtu, ataupun mungkin udah dari beberapa hari kemarin. Semangat ya, kalau hari terakhir hari ini berarti memang betul-betul semangat. Besoknya itu udah prepare lah untuk di hari Senin masuk ya di sekolah yang baru ya, tahun ajaran yang baru, teman-teman yang baru, seragam baru juga. Identik sekali loh ya. Oke, okay, thank you. Dan yang tadi sempat gabung ya di line telepon, boleh silakan di line teleponnya Pro 1 0380 843 1152 dan 82543 kali, bisa juga di WA-nya Pro 1 081 138 209 440. Jadi kalau misalnya tidak bisa gabung ya di live TikTok ya, bisa gabung di WA ataupun bisa gabung di line teleponnya Pro 1 di request and sharing. Bisa kasih salam ya untuk orang terkasih, orang tersayang, ataupun adik-adiknya, anak-anaknya yang akan siap masuk sekolah. Oke, Linnya menyapa dulu ya yang bergabung di line telepon. Halo.
1: Halo, selamat sore Kak Linda.
0: Selamat sore, dengan siapa?
1: Dengan Opa Emi.
0: Opa Emi, selamat sore Opa Emi.
1: Iya.
0: Oke, Opa Emi ini kalau Linda tanya Opa Emi kerempongan untuk masuk sekolah kan tidak ya, pasti cucunya ya.
1: Iya.
0: Cucunya ini sudah siap apa ini Opa Emi untuk masuk? Masuknya hari Senin atau hari apa nih? Tanggal berapa? Tanggal 13 atau tanggal 20?
1: Oh iya, ini kalau cucu ini kan baru ini toh, ini kelas 3 naik kelas 4
0: nih, oh.
1: Karina.
0: Ya, naik kelas.
1: Lari, tapi ini untuk apa itu masuk sekolah kembali ini kan. Tadi dia punya mama baru ngomong bahwa ini bala aja kebutuhannya itu sama ke murid baru yang mau masuk sekolah.
0: Iya, namanya adik-adik, anak-anak itu kalau yang namanya tahun baru, ajaran baru, kelas baru, itu berarti buku harus baru.
1: Iya, buku baru, pakaian baru,
0: baru. Kaos kaki baru. Juga baru.
1: Iya, cuma-cuma jadi mamanya bilangnya ini sama kayak masuk sekolah baru, masuk
0: sekolah. Tapi itu kesenangannya mereka ya, Opa Emi ya.
1: Iya, itu sudah Kalinda.
0: Biar tambah semangat sekolah.
1: Iya. Jadi kalau tidak memenuhi apa itu permintaan mereka juga, ya ini sudah kan. Nah, ini apa ya, jadi nanti sekolah saya masuk sekolah kembali dengan tidak percaya diri kayak begitu.
0: Iya, kalau baju baru ya itu jadi semakin apa ya, tambah semangat begitu.
1: Tambah semangat, iya. Kalau masih lama-lama semua kan, kadang mereka merasa apa di depan teman-teman mereka juga begitu sekali.
0: Karena ada yang mau dibanggakan gitu, beta nih ada tas baru, beta ada buku baru. Ada yang mau ditunjukkan gitu ke teman-teman.
1: Iya. Nah, coba kalau yang sudah SMP, SMA kan kita masih bisa kasih pengertian nih kalian. Masih kasih pengertian mereka, ya kalau masih bisa dipakai ya dipakai dulu. Di ini, tapi ini kan saya baru kelas 3, nah kalau SMA ini kali ini kan kayaknya rasanya mau kasih pengertian juga.
0: Aduh, kayaknya mamanya yang menyerah begitu ya.
1: Iya, apalagi ini cucu satu-satu ini yang baru ini masuk sekolah ini tegal indah aja. Dua, tapi kan satu masih kecil.
0: Oh,
1: masih
0: begitu.
1: Baru umur 2 bulan.
0: Oke.
1: Masih tegal indah, jadi itu sudah.
0: Jadi opa juga pasti ikut rempong kah?
1: Ya, iyalah, itu sudah pasti.
0: Oke deh, silakan OPMI mau sampaikan salam untuk siapa?
1: Oh ya, salam pertama untuk Cecilia Dinantasi, ada Bapak Putusi Satu Seto, ada Bung Valde, Sri Lasi Kode, kemudian dari kota ada Bung Ferry di Kampung Aman Soe, ada Teddy dari Bogor, Bunda Natalia Tuli-Tuli, Bang Tri di Mbak Utri, Maroke, Bung Andi, Yudhistira, dan semua-semua Sakalinda. Ada lagu Kukalinda?
0: Lagunya itu Yunisara, Benci Untuk Mencinta, Tulus Hati-Hati di Jalan, Titi DJ Jangan Berhenti Mencintaiku, dan Roni Parulian Sepenuh Hati.
1: Sepenuh Hati, Roni Parulian.
0: Oke, ya.
1: Oke, Kalinda. Makasih,
0: terima kasih. Selamat sore, Opa Emi. Ya, kerempongan ya mulai dirasakan gitu ya oleh Opa Emi. Walaupun ini naik kelas gitu ya, tapi dirasa mamanya itu kayaknya masuk tahun ajaran, bukan tahun ajaran baru, sekolah baru begitu. Iya, namanya kan anak-anak ya. Jadi kalau masuk tahun ajaran baru kayak pengen ada yang mau dikasih tunjuk tuh ke teman-teman. Beta punya baju baru, beta punya buku baru, tas baru dan lain sebagainya. Oke. Okay. Ya, Lida masih nantikan ya yang mau gabung di request and sharing, bisa di-share keseruan ya, keseruan memang benar-benar seru loh. Apalagi ini kalau sekarang-sekarang ini baru mau ke toko buku gitu ya untuk cari buku, waduh itu pasti akan berdesak-desakan ya. Cari tas baru pasti akan berdesak-desakan deh ya. Boleh di-share keseruannya, persiapan-persiapan untuk masuk sekolah lagi karena liburan hampir usai. Oke, Lina nantikan ya di request and sharing, line telepon, di WA-nya dan juga di live TikTok-nya Pro 1.

0: Iya, request and sharing. Selamat sore dan masih terus lanjut sampai di jam 4 sore. Sekali lagi di line teleponnya Pro 1 0380-843-1152 dan 82543 kali. Yang menyapa di line telepon, halo.
1: Halo, Kak Linda.
0: Selamat sore, dengan siapa?
1: Sisilia, Kak Linda.
0: Sisilia, oke, okay, Sisilia. Siapa
1: iya,
0: sih?
1: Enggak, Sisilia dari Montasi.
0: Kalau Sisilia, adiknya masuk sekolah atau naik kelas atau?
1: Adik aku kelas 6.
0: Oh,
1: hari
0: iya.
1: Senin sudah masuk sekolah dia.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya, nomor 4 itu.
0: Keseruannya apa ini? Ini udah siap baju baru kok, tas baru kok, buku baru kok.
1: Kalinda, kalau dia itu tas lama masih bagus dia pakai, bajunya okay. Masih bagus dia pakai. Enggak perlu kalau sepatunya juga masih bagus dia pakai. Enggak perlu beli baru lagi.
0: Kalau buku?
1: Bukunya sudah ada. Mama sudah beli baru.
0: Woi, sudah dari kapan belinya itu?
1: Sudah dari minggu lalu, sebelum dia ulang tahun, mama tua beli dia buku.
0: Oh, hadiah ulang tahun.
1: Iya.
0: Wah, luar biasa, senang sekali.
1: Iya, sudah beli buku berpoin 2 ya.
0: Oh.
1: Jadi tinggal nanti hari Senin tinggal dia siap-siap tirit bukunya. Poinnya apa tuh? Kalau waktu awal-awal masih sekolah kan bajunya baru, sepatu baru, tas baru, buku baru semua yang dia siapin.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kali ini kalau 6 jadi
0: buku baru.
1: Ya pakai lama-lama dulu.
0: Nanti kan tahun buku depan lama. Pasti baru semua karena kan masuk SMP.
1: Ya karena iya benar, tahun depan SMP pastinya dia.
0: Pasti buku baru, baju baru ya.
1: Iya, semuanya dia siapin untuk masuk SMP tahun depan.
0: Waduh.
1: Doa-doa ya Kak Linda ya.
0: Pasti. Pasti lolos.
1: Lagunya ini tadi ada lagu apa tadi Kak Linda?
0: Ada Yuni Sara, Benci Untuk Mencinta, Tulus Hati-Hati di Jalan.
1: Itu yang pertama suka Linda.
0: Benci Untuk Mencinta.
1: Malam okay. Lima orang buat Opa Emi, Berik Noe, Rod, Mama Mary, Panti Panjang, Mama Mary Kanan, Bapak Potos, dan semua sayang lagi menentor.
0: Oke. Okay.
1: Buat Kak Linda, selamat sore, dadah.
0: Terima kasih Kak Sisilia. Oke, untuk adiknya Kak Sisilia semangat ya. Udah naik kelas 6 berarti. Wah, tahun depan udah lulus, masuk ke SMP. Iya, selamat sore untuk April 89. Oke, thank you ya. Bung 17 juga selamat sore. Ada Rian juga ya, yang tadi sempat gabung juga di TikToknya Pro 1. Oke, Uje, selamat sore. Oke, dan yang baru gabung mungkin ya, yang baru gabung di Pro 1, kita di request and sharing ya, Linda hadirkan untuk pendengar semuanya yang mau gabung bisa di line telepon 0380-843-1152 dan 82543 kali, bisa juga di WA-nya Pro 1 0811382094440 atau di TikTok karena kita saat ini live TikToknya RRI Kupang. Oke, okay. Thank you. Oke, okay. Untuk Neto ya, selamat sore juga. Dan ya tadi si Kak Sisilia nyampaikan bahwa itu untuk persiapan-persiapannya bahkan sudah dari minggu-minggu kemarin. Kalau yang tidak mau terjebak dengan berdesak-desakan begitu ya. Di toko atau di pusat perbelanjaan ya, untuk mendapatkan baju seragam, tas, sepatu, buku-buku paling ya, paling banyak diincar itu buku-buku ya. Kalau mau tidak terjebak dengan berdesak-desakan ya, pasti sedari awal itu udah dipersiapkan, udah dibeli, udah dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Oke, dan itu yang udah dilakukan oleh Sisilia atau papanya gitu ya, yang dipersiapkan untuk adik-adiknya yang masuk kelas baru Oke, okay. Congrats dan semoga sukses. Kita masih lanjut lagi. Ada Adelaide Mahuri, selamat sore, thank you. Masih terus dinantikan. Boleh dikasih komen ya, bisa komen di live TikToknya Pro Satu RR Kupang gitu ya. Bisa komen di situ keseruan-keseruan gitu ya, mempersiapkan untuk masuk sekolah karena liburan hampir ya, hampir usai, hampir selesai. Hari ini udah tanggal 10. Ada yang tanggal 13 sudah masuk sekolah, itu artinya tinggal 3 hari lagi puas-puasin liburannya. Tapi di saat beberapa hari terakhir ini pasti udah siap-siap ya untuk persiapan untuk masuk sekolah lagi. Selamat sore untuk Yendriani, selamat sore. Yang Yuberi juga ya, selamat sore. Thank you udah gabung di live TikToknya RR Kupang. Masih sampai jam 4 sore, berarti masih ada setengah jam lagi. Silakan komen dan boleh menyapa di request and sharing.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjam duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Iya, hati-hati di jalan dari miliknya Tulus ya. Hati-hati di jalan untuk yang mungkin udah selesai dengan aktivitasnya di sore hari ini. Just be careful. Semoga sampai di rumah, sampai di tempat tujuan juga dengan selamat. Dan kita masih terus lanjut di request and sharing. Linda hadirkan untuk Anda sampai di jam 4 sore ya. Dan sudah ada yang gabung di live TikToknya Pro 1, Adi Chandra Ali. Chandra Ali, selamat sore. Kakak Nona, kirim salam, kasih salam untuk mantan saya yang ada di Lembata. Oh, Nona Lembata. Oke, dapat salam dari Chandra Ali. Thank you. Dan yang ada Fetri, ya, Fetri juga. Oke. Selamat sore ya, siang jelang sore, udah sore kakak, udah setengah empat lebih ya. Selamat sore, salam kenal dari Kupang NTT, stay di Kalteng ya. Yeah. Oke, okay. Thank you untuk Kak Fetri, selamat sore. Oke. Dan yang sudah gabung juga di live TikToknya RR Kupang ya. Oke, dihadirkan untuk pendengar semuanya sampai di jam 4 sore nanti. Masih tentang persiapan-persiapan ya, persiapan-persiapan untuk masuk sekolah lagi. Liburannya hampir selesai ya. Kalau lagu libur telah tiba, ini bukan libur telah tiba, sekolahan lagi. Libur hampir usai gitu ya. Libur hampir selesai. Jadi dipersiapkan nih, apa sih yang sudah dipersiapkan? Boleh di-share di sini, kerempongan-kerempongannya bisa di-share di sini, dibagi di sini, diceritakan di sini, di request and sharing sampai jam 4 sore. Dan nanti di jam 4 sore ada ya informasi-informasi berkaitan dengan ekonomi ya yang akan Linda hadirkan untuk pendengar. Kuis Sera-Sera, oke, selamat sore untuk yang sudah mampir ya di live TikToknya Pro 1, ada Kocar juga, selamat sore. Dan Yayan Nuriana, selamat sore juga untuk user 399. Dan ya, Rian juga yang tadi sudah sempat ya, yang tadi udah sempat share di request and sharing untuk edisi hari ini. Oke. Okay. Linda nantikan yang masih punya waktu sekitar 10 menit lah untuk komen di live TikToknya Prasatu Linda. Oke, okay. Sesama ya nama kita. Ya, di request and sharingnya plus 1 sampai di jam 4 sore. Oke, selamat sore ya untuk semuanya. Dan oke, Linda masih terus hadirkan. Boleh salam ya, boleh salam, boleh kasih komen ya, boleh cerita di request and sharing.

Okay. Aduh, request and sharing. Selamat sore dan selamat sore juga nih untuk yang sudah gabung ya di live TikToknya Pro 1. Zain Putra Timor NTT, selamat sore. Okay. Permisi, silakan lewat ya. silakan gabung di request and sharing. Sekarang udah direspon kan ya. Thank you. Okay. Dan selamat sore juga untuk Herianto. Selamat sore. Thank you. Udah gabung di request and sharing ya. Untuk edisi hari ini. Dan siapa lagi nih? Oke. Khalids, ya, Khalids, thank you. Oke. Untuk yang bergabung NP, selamat sore. Abibil juga selamat sore. Oke. Thank you ya untuk semuanya yang udah gabung, ada Kak Yudi Merdiade juga selamat sore. Petra juga selamat sore. Oke. Komplikasi. Oke, thank you. Baik, thank you ya untuk semuanya yang sudah gabung di request and sharing untuk edisi hari ini tentang persiapan-persiapan masuk sekolah ya, karena libur hampir usai ya. Jadi pasti banyak hal yang udah disiapkan ya, banyak hal yang mulai dipersiapkan untuk masuk sekolah nanti ya. Kalau masuk sekolahnya di tanggal 20 sih mungkin masih ada 1 minggu ya untuk persiapan-persiapannya, tapi kalau masuk sekolahnya di tanggal 13 kayaknya waktunya tinggal 3 hari lagi. So semangat-semangat untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk sekolahnya nanti. Tidak cuman anak-anaknya yang semangat ya, tapi papa mamanya juga pasti semangat ya, dengan kerempongan yang luar biasa. Oke, request and sharing kita tuntaskan di jam 4 sore. Dan di jam 4 sore nanti ada informasi-informasi berkaitan dengan ekonomi yang akan Linda hadirkan untuk Anda. Di pukul 17 atau jam 5 sore ada Warta NTT Sore Berjaringan. So, stay di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Seragam baru. Kelas baru.
1: Teman baru.
2: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan. Tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1, Kanal

0: Ya, pendengar selamat sore, dan di saat ini dalam rangkaian Kupang Sore kami hadirkan untuk Anda ekonomi digital. Ini all about economy, dihadirkan untuk Anda informasinya. Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalana berharap seluruh badan usaha milik daerah BUMD bersinergi memperkuat perekonomian daerah melalui peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM, penguatan investasi, dan pengelolaan perusahaan yang profesional. Jadi dikatakan bahwa BUMD itu punya peran strategi sebagai penggerak ekonomi daerah, sehingga perlu bekerja secara terpadu sesuai fungsi masing-masing untuk mendukung pembangunan di NTT. Dan hal ini disampaikan dalam pada saat pelantikan Komisaris Independen dan Direksi PT Jamkrida NTT Perserodia masa bakti 2026-2031, serta Direktur Kerjasama dan Pengembangan Usaha PT Kawasan Industri Bolok masa bakti 2026-2031 di Kupang. Ya, informasi ini.
1: Jadi kira Dini enggak tahu kalau Dini sama anak-anak.
0: Iya. Oke, informasi ini kami hadirkan untuk Anda dari antaranews.com.

0: karena dapat membawa dampak kembali ke Tuhan, karena itu sangat berpengaruh gitu.
1: Salah toh.
0: Karena setiap hari kan kalau misalnya kita untuk circle ini, kita setiap hari ketemu dengan Tuhan.
2: Ya, pendengar, di saat ini kami hadirkan untuk Anda podcast ya tentang dari lahan tidur menjadi lahan produktif ya, produksi RRI Kupang.
0: Sangat pentingnya ketong masuk dalam sikal tempat yang pertama ketong bisa.
3: Tidak semua wilayah militer dipenuhi bunyi senjata dan barisan pasukan. Di kawasan Angkasa Pura udara milik negara, kehidupan tumbuh dengan cara yang tak terduga. Di tanah yang dahulu disiapkan untuk kepentingan Angkasa Pura, kini berdiri tanaman jagung, sayur mayur, hingga tanaman hortikultura yang menghidupi banyak keluarga di daerah Nasipanaf, wilayah yang berbatasan langsung dengan bandara. Setiap pagi, para petani datang membawa cangkul dan benih. Mereka bekerja di bawah bayang-bayang menara pengawas dan jalur penerbangan militer. Bagi mereka, tanah ini tidak semata lahan kosong. Tanah adalah sumber makanan, sumber biaya sekolah anak, dan harapan agar dapur tetap menyala. Lahan yang mereka kelola adalah bagian dari wilayah milik Angkasa Pura yang telah dibebaskan sejak tahun 1994. Dari hamparan luas yang terbentang, hanya sebagian kecil yang kemudian difungsikan untuk kebutuhan fasilitas bandara. Selebihnya, tanah itu tetap hidup di tangan masyarakat, dikelola, ditanami, dan dirawat sebagai ruang penghidupan yang tumbuh berdampingan dengan denyut pembangunan.
4: Try the Got2Be Curled Routine. Detangle, define, and protect for whoever you want to be.
5: If I were him, I'd bundle my home and auto and pick up the real victory, savings.
6: Are you talking about bowling?
5: No, bundling, Jan. Bundling.
7: Bundle and save with a personal price plan. Like a good neighbor, State Farm is there.
3: Beberapa tahun lalu, lahan ini hanyalah area kosong yang dipenuhi semak dan tidak dimanfaatkan. Banyak warga menganggap lahan tersebut sulit untuk diolah dan tidak memiliki nilai ekonomi. Namun perlahan, pandangan itu berubah.
8: Lahan ini dikelola sejak tahun 1994. Pada saat itu, pembebasan tanah ini, ya lokasi ini, seluas 10 hektar 700 meter persegi. Dan kebetulan waktu itu saya bendahara proyek yang membayar lokasi ini dengan dana 128 juta lebih tahun itu. Jadi setelah pembebasan, saya menghadap pimpinan kepala bandara, saya minta untuk kami kelola karena waktu itu di lokasi ini banyak sekali pohon sehingga kami harus bersihkan, dan kami ada 3 orang yang masuk membersihkan, kemudian besedara-besedara yang lain datang menumpang untuk kerja kebun di sini. Jadi kami sampai sekarang mungkin sekitar 30-an yang masuk olah ini tanah 10 hektar lebih ini.
3: Secara kondisi fisik, lahan tersebut pada awalnya didominasi oleh tanah kering dengan tingkat kesuburan yang bervariasi serta minim pengolahan. Vegetasi yang tumbuh masih berupa tanaman liar dan semak belukar karena tidak adanya aktivitas budidaya pertanian secara teratur. Kondisi ini menunjukkan bahwa lahan masih membutuhkan penataan dan pengelolaan intensif agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Dari sisi infrastruktur, lahan ini memiliki keterbatasan yang cukup signifikan, terutama dalam hal ketersediaan air. Pada kondisi awal, sumber air belum memadai untuk kegiatan pertanian skala luas. Petani hanya mengandalkan sumber air terbatas seperti sumur bor milik PT Angkasa Pura 1, serta satu titik keran PDAM, sehingga belum memungkinkan untuk pengembangan pertanian intensif pada area seluas kurang lebih 10 hektar are. Dengan kondisi tersebut, lahan ini kemudian dikategorikan sebagai lahan tidak produktif yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan.
8: Jadi kami kebetulan ya dari Keva datang, kami tidak punya lahan apa-apa. Sementara kami punya ya keluarga bersaudara yang pendatang ini, mereka kami khusus pertama untuk perut dulu, untuk ya makanan. Jadi untuk makanan ya kami tanam jagung, tanam ubi, ubi kayu. Kami juga tanam ini kacang nasi, kacang panjang, kacang apa segala. Dan juga ya ubi-ubi seperti ini namanya ubi rogo-rogo Bapak. Karena ini kalau kita itu gali itu cukup kita rogo-rogoin ubi dong suka keluar semua. Ada juga ubi ungu. Tumpuk begini satu pohon bisa satu karung. Kita pakai untuk masak, rebus, minum dengan kopi dan lain sebagainya.
3: Perubahan tidak terjadi secara instan. Dengan jumlah anggota 15 orang dan keterbatasan alat dan kondisi lahan yang cukup berat, para petani tetap bekerja dengan penuh semangat.
8: Ya kalau tantangan ini sebetulnya dari kita pribadi. Kalau soal kekurangan-kekurangan ya macam peralatan, ini kan tanah seperti ini kan harus dibajak. Ya kalau ini kita minta dari dinas atau apa, tapi musim atau zaman sekarang ini kita hanya sistem TOT tanpa olah tanah ini, kita semprot habis kita tanam tinggal tunggu datang panen saja. Kalau air memang PDAM punya air di sebelah itu dulu dikasih satu keran, tapi satu keran itu hanya khusus kita pakai untuk isi di tangki. Ya, tangki semprotan untuk kita pakai apa. Kalau untuk tanam sayur mayur, ya mungkin kalau kurang-kurang ya kita beli tambah di air tangki yang berjalan dong itu. Ya, kita pakai di situ saja. Yang lainnya kita ambil di bawah sana untuk semprot rumput, untuk minum, untuk macam-macam lah. Mandi, cuci, itu ada sumur bor milik PDAM.

0: Setiap hari, aku bekali dia Milo Kotak. Milo dengan 3 keunggulan. Milo, energi tanpa batas.
1: Selama bertahun-tahun, sebagian besar kawasan ini pernah menjadi lahan tidur, terbentang luas tanpa aktivitas berarti, dan belum dimanfaatkan secara optimal. Dari total wilayah milik Angkasa Pura yang telah dibebaskan sejak tahun 1994, hanya sebagian kecil yang digunakan untuk fasilitas bandara. Selebihnya, lahan tersebut dibiarkan kosong hingga kemudian mulai dikelola oleh masyarakat sekitar. Perlahan, warga membuka dan mengolah tanah yang sebelumnya terbengkalai menjadi lahan produktif. Dengan peralatan sederhana dan tenaga seadanya, mereka membersihkan semak, menanam berbagai tanaman, serta merawat tanah itu dari musim ke musim. Lahan yang dulunya tidak memiliki aktivitas, perlahan berubah menjadi ruang hidup yang memberi penghasilan dan menopang kebutuhan sehari-hari masyarakat. Pengelolaan lahan ini dilakukan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Selama bertahun-tahun, warga memanfaatkan lahan tersebut tanpa kewajiban membagi hasil kepada Angkasa Pura. Tanah itu menjadi ruang yang tumbuh bersama aktivitas warga, memberi manfaat ekonomi sekaligus menjaga keberlangsungan hidup keluarga yang bergantung padanya.
2: Kita hanya minta izin satu kali sudah, sejak tahun 94 itu. Tapi selanjutnya itu, kami tidak pernah minta izin lagi. Juga tidak pernah membayar satu sen atau jagung satu dua puler atau hasil apapun. Mereka tidak pernah minta, tidak pernah. Ini semua untuk ya petani yang menggarap.
3: Kami berjumlah 15 orang dalam satu kelompok, dan kelompok ini sudah cukup lama, dia sekitar 7-8 tahun. Kami bergabung bekerja sama untuk pertanian, dan di situ kami lebih banyak yang sudah lansia. Di samping itu juga ada yang masih belum lansia. Kami gabung karena kita bekerja sesuai dengan tenaga dan kekuatan kami. Mungkin yang lebih muda mereka bekerja lebih kuat, sedangkan kami yang sudah lansia menopang mereka untuk bekerja di kebun kelompok yang sudah disiapkan. Tanaman-tanaman yang kami tanam di lahan kelompok maupun bukan lahan kelompok itu jagung, ubi-ubian, ada pisang juga, ada juga kacang-kacangan. Karena memang kami sangat kesulitan air, sehingga itu tanaman yang kami tanam itu tanaman musiman, sehingga bisa produksi pangan untuk kami. Ya, jadi kalau musim hujan ya kami tanam seperti yang sudah disampaikan itu, jagung, ubi-ubian, ada pisang juga, terus ada kacang-kacangan. Sedangkan kalau musim kemarau itu terpaksa kami harus tinggalkan lahan itu, tetapi kami tetap menjaga agar lahan yang kering itu tidak mengakibatkan musibah, khususnya musibah kebakaran yang terjadi di lahan itu. Di situ juga sering kecurian. Dalam hal ini karena jauh dari pemukiman.
1: Dalam proses pengembangan lahan, para petani juga mendapat pendampingan dari penyuluh pertanian. Melalui edukasi dan pelatihan, masyarakat mulai menanami teknik pertanian yang lebih efektif dan berkelanjutan.
4: Memang kita Penfu ini lahan kering, Kakak. Semua di sini lahan kering. Kita memiliki komoditi unggulan Penfui itu tanaman jagung, yang kedua ubi dan kacang-kacangan. Awal saya datang ke sini, saya memang ragu karena memang kondisinya kering, keronta. Tapi dengan berjalannya waktu, karena kondisi alam sangat bagus padahal ternyata. Karena petaninya sangat antusias semua. Tidak menunggu musim saja, namun di luar musim juga mereka mengusahakan sedikit. Beberapa hari ke depan ini akan ada penanaman horti, dalam hal ini tanaman cabai dan sayuran. Sehingga ada pengembangan dan saya senang karena petani itu tidak duduk lipat tangan, tidak tunggu komando, tapi mereka sangat bersemangat untuk berusaha tani. Selama ini kami hanya menyampaikan teknologi-teknologi sederhana yang bisa diadopsi oleh para petani. Karena dilihat daripada perkembangan teknologi itu sendiri juga, petani sudah memiliki pengalaman. Karena sekarang zaman teknologi, mereka sering searching di Google, sehingga mereka mendapatkan jawaban dari sana. Kami sebagai pendamping di sini mendampingi setiap kegiatan. Ketika ada kendala, kami ditanyai seperti kalau hama, kami menyarankan untuk penanganan seperti apa. Kemudian pemupukan secara teratur, tepat waktu. Kemudian pengendalian gulma juga untuk memaksimalkan produksi.
1: Kini, perubahan mulai terlihat nyata. Lahan yang dahulu kosong, kini menghasilkan berbagai komoditas pangan. Selain membantu memenuhi kebutuhan keluarga, hasil pertanian juga memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat.
2: Ya, kalau kami di sini capaian itu paling kami andalan jagung. Jagung. Karena satu-satunya yang kami, ya, budidaya tanam menanam di sini itu yang jagung itu nomor satu. Dulu masih dengan ubi, ubi juga dulu lumayan banyak. Tapi akhir-akhir ini lah ubi ini harus dipermisi, harus ditofa tuh Pak. Jadi kalau kita tanam semprot habis itu dia ditofa, dia tidak akan berkembang bagus. Kalau dulu orang tua dong, kebetulan saya pun bapak, ubi dong panjang-panjang. Tapi kalau sekarang ini tidak tofa, maka hasilnya ya juga tidak terlalu bagus. Tapi jagung Pak, tahun kemarin-kemarin itu bisa satu trek lebih, satu trek, satu pickup kami buat itu.
5: Grab bike hemat tiap hari 7.000. Grab bike hemat murah non-stop tiap hari. Cek sekarang.
6: Sakit kepala, minum Panadol Extra, baru isi 4 harga terjangkau.
3: Ya memang sangat bermanfaat bagi kami karena ada pendampingan dari PPL, juga kami bisa diberikan bibit unggul yang kami tanam di sana, dan kami dibantu dengan pupuk. Hanya seringkali curah hujan di NTT khususnya di Kota Kupang ini selalu berubah-ubah. Sehingga waktu penanamannya itu kami tanam bibit itu, kalau tidak pas pada waktu curah hujan yang seharusnya kami tanam, itu bisa berdampak bukan gagal panen, tapi panennya tidak diharapkan seperti areal yang kami garap untuk pertanian itu. Karena selama ini kami cukup rasakan bahwa sangat membantu baik kebutuhan rumah tangga, ekonomi, maupun kebutuhan-kebutuhan yang secara tidak kami rasakan, misalnya ada keluarga, ada tetangga yang datang ke sini, kami juga bisa beri juga sebagai pakan untuk makanan hewan. Makanan hewan, peliharaan, baik babi, baik ayam, kambing, sapi, dan lain sebagainya. Karena kami ini tidak mungkin tidak piara hewan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang lain. Sehingga saling mendukung dalam usaha daripada kami petani. Juga kalau memang ada yang membutuhkan, kami jual. Kami jual untuk ekonomi dalam rumah tangga.
1: Semangat bertani mulai tumbuh kembali di kalangan generasi muda.
2: Baik. Yang jelas bahwa pasti akan selalu garap ini karena kebutuhan toh, perut ini. Hanya saya punya anak, kebetulan dia punya usaha, ya punya dam, ya punya petako, ya punya apa. Jadi dia sama sekali terus terang dia tidak mau untuk yang begini. Tapi keluarga kan banyak Bapak. Jadi ini tidak akan putus-putus sampai kapanpun. Karena rata-rata kami keluarga Keva ini cukup banyak di daerah ini. Sementara kami tidak punya lahan apa-apa. Jadi yang jelas kami akan, anak-anak kami akan meneruskan ini untuk masa depan keluarga kami. Saya berharap ya, semoga ini para petani, semua orang ini harus ada peduli dengan kerja kebun, ya kerja keras seperti ini. Jangan kita hanya berharap ada raskin, beras miskin. Kita hanya menunggu kapan pemerintah membantu kita. Tetapi mari kita bahu-membahu, saling bergandeng tangan untuk bisa mendapatkan hasil. Walaupun hanya jagung atau ubi, tetapi dengan cara kita sendiri-sendiri, ya kita bisa dapat menghasilkan apa yang kita butuhkan dalam keluarga. Dalam keluarga. Jadi kita, harapan saya, mari kita sama-sama bergandeng tangan, kita bahu-membahu membangun ini lahan-lahan yang masih kosong ini, bisa untuk dapat hasil yang lebih baik untuk kebutuhan kita, terlebih untuk memenuhi standar ketahanan pangan ya dalam keluarga kita.
4: Harapan saya semoga kegiatan ini terus berlanjut, usaha taninya tidak vakum, dan para petani tetap semangat, tidak saja menunggu tapi mereka sendiri bisa bekerja, kemudian ke depan bisa terus diperluas, karena lahan ini menurut Bapak Nelis 10 hektar. Tapi yang diolah oleh petani ini belum mencapai 10 hektar. Dia 4 hektar saja.
1: Dari lahan tidur menjadi lahan produktif. Dari keraguan menjadi harapan. Kisah masyarakat Nasi Panaf membuktikan bahwa kerja keras, gotong royong, dan semangat pantang menyerah mampu menciptakan perubahan nyata. Pertanian bukan sekadar pekerjaan. Pekerjaan petani adalah nadi. Tidak memiliki lahan bukan akhir dari keberlanjutan pertanian. Karena pertanian adalah masa depan pangan dan kehidupan.
7: Airnya terasa.
8: Kupang sore ini.
9: Pro 1,

0: kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program.
1: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: makasih banyak buat teman Broda juga yang sudah mendengarkan.
1: Iya, pendengar, informasi untuk Anda di sore ini, informasinya hasil survei konsumen Bank Indonesia pada Juni 2026 pada 100 responden khususnya di Kota Kupang, NTT, mengindikasikan keyakinan konsumen tetap terjaga pada level optimis dengan indeks di atas 100%. Hal ini tercermin dari indeks keyakinan konsumen NTT yang tercatat sebesar 124,33, tetap kuat meski tidak setinggi indeks konsumen di Mei 2026. Dan hal ini ya merupakan press release Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT Adi Doyo Prakoso. Disebutkan bahwa konsumen indeks kondisi ekonomi saat ini untuk Juni itu tercatat 117,33 termoderasi dibandingkan dengan Mei. Dan dipengaruhi mayoritas komponen pembentuk diantaranya penghasilan saat ini dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Sementara itu komponen konsumsi durable goods mengalami peningkatan. Informasi selengkapnya ya dihadirkan untuk Anda di rangkaian Kupang sore dari kilastimor.com.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 kami hadirkan untuk Anda. Beredar di media sosial Facebook narasi yang mengklaim Menteri Agama Nasruddin Umar memperbolehkan korupsi asalkan sesuai aturan. Faktanya tidak ditemukan informasi kredibel bahwa Menteri Agama melontarkan pernyataan tersebut. Saat dikonfirmasi Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama memastikan informasi tersebut tidak benar dan menghimbau masyarakat untuk tidak percaya terhadap hoax yang mengklaim Nasruddin memperbolehkan korupsi asal sesuai aturan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya, pendengar, saat ini kami mengajak Anda kita mengikuti penyampaian Warta NTT Sore.
1: Di Rumah Sakit Leona Keva Menano. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat, untuk mendukung pengendalian inflasi sampai minggu pertama Juli 2026, total realisasi anggaran untuk program intervensi inflasi telah mencapai Rp282,22 miliar atau 48,79% dari total pagu anggaran sebesar Rp578,47 miliar. Warta berita selengkapnya bersama saya, Arda Fahik. Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara mengalami kebimbangan terkait rekomendasi hasil pengambilan keterangan dari para pihak atas kematian almarhumah Dr. Ica Pakainoni saat bertugas di IGD Rumah Sakit Leona Keva Menano.
2: Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara telah merampungkan proses pemeriksaan terhadap 3 orang anggota DPRD, pelapor Gatil Pakainoni dan 6 orang saksi dari Rumah Sakit Leona Keva Menano terkait dugaan intimidasi terhadap almarhum Dr. Ica Pakainoni. Pemeriksaan para pihak dimulai sejak Senin hingga Rabu 8 Juli 2026. Walaupun telah merampungkan proses pemeriksaan para pihak, tapi BK DPRD TTU yang dipimpin oleh Maximus Manehat dan anggota Felix Anunut serta Bertus Bana tengah dirundung kebimbangan sebab batas waktu penyerahan rekomendasi hasil pemeriksaan kepimpinan DPRD TTU yang diminta Irjen Otda adalah tanggal 10 Juli. Tetapi BK DPRD TTU mengalami kebimbangan tentang batas waktu penyerahan rekomendasi. Ketua Badan Kehormatan DPRD TTU Maximus Manehat saat diwawancari awak media menyampaikan bahwa ia bersama anggotanya mengalami kesulitan mengambil kesimpulan dalam tempo 2 hari. Selain itu, mereka bekerja sesuai tatib dan tidak terburu-buru dengan waktu sehingga keputusan yang diambil pihaknya tidak merugikan pihak tertentu.
3: Terus terasa kami tidak bisa sampai gade ini masih bersih berterahasia dan tertentu. Oh, ya. Jadi kami terus terang saya minta maaf ini hukumannya. Oh, ya. Nanti setelah besok kami lihat dulu kalau memang data-data kami kurang mungkin kami bisa tambah lagi saksi. Tapi sultan kami pasti ya.
4: Sampai saat ini sudah
3: berapa? Sudah 6 orang. Kami berdiskusi antar kami tiga, jadi ini masih bersifat rahasia.
4: Karena tentang waktu yang diminta oleh Kementerian Dalam Negeri kan sampai tanggal 10. Nah, bagaimana untuk mensiasati itu sehingga lebih cepat mungkin pemeriksaan?
3: Ya, atau seperti apa? Baik, secepatnya. Tapi kan kita merujuk kepada Perda, kita punya tatib nomor 1. Waktu yang diberikan kepada kita kan minimal 60 hari. Kalau kami dipaksa dengan rentan waktu yang begitu kan, itu nampaknya keputusan ini kan terburu. Oh. Karena kami tahu kan nanti kami menjatuhkan pilihan salah, nampaknya kepada kami. Betul. Kami tidak terburu.
4: Berarti sempat berkonsultasi juga dengan Kementerian Dalam Negeri terkait tenang waktu yang diberikan ini?
3: Kita belum tahu juga, masih berdiskusi dengan kami tiga. Yang lapor 1, terlapor 3, tambah lagi saksi 6.
4: 10 orang.
3: Ya. Ini kan hasilnya belum rampung itu. Ya. Kita berharap supaya kita bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga DPRD dan rumah sakit. Itu secara sempurna.
2: Ketua DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, Christophorus Evi, sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya meyakini bahwa Badan Kehormatan DPRD akan melakukan tugas mereka secara profesional, transparan. Bahkan pihaknya yakin bahwa hasil rekomendasi, hasil pemeriksaan etik dari Badan Kehormatan DPRD TTU akan diserahkan ke pimpinan DPRD supaya diagendakan untuk paripurna sehingga diketahui publik sanksi bagi 3 anggota DPRD yang diduga mengintimidasi almarhum Dr. Ica Pakainoni seperti apa. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
1: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat, untuk mendukung pengendalian inflasi sampai minggu pertama Juli 2026, total realisasi anggaran untuk program intervensi inflasi telah mencapai Rp282,22 miliar atau 48,779% dari total pagu anggaran sebesar Rp578,47 miliar. Selengkapnya Alotani melaporkan.
5: sampai dengan bulan Juni ini, fungsi APB tadi yang kita sudah menyalurkan anggaran sebesar 48% dari 4.580. Kalau bisa dikatakan dalam rupiahnya berarti sekitar 282 miliar.
6: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT melalui Kepala Bidang PP1 Gunawan Suprianto dalam dialog Kupang Menyapa di Studio 1 RRI Kupang Kamis 9 Juli 2006 menyampaikan capaian realisasi tersebut mencerminkan langkah proaktif pemerintah dalam mengamankan rantai pasok, menjaga stabilitas harga, serta memastikan kelancaran distribusi barang dan jasa kebutuhan pokok masyarakat di tengah dinamika ekonomi. Pelaksanaan program intervensi ini didukung oleh 5 instansi pemerintah yakni Kementerian Perhubungan, BPS, Bappenas, dan Kementerian Pertanian. Kementerian Pekerjaan Umum Kemenpu menjadi kantor lembaga dengan realisasi terbesar yakni Rp190,44 miliar rupiah atau 50,67% dari pagu sebesar Rp375,86 miliar rupiah yang difokuskan pada kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan.
5: Kalau kita lihat dua kementerian yang cukup besar anggarannya di dalam menjaga inflasi ini. Di samping itu, kami juga menyalurkan terkait dengan transfer ke daerah, meskipun secara tidak langsung transfer ke daerah tersebut, juga kita maksudkan adalah untuk memberikan kontribusi dalam pengendalian inflasi.
6: Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rio Kasananda, dalam kesempatan dialog di RRI Kupang juga menyampaikan bahwa Bank Indonesia melihat perkembangan inflasi pada semester pertama tahun 2006 masih relatif terkendali walaupun kecenderungan meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menyampaikan inflasi dimaksud umumnya dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan dan biaya produksi.
7: Inflasi di Juni ya semester 1 2026 ini memang dipengaruhi oleh gangguan pasokan dan kenaikan biaya produksi. Memang pada Juni ini terdapat ada kenaikan dari komoditas impor dan komoditas pangan juga. Karena di semester 1 ini ada gangguan cuaca seperti angin kencang dan El Nino yang ganggu produksi panen. Tapi dari Bank Indonesia melihat kenaikan ini nggak disebabkan oleh menyebabkan pelemahan daya beli masyarakat.
6: Program intervensi inflasi pemerintah difokuskan pada 4 komponen utama yakni kelancaran distribusi, ketersediaan pasukan, keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif. Dari keempat komponen tersebut, strategi kelancaran distribusi mencatatkan porsi anggaran dan realisasi terbesar yakni mencapai 248,37 miliar rupiah atau 51,26% dari pagu anggaran sebesar 448,58 miliar rupiah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Belu menargetkan peningkatan kualitas pendidikan dengan kolaborasi lintas sektor.
8: Pemerintah Kabupaten Belu menargetkan peningkatan kualitas sektor pendidikan setelah tercatat berada pada posisi ketiga terbawah dari 22 kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rendahnya capaian sektor pendidikan di Kabupaten Belu dipengaruhi masih tingginya angka putus sekolah yang mencapai sekitar 50%. Bupati Belu Willy Produslai mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah karenanya berbagai langkah strategis akan dilakukan agar sektor pendidikan di Kabupaten Belu mampu naik kelas melalui kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai pihak. Dikatakan peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah tetapi membutuhkan dukungan elemen masyarakat, lembaga pendidikan, TNI, Polri, hingga pemerhati pendidikan untuk bersama-sama meningkatkan budaya literasi di Kabupaten Belu. Lebih lanjut disampaikan, rendahnya angka partisipasi pendidikan menjadi salah satu persoalan utama yang harus segera diatasi. Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah daerah, sebagian besar anak di Kabupaten Belu hanya mengenyam pendidikan hingga jenjang sekolah dasar, sehingga berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia.
9: Pendidikan Kabupaten Belu, skor pendidikan kita juga menduduki peringkat ketiga dari 22 kabupaten, peringkat ketiga bukan dari atas, tetapi nomor tiga dari bawah. PR kita bersama. Pendidikan kita juga masih, skornya masih ini. Saya mengharapkan pendidikan kita harus naik kelas. Cara naik kelas, bersinergi dengan semua pihak. Ada Satgas Pamtas, ada Kodim 1605, bisa bekerja sama, ada Korek, bisa bekerja sama, terutama di daerah-daerah, mendorong pendidikan kita untuk lebih baik. Masih sangat rendah, kelulusan sesuai data yang ada, kelulusan atau angka partisipasi pendidikan kita sampai dengan tahun 2025, yaitu lama anak bersekolah baru kurang lebih 7 tahun.
8: Menurut Bupati Belu, masih ditemukan sejumlah siswa yang belum memiliki kemampuan membaca dan menulis dengan baik. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan besar yang harus segera ditangani melalui penguatan pendidikan dasar sejak usia dini. Ditambahkan, untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah Kabupaten Belu menargetkan keberadaan lembaga pendidikan anak usia dini PAUD di setiap dusun. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kemampuan dasar anak-anak sebelum memasuki jenjang sekolah dasar.
9: Pergi sekolah SMP baru 1 tahun, rame-rame sudah keluar, mencapai kurang lebih 50%. Literasi juga sangat rendah. Kalau bisa kita keroyok bersama. Cara keroyok bersama saya rasa mudah. Semua anak SD kita wajib untuk bisa baca tulis. Saya telah meminta staf percepatan pembangunan datang menguji di hampir semua sekolah. Dari kelas 4 SD, kelas 5, kelas 6 yang tidak tahu baca tulis hampir mencapai kurang lebih 50%. Setelah diselidiki kenapa tidak tahu baca tulis, persoalannya anak-anak yang tidak tahu baca tulis kebanyakan tidak melihat jenjang pendidikannya tidak melalui pendidikan PAUD. Dan saya berharap kalau bisa setiap dusun ada satu PAUD.
8: Pemerintah Belu optimis melalui pemerataan layanan PAUD, penguatan budaya literasi, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, kualitas pendidikan di Kabupaten Belu akan terus meningkat sehingga mampu memperbaiki posisi daerah dalam indikator pembangunan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Program Bakti TNI AD wujudkan jembatan permanen yang menghubungkan desa Adang Buom dan Motongbang untuk mempermudah mobilitas serta peningkatan keselamatan warga di kedua wilayah tersebut. Laporan Mas Lanbao.
10: Program Bakti TNI Angkatan Darat terus memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Alor. Melalui pembangunan infrastruktur di wilayah teritorial Kodim 1622 Alor, sebanyak 8 unit jembatan dibangun untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mempermudah mobilitas masyarakat. Salah satu jembatan yang telah selesai dibangun berada di Buono, Desa Adang Buom, Kecamatan Teluk Mutiara. Jembatan tersebut menghubungkan Desa Adang Buom dengan Desa Motongbang dan menggantikan jembatan bambu yang selama ini digunakan warga sebagai penghubung antar desa. Keberadaan jembatan permanen tersebut diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat saat melintas, sekaligus memperlancar aktivitas sehari-hari warga di kedua desa. Ketua RT 5 Desa Motongbang, John Manipila, menyampaikan apresiasi kepada TNI Angkatan Darat atas pembangunan jembatan yang telah lama dinantikan masyarakat.
11: Terima kasih banyak. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan juga Bapak Panglima TNI, dan juga Bapak Kasat yang telah memberikan kami sebuah jembatan lewat Bakti TNI Angkatan Darat bersama kami masyarakat yang dari jembatan awalnya dari bambu. Namun pada hari ini kami sudah dapat satu jembatan yang luar biasa bagus dan sudah dicat warnanya merah putih.
10: Program Bakti TNI Angkatan Darat di wilayah teritorial Kodim 1622 Alor diharapkan mampu terus memberikan manfaat nyata melalui pembangunan infrastruktur yang menjawab kebutuhan masyarakat. Kehadiran 8 jabatan tersebut menjadi wujud sinergi antara TNI dan masyarakat dalam mendukung pemerataan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan warga. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Bao, melaporkan.
1: Proses serta tahapan pemekaran 18 desa persiapan di Kabupaten Belu final menunggu verifikasi lanjutan tim Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri yang akan ke Atambua.
12: Sebanyak 18 desa di wilayah pemerintahan Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur sebagai desa persiapan siap menuju proses pemekaran dari desa induk. Ke-18 desa persiapan tersebut merupakan pemekaran dari 13 desa induk. Salah satunya adalah desa persiapan Lakavean Mekar dari desa Dua Laos, Kecamatan Kakuluk Mesa, Kabupaten Belu. Proses dan tahapan pemekaran desa yang sudah berjalan sejak tahun 2023 lalu, saat ini sudah tahap final, tinggal menunggu tim Kemendagri yang akan berkunjung ke Atambua. Penjabat Kepala Desa Persiapan Lakavean Narsinarus ST dikonfirmasi RRI Kamis 9 Juli 2026 mengatakan pihaknya hanya menunggu tim verifikasi Kementerian Dalam Negeri Kemendagri ke Atambua. Menyangkut proses pemekaran desa, pihaknya melakukan sejumlah perbaikan yang diminta dan lebih kepada hal administrasi. Sementara ketika ditanya partisipasi masyarakat setempat sebegitu mendukung proses pemekaran menuju desa definitif.
13: Sekarang untuk desa persiapan Lakavean terkait administrasi apa segala macam yang terkait dengan desa itu sendiri, itu kita sudah persiapkan semua dan itu sudah disampaikan semua ke kabupaten. Kan begitu. Sekarang sejak tahun 2026 kemarin ini itu kabupaten yang sudah mengurus itu semua, dan di akhir tahun 2025 kemarin itu kami bersama Pemdes waktu itu ke provinsi untuk terkait ini apa peraturannya, kan gitu, dan itu sudah diusulkan ke pusat. Sekarang ini kita tinggal menunggu saja. Lalu ada beberapa hari belakangan ini masih ada perbaikan-perbaikan.
12: Menyangkut apa nih perbaikan?
13: Kemarin kita punya itu proposal terkait ini apa ya? Dokumentasi ya. Sarpras, dokumentasi yang seharusnya kan kita tidak boleh, karena kemarin permintaannya kalau misalnya di bulan-bulan kemarin, bulan-bulan sebelumnya kita hanya dokumentasi hanya satu arah saja. Mereka tidak mau yang lain. Untuk partisipasi masyarakat
12: yang lain.
13: Untuk partisipasi untuk ke lahan, itu bagus untuk masyarakat.
12: Ia mengatakan untuk memantapkan proses pemekaran pihaknya menggelar rapat teknis bersama masyarakat. Mendengar aspirasi masyarakat juga menyangkut dukungan kesiapan lahan, pembangunan kantor desa, dan hal teknis lain sebagainya.
1: Menjelang tahun ajaran baru 2026-2027, pedagang musiman menjual perlengkapan sekolah mulai bermunculan di pusat pembelanjaan di Kota Ende. Mereka menawarkan beragam kebutuhan belajar mulai dari buku tulis, pulpen, pensil, hingga krayon yang diburu orang tua karena harganya dinilai lebih terjangkau. Laporan Rovinus Wula.
14: Dari Bawai, dari Borbota semua datang belanjanya di sini. Karena TikTok sini kan kita kasih obral, ada hadiahnya semua. Yang belanjanya tambah banyak, hadiahnya tambah banyak lagi.
15: Fenomena pedagang musiman ini kembali menjadi pemandangan tahunan saat masa liburan kenaikan kelas dan penerimaan siswa baru. Lapak-lapak sederhana tampak berjejer di sejumlah titik perdagangan, memanfaatkan momentum meningkatnya kebutuhan perlengkapan sekolah anak. Meski aktivitas jual beli mulai bergerak, sebagian pedagang mengaku pekan ini belum menjadi puncak keramaian. Mereka memperkirakan lonjakan pembeli baru akan terjadi sepekan sebelum hari pertama masuk sekolah. Salah seorang pedagang musiman di Bungawani, Abdul Syukur, mengatakan pembeli saat ini masih datang dalam jumlah terbatas. Namun ia optimis kondisi akan berubah pada pekan depan ketika para orang tua mulai menyiapkan seluruh kebutuhan sekolah anak. Abdul menjelaskan barang dagangannya meliputi berbagai jenis buku tulis, pulpen, pensil, dan krayon yang dibutuhkan siswa dari berbagai jenjang pendidikan. Sistem penjualan yang ia jalankan juga cukup fleksibel karena sebagian barang diambil dari toko dan baru dibayarkan setelah laku terjual.
16: Rp14.000 satu pak. Satu pak Rp15.000. Oh, saya pura-pura semua itu.
17: Ini kan masih belum ramai, belum.
16: Akan tutup lagi.
17: Tahun ini belum.
15: Menurut Abdul, omset harian saat ini bisa mencapai sekitar 1 juta meski angka itu belum setinggi periode puncak pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil penjualan tersebut menjadi penopang kebutuhan rumah tangga sekaligus biaya pendidikan anak-anaknya. Pedagang musiman lainnya, Achan Pereira, mengaku telah menjalani usaha serupa selama kurang lebih 15 tahun. Di luar musim penjualan perlengkapan sekolah, ia sehari-hari bekerja sebagai penjual buah di kawasan Simpang 5 Kota Ende. Chan menuturkan puncak penjualan perlengkapan sekolah diperkirakan terjadi pada 12 hingga 13 Juli 2026, bertepatan dengan waktu orang tua menuntaskan belanja anak. Jika pengunjung ramai, omset yang diperoleh bisa mencapai 2 hingga 3 juta per hari.
14: Dari Mawai, dari luar kota semua datang belanjanya di sini. Karena TikTok sini kan kita kasih obral, ada hadiahnya semua. Yang belanjanya tambah banyak, hadiahnya tambah banyak lagi. Hadiahnya ada ballpoint, pensil, perutik, semua bahan-bahan untuk fasilitas sekolah anak ini. Jadi kita utamakan fasilitas pendidikan anak adik-adik kita, biar masa depannya cerah ceria, berguna untuk nusa bangsa dan negara.
15: Ia menambahkan pembelian datang tidak hanya berasal dari Kabupaten Ende tetapi juga dari luar daerah seperti Mbai dan Buawai Kabupaten Nagekeo. Untuk menarik minat pembeli, pedagang biasanya memberikan potongan harga bahkan bonus buku tulis untuk perlengkapan sekolah lain bagi pelanggan yang berbelanja dalam jumlah besar. RRI Enderufinus Fula melaporkan.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara mengalami kebimbangan terkait rekomendasi hasil pengambilan keterangan dari para pihak atas kematian almarhumah Dr. Ica Pakainoni saat bertugas di IGD Rumah Sakit Leona Keva Menanu. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat untuk mendukung pengendalian inflasi sampai minggu pertama Juli 2026, total realisasi anggaran untuk program intervensi inflasi telah mencapai Rp282,22 miliar atau 48,79% dari total pagu anggaran sebesar Rp578,47 miliar. Sekian Warta NTT sore ini dari Beranda Depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Arda Fahid mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: bersatu
1: serta merawat tanah itu dari
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0

0: Twitter RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Kupang sore ini.
1: Pro 1.

0: deh.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita.

0: Ringling, biarlah Bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Ringling.

0: daun kelor. Aku salah satu superfood yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
1: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega-3 ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
2: Hai, kami adalah tahu dan tempe. Kami duo makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan.
3: Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
4: Ternyata makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi seimbang setiap hari.

Tahukah Anda, perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, tetapi sudah terjadi hari ini. Salah satu dampaknya adalah kenaikan muka air laut. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, kondisi ini menjadi tantangan yang serius. Naiknya permukaan laut dapat mengancam wilayah pesisir, merusak ekosistem, mengurangi daratan, bahkan mengganggu kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut. Karena itu, setiap langkah kecil yang kita lakukan sangat berarti. Menghemat energi, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan menjaga lingkungan adalah bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim. Mari mulai dari diri sendiri. Jaga bumi hari ini, agar laut tetap menjaga sumber kehidupan, bukan ancaman bagi masa depan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaila juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik Beta Pada

Rupanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya Emmanuel of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu ditanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.
1: Akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
2: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
1: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
2: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
1: Ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Missy,
1: Missy, Missy, Missy, excuse me, Missy. Huwag ambil
2: dito. Ambil ka juga, Kak.
1: Missy.
3: Eh, tabe-tabe ko itu.
1: Kita gak dengar, Kak, Kak. Apa ku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
3: Kenapa kakak enggak pakai kata tabe?
1: Kasa majika apa maknanya?
3: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe ki.
1: Ih, tahu.

Pendengar masih setia mendengarkan kami di Kupang Menyapa Malam. Vero masih setia juga untuk menemani Anda di hari Jumat ini ya, tanggal 10 Juli 2026. Informasi untuk Anda pendengar, pemerintah menghormati proses hukum yang dilakukan tim gabungan Polda Metro Jaya dan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengetahuan kepolisian menggeledah 12 titik terkait penanganan kasus dugaan korupsi pemadaman listrik PT PLN Asabri dan anak usaha Krakatau Steel. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengajak semua pihak agar mengedepankan asas praduga tak bersalah. Semua pihak harus menghormati setiap proses hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Juru bicara Presiden menegaskan Presiden Prabowo memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi. Kepala negara sering mengingatkan agar jajaran pemerintah, terutama para aparatur negara, untuk terus berbenah dan menegakkan hukum secara profesional. Ia juga mengatakan Presiden Prabowo sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan menegaskan korupsi masih merupakan pekerjaan rumah bagi bangsa Indonesia. Informasi selengkapnya dapat Anda akses di portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: luar biasa. Ikan parotis ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan.
1: Weh, cupu.
2: Ada pusalah apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus.
1: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ke sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
3: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
1: Ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
2: Kamu jahat sekali, lebih baik sama mati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

Ya, pendengar, sekali lagi kami akan hadirkan untuk Anda tepat di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, Sandiwara Radio dari RRI Banten dengan judul Anak Yang Terkunci Layar. Tetaplah bersama kami.

RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: sebuah rumah sederhana. Hidup pasangan suami istri dengan satu anak. Budi bekerja sebagai buruh, sementara Siti mengurus segala hal dalam rumah tanpa jeda, tanpa bantuan.
1: Naga, jangan nangis terus sih, Nak. Ibu ini capek.
0: Mendengar tangisan anaknya yang semakin kencang, ia buru-buru mengambil ponsel, lalu memberikannya kepada Raka agar tangis itu segera berhenti.
1: Akhirnya, kamu diam, Nak.
2: Assalamualaikum, Siti. Aku pulang.
1: Waalaikumsalam. Iya, Mas. Gimana kerjaannya tadi?
2: Alhamdulillah, lancar, Sit.
0: Sambil mengipasi tubuhnya dengan topi, Budi memperhatikan anaknya yang sibuk bermain ponsel.
2: Anak sekarang pinter-pinter ya. Udah bisa mainan HP. Oh, Raka. Raka udah lama main HP-nya?
1: Udah dari tadi, Mas. Tapi, apa nggak apa-apa kalau Raka main HP terus?
2: Udah biasa itu, Sid. Kalau nggak gitu, kamu pasti repot, kan?
0: Siti dan Budi bukan tidak peduli, melainkan kurangnya pemahaman. Banyak orang tua merasa telah melakukan yang terbaik, tanpa menyadari bahwa kebiasaan kecil hari ini dapat membawa dampak besar bagi masa depan anak.

0: Keesokan harinya, Bu RT datang berkunjung ke rumah Siti dan Budi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bu Lina. Maaf, Bu. Lagi bersih-bersih. Raka, sini dulu, sini. Sini, nak. Salim dulu sama Bu Lina.
0: Namun, Raka tetap diam. Matanya terpaku pada layar. Seolah dunia di sekitarnya tidak lagi penting.
1: Raka main HP-nya udah dari tadi, Bu.
2: Hehe, iya, Bu. Kalau nggak dikasih HP, dianya tuh suka marah-marah, nangis, bahkan lepar-lepar barang. Yah, mau gimana lagi, Bu? Mending saya kasih HP, jadi tenang sayanya.
1: Tapi itu nggak baik buat anak sekecil dia, Bu Siti. Di umur yang sekarang, dia harus sering diajak bicara sama bermain.
2: Saya tahu sih, Bu. Tapi gimana ya? Sayanya kan juga harus kerja, saya harus beres-beres rumah, harus ngepel, harus nyuci baju, harus masak, harus nyuci piring. Kalau dianya rewel terus, Bu, sayanya nggak bisa ngapa-ngapain, Bu. Rumahnya jadi berantakan, nggak beres-beres jadinya.
1: Coba sekarang bujuk Raka buat main, Bu. Kita lihat responnya.
2: Raka, yuk kita keluar yuk lihat pesawat. Raka nggak boleh gitu. Istirahat dulu ya, nak.
0: Dengan terpaksa, Siti mengambil HP dari tangan Raka.
2: Astagfirullah, Raka. Aduh, jangan gitu, nak.
1: Bu Siti, kondisi Raka nggak bisa dibiarin. Kita ke dokter sekarang ya. Panggil Pak Budi juga untuk segera menyusul.
2: Gitu ya, Bu. Baik, Bu. Aku akan menghubungi suami saya, Bu.
3: Ibu Siti, berdasarkan pemeriksaan, Raka ini sudah mengalami ketergantungan gadget.
2: Masa sih, Dok?
3: Raka ini sudah masuk 2 tahun ya, Bu. Bagaimana dengan perkembangan bicaranya? Apakah sudah bisa mengucapkan mama atau papa?
2: Belum jelas sih, Dok. Hanya bersuara acak sih.
3: Ibu, kondisi ini mengarah pada keterlambatan bicara atau speech delay, di mana hal ini bisa terjadi ketika anak kurang mendapatkan stimulasi seperti diajak berbicara, bermain, dan berinteraksi secara langsung. Anak seusia Raka seharusnya mulai meniru kata, merespons panggilan, dan juga belajar berkomunikasi. Namun jika terlalu sering terpapar gadget tanpa pendampingan, interaksi tersebut menjadi sangat berkurang.
4: Permisi. Dok, kondisi anak saya bagaimana ya?
2: Mas, Raka mas. Raka kecanduan gadget.
3: Pak, Bu, anak di bawah 2 tahun itu sebaiknya tidak dikenalkan dulu dengan gadget. Kalau sudah usia 2-5 tahun, boleh, tapi dibatasi paling lama 1 jam sehari. Dan itu pun harus didampingi orang tua, bukan dibiarkan sendiri. Kalau kebanyakan, dampaknya bisa serius. Anak jadi telat bicara, emosinya lebih mudah meledak, dan juga jadi sulit berinteraksi dengan orang lain.
4: Lalu, apa yang kami bisa lakukan buat Raka sekarang, Dok?
3: Yang paling penting sekarang, kita bantu Raka supaya bisa kembali belajar berkomunikasi. Mulai dari hal sederhana dulu ya, Pak, Bu. Sering ajak dia ngobrol walaupun dia belum bisa jawab. Panggil namanya, ajak untuk kontak mata, dan coba ajak anak bermain langsung. Bisa mengamati alam atau hewan sekitar, dan bacakan cerita atau tunjuk benda sambil disebutkan namanya. Tidak harus langsung bisa, tapi dilakukan pelan-pelan dan rutin. Kalau perlu, kurangi penggunaan gadget sedikit demi sedikit, dan jangan langsung dihentikan tiba-tiba supaya anak tidak kaget.
2: Baik, Dok. Saya pikir selama dia tenang, berarti dia juga baik-baik aja. Ternyata tidak seperti itu ya, Dok.
4: Sebenarnya, Dok, saya juga salah. Saya pikir cukup hanya dengan mencari nafkah. Tidak tahu kalau sampai begini dampaknya.
1: Bu Siti, Pak Budi, yang penting sekarang bukan menyalahkan diri sendiri. Kita perbaiki sama-sama yuk, pelan-pelan.
4: Kita jalani ini sama-sama ya, Sid. Saya akan berusaha bantu di rumah.
2: Iya, Mas. Terima kasih ya, Mas.
0: Kecanduan gadget tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jangan biarkan layar menggantikan kehadiran orang tua, karena anak tidak butuh gadget. Dia butuh kita. Drama Radio, Anak yang Terkunci Layar, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, dengan para pemeran Sanadu Putra Nugraha sebagai Budi, Fitri Rianti sebagai Siti, Dinda Deva sebagai Bulina, Triksi Sondang Milka sebagai dokter anak, narator Hasniar Rahmawati, teknik montase Sumarno dan Abdul Hakim. Sampai bertemu di Drama Radio selanjutnya.
5: 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1.

0: Kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan, bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Apakah Anda pernah berpikir bagaimana pakaian Anda tetap rapi di lemari? Semua itu berkat Albert J. Parkhouse, penemu gantungan baju atau hanger yang mempermudah hidup kita sejak tahun 1903. Dulu, orang menancapkan paku di dinding sebagai tempat menggantung pakaian. Tapi, berkat inovasi cerdas Parkhouse dengan membuat hanger menggunakan kawat, kini kita bisa menyimpan pakaian dengan lebih mudah dan rapi menggunakan hanger dengan berbagai bahan yang menarik dan efisien.

Dulu aku pikir tabungan itu buat orang yang punya lebih, yang uangnya banyak, yang gajinya besar. Aku lupa, ternyata tabungan itu bukan soal seberapa banyak, tapi soal seberapa siap kita untuk nanti. Nanti ketika motor rusak di tengah jalan, nanti saat anak minta dibelikan buku sekolah, atau nanti saat mimpi itu akhirnya terasa mungkin. Tabungan bukan soal hari ini, tapi tentang memberi diri kita pilihan. Pilihan di hari depan yang cerah.

0: Ini kayaknya berat juga ya untuk menjawab.
1: Memang kalau kita terus.
2: Hai Mel.
3: Hai.
2: Apa kabar?
3: Baik. Long time no see ya.
2: Iya nih. Begitu ketemu, kamu tambah cantik aja Mel.
3: Makasih Lofi. Kamu juga kok.
2: Bener loh say. Muka kamu, wow, glowing banget. Ini pasti pakai serum Korea ya. Aduh, tas kamu bagus, etnik, tapi keren loh. Ini pasti tas impor kan, yang Filipin gitu.
3: Aduh Vi. Biasa aja kali ya. Ini muka hanya pakai ramuan tradisional Vi.
2: Oh ya.
3: Seluruh negeri itu kan mahal say. Mana bisa kebeli. Kalau kebeli, uang bulananku habis lah.
2: Iya ya, betul.
3: Iya, ini kan produk perawatan lokal, Vi.
2: Oh iya?
3: Ini juga, handmade loh. Keren kan?
2: Iya, keren. Tapi, masa sih? Kok bisa?
3: Bisa lah, say. Sekarang ini, produk lokal itu, kualitas dan desainnya juga tidak kalah keren. Top market top pastinya ya. Jadi tidak kalah keren dengan produk luar negeri. Ini buktinya.
2: Wah, iya. Keren.
3: Jangan hanya iya aja, Vi.
2: Lalu
3: beli dong.
2: Beli transfer.

0: banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak, diam.
3: Apa ini?
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

0: jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
2: Tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di Kompleks Makam Imam Reza di Mashhad, Iran Timur Laut. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Pembangunan bendungan sebagai simbol kerja keras rakyat Indonesia. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, bendungan Sidan Provinsi Bali.
4: Suara sirene meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Bendungan Keruto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok Nusa Tenggara Barat siang tadi.
1: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
5: Dan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
4: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
6: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari 5 bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
5: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
4: 5 bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. 5 bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporan Hairul Umam.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polres Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
7: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, divonis 2 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat bea cukai. Hal itu disampaikan Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Wardi Haskori dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa satu John Field dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Breli Yuniar Din Hardi Waskori mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Field 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
9: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis Majelis Hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
10: Bagaimana terdakwa? Silakan.
11: Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
10: Terima?
11: Ya, saya terima. Ya.
10: Terdakwa Dedi?
12: Ya, sama.
10: Terdakwa Andri?
13: Ya, Majelis, saya menerima.
9: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat bea cukai agar kontainer atau barang impor milik Blu-ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh Kepabeanan Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan kooperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
12: Mendukung program KDKMP secara masif.
14: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan Koperasi Merah Putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar Koperasi Merah Putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
12: Mendukung program KDKMP secara masif, dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
14: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
15: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam, ya peminjaman yang belum bisa kita realisasikan. Karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Itu.
16: Okay.
15: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
14: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, warga yang tinggal di kawasan lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini meningkatkan kewaspadaannya seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Namun demikian, mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Berikut laporan Adam Sutanto.
17: Kalau mendelengi gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
18: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten juga meningkatkan kewaspadaannya meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga melakukan pemantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
19: Beberapa hari ini semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak ya, karena arah kuburan relatif banyak ke barat-barat daya.
18: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan koordinator relawan kebencanaan Desa Sidorjo, Kemalang, Klaten, Sukiman membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi tersebut.
17: Yang justru menjadi perhatian kita maraknya orang-orang yang niat banget banget atau selak kepengen banget untuk mendaki. Ini menjadi perhatian khusus di masyarakat, jadi kesiapsiagaannya bukan justru Merapinya, tetapi Merapi yang aktif begini kok ya ada aja yang pengen mendaki Merapi terus.
18: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
16: Tumbuh kubah baru di barat daya sehingga sampai 2 sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang barat daya. Posisi rakor kemarin untuk kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
18: Saruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ari Aprianto, mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Retno Madasari.
1: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam industri.
2: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto, mengatakan, salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
1: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh di D8 Halal Expo Indonesia diadakan.
2: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai perolehan nilai dagang antar anggota, D8 mencapai $500 miliar pada 2030 membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
3: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
2: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
1: Karena keberadaan di
2: dari Jakarta, Retno Madasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
0: Pendengar, jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut. Pengebumian Ali Khamenei ini berlangsung di aula sholat Dar al-Dir di kompleks makam Imam Reza Kamis kemarin pada waktu setempat, sebagaimana dikutip dari Antara Hari Ini. Upacara pemakaman Ali Khamenei yang berlangsung sejak Jumat pekan lalu dihadiri oleh pejabat politik yang mewakili lebih dari 45 negara dan cendikiawan dari 90 negara lebih. Prosesi tersebut bermula di musala besar Teheran pada akhir pekan lalu, di mana jutaan orang hadir memberi penghormatan terakhir. Prosesi kemudian berlanjut di Teheran Senin lalu. Setelah itu di Teheran, prosesi berlanjut Selasa di Masjid Qom dan Jamkaran. Kemudian di hari Rabunya, dua hari yang lalu, dilaksanakan upacara penghormatan yang serupa berlangsung di Najaf dan Karbala, Irak. Dari dunia olahraga, pendengar, tim sepak takraw Sulawesi Selatan memastikan langkah ke Liga Nasional setelah meraih hasil pada Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan, Muhammad Amkar, mengatakan tiga tim terbaik di wilayah Sulawesi berhak melaju ke putaran nasional. Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengamankan tiket tersebut. Menurutnya, hasil ini diraih menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat pada tingkat nasional.
4: Ya, untuk hasilnya kemarin sudah selesai sore, kemarin sudah sempat saya sampaikan, baru kali ini baru saya sampaikan. Hasilnya itu yang mau dicari itu satu wilayah itu 3 provinsi. Jadi itu wilayah Sulawesi, jatahnya itu 3 provinsi. Dan telur kemarin itu Gorontalo, kemudian Sulte sama Sultra. Sulsel. Putrinya Sulsel legal satu. Nanti itu di lot lagi, di lot bulan lagi. Nanti setelah bulan berapa, ya jelas tahun ini kayaknya rencananya itu di pertandingan untuk tingkat nasional.
0: Amkar menambahkan, tim pelatih akan melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh pada babak regional sebagai bahan pembenahan sebelum menghadapi Liga Nasional. Ia berharap persiapan lebih matang dapat membawa Sulawesi Selatan meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi tingkat nasional.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Hello, Saya Jamie Rapp.
1: RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sadaqallahul 'adzim al-ayah. Patutlah rasanya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas nikmat dan karunia-Nya, karena kesehatan yang kita rasakan merupakan bagian nikmat yang patut kita syukuri. Kesempatan yang Allah beri bagian pula dari nikmat yang patut kita syukuri. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi tercinta, teladan kita semua, Nabi mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafaat darinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mimbar Agama Islam pada kali ini saya akan mengangkat, yakni apa tujuan berhaji. Sebagaimana kita ketahui, saudara-saudara kita Muslim beberapa minggu yang lalu sudah berangkat ke Tanah Suci, yaitu sebagai kloter yang pertama. Dengan harapan mudah-mudahan jadi saudara-saudara kita seiman yang tengah menunaikan ibadah haji, yang sekarang sudah berada di Tanah Suci, dan sudah kawan-kawan yang lain masih menunggu antrian untuk terbang ke sana, mudah-mudahan diberi kelancaran menunaikan ibadah haji. Kemudian setelah kembali ke tanah air, mudah-mudahan membawa predikat haji yang mabrur. Amin, amin ya rabbal alamin. Sudah menjadi cita-cita dan idaman bagi kaum muslimin, jadi pasti mengidamkan dan mencita-citakan bisa melengkapi rukun Islam yang kelima dengan sebaik-baiknya. Apapun status sosialnya, sudah tentu melaksanakan ibadah haji ke tanah suci itu bagian cita-cita mulia, bagian kemauan yang kuat untuk bisa menunaikan sebagai kewajiban terhadap agama Islam yang sebaik-baiknya. Oleh karenanya pada mimbar Islam pada kali ini, jadi saya akan mengangkat topik, yakni apa yang menjadi tujuan berhaji. Sebagaimana firman Allah yang Allah abadikan dalam surah Ali Imran ayat 97, Allah menyatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban manusia terhadap Allah diantaranya adalah melaksanakan haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Wa man kafara, dan bareng siapa yang ingkar, punya kemampuan tetapi tidak mau melaksanakan, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Dia pemilik sekalian jagat alam ini. Ini merupakan satu dasar mengapa kaum muslimin, orang-orang yang beriman, jadi ingin menyempurnakan keislamannya dengan menunaikan ibadah haji. Sudah tentu ada beberapa tujuan yang ingin dicapai di sana. Salah satu di antaranya saya sebutkan mulai dari yang pertama, jadi adalah sebagai kamalul Islam, yakni menyempurnakan rukun Islamnya. Sebagaimana kita ketahui, ada rukun Islam yang pertama membaca syahadat, kedua yakni menunaikan sholat, ketiga berzakat, keempat berpuasa, kemudian sebagai penyempurna yakni melaksanakan ibadah haji ke tanah suci, yakni sebagai rukun Islam yang kelima. Ini yang pertama. Jadi kaum muslimin sudah tentu ingin menyempurnakan rukun Islamnya menjadi rukun Islam yang sempurna, yakni dengan cara menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Kemudian yang kedua, yakni barakatul mal, agar harta yang ia cari selama dunia itu mendatangkan keberkahan. Jadi orang melaksanakan ibadah haji di samping sebagai
1: kesempurnaan dalam melaksanakan rukun Islam kelima juga sebagai satu bentuk keberkahan. Jadi orang yang melaksanakan, menyempurnakan ibadahnya, sudah tentu dia akan mendapatkan barokatul mal, yakni keberkahan dalam materinya. Hal ini sudah tentu sebagaimana sebuah firman Allah yang menyatakan, walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatan minas sama wal ats. Jadi seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, artinya beriman bertakwa di sinilah diantaranya juga menyempurnakan keislamannya dengan cara menunaikan ibadah haji, lafatahna alaihim barakatan minas sama wal ats, maka sungguh akan aku bukakan baginya keberkahan dari langit, yang datang dari langit dan dari bumi. Ini tujuan yang kedua. Insyaallah, jadi mudah-mudahan yang tengah berada di tanah suci semoga bisa melaksanakan ibadahnya dengan sebaik-baiknya, sehingga ketika kembali ke tanah air jadi bisa membawa riyad haji yang mabrur. Sedangkan yang belum punya kemampuan, mudah-mudahan Allah berikan kemampuan sehingga juga bisa bersama-sama menyempurnakan rukun Islamannya seperti saudara-saudara kita yang tengah menunaikan ibadah haji tahun ini. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yakni gufronut dzunub, yakni untuk pengampunan dosa. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa antara ibadah umroh ke umroh berikutnya, haji ke haji berikutnya, insya Allah itu merupakan satu pengampunan dosa. Artinya kalau itu betul-betul bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah akan mendatangkan gugurnya dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Itu alasan yang ketiga. Kemudian yang keempat, yukhbibukumullah, untuk mendatangkan kecintaan Allah kepada hambanya. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Al-Qur'an juga disebutkan, jadi qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah jika engkau benar-benar jadi cinta pada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Itulah aku di sini dalam hal inilah jadi mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah. Jadi haji itu bagian dari nilai-nilai sunnah-sunnah Nabi. Jadi sunnah-sunnah Nabi ini kalau betul-betul kita lakukan dengan penuh keikhlasan sesuai dengan petunjuk hadis yang sahih, maka insyaallah yukhbibkumullah, akan mendatangkan kecintaan Allah kepada hambanya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, insyaallah kita akan mendapatkan puncak kenikmatan, yakni berupa surga bagi haji yang mabrur. Ini terkait dengan sebuah hadis Nabi yang menyatakan, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza'an illal jannah, bahwa haji yang mabrur tak ada balasan yang lain kecuali surga. Subhanallah, jadi luar biasa ini ya. Oleh karenanya, jadi mari kita, tamanya yang masih muda, kita bisa bekerja tidak semata-mata mengumpulkan harta, tetapi bekerja bagaimana dengan hasil perian itu kita bisa menyempurnakan rukun Islam yang kelima ini dengan sebaik-baiknya. Karena sebagaimana hadis Nabi tadi, bahwa haji mabrur balasannya tidak ada lain kecuali surganya Allah. Apa yang dimaksudkan haji mabrur? Jadi haji mabrur ini artinya, pernah suatu ketika seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apa ciri-cirinya haji yang mabrur ini? Nabi menjawab dengan kalimat ad'amut ta'am, yakni memberi makan. Artinya bahwa haji mabrur ini, jadi bagi orang-orang yang barangkali punya sifat-sifat sebelumnya sangat pelit, susah untuk dermawan, setelah berhaji ternyata dia menjadi orang yang dermawan, maka kedermawan ini itu menjadi ciri-ciri orang yang hajinya mabrur. Kemudian yang berikutnya, para sahabat bertanya dan Nabi menjawab, apa ciri-ciri haji mabrur? Jadi Nabi menyatakan, yaitu selalu berkata-kata yang baik. Jadi mari, jadi kaum muslimin utamanya, jadi orang-orang yang artinya melaksanakan haji, jadi jaga baik-baik, karena salah satu di antara ciri-ciri haji mabrur adalah dia selalu berkata-kata yang baik. Nah, itu ciri yang kelima. Kemudian yang keenam, insya Allah, jadi orang yang diberi kemampuan untuk melaksanakan haji, maka dia kembali suci seperti baru dilahirkan. Hal ini terkait dengan keterangan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul bersabda, barang siapa yang mengerjakan haji lalu dia tidak berbuat kesalahan dan tidak pula mengerjakan dosa kemaksiatan besar maupun kecil secara berulang-ulang, maka ia akan kembali seperti anak yang dilahirkan dari ibunya, tak ada dosa dalam dirinya. Muttafaqun alaih. Subhanallah, luar biasa. Jadi sudah tentu, jadi mari kita sebagai kaum muslimin, jadi tergerak hati kita untuk selalu berusaha, selalu berupaya menyimpan uang kita sebagai bekal untuk bisa menyempurnakan keislaman kita, melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, kita akan mendapatkan pahala yang sempurna. Sebagaimana kita ketahui dalam sebuah hadis diterangkan bahwa jadi sholat di Masjidil Haram itu akan mendapatkan pelimpahan rahmat Allah 100.000 kali lipat dibandingkan dengan kita sholat di tanah air. Ini luar biasa sekali. Jadi oleh karenanya, jadi mari kita jadi senantiasa membulatkan tekad kita agar bisa mendapatkan pahala yang berlimpah, yakni sholat di Masjidil Haram. Insya Allah kita akan dapatkan 100.000 rahmat atau pahala dari si Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh karenanya, mari kita senantiasa berusaha, kita senantiasa berikhtiar untuk bisa melaksanakan ibadah haji dengan sebaik-baiknya. Itu tujuh hal, mudah-mudahan tujuh hal ini akan semakin menguatkan hati kita sehingga Allah memberikan kelapangan rezeki pada kita sehingga kita bisa menunaikan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima. Semoga apa yang saya sampaikan akan bisa memberikan manfaat bagi kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Wah, aku kalau kayak gini makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang...

kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar yang setia bersama kami. Kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Untuk hari ini lagu-lagu mancanegara yang sudah Vero siapkan di sini, ada lagunya apa saja? Ini disiapkan sama MD kita ya, karaoke yang udah siapin buat kita semua nih. Jadi ada Ronan Keating dengan When You Say Nothing At All, ada Boyzone No Matter What, Abraham Mateo dan Ana Mena dengan Quiero Desirte, ada Adam Lambert dengan Ordinary World, Aurora A Dangerous Thing, ada Fauzia Anybody Else, ada The Script Superheroes, Meghan Trainor Like I'm Gonna Lose You, Sam Smith dengan To Die For, Westlife dengan Soledad. Oke, yang mau bergabung langsung aja kita menyapa dulu. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
3: Shalom. Selamat malam Kak Vero.
2: Shalom, selamat malam Bung Miller.
3: Apa kabar?
2: Kabar baik nih.
3: Baik, saya okay. Dan keluarga juga dalam keadaan sehat walafiat. Mm-hmm. Begitupun doa dan harapan dari kami sekeluarga. Mm-hmm. Semoga Kak Vero sehat selalu .
2: Amin, terima kasih Bung Mila.
3: Feedback
2: kok
3: kakak? Ya? Feedback kok?
2: Soundnya terlalu sih, tapi masih bisa didengar. Masih bisa diatasi ya. Oke, okay, lagunya apa ini Bung Miller?
3: BRB Salam, satu
2: salam
3: orang.
2: Oh yes, oke okay.
3: Kalau minta lagu kan 5 orang.
2: Iya, betul.
3: Nah, BRB Salam saya awal ini. Terima kasih Tuhan Yesus, beta punya kakak Vero sehat .
2: Iya.
3: Semoga tetap sehat, pulang hati-hati di jalan. Titip salam hormat dan salam santun kami sekeluarga. Semua keluarga di rumah nanti kakak .
2: Iya, iya Bung.
3: Nah, Tuhan memberkati kakak. Beta lanjut salam suboliko.
2: Boleh, silakan.
3: Salam yang pertama ini ada kakak Puja di Bintuni. Mm-hmm. Yang kedua ini ada Bapak Yahuda di Oniko. Dan yang ketiga ini ada Victoria di Jakarta. Yang keempat ini ada ini Bu Papa di Tanjung Toda. Yang kelima kakak Ayu di Masohi Maluku Tengah. Yang keenam ini ada kakak Dewi Besi. Dan yang ketujuh ini biar saya kasih di Bapak Putus di Fatu Feto sakaka.
2: Okay.
3: Yang lain nanti bisa besok atau lusa lagi kan besok karaoke nakaka.
2: Iya, hari Sabtu karaoke.
3: Kalau beta yang karaoke orang no lari dari kampung nah. Baik, terima kasih Kak Vero.
2: Sama-sama.
3: Tuhan Yesus memberkati, salam indah penuh santun dan doa terbaik selalu Miller Kauses keluarga. Jalan Salak, Kelurahan Oepura, Kecamatan Walafa, Kota Kupang. Shalom.
2: Shalom. Terima kasih banyak buat Bung Miller yang sudah bergabung. Kita menyapa lagi ya berikutnya. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Halo.
4: Selamat malam.
2: Selamat malam Kakak Puja, apa kabar?
4: Oh, ubur-ubur ikan lele. Kabarku baik, Le. Kong, kabar kakak Vero bagaimana, Kong?
2: Kabar saya ubur-ubur ikan lele. Terima kasih loh, Bu, sudah nanya-nanya kabarnya, Le. Kabar baik.
4: Aduh,
2: juga.
4: Apalagi tadi Opa Miller tuh lengkap satu paket.
2: Itu dia, 7
4: RT,
2: orang lengkap.
4: RT, RW, kabupaten, apalagi kelurahan, kecamatan.
2: Jadi kalau mau bertamu ke rumahnya Bung Miller sih gampang ya, udah tahu jelas alamatnya.
4: Iya benar, betul. Oke, okay. Kak Vero lagu apa kak?
2: Lagunya ada Ronan Keating, When You Say Nothing At All, Boyzone No Matter What, Abraham Mateo dan Ana Mena dengan Quiero Desirte, Adam Lambert dengan Ordinary World, Aurora A Dangerous Thing, Fauzia Anybody Else, The Script Superheroes, Meghan Trainor Like I'm Gonna Lose You, Sam Smith To Die For, dan Westlife dengan Soledad.
4: Oh, Westlife saja.
2: Westlife yang Soledad .
4: Oke,
2: okay,
4: salam berapa orang ini?
2: Salam 5.
4: 5, 6, 7, 8.
2: Salam 5.
4: Ya terbaik, lagi bisa spesial pertama sekali. Ini ini pertama tuh, tidak terhitung ya. Spesial buat Kak Vero yang lagi bertugas. Terima kasih. Selalu pulang hati-hati. Sampai di rumah dengan selamat. Salam salam buat Opa Miller tadi tuh, salam kompak. Buat Ibu Wijati di Wonosobo. Buat Opa Botus, Kakak Ferry yang terakhir, Tete Dinda di Bogor. Juga Pak Nasrun. Terima kasih, selamat malam.
2: Selamat malam.
4: Ubur-ubur ikan lele punya pamit, sampai jumpa besok. Dadah.
2: Bye-bye. Terima kasih buat Kakak Puja yang sudah bergabung. Oke, lagunya dari Westlife dengan Soledad ya. Ya, kita menyapa lagi di line telepon selanjutnya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
5: Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam, dengan siapa?
5: Dengan Foy.
2: Kakak Ferry di Soe, Foy. Oke, Kakak Ferry, bagaimana Foy kabar Soe hari ini?
5: Terlalu dingin.
2: Wih, dingin kali ya.
5: Sum-sum kering.
2: Biasanya bulan berapa tuh yang paling dinginnya Soe?
5: Namanya kalau musim panas itu malam dingin, siang-siang itu panas.
2: Oh eh, sampai malam ya?
5: Itu orang, dingin itu orang langsung sum-sum beku.
2: Wes, ngeri Sam.
5: Kita dobelkan panas dulu kok.
2: Oke.
5: Dua lain kan panas dulu.
2: Oke, okay,
5: Kakak. Boyzone.
2: Boyzone, no matter what. Okay. Alright. Silakan.
5: Oke, thank you. Opa Miller. Papu Jerintuni. Bella Alak. Jiliman Tasi. Ayo di Kakak Ayu di Masohi Maluku Utara. Ibu Dewi di Asa di Manipi di Eceka. Ya sang foyo tentu abang ini deh. Cukup sah.
2: Oke. Okay. Dah. Terima kasih buat Kakak Foy. Kakak Ferry di Soe, Kakak Foy ya, begitu. Oke, di line WhatsApp 0811-3820-9440 yang mau bergabung boleh, menelpon di WhatsApp boleh. Karena hari ini bukan jadwal kita live TikTok, jadwalnya Pro 4 di Basenggol yang live TikTok ya. Iya. Sekali lagi di line telepon, kita menyapa kembali ada siapa? Halo Ruang Rindu, selamat malam.
6: Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam Kakak Tajudin, apa kabar?
6: Sehat, bersemangat malam hari ini seperti yang bisa didengar.
2: Iya, luar biasa ya, semangat sekali. Oke Kakak Tajudin, mau dengar lagu yang mana malam ini?
6: Apa kabar nih Kak Vero?
2: Gimana?
6: Kabar?
2: Aku kabarnya baik-baik aja.
6: Oke, okay. Lagunya ikut aja kayaknya.
2: Ikut aja.
6: Iya.
2: Oke, okay. Baik.
6: Ya, buat Kak Vero selamat bertugas, jaga kesehatan. Salam buat semua pendengarnya Pro 1 Kupang ya. Selamat mendengarkan. Pasti kalian terhibur. Jangan lupa bergabung. Buat Kak Vero besok libur ya pasti ya.
2: Oh iya benar, besok libur tapi ada kegiatan di kantor gubernur halaman.
6: Oh oke, okay. Yaudah buat Kak Veronya selamat bertugas. Sampai ketemu lagi ya.
2: Iya.
6: Terima kasih dan selamat malam.
2: Selamat malam, terima kasih Kakak Tajudin. Kita menyapa berikutnya lagi. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Halo.
7: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, dengan siapa?
7: Mama Anita, Kakak Vero.
2: Oh, Mama Anita.
7: Iya saya.
2: Sulama, ini harus baru dengar lagi suara ya? Atau beta yang lama soalnya dinas malam kok?
7: Oh, iya memang betul, malam baru dengar.
2: Oke Mama Anita, lagunya apa? Atau mau salam tujuh orang?
7: Di listnya sayang.
2: Di list ada Ada Ronan Keating, When You Say Nothing at All, Abraham Mateo, Quero de Sirte, Adam Lambert, Ordinary World, Aurora, A Dangerous Thing, Fauzia, Anybody Else, The Script Superheroes, Meghan Trainor, Like I'm Gonna Lose You, sama Sam Smith, Today Die For.
7: Yang terakhir.
2: Yang terakhir aja dari Sam Smith ya. Oke. Yeah, silakan salam saya. 5 orang.
7: Salam pertama buat Om Sel di Mokopit. Kedua, Bung Ferry bersama Bung Joy. Ketiga, Bapak Butus Terinda. Keempat, Bapak Endang bersama Opa Emi. Dan kelima, Mama Susan dengan Mama Glenn. Dan buat semua-semua selesai. Oh ya, bonus satu buat Bunda Asmi. Selamat malam, Bunda.
2: Iya, oke.
7: Okay. Nah, buat Kak Vero, selamat malam, sayang. Selamat bertugas. Dan iya. Selamat menemani petang semua. Pulang hati-hati. Salam buat semua keluarga di rumah. Makasih, loh.
2: Salam, terima kasih. Terima kasih banyak buat Mama Anita yang sudah bergabung. Kita menyapa lagi berikutnya. Halo, selamat malam, Bunda.
8: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Mbak Vero, cantik.
2: Iya, Bundaku. Kabar baik pastikan.
8: Pasti, baik-baik sayang, toh.
2: Iya, Mbak dong.
8: Mbak Vero gimana?
2: Sama juga.
8: Tapi sama ya, selangit kita. Baca juga cerah.
2: Betul, cerah.
8: Tapi Mbak Vero kok ini kayak gak semangat gitu.
2: Mungkin karena kondisi lagi tidak fit. Tapi sehat sih. Aduh. Mungkin kondisi yang kurang.
8: Oh iya, cuma datang-datang biasanya. Kalau
2: badan.
8: Cuaca juga gak berdukung, gak enak badan. Malas-malas gitu ya Pak Vero ya.
2: Iya.
8: Sudah Mbak Vero, lagunya dipilih aja ya. Saya mau salam 7 orang.
2: Boleh Bunda, silakan sayang.
8: Oke,
2: okay.
8: Salam yang pertama buat Mama Ima ya, selamat malam. Mama Ima nanti hari Minggu ulang tahun Mbak Vero.
2: Oh wow.
8: Hari Minggu Mama Ima sudah beritahu duluan saya.
2: Tanggal 12 ya berarti ya.
8: Iya 12 dan 2 Juli katanya. Kenapa berapa ya Mama Ima? 64 kalau enggak salah. Masih muda Mama Ima. Salam sehat ya Mak, selamat beristirahat. Semoga dijumpai dalam keadaan sehat. Yang kedua ada Opa Emi bersama Oma. Ada Mama Susan ya. Ada Pak Freddy bersama Ibu Utri juga. Ada Bung Endang. Ada Bung Valdes, Pak Haris dan Bung Botus. Dan semua-semua sudah Kak Vero yang lagi monitor. Buat Mbak Vero tetap semangat ya. Sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Mbak Vero dan keluarga di rumah. Oke, selamat malam dulu ya Mbak Fer. Salam, dadah.
2: Salam, dadah. Terima kasih buat Bunda yang sudah bergabung. Kita menyapa lagi di line telepon. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
9: Malam Ruang Rindu. Rindu, memori lewat lagu.
2: Iya, selamat malam. Dengan Pak Freddy kom.
9: Betul sekali Kakak Vero. Apa kabar?
2: Kabar ini? Kabar baik. Cuman baik, lagi lemas ya, aja sih.
9: Tuhan. Kalau orang di Maroke ini lagi kedinginan ini.
2: Dingin sekali ya?
9: Iya. Beberapa hari ini kan hujan terus. Meskipun tidak hujan juga, tadi Kakak Vero saya dengar tanya bulan berapa dingin. Nah, rata-rata itu bulan Juli Agustus itu saatnya dingin-dingin itu.
2: Juli Agustus?
9: Karena kemarau toh Juli Agustus di Merauke itu biasanya dingin. Malam itu cukup sama, membuat kita beku.
2: Sama di Soe juga begitu berarti. Soe juga Juli Agustus itu dingin sekali.
9: Karena kayaknya torang baku menghadap dengan Australia gitu jadi.
2: Iya betul
9: dari benua Australia di sebelah itu. dan kebetulan ini so 3 hari ini hujan terus gitu. Meskipun hujannya tidak deras tapi sepanjang hari estafet itu sambung menyambung sampai malam.
2: Wow.
9: Ini masih gerimis ini sekarang jam begini nih di Maroko. Jadi dari pagi-pagi jam-jam 9 itu pagi matahari belum keluar, dia mendung-mendung, habis itu gerimis, hujan beneran, reda-reda sedikit, hujan lagi, begitu sambung-menyambung. Jadi Merauke sedang dingin-dingin ini, suhu 3 hari berturut-turut.
2: 3 hari dingin, wow, oke. Okay.
9: Iya, Kakak Vero. Oke, okay, Kakak Vero, kalau... kondisi ya orang keluarga sehat-sehat saja. Nah, saya flu sudah juga reda hari ini, sudah
2: puji Tuhan. Bayan
9: lah, tidak terlalu sengau lagi. Iya, oke, Kak Vero, saya minta lagu dari Fauzia.
2: Anybody else.
9: Saya tidak begitu kenal tuh lagu. Saya cuma cek di ujung itu dia bilang Say You Love Me, Are You Lying, gitu. Jadi mengatakan ya biasa kan gitu, ragu-ragu jadinya.
2: Anybody else itu kan artinya ada orang lain kan.
9: Iya, makanya di awal itu dia bilang Say You Love Me, Are You Lying, gitu. Jadi maksudnya mungkin sudah trauma gitu, jadi ragu-ragu. Kau bilang cinta tapi apa kan? Serius apa bohong ini gitu. Jangan-jangan ada orang lain gitu.
2: Yes.
9: Oke, okay. Tapi lagunya ya ini lagu terbilang baru ya, 2000-an ya ke atas.
2: Iya, betul. Ini lagu-lagu 2010-an, 2000-an.
9: 2010-an ya.
2: Betul.
9: Oke, okay. Saya belum akrab tapi mudah-mudahan enak didengar lah gitu. Sebenarnya saya naksir tadi tapi sudah diambil, saya dapat 2 jadinya ya. Itu tadi dari Abu Hidson.
2: No matter what.
9: No matter what. Ya. Maaf. Oke, saya salam saja barusan Ibu Natalia ya. Semoga sehat Ibu Natalia, juga Opa Emi, dan untuk semua saja tanpa kecuali yang jadi pendengar setia Pro Satu RRI Kupang. Semoga semuanya sehat, yang kedapatan kegiliran dingin-dingin siapkan saja selimut, tarik sampai di leher. Oke, okay, Kakak Vero, selamat bertugas karena pulangnya hati-hati ya, karena malam sudah dingin tuh.
2: Betul.
9: Jangan sampai kalau mengantuk-mengantuk begitu salah belok lagi ke rumah tetangga.
2: Aduh, ini mata berat.
9: Berat. Oke, okay, Kakak Vero, buat berkati selalu. Shalom.
2: Terima kasih banyak buat Papa Freddy dan juga Mama Utri sekalian ya, mewakili Papa Freddy. Mama Utri biasa bagian siang, Papa Freddy bagian malam. Oke, kembali di 0811 3820 9440. Kalau ada, kalau tidak kita beralih lagi ke telepon berikutnya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
10: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Pro Satu
2: Kupang,
10: Kota Kupang, NTT.
2: Iya, selamat malam juga. Dengan siapa?
10: Ini dengan pendatang baru dari Sulawesi Utara, Kota Manado, dengan Cliff.
2: Dengan Cliff?
10: Cliff.
2: Betul. Cliff?
10: Yes. Oke,
2: Cliff. Oke, ini pendatang baru ya, nama baru juga nih. Selamat malam buat.
10: Iya, selamat malam. Ini Vero kan?
2: Iya, betul.
10: Aduh, asik juga ya. Suaranya asik. Merdu. Oh, makanya aku dari tadi aku telepon-telepon. Nggak nyangkut ini. Akhirnya bisa juga tembus di NTT.
2: Iya, akhirnya Alis bisa tembus di NTT nih, Kak Cliff. Beta pake kakak, kok abang, kok atau nyong nih?
10: Nyong sing ada lawang. Boleh nyong, boleh kakak, boleh.
2: Beta pake kakak Cliff, saya.
10: Aduh, NTT. Asik dong.
2: Oke, Kakak Cliff.
10: Gimana kabar dulu Veronya? Gimana kabar?
2: Kabarnya baik.
10: Nggak kabur kan?
2: Tidak. Kalau kabur sih tidak. Saya mau kabur kemana? Nggak bisa kabur kemana-mana. Di sini aja.
10: Saya kira di sana musim panas, jadi kabut gitu kan? Kabur gitu. Biasanya debu-debu itu kan berkabur gitu kan?
2: Belum, musim panas tapi belum. Kan? Musim panas bulan Oktober. Nah itu baru panas. Kita lagi musim dingin di sini.
10: Oh, di sana musim hujan, tapi di sana masih turun hujan?
2: Bukan hujan, musim dingin.
10: Oh, musim dingin. Oh. Yang benar lo ini. Sasi dong.
2: Enggak. Ya maksudnya kalau malam sore itu udah mulai dingin. Oh, gitu.
10: Iya betul, sama
2: dong. Pagi siang panas.
10: Kalau malam pasti dingin.
2: Iya.
10: Kalau siang pasti panas. Musim kemarau enggak di sana?
2: Belum masuk kemarau sih. Kemarau-nya itu di Oktober sih. Sekarang masih belum kemarau. Udaranya masih sembab-sembab sih, beratnya kayak gitulah, belum yang panas.
10: Iya, memang kedengaran sih. Kedengaran sih dari modulasinya Vero, berarti oh di sana masih musim dingin.
2: Oh, udah gitu panas ya. Udah. Ini modulasi, udah ini sebenarnya modulasi ngantuk ya. Oke. Okay. Kakak Klik mau dengar lagu yang mana? Beta perlu omong ulang kok, atau ulang kok?
10: Boleh, boleh.
2: Oke. Okay. Lagu yang belum dipilih ada Ronan Keating dengan When You Say Nothing At All, ada Abraham Mateo, Quero de Sirte, Adam Lambert, Ordinary World, Aurora, A Dangerous Thing, The Script, Superhero, sama Meghan Trainor, Like I'm Gonna Lose You.
10: Itu bagus-bagus semua, tapi coba saya pilih yang superhero itu.
2: Superheroes. Oke, okay, The Script ya.
10: Oke.
2: Silakan salam
10: karena
2: lima
10: saya
2: orang.
10: Pendatang baru. Oh, ini ya? pakai batas yang disalamin atau?
2: Iya, pakai batas. Kalau pilih lagu 5 orang, kalau sound pilih lagu 7 orang.
10: Oke, kalau pilih. Bagaimana? Kalau pilih lagu
2: 5 orang.
10: 5 orang. Mm-hmm. Jadi ini saya masuk di mana ini?
2: Yang orang pilih lagu tuh. Jadi 5 orang tuh, Kakak.
10: Oke, dan so.
2: Iya.
10: Oke, dah. Kita mau kirim salam dulu nih.
2: Iya, silakan.
10: Mirip-mirip bahasa logat Manado sama apa? Sama
2: Kupang. Mirip-mirip sedikit.
10: Kalau Ambon kan beta kan? Kalau apa di sana di ko yang pakai ko di sana pakai ko juga ya?
2: Iya. Ko oh, beta. Oh, bisa lu.
10: Oh iya, oke.
2: Lanjut.
10: Kita mensalam dulu. Saya mensalam dulu buat yang lagi siaran ini. Vero, cuman Veronica atau Vero aja?
2: Veronica.
10: Waduh, nama yang cantik, cocok dengan modulasi yang sangat menggoda bagi para pendengar gitu. Jangan ketawa dong.
2: Iya, oke, baik.
10: Saya sok kenal, sok dekat ini, padahal orang baru kan?
2: Eh tidak, mengapa? Memang harus seperti itu. Kita harus dekat dengan pendengar kita ya.
10: Tapi kalau Vero pernah dengar, saya pernah gabung di apa di nasional berjaringan itu pernah sama Ita Purnamasari kan, sama Giri Ismail, iya. Sama kalau 100% Indonesia kan?
2: Iya, Selasa sama si Ita Purnamasari itu yang berjaringan nasional ya, Ruang Rindu berjaringan
10: nasional. Di sana apa kan? Sama kan?
2: Sama, gitu
10: kan?
2: Setiap hari Rabu.
10: Setiap hari Rabu juga Selasa sore gitu kan?
2: Iya, Selasa sore. Betul.
10: Cliff dari Manado Minahasa Selatan. Oke, buat Veronica, salam sehat, sukses dan selalu diberkati tentunya bersama keluarga.
2: Iya, terima kasih.
10: Masih Nona kan?
2: Iya, Nona boleh, Ibu boleh. Mana-mana aja boleh.
10: Oke, mana-mana, bebas.
2: Bebas.
10: Memang seorang penyiar itu bebas.
2: Bebas ya.
10: Tapi bebas tapi sopan.
2: Bebas dan sopan.
10: Pagi kita menyapa yang baru-barusan lewat tadi, ada yang ada dari Tondano Minahasa. Tajudin kan?
2: Iya, betul Kakak Tajudin.
10: Tajudin, terus Ibu Natalia Toli-Toli udah masuk kan dia?
2: Sudah.
10: Oh iya.
2: Sudah bergabung.
10: Terus yang barusan, orang yang barusan lewat, salam kenal ya semua, pokoknya begitulah. Terus apa lagi ya? Oh, yang ada di, yang tuan rumah dia bisa gabung di mana ya? Di Pro 1 Manado pernah, siapa itu? Orang Kupang itu sih, siapa itu? Pak Kris kan?
2: Pak Kris?
10: Kris Pati?
2: Oh ya, betul. Pak Kris Pati. Betul.
10: Orang Kupang kan?
2: Betul, iya.
10: Kak, mudah-mudahan lagi monitor. Salam kompak selalu. Salam apa kita ya? Salam RRI aja begitu kan? Karena RRI kan seluruh Indonesia kan? Dari Sabang sampai Merauke kan?
2: Betul.
10: Karena cuma di ujung jari. Hanya download saja dari digital. Kita sudah bisa menggunakan semua program. 1, 2, 3, 4. Jadi semua-semua saja ya, maaf ya terlalu panjang lebar ya.
2: Gak apa-apa, orang baru soalnya, iya.
10: SD kali ya, saya ya. Tapi gak apa-apa, supaya dikenal, ini Cliff dari...
2: Iya, dari Manado.
10: Sulawesi Utara, Indonesia bagian tengah, kayak Kupang, sama kan?
2: Iya, sama juga.
10: Itu aja dulu ya, cantik.
2: Oke, Kakak Cliff.
10: Veronica, selamat malam.
2: Selamat malam.
10: Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Terima kasih banyak buat Kakak Cliff sebagai pendatang baru. Jadi sudah ada list yang baru buat yang mau salam-salam ada pendengar dan pendatang baru kita di Ruang Rindunya Pro 1 Kupang. Kita menyapa lagi di line telepon. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
11: Ruang Rindu, Pagi Rindu, Memori Lagu, selamat malam Mbak Peru.
2: Selamat malam juga, dengan siapa?
11: Ya biasa, Stok Lama.
2: Stok Lama nih, aduh Mbak Peta suka lupa nama.
11: Nah,
2: oh aduh betul. Aduh ini ada Abang Nasrudin. Bang Nasrun, astagfirullah.
11: Iya, di Palu.
2: Bang Nasrun di Palu, apa kabar? Kabar baik kok.
11: Ya, alhamdulillah sama-sama kita Mbak. Baik-baik selalu, sehat walafiat.
2: Oke deh, ini mau denger lagu, kok tuh mau salam 7 orang nih Bang Nasrun.
11: Iya, enggak apa-apa juga ya.
2: Oke, boleh.
11: Masih ada. Oh iya, oke, lagu yang pertama siapa ya?
2: Naronan Kiring, so, When You Say Nothing At All, so, oke.
11: Iya, yang pertama saya, kita biar buat juga diambilkan, ya mungkin kita ambil semua. Oke, halo.
2: Iya, halo, iya, silakan salam.
11: Pertama-tama Mbak Vero ya, sahabat tugas. Selamat bersama keluarga-keluarganya. Terus ada Ayan dari Manado tadi ya.
2: Iya.
11: Selamat malam. Ada Mitri. Ada Freddy. Natalia juga di Teritoli. Ada Pak Yedus Sulteng. Pak Junaedi, Bung Iman ya, yang semuanya di Kota Kupang. Selamat malam semuanya. Tambah kerja jalan. Terima kasih, selamat malam.
2: Oke, terima kasih Bang Nasrun. Selamat malam juga buat Bang Nasrun. Iya, 0811-38-20944-0 atau juga di line telepon yang mau bergabung. Kalau belum ada, kita langsung play dulu lagu yang sudah dipilih atau di request ini ya. Ada apa aja lagunya? Ini dia The Westlife dengan Soledad Boyzone, Fauzia, Sam Smith, The Script, dan Ronan Keating.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Udah gajian nih, di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru, boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi, bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi, kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang, kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Tidak ada persahabatan yang sempurna di dunia ini. Yang ada hanya orang-orang yang berusaha sebisa mungkin untuk mempertahankannya. Wina Effendi, Refri. Tidak ada persahabatan yang selalu merasakan kebahagiaan. Bertahan dalam ketidaksempurnaanlah yang bisa membuatmu merasakan arti persahabatan yang sesungguhnya.

tersenyum bukan karena sedang bersandiwara, tetapi karena senyuman adalah suatu sikap. Sikap kita untuk Tuhan, sesama manusia, nasib, dan kehidupan. W.S. Rendra. Senyuman tidak hanya membawa energi positif bagi diri sendiri maupun orang lain. Senyum juga adalah ibadah.

Supaya berhasil, keinginan untuk sukses harus lebih besar daripada ketakutan akan kegagalan. Bill Cosby. Untuk mencapai kesuksesan tentu tidaklah mudah. Akan ada banyak rintangan yang menghalang dan menghambat. Kegagalan adalah suatu proses pembelajaran. Sukses tidaklah dinilai dari hasil akhir saja, tapi juga proses serta perjuangan dalam meraihnya.

Jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Dia tahu yang tepat dan yang terbaik untuk kita.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Bukanlah suatu kesalahan ketika kita mencoba, namun gagal. Satu-satunya kesalahan adalah ketika kita tidak berani mencoba. Jika kita sempat terjatuh hari ini, tersenyumlah. Karena orang yang pernah jatuh adalah orang yang sedang berjalan menuju keberhasilan. Apapun yang kita terima adalah akibat dari yang telah kita lakukan. Karena itu, lakukanlah yang terbaik agar mendapat hasil yang lebih baik esok hari. Hidup kita akan lebih bermanfaat jika kita sudah berupaya dengan kesungguhan yang besar. Beristirahatlah demi asa, demi cita, dan hari esok yang lebih baik.

Provinsi Sopo dan Provinsi Haut Uele ke dalam daftar provinsi yang terdampak wabah Ebola karena dua kasus ditemukan di masing-masing provinsi tersebut. Dari dunia olahraga, pelatih putri Tangsel City Sorini mengapresiasi perjuangan maksimal timnya meski belum mampu menebus babak semifinal setelah imbang 1-1 kontra Arema FC Women pada pertandingan terakhir kategori U18 Grup B Hydro Plus Soccer League All-Star 2025-2026. Ia mengatakan timnya datang ke Kudus dengan tidak membawa sejumlah pemain utama akibat adanya kekeliruan dari tim dalam memahami regulasi turnamen. Meski demikian, Sorini menilai para pemain mampu memberikan perlawanan hingga mampu mengimbangi permainan Arema sepanjang pertandingan.

Demikian Warta Berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

Terima kasih kepada anda masih bersama Pro 3 RRI bersama tim Indonesia menyapa malam Pro 3 RRI dan kita tiba di penghujung kebersamaan tim Indonesia menyapa malam Pro 3 di segmen musik dan informasi. Berapa informasi yang akan kami hadirkan untuk anda? Di antaranya juga kami hadirkan alunan lagu sebagai teman malam anda di segmen kali ini.

Ya, pendengar, Kementerian Pertanian terus mempercepat peningkatan produksi padi sebagai langkah mewujudkan swasembada pangan nasional. Melalui Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian, Kementerian Pertanian memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, penyuluh pertanian, Brigade Pangan, TNI Polri, kelompok tani, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mengakselerasi realisasi tanam di sentra-sentra produksi. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa percepatan tanam menjadi kunci utama dalam meningkatkan produksi pangan nasional. Seluruh potensi lahan harus dimanfaatkan secara optimal melalui kolaborasi semua pihak. Komitmen ini diwujudkan melalui kegiatan tanam padi bersama yang dipimpin Kepala BPP SDMPE Ida Widi Arsanti di Desa Amparaya, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Dihadiri juga dengan Bupati Hulu Sungai Selatan. Lalu juga ada jajaran pemerintah pusat dan daerah, TNI Polri, penyuluh pertanian, dan juga gabungan kelompok tani yang hadir dalam kegiatan tersebut. Selain itu, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga mendorong regenerasi petani. Nah, ini menjadi hal yang penting melalui pembukaan program keahlian agribisnis tingkat SMK. Juga pengembangan sistem pertanian terintegrasi sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan di daerah, khususnya di Hulu Sungai Selatan.

Sementara itu Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat distribusi komoditas ekspor kayu arang melalui program instruksi Presiden Jalan Daerah 2025 di Kota Baru. Penanganan ruas jalan Tanjung Serdang dan Lontar diharapkan memangkas biaya logistik sekaligus meningkatkan daya saing komoditas unggulan daerah. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan program IJD memperkuat rantai pasok komoditas strategis daerah. Peningkatan konektivitas akan tentu saja mempercepat distribusi sekaligus meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi masyarakat. Jadi sudah ada impresnya, program impres jalan daerah. Pemerintah tujuannya adalah pemerintah memastikan rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga ke hilir, serta menjadi penghubung langsung wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar konsumen secara lebih cepat, lebih efisien, dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas jalan akan mempercepat waktu tempuh distribusi serta menekan biaya logistik masyarakat sehingga bisa diharapkan menekan harga yang sampai ke tangan konsumen ataupun langsung ke tangan masyarakat.

0: Beralih ke informasi lain, mendengar Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyambut baik keberhasilan kapal tanker Pertamina Pride milik PT Pertamina International Shipping melintas atau berhasil melintas Selat Hormuz tanggal 8 Juli 2026. Kapal ini dijadwalkan tiba di Indonesia tanggal 23 Juli 2026. Di tengah situasi keamanan kawasan Timur Tengah yang masih dinamis atau masih berkembang, keberhasilan pelayaran Pertamina Pride menjadi perkembangan positif setelah sebelumnya kapal Gam Sunoro yang juga berhasil melintas Selat Hormuz dengan aman pada awal Juni 2026. Kelancaran pelayaran kedua kapal ini menunjukkan adanya perkembangan situasi yang lebih kondusif di kawasan tersebut. Disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Yvonne Mewengkang, kelancaran pelintasan kedua kapal merupakan hasil koordinasi antar Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, PT Pertamina, dan KBRI di Teheran, juga komunikasi yang baik dengan otoritas setempat di Iran, yang berperan penting dalam memastikan keselamatan kapal atau bisa melintasnya dua kapal tanker Indonesia tersebut. Sementara itu, Yvonne juga menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri dijadwalkan menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Iran. Dan pertemuan ini akan membahas penguatan kerjasama di berbagai bidang prioritas kedua belah negara. Pendengar, informasi tadi dapat Anda baca selengkapnya atau informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dalam warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi, kami hadirkan juga informasi tentang Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Dan berikut selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Afandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan Bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
2: Suara sirene meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Bendungan Keruto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah, dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu, dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok Nusa Tenggara Barat siang tadi.
1: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
3: Dan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
2: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
4: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari 5 bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
3: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
2: Kelima bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. Kelima bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dengan pemerintah Indonesia mendorong agar perlindungan anak menjadi salah satu prinsip utama dalam menyusun aturan AI global, AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Hal itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz dalam acara Global Dialogue on AI Governance di Jenewa di hari Selasa 7 Juli kemarin. Indonesia siap mengambil peran strategis dalam pembentukan tata kelola kecerdasan buatan. Menkomdigi mengatakan hal itu merupakan usulan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tata kelola AI ini atau kecerdasan buatan ini akan difokuskan pada perlindungan anak di ruang digital. Indonesia mengusulkan agar pembentukan koalisi secara global yang menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memandang kecerdasan buatan tidak boleh hanya diposisikan sebagai teknologi yang harus dikendalikan risikonya juga. Akan tetapi dinilainya kecerdasan buatan dapat dijadikan sebagai instrumen juga untuk mempercepat pembangunan terutama bagi negara-negara berkembang. Untuk itu Indonesia menilai tata kelola kecerdasan buatan secara global harus mampu menjawab berbagai kesenjangan yang masih dihadapi oleh banyak negara di dunia ini. Kembali ke tanah air, pendengar, Kementerian Sosial mendorong pemerintah daerah memperkuat kolaborasi mempercepat pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah membuka akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan percepatan Sekolah Rakyat harus mengikuti seluruh aturan dan mekanisme yang berlaku. Hal ini diperlukan untuk pembangunan penganggaran program dapat dipertanggungjawabkan. Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar program Sekolah Rakyat ini bisa direspon baik oleh pemerintah daerah karena masih ada sekitar 4 juta anak yang masih belum sekolah. Tetapi tahapannya tetap harus sesuai mekanisme dari Kementerian Sosial agar penganggaran bisa dipertanggungjawabkan di waktu berikutnya. Pernyataan ini disampaikan saat menerima audiensi pemerintah daerah di Aceh. Diwakili oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono. Kesiapan pemerintah daerah termasuk penyelesaian administrasi lahan untuk pembangunan sekolah rakyat permanen harus kelengkapan dokumennya menjadi syarat utama agar proses pembangunan dapat berjalan dengan baik. Informasi tadi dan juga informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
1: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polresta Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
1: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti diantaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
2: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya.
3: Ada tanggapan, Bu?
2: Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menuntutkan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Boleh tanya, ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
4: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
3: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
4: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
3: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya ya, Kak?
4: Betul banget. Karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
5: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

Kabinet kerja pertama merupakan kabinet di era kepemimpinan Soekarno. Kabinet kerja pertama resmi bertugas menggantikan kabinet Juanda pada 10 Juli 1959 dan berakhir 18 Februari 1960. Ada sebanyak 40 menteri dalam susunan kabinet kerja pertama dengan perdana menterinya Soekarno. Pada tanggal 10 Juli diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Energi Global, mempromosikan kesadaran akan sumber energi alternatif. Selain belajar tentang bentuk energi terbarukan seperti matahari, angin, dan panas bumi, hari ini menawarkan kesempatan untuk menjelajahi sumber-sumber energi tersebut.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu, 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: agenda.
1: I think we'll take the kick. There's Pelé. Oh, it's a goal! Pelé has scored for Brazil. The fabulous Pelé has brought Goodison Park to its feet. Here he is.
0: Pemain berikutnya adalah Ronaldo Nazario yang menjadi juara dunia bersama Brazil pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat.

0: Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Eva De Jong lahir di Haarlem 26 September 2001 yang lalu. Artinya usianya sekarang 19 jelang 20 tahun. Udah banget ya. Artinya pula anak-anak milenial gak asing dengan bintang muda satu ini yang dikenal sebagai aktris muda berbakat, model dan juga penyanyi bertalenta luar biasa. Meski namanya sangat terkesan asing, tapi dia ini blasteran Belanda Karo dan berkebangsaan Indonesia loh. Dan sangat fasih berbahasa Indonesia tentunya. Seperti yang terdengar dalam lagu berikut ini, Sedang Sayang-Sayangnya.

Ya, pendengar, usai sudah bersama tim Indonesia menjawab malam Pro 3 RRI. Tetapi pastikan ada tetap bersama Pro 3 RRI. Akan ada rekan saya, Bung Wisnu, dan juga kerabat kerja lainnya yang akan menemani Anda dalam kesempatan tim dini hari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan juga peralatan Piala Dunia di perempat final Piala Dunia 2026 pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti akan berlangsung pertandingan antara Spanyol bertemu dengan Belgia yang akan bermain di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Sekali lagi pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Nanti sekitar pukul 1 setelah warta berita, nanti setelah warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat, Anda punya kesempatan untuk memberikan prediksi Anda hasil pertandingan atau jagoan Anda antara Spanyol dan Belgia, mana yang Anda jagokan, skornya berapa, dan lain sebagainya. Nanti juga kami hadirkan perbincangan Pro 3 RRI dengan arah sumber pengamat sepak bola untuk menganalisis prediksi jalannya pertandingan tersebut. Saya Fajar Nugroho, mewakili kerabat kerja bertugas pada malam hari ini, undur diri. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam.

0: Radul teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Wah, Mar, aku kerungu wasalamu, tombo kangen.
2: Sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
2: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
4: RRI Digital saja, toh.
2: Sesekali, jazz lah.
5: Semangat ya manggungnya.
6: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
7: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI.

0: keren banget nih katanya.
1: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di Indihome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti pentingnya integrasi data nasional yang didukung infrastruktur digital yang kuat. Hal itu ia sampaikan dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Sistem Data Indonesia bersama Badan Legislasi DPR RI. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Kami prinsip posisi dari Kemendagri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada yang kosong, ruang kosong.
2: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan Kementerian Dalam Negeri mendukung penuh pembentukan sistem satu data Indonesia. Namun, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan mulai dari keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi, minimnya jaringan internet di wilayah terpencil, hingga perbedaan kemampuan anggaran antar daerah. Karena itu, pihaknya siap mengintegrasikan seluruh sistem yang dimiliki ke dalam platform Satu Data Indonesia apabila rancangan undang-undang tersebut disahkan menjadi undang-undang.
1: Sebetulnya sudah ada yang sudah berjalan tanpa ada payung hukum undang-undang. Kita sudah misalnya saja mengenai masalah keuangan Kemendagri, ada namanya sistem informasi pemerintahan daerah yang berisi tadi APBD, pendapatan, belanjanya, PAD dan lain-lain. Kami sudah mengintegrasikan duduk bersama, meskipun sekali lagi hanya berdasarkan MOU saja, tidak berdasarkan undang-undang. Jadi ketika ada undang-undang tentang satu data, kami prinsip posisi dari Kemendagri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada yang kosong, ruang kosong, maka kami siap untuk mengintegrasikan secara resmi ketika undang-undang ini nanti diundangkan.
2: Tito juga menekankan pembangunan platform Satu Data Indonesia harus didukung infrastruktur teknologi informasi yang kuat, termasuk kapasitas penyimpanan, bandwidth, dan sistem keamanan siber. Menurut Tito, perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian utama agar tidak terjadi kebocoran data yang berpotensi menimbulkan resiko hukum. Sementara itu, Ketua Balek DPR RI Bob Hasan menyebut Kementerian Dalam Negeri dibutuhkan untuk menyelaraskan data desa dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK dalam menyusun rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia.
3: Yang pertama, ketika terjadinya satu perkumpulan atau pembagian akses atau bagi pakai dan sebagainya, sudah barang pasti ada proses yang sentralistik terkait data tersebut yang dikumpulkan dalam satu tempat, sebagai orkestrasi tadi itu. Maka oleh karenanya, sudah barang pasti akan timbul sifat big data. Yang kedua, akan timbul sifat pelayanan. Yang boleh jadi, hal-hal terkait yang memang dipakai untuk dipergunakan untuk perencanaan pembangunan nasional, tetapi juga ada hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam konteks sebagai public service.
2: Bob juga menegaskan konsep Satu Data Indonesia merupakan orkestrasi berbagai sumber data agar menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dimanfaatkan bersama. Ia menilai sistem tersebut akan melahirkan paradigma baru berupa pengelolaan big data yang terpusat sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Komisi 3 DPR RI mendukungan penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipikor Polri, mengusut korupsi batubara. Laporan selengkapnya oleh Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI mendukung penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipikor Polri, mengusut korupsi batubara. DPR menegaskan siapapun yang terlibat harus diproses tanpa dipandang bulu. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pengusutan perkara tersebut harus dilakukan secara tuntas, kemudian transparan, independen, dan berkeadilan sesuai prinsip presisi Polri. Karena menurutnya, dugaan korupsi batubara tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar.
2: Ya, Komisi 3 DPR RI memberikan apresiasi dan sekaligus mendukung Kortas Tipikor Mabes Polri yang melakukan penegakan hukum memberantas korupsi dan kasus korupsi batubara. Kasus ini harus diusut tuntas dalam koridor presisi, yakni preventif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, dan independen.
1: Sementara anggota Komisi 3 DPR RI Sudeson Tandra meminta seluruh aparat penegak hukum termasuk TNI, Polri, dan Kejaksaan solid untuk mendukung. Ia menekankan tidak boleh ada perlakuan berbeda terhadap pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tersebut.
3: Kepada TNI, Polri, solid.
4: Termasuk jaksa.
3: Solid di belakang penyidik. Kompas Tipikor itu bagaimana membuka perkara ini seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, dan memberikan informasi kepada masyarakat dan hukum pelakunya seberat-beratnya. Tidak penting dia pejabat, yang berusaha, karyawan, yang tinggi dan semua sama di depan hukum.
1: Ia mengatakan Komisi 3 masih melakukan komunikasi dan pendalaman sebelum menyampaikan sikap lebih lanjut. Namun, ditegaskan prinsip DPR tetap sama, yakni mendukung proses hukum berdasarkan alat bukti. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oke, dah.
6: Bang Lalo. Sudah.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan pahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan pada kesempatan kali ini Kopi Pro 3 tidak kami udarakan ya, karena nantinya kita akan menantikan pertandingan antara Spanyol melawan Belgia pada pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya nanti Anda bisa berkomentar untuk memprediksi skor pertandingan antara Spanyol dan juga Belgia ini tepatnya pada pukul 1:30 waktu Indonesia Barat ya. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon kami nantinya di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum itu, sebelum pertandingannya, kita akan putarkan dialog-dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya dan tentunya beberapa informasi yang satu ini.
1: Catatan peristiwa.
2: Tanggal 11 Juli adalah hari ulang tahun pahlawan Iskandar, seorang tokoh pejuang kemerdekaan yang berasal dari Pangkalan Bun. Beliau lahir pada tanggal 11 Juli 1928. Namanya diabadikan sebagai nama Bandar Udara Iskandar dan Lanut Iskandar di Pangkalan Bun. Nama Iskandar memang tidak sebesar nama-nama seperti Iswahyudi, Halim Perdana Kusuma, Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh yang telah diabadikan sebagai nama Pangkalan TNI Angkatan Udara di Pulau Jawa. Akan tetapi, dilihat dari sejarah perjuangan yang telah diberikan kepada rakyat Indonesia, maka sosok Iskandar merupakan putra daerah Kalimantan Tengah yang turut melawan penjajah Belanda pada tanggal 23 November 1947.
3: Raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional
1: yang sedang menjadi sorotan masyarakat. Jadi tim gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Republik Indonesia, Kortas Tipidkor Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menggeledah 12 lokasi. Kabarnya terkait 13 lokasi terkait 3 perkara dugaan korupsi, 3 perkara besar. Mencakup tindak pidana, dugaan tindak pidana pencucian uang dan suap di PT Asabri, lalu dugaan korupsi pasokan batubara yang diduga memicu pemadaman listrik di Sumatera kemarin atau beberapa waktu yang lalu, serta dugaan korupsi di PT Krakatau Steel. Ini bukan soal hanya menyangkut kerugian keuangan negara, tapi dari kasus ini saja berapa banyak masyarakat yang terdampak langsung di Pulau Sumatera kemarin ketika terjadi pemadaman listrik. Nah, sejauh mana aparat bisa mengusut tuntas kasus ini sampai ke aktor intelektualnya, kita akan mengusut ataupun membedahnya. Bersama kami di malam hari ini telah terhubung dengan pakar hukum pidana dan sekaligus juga wakil rektor dari Universitas Kristen Indonesia, Pak Hendry Pandiangan. Pak Hendry. Baik, Pak Hendry, kabar baik, Pak?
2: Alhamdulillah, sehat, Bapak.
1: Iya, tapi sepertinya ini bukan kabar baik yang kita bicarakan nih, Pak Hendry. Korupsi, 3 kasus besar, bahkan satu kasus itu berdampak langsung kepada masyarakat, terutama di Pulau Sumatera yang kemarin blackout pemadaman. Saya ingin tahu bagaimana analisis dari Pak Hendry tentang 3 kasus besar ini yang sedang ditangani oleh Polri, Pak.
2: Iya, memang ini menjadi apa ya, saya melihat kan dalam tindak pidana korupsi itu ada 2 kategori. Ada yang istilah merugikan keuangan negara, yeah, dan merugikan perekonomian negara.
1: Oke.
2: Okay. Nah, kalau merugikan keuangan negara, jelas artinya ada pendapatan negara yang hilang, gitu ya, yang pasti dan nyata jumlahnya. Artinya berkaitan dengan uang yang negara punya.
1: Oke. Okay.
2: Tetapi ada yang berbicara tentang masalah kerugian perekonomian negara. Artinya bahwa ada mesin ekonomi negara yang rusak, gitu kan?
1: Yeah.
2: Contoh misalnya yang tadi. Akibat korupsi misalnya kan kalau yang saya baca dan berdasarkan literatur yang ada tentang batubara misalnya.
1: Iya.
2: Kan PLTU ini kan memang supportnya dari batubara gitu kan, bahan bakarnya itu batubara. Lalu kemudian ada permainan lah dari mulai garnya dikurangi harganya dan sebagainya sehingga kuantitas pasokan menjadi berkurang atau kualitas batubaranya tidak bagus karena memang garnya tidak bagus. Tanda petik, kemudian ada indikasi korupsi.
1: Hmm.
2: Nah, akibat perbuatan korupsi itu bukan hanya kerugian negara, tapi perekonomian negara.
1: Hmm.
2: Artinya ada yang kepentingan publik atau kepentingan ekonomi publik yang kemudian diganggu atau dirugikan. Gitu yeah, kan misalnya blackout, akhirnya pemadaman listrik, ekonomi rakyat tidak jalan dan sebagainya. Dan ini menurut saya jahat sekali gitu kan, karena memang yeah, yang diganggu bukan hanya keuangan negara, tapi perekonomian negara. Ini menyangkut masalah hajat hidup orang banyak gitu.
1: Nah, yeah, ini banyak peternak ayam yang merugi, lalu yang menggunakan listrik UMKM seperti laundry itu merugi gara-gara blackout. Itu dampaknya luar biasa banget nih, Pak Hendry.
2: Betul, karena dia memang kalau perekonomian negara itu dia muncul, dia menghajar yang namanya mesin ekonomi itu, sehingga stabilitas ekonomi, investasi, kepercayaan pasar, kelangsungan usaha dan kepentingan umum terganggu.
1: Mm-hmm.
2: Gitu. Nah, itu dampaknya yang saya lihat ya, karena okay, adanya blackout itu atau pemadaman itu karena memang sudah dari hulunya secara sistemik nih terjadi korupsi.
1: Okay.
2: Dengan penegakan tindak pidana korupsi itu sebetulnya sedang di persimpangan jalan menurut saya.
1: Mm.
2: Gitu kan, antara dilema dan penegakan hukum. Karena kenapa banyak sekarang kita dihadapkan pada fenomena justru yang terlibat di dalam korupsi itu orang yang notabene bertindak sebagai penegak hukum. Gitu kan, dan saya nggak bisa tutup mata itu memang dalam proses hukum saat ini. Nah, yang pertama saya menanggapi tadi kok kenapa sudah ada sita dan sebagainya, tersangkanya belum ada.
1: Yeah.
2: Gitu kan? Dalam hukum acara memang untuk menetapkan satu tersangka itu harus minimal dengan 2 alat bukti itu di KUHAP. Nah, di tindak pidana korupsi itu memang ada kualifikasi tertentu. Kalau perbuatannya itu indikasinya adalah merugikan keuangan negara, maka yang harus dibuktikan adalah kerugian negaranya dulu. Makanya ada namanya hasil laporan atau perhitungan kerugian negara
1: yang dibuat oleh PPTK atau siapa?
2: Oh, biasanya yang punya kewenangan itu kalau bicara undang-undang keuangan negara misalnya, yang punya hak konstitusi untuk mendeklar adanya kerugian negara itu adalah BPK.
1: BPK. Ya. Itu putusan ya, MK kemarin tuh menyinggung soal itu juga tentang makna kerugian negara yang dimaksud itu, Pak Hendri.
2: Betul, jadi lembaga yang secara konstitusi punya hak mendeklar kerugian itu adalah BPK, tetapi yang melakukan audit boleh ada BPKP, ada audit internal, ada inspektorat, dan sebagainya.
1: Okay.
2: Data-datanya pasti diperoleh kalau dia berkaitan dengan money laundering, maka kemudian ada PPATK gitu ya. Jadi dilihat follow the money-nya. Okay. Nah, mekanisme dalam penegakan tindak pidana korupsi itu, bukti utama untuk mendudukkan seorang menjadi tersangka itu harus ada hasil perhitungan kerugian negara. Itu yang pertama. Itu sesuai dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang 3199 junto 20 2001. Jadi itu syarat formil. Baru kemudian bukti lainnya. Nah, kalau ada bukti lainnya, dua bukti itu, maka dengan dua bukti itu bisa seseorang didudukkan menjadi tersangka. Dan saya meyakini bahwa proses investigasi dalam perkara ini tidak dilakukan 2 atau 3 bulan yang lalu. Saya yakin. Gitu. Okay. Pasti sudah lama itu diintai gitu kan. Terlepas ada gesekan lembaga ya, Pak, gitu kan. Tetapi ini sudah mulai berjalan jauh sebelum ini terjadi, sudah tinggal nunggu bomnya kan gitu kan. Nah, jadi itu kalau sudah lengkap bukti itu, maka dimungkinkan saja didudukkan seorang menjadi tersangka gitu dalam tindak pidana korupsi. Nah, lalu kemudian pengkualifikasiannya. Kemudian akan dikualifikasikan, Pak, apakah ini tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara,
1: atau
2: kualifikasi masuk ke dalam gratifikasi, atau masuk ke dalam kualifikasi misalnya suap menyuap, atau misalnya penggelapan dalam jabatan, gitu ya. Nah, misalnya, jadi nanti ada pengkualifikasian perbuatan pidana itu, khususnya dalam tindak pidana korupsi, kan memang ada kalau dirangkum dari itu ada 7 perbuatan korupsi itu kan, gitu kan. Nah, jadi itulah, kemudian setelah itu baru hukum acaranya, baru seorang didudukan menjadi tersangka.
1: Oke, okay, nah, jadi itu, tahapannya begitu, sehingga mungkin ada satu tahapan yang belum selesai atau satu alat bukti yang belum terkumpul gitu ya. Meskipun satu alat bukti sudah terlihat oleh masyarakat seperti penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian beberapa waktu yang lalu, Pak.
2: Betul. Jadi nanti apakah dikualifikasikan, apakah uang itu memang berkaitan dengan masalah, misalnya ya, gratifikasi gitu kan. Nah, artinya kalau gratifikasi kan jelas bahwa tidak perlu ada hak perhitungan kerugian negara, gitu kan? Atau misalnya ada yang berkaitan dengan ada pemerasan dalam jabatan, kan ada tuh salah satunya, gitu kan? Bagian dari misalnya nanti dikualifikasikan itu, setelah itu dudukan kualifikasikan itu, maka kemudian, nah, cuma tantangannya begini, Pak, begini tantangannya. Ini kan yang melakukan penyidikan itu adalah Polri.
1: Yeah.
2: Nah, dalam perkara korupsi memang Polri punya kewenangan, lalu jaksa juga punya kewenangan sebagai penyidik, dominus litis ya, KPK juga punya kewenangan. Nah, kemudian apakah nanti, karena kan ini berkas perkara akan dilimpahkan ke kejaksaan.
1: Pertanyaannya,
2: berani nggak jeruk makan jeruk, kan gitu kan? Karena ya dugaannya kan ada oknum lah ya gitu.
1: Iya, petinggi kejaksaan, dugaan sementara.
2: Ya, nah itu pertanyaan saya, yang dilemanya begitu gitu kan. Seperti apakah akan seperti cicak buaya yang selesai dengan deponering? Kita nggak tahu. Cicak buaya itu selesainya bukan karena hukum loh.
1: Oh, karena deponering, ingatkan saya lagi, deponering adalah?
2: Deponering itu hak prerogatif atau hak dari Kejaksaan Agung menyatakan bahwa perbuatan ini walaupun sudah memenuhi unsur delik, tetapi jika dilanjutkan lebih banyak moderatnya dibanding manfaatnya. Itu
1: tarik ini. Waduh.
2: Jadi gini, Pak Fajar, izin saya jelaskan sedikit. Memang dinamika perkembangan korupsi sekarang itu, dari 7 pengkualifikasian itu ada sumber lain, ada 3 akhirnya dikualifikasikan tindak pidana korupsi itu. 1 dalam skala kecil atau petty corruption, atau 2 korupsi dalam skala besar namanya grand corruption, atau korupsi politik namanya, political corruption. Ternyata analisa kajian tentang korupsi itu saat ini itu mengarah ke political corruption gitu.
1: Oke.
2: Okay. Kan. Sehingga persoalannya nggak diselesaikan secara
1: ditahan dulu. Ditahan dulu Pak Henry. Saya bingung juga nih. Kalau yang korupsi kecil dan besar itu apakah dinilai dikategorikan dari banyaknya uang yang di negara yang keuangan negara yang dirugikan? Kalau political corruption itu korupsi politik itu gimana maksudnya?
2: Ya mungkin kalau saya jelaskan bahwa misalnya begini, banyak kan transaksi transaksional politik yang kemudian mengarah kepada korupsi yang berkaitan dengan politik ya Pak.
1: Oh, okay.
2: Saya pikir tidak perlu menjelaskan secara detail tapi sudah punya gambaran. Pasti untuk skala kecil dan besar, perhitungannya adalah berapa besar kerugian negara yang diderita.
1: Oke.
2: Okay. Apa dampak akibat korupsi itu. Nah kalau politik, analisanya selalu politik Pak. Gitu. Ya, itu pasti gitu kan?
1: Oh iya, wah ini berat nih. Tapi
2: ACLC-nya KPK menulis itu tuh, pengkualifikasi tiga itu.
1: Iya, oke. Dalam undang-undang tipikor, undang-undang korupsi ini kan ada 7 macam korupsi. Tapi ya, tadi di awal tuh Pak Henry mengatakan ada kerugian keuangan negara, ada kerugian perekonomian negara. Kerugian perekonomian negara itu tidak termasuk dalam undang-undang ya Pak Henry? Tidak bisa dinilai gitu Pak Henry?
2: Oh enggak, di undang-undangnya ada. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
1: Oh oke.
2: Okay. Undang-undang ada Pak, ada itu. Jadi dia lihat dampaknya. Wah. Kalau dia merugikan perekonomian negara, itu saya yakin pasti dia punya tuntutannya tinggi itu. Karena dampaknya itu yang besar.
1: Gitu. Oke, okay. Dan itu pun bisa dituntut dengan pasal berlapis ya, entah itu suap, korupsi, penggelapan dalam jabatan, atau gratifikasi, atau pencucian uang, atau gimana nih Pak, Pak Henry?
2: Pasti Pak, jadi kalau perkara korupsi itu, dia bersifat alternatif kumulatif gitu ya, artinya dia bisa menggunakan pasal 2, pasal 3, pasal 18, kalau ada gratifikasinya ada pasal 5, ada pasal 12, kalau dia pemerasan jalan pakai 12E. Nah, pasangan pasal itu pasti TPPU. Gitu kan?
1: Oh iya.
2: Pasti TPPU pasti ya, karena TPPU. Tidak mungkin bukan sendiri, gitu kan? Kalau suap penyuap ada yang nyuap, ada yang terima. Termasuk gratifikasi sama. Gitu kan? Pemerasan dalam jabatan, kecuali pemerasan dalam jabatan ya. Karena dia menggunakan abuse of power, menggunakan kewenangannya untuk meminta sesuatu kepada orang yang memang tidak mau dia sebetulnya, tetapi karena sistem dia harus melakukan itu.
1: Okay.
2: Itu 12E kalau nggak salah.
1: Oke, okay. Saya Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansa mengatakan bahwa penanganan kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis saat ini dalam proses pemberkasan. Ada 47 nama, dari awal 41 nama yang diduga, sekali lagi masih dugaan, yang diduga terlibat dalam permintaan jatah titik Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi SPPG. Kini jumlahnya dari 41 bertambah jadi 47. Lalu apa hubungannya dengan topik kita pada dini hari ini? Pada malam hari ini. 3 kasus korupsi yang sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Kabar terakhir menguat mengarah kepada pejabat tinggi di Kejaksaan Agung atau Jampitsus dengan inisial FA, yang kemarin rumahnya sempat digeledah dan juga di situ hadir juga TNI. Saya ingin tahu bagaimana dari pandangan Pak Henry ini terkait dengan hal ini tentang konflik of apa ya? Jangan sampai nanti akhirnya seperti snowball di tengah masyarakat berpikiran bahwa ini adalah balas dendam dalam tanda kutip begitu, Pak Henry.
2: Ya, saya justru saya melihat inilah yang namanya political corruption.
1: Oh,
2: menurut saya gitu ya.
1: Okay.
2: Kalau tadi Pak Fajar tanya, definisinya apa sih gitu? Nah, karena persaingan antar lembaga atau ketersinggungan antar lembaga dalam hal penegakan hukum kan memang munculnya tidak baru-baru ini saja, dari dulu udah mulai muncul. Ya kan, bagaimana kepolisian dengan kejaksaan, kaitan dengan dominus litisnya kejaksaan gitu kan, lalu bagaimana dengan KPK gitu kan. KPK sekarang nih, KPK merasa janak tiri kan nih gitu kan,
1: nggak diikutin, nggak dikesertakan ya.
2: karena kan kejaksaan yang betul sedang mendapatkan kepercayaan penuh lah dari Pak Presiden dalam penegakan korupsi, karena beberapa mega korupsi itu yang keluar adalah kejaksaan. Nah ini kan Ini juga dari awal ketika saya juga diwawancara wartawan beberapa waktu lalu, ini harus hati-hati gitu kan. Karena kebijakan-kebijakan politik ini akan menimbulkan gesekan itu, sehingga akan ada namanya tindakan, mohon maaf, oke lah orang mengklarifikasi, oh tidak akan ada penegakan hukum, itu lurus sebenarnya. Oke, tapi masyarakat kita sudah pintar, masyarakat sudah pandai. Artinya gesekan-gesekan penegakan hukum itu, gitu kan, akan menimbulkan dendam tersendiri tuh.
0: Gitu kan? Apa tanggapan masyarakat pada malam hari ini? Saya coba tahan dulu, Pak Hendri. Saya terima dulu pendengar. Ada Pak Haryanto di Kutai Barat. Pak Haryanto, selamat malam.
3: Selamat malam, Mas Fajar. Selamat malam, Pak Hendri.
0: Ya, silakan.
3: Terbaik, ya. Terima kasih, Mas Fajar. Begini ya. Tidak hanya di Jawa, di Sumatera yang mengalami blackout atau pemecahan.
0: Oh iya.
3: Ini di Kalimantan ya juga nih, Pak Hendri dan Mas Fajar. Bahkan bergilir nih katanya sampai sebulan itu.
0: Sebentar Pak Haryanto. Ini terjadi malam ini?
3: Iya, di Berkota, di Samarinda, di pokoknya pakai PLT Batubara. Ada sebulanan sudah ini mau jalan di Mas Fajar, Pak Hendri.
0: Oh, tapi tidak mati total, tapi bergiliran ya.
3: Bergilir.
0: Oke. Oke,
3: Pak. Artinya seperti menular ya, Jawa, Sumatera,
0: Kalimantan. Okay. Iya.
3: Kalimantan Selatan itu.
0: Oke. Okay.
3: Padahal di sini tempatnya batu bara di sini.
0: Baik, Pak Haryanto. Makasih.
3: Pak Hendri ya. Iya. Pak Hendri dan Mas Fajar ya, mudah-mudahan ini kan seperti ada rivalitas ya antara para penegak hukum ya. Kemudian saya sih menganut aja praduga tak bersalah aja sementara ini.
0: Yeah.
3: Ya mudah aja bisa membongkar siapa aktor utama mastermind-nya ya, dalang utamanya itu siapa. Kemudian di Indonesia itu ada fenomena ketika sudah dijadikan tersangka, mereka mengajukan pra peradilan ke Pak Hendri biasanya.
0: Siap.
3: Iya, pokoknya ada fenomena seperti itu. Terima kasih Pak Hendri.
0: Iya. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Haryanto. Aduh, iya ternyata di Kalimantan juga pemadaman bergilir ya, bukan blackout seperti di Sumatera ataupun di Pulau Jawa beberapa waktu yang lalu. Pak Sarjio di Jogja. Selamat malam, Pak.
4: Malam, Mas Fajar.
0: Ya, silakan ke Pak Hendri Pandiangan.
4: Malam, Pak Hendri Pandiangan.
2: Malam, Bapak.
4: Dalam bentuk analoginya itu kan, selama tikus itu masih bisa ternak kan, maka korupsi pun selalu ada terus gitu. Karena korupsi itu kan identik dengan tikus gitu.
0: Oke.
4: Terus yang kedua, Pak Prabowo mungkin niatnya baik ya, memberikan satu bisnis-bisnis kepada polisi, kepada TNI, kepada ya termasuk banyak hal yang termasuk mungkin dari kejaksaan juga, termasuk dari kejaksaan punya sekarang namanya ada sepak bola dari kejaksaan, ada yang di Liga 1 itu ya, terus dari ya, apa kepolisian juga ada dari Bayangkara itu dan sebagainya. Ini semuanya yang terkait dengan masalah kegiatan-kegiatan seperti itu kan pasti pakai uang negara. Nah, kalau enggak, apa pakai uang sendiri kan enggak mungkin juga.
0: Okay.
4: Nah, ini menurut saya Pak Prabowo harus mawas diri sekarang. Tujuannya mungkin untuk membeka Pak Prabowo, tapi ya, di belakangnya ternyata malah
0: mencuri. Baik. Ya, gitu. Baik, terima kasih Pak Sarjo. Ya. Ya, apapun itu, tapi yang jelas bahwa ini sebenarnya untuk semangatnya adalah untuk memperdayakan siapapun tanpa peduli status jabatan dan posisinya di mana untuk bisa sama-sama membangun Indonesia, berkontribusi lah begitu tentang swasembada pangan lah dan lain sebagainya, termasuk juga program-program andalan dari Presiden Prabowo Subianto. Tapi di sisi lain, nah ternyata ini ada kasus nih yang sedang kita bahas yang sekarang ini berada di kejaksaan soal beberapa kasus penetapan titik SPPG program MBG. Yang kedua di Polri ini berkaitan dengan tiga kasus besar yang sedang kita bicarakan malam hari ini. Keduanya berkelindahan ada kaitannya karena ada beberapa dugaan mengarah ke oknum tertentu. Kalau di MBG itu mengarah dugaannya itu kepada salah satu petinggi dari pihak kepolisian yang berada di struktur organisasi MBG, dan juga kalau yang di sini itu yang sekarang kita bahas itu dari pihak kepolisian, tiga kasus ini mengarah kepada salah satu petinggi di kejaksaan. Pak Hendri.
2: Iya. Jadi kalau bicara pra-peradilan, Pak, memang ketika seorang didudukan menjadi tersangka, dia punya hak untuk mengajukan pra-peradilan. Nah, KUHAP kita 20 2025 itu memang punya aturan yang menyempurnakan KUHP yang lama di pasal 158. Nah, di situ kan salah satu kewenangan pengadilan untuk memeriksa kaitan dengan masalah satu tentang sah atau tidaknya upaya paksa. Nah, upaya paksa itu ada di pasal 89-nya. KUHP itu misalnya salah satu penetapan tersangka gitu kan, lalu kemudian juga upaya paksa penahanan, penangkapan, penggeledahan dan sebagainya gitu ya. Jadi setiap seseorang didudukan menjadi tersangka itu punya hak untuk mengajukan pra peradilan karena itu merupakan hak daripada si tersangka itu.
0: Oh. Atau misalnya dia salah. Oke, okay, apapun kasusnya dan siapapun orangnya itu semua berhak untuk mengajukan pra peradilan.
2: Berhak mengajukan pra peradilan karena kan walaupun tersangka tetapi hak asasi manusianya kan tetap dilindungi, tetap dilindungi. Salah satunya adalah pengakuan di bidang itu, pra peradilan misalnya.
0: Okay.
2: Nah, lalu kemudian tapi pra peradilan itu sebetulnya hanya untuk memeriksa syarat formil penyidik dalam melakukan penyidikan. Contoh misalnya begini, diduga melakukan pelanggaran pasal 2 atau pasal 3. Tetapi tidak ada laporan hasil perhitungan kerugian negara. Artinya tidak memenuhi syarat formil itu dilakukan, gitu kan?
0: Okay.
2: Maka bisa saja mengajukan pra peradilan untuk mengkoreksi tindakan administratif penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di dalam proses penyidikan yang dilakukan. Itu pra peradilan objeknya itu, sehingga memang sah-sah saja gitu kan seseorang ketika diduga sebagai tersangka dia mengajukan pra peradilan karena itu memang haknya gitu.
0: Putusan dari pra peradilan itu apa biasanya? Itu bebas atau terlepas dari sangkaan atau memperbaiki berkas atau syarat formilnya itu,
2: Pak? Biasa putusan pra peradilan itu mencabut status tersangkanya. Gitu kan. Misalnya kemarin kan kayak Pak Roy Suryo tuh mengajukan pra peradilan dikabulkan gitu kan. Nah, ada penetapan pasal dilakukan salah misalnya gitu kan.
0: Okay.
2: Lalu kemudian dia dicabut status tersangkanya. Tapi pertanyaan, apakah kemudian penyidik bisa mendudukan sebagai tersangka? Boleh. Itu ada SMA, gitu kan. Saya lupa nomornya, tetapi boleh dia mendudukan sebagai tersangka lagi dengan syarat, dengan bukti yang baru.
0: Pra-peradilan, jadi semua orang berhak untuk mengajukan pra-peradilan ketika ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian ketika dibatalkan status tersangkanya, itu bisa disangkakan lagi.
2: Bisa.
0: Dengan bukti baru maksudnya Pak Hendri?
2: Ya, dengan bukti baru dan administrasi yang baru. Tidak bisa pakai yang lama dia.
0: Oh gitu.
2: Biasanya penyidik mensiasati, biasanya gini kan, dengan sprindiknya diganti dengan baru, lalu saksi-saksinya diperiksa kembali gitu kan.
0: Yeah.
2: Ada bukti-bukti yang memang menguatkan gitu kan, bukti baru yang tidak pernah muncul di dalam sebelumnya. Itu dengan dasar itu kemudian bisa menetapkan tersangka kembali.
0: Nah.
2: Itu dalam konteks tersangka ya. Gitu. Karena kan salah satu salah penangkapan, salah penahanan, penggeledahan, penyitaan, itu juga objek dari pra-peradilan itu.
0: Iya, atau salah tangkap orangnya salah juga bisa. Dan dilanjutkan oleh Pak Herianto di Kutai Barat yang mengatakan dikhawatirkan kita tetap menjunjung tinggi praduga tak bersalah, tapi Pak Herianto menyoroti soal pra-peradilan. Ini mungkin sebagai bentuk kehati-hatian agar berkasnya secara formal itu cukup, tidak diajukan pra-peradilan lagi gitu Pak Hendri.
2: Betul, karena lembaga pra-peradilan itu adalah lembaga yang dibuat oleh undang-undang untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dalam melakukan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya dalam melakukan penyidikan sebetulnya.
0: Oke. Okay. Gitu. Oke, okay. Nah ini yang menariknya juga dari Komisi 3 DPR RI, menyoroti juga tentang kasus ini, yang mengatakan juga jangan sampai perkembangan sorotan publik yang semakin yang menyoroti soal informasi penjagaan ketat di kediaman Jambitsus FA oleh barisan aparat TNI ditafsirkan berbeda. Jangan sampai spekulasi snowball ini terus bergulir, semakin berkembang. Apa yang bisa dilakukan ini Pak untuk melihat secara utuh ini sebagai kasus penegakan hukum, pemberantasan korupsi utamanya, ini harus saya tekankan, pemberantasan korupsi yang dilihat oleh masyarakat, sehingga ujungnya kita ingin agar mastermind ataupun aktor intelektual dari kasus ini bisa terbongkar, Pak Hendri.
2: Iya, jadi begini Pak Fajar, misalnya gini, keterlibatan TNI dalam menjaga rumah kediamannya salah satu petinggi dari Kejaksaan Agung itu, ya itu tadi yang saya katakan bahwa ya saya tidak bicara benar atau salah gitu ya. Nah, ini kan memperlihatkan kepada publik bahwa ada semacam boleh dibilang oke lah, ada orang mengklarifikasi, oh bukan, dan sebagainya. Tapi publik akan memahami bahwa ini ada benturan kepentingan antar institusi atau antar lembaga. Gitu kan? Ya, sepatutnya kan yang misalnya yang menjaga pengawalan dan sebagainya biasanya polisi gitu kan.
0: Yeah. Kok ini tapi bukankah sudah lama ini kejaksaan itu memang di untuk kasus tertentu, untuk tindakan tertentu, kegiatan tertentu memang dikawal oleh TNI sudah. Ya, seperti itu.
2: Ya, jadi, nah makanya saya katakan bahwa walaupun nanti ada klarifikasi bahwa kemudian oh kan sudah ada MOU-nya, sudah ada perjanjiannya dalam hal tertentu yang mengawal adalah TNI karena berkaitan masalah kasus besar dan sebagainya, itu tidak ada masalah buat kita. Tetapi kan publik nggak paham itu, masyarakat tidak memahami itu, makanya Komisi 3 sebagai wakil rakyat memiliki kepentingan untuk melakukan semacam klarifikasi politik terhadap tindakan itu, gitu kan. Nah, tetapi oleh karenanya menurut saya ini harus banyak bentuk-bentuk kampanye atau narasi yang benar yang disampaikan kepada publik, supaya publik tidak confused, tidak bingung, gitu kan. Nah, sekarang kan publik kan lebih bingung, gitu kan. Okay. Walaupun klarifikasi dibuat, gitu.
0: KPK tuh biasanya per 3 hari juga biasanya merilis itu ya, ada waktu 2x24 jam untuk penahanan dan bisa diperpanjang dan sebagainya. Tapi mungkin bisa ditanggapi pertanyaan dari Pak Roni tadi nih, Pak Henry.
2: Iya, jadi kalau saya melihat begini, memang setiap institusi itu dia punya tanda petik seni dalam menegakkan hukum sendiri.
0: Ya, seni. diksi yang menarik, seni. Oke.
2: Ini penegak hukum masing-masing punya ciri khas, gitu kan. Kejaksaan punya ciri khas. Kejaksaan misalnya sukanya flexing, gitu kan. Wah, dia foto di depan yang begitu banyak, gitu kan. Gitu. KPK sukanya menggerak cepat, mengklarifikasi dalam waktu 24 jam dia mengumumkan, gitu kan. Nah, ini juga kan biasanya seperti itu. Tapi coba kita lihat apakah ini muncul keberanian untuk menyampaikan. Karena gini. Ketika penggerbekan dilakukan, penyitaan dilakukan, pasti ada tindak lanjutnya.
0: Iya.
2: Yeah. Gitu kan. Nah, kalau ada dugaan atau indikasi, pasti ada tindak lanjutnya. Nah, di sini kan harus berhati-hati, Pak. Makanya saya katakan tadi, political corruption itu tidak semudah kita menyampaikan sesuatu ke depan publik, sehingga nanti malah jangan-jangan misalnya kayak gini, ini mohon maaf, beribu maaf. Dulu kan pimpinan KPK ada yang jadi tersangka, Pak.
0: Iya. Yeah.
2: Terus sekarang maksudnya seperti apa? Kan gitu, udah ditelan bumi kan gitu, kan saya nggak tahu perkembangannya seperti apa. Nah, apakah nanti kemudian sudah disampaikan status tersangkanya misalnya, tetapi kemudian penegakannya malah nggak ada, akhirnya aparat sendiri yang mendapatkan ketidakpercayaan publik, jatuhun gitu kepercayaan publik terhadap penegakan itu. Makanya menurut saya tidak ada aturan main secara imperatif atau secara baku harus sekian lama diumumkan siapa tersangkanya, tidak, itu harus hati-hati, Pak. Gitu. Karena kenapa? Karena memang ini kan bicara kepercayaan publik, gitu kan? Untuk penegakan hukumnya, berani nggak? Satu, cepat nggak? Dua, gitu kan? Lalu recovery kerugian negaranya seperti apa? Kan tadi ada pertanyaan, bagaimana untuk recovery kerugian negara, gitu kan? Apakah hasil-hasil sitaan itu kemudian setorkan kepada negara? Kan memang ada mekanismenya ya, Pak, gitu kan? Untuk mengembalikan kerugian negara itu. Sehingga itu saya sebenarnya positif, Pak, persoalan ini, karena memang ini artinya terlepas ada gesekan, tapi ada keberanian gitu aparat hukum untuk membuka itu, walaupun dampak negatifnya banyak juga gitu kan. Investor dolar lagi itu, dolar lagi tinggi gitu, investor mau masuk ada jangan korupsi. Bener, Pak. Nah, ada perekonomian itu yang rusak kan gitu.
0: Tapi kan bisa dibacanya bahwa Indonesia itu berkomitmen untuk memberantas korupsi sampai habis, meskipun itu melibatkan petinggi dari penegak hukum, baik itu dari kejaksaan maupun dari kasus yang MBG itu melibatkan ada wakil kepala MBG itu, ketua MBG itu dari petinggi kepolisian ya, Pak Henry. Tapi pernah nggak ada kasus yang supaya menghindari konflik of interest ataupun gesekan ataupun agar lebih baik lagi gitu ya, proses ini baik itu dilimpahkan ke yang pada penegak hukum lainnya, dalam kasus korupsi itu biasanya KPK gitu, Pak Henry?
2: Dimungkinkan, Pak. Perangkat undang-undang membolehkan.
0: Oh, boleh. Itu. Jadi dua kasus dari kejaksaan yang soal MBG dan dari polisian yang tiga kasus besar ini dilimpahkan ke KPK itu bisa sebenarnya?
2: Bisa. Karena KPK itu kan lembaga yang dibuat memang khusus. Kalau dulu kan ad hoc.
0: Iya.
2: Sejak 2019, maka dijadikan lembaga yang permanen dalam penegakan tindak pidana korupsi, gitu kan. Artinya, tanda petik lah, saya melihat KPK ini manusia-manusia setengah dewa lah dalam menegakkan korupsi kan, gitu kan. Artinya kalau buat tanda petik lah, buat cari amannya biar netral gitu kan.
0: Iya, iya, iya.
2: Ke KPK, yeah. Gitu kan. Lalu kemudian kepolisian bahkan ke KPK. Karena jujur saja, KPK mungkin masih komitmen penegakan hukum korupsinya itu masih mendapat kepercayaan banyak dari publik lah, gitu kan.
0: Iya. Toh juga kepolisian. Nanti ujungnya kalau walaupun sekarang kasus ini ditangani oleh pihak kepolisian, nanti tuntutannya juga diserahkan ke kejaksaan kan, begitu Pak Hendri?
2: Betul. Itu mekanisme integrated justice systemnya seperti itu, gitu kan. Jadi ada koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan. Nah, untuk pencegah itu bisa saja supervisi dialihkan ke KPK kan, boleh-boleh aja.
0: Oke. Okay. Gitu. Baik. Oke, okay, baik kalau gitu. Wah, ini semakin menarik ya. Tapi mudah-mudahan sih ujungnya kita menginginkan agar korupsi itu hilanglah dari bumi pertiwi ini. Terima kasih banyak ya Pak Hendri ya. Pakar Hukum Pidana Wakil Rektor Universitas Kristen Indonesia Hendri Pandiangan.
5: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, baik, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya ya, bahwa B50 ini sudah diuji coba oleh Kementerian SDM pada 6 sektor, yaitu transportasi, otomotif, kendaraan bermotor, dan juga angkutan umum yang menggunakan mesin diesel. Kemudian alat dan mesin pertanian seperti traktor, ekskavator, dan juga mesin pertanian lainnya. Serta pertambangan, alat-alat berat yang menjadi salah satu fokus utama penggunaan solar industri. Ada juga kereta api ya, lokomotif yang menggunakan bahan bakar diesel, maritim, berbagai jenis kapal laut, serta kelistrikan, yaitu pembangkit listrik milik negara atau swasta yang bertenaga diesel. Nah, sejauh mana kemudian penggunaan B50 ini juga ini bisa ada plus minusnya ya bagi mesin kendaraan, seperti apa analisanya? Kami sudah bersama dengan perekayasa Ali Madya di Pusat Riset Teknologi Transportasi Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN, Hari Sumartono. Pak Ari, jadi kalau B50 ini kalau menurut Pak Ari ya, itu plus minusnya untuk mesin kendaraan seperti apa itu, Pak?
2: Gitu ya, jadi sebenarnya biodiesel kan sudah kita gunakan sejak 2006 ya. Yeah. Sementara kalau di lab sendiri kami sebagai peneliti itu sudah melakukan pengujian di tahap yang lebih awal lagi ketika teman-teman dari BPPT waktu itu tahun 2000-an awal mengembangkan biodiesel, kami yang mengujinya bagaimana apa namanya performan dari pembakaran biodiesel itu ketika digunakan di internal combustion engine. Kita sudah evaluasi. Jadi ini adalah sudah kita punya pengalaman yang cukup panjang ya dari 2006 di penerapan langsung di komersilnya sampai sekarang 2026, jadi sudah 20 tahun kita punya pengalaman.
1: Yeah.
2: Jadi sifat dasar dari biodiesel sendiri kita kan sudah tahu bahwa biodiesel itu punya sifat-sifat yang bagus, juga ada sisi yang lebih rendah dari mineral fuel ya.
1: Yeah.
2: Solar itu kan mineral fuel ya. Jadi secara bilangan setan, biodiesel itu lebih bagus, lebih tinggi dibandingkan mineral fuel. Jadi bilangan setannya lebih tinggi, artinya apa? Artinya biodiesel itu mempunyai sifat lebih mudah untuk terjadi auto ignition, lebih mudah untuk terbakar.
1: Yeah.
2: Sehingga ignition delay-nya itu lebih pendek. Ini bagus untuk pembakaran di dalam mesin diesel. Tapi di sisi lain, nilai energinya, lower heating value-nya dia sedikit lebih rendah.
1: Yeah.
2: Kira-kira sekitar 10%-an. Jadi kira-kira ketika ini dipergunakan dalam waktu langsung, ya, artinya secara instan kita akan memperoleh hasil di mana nanti pembakarannya kalau engine-nya tidak dioptimasi atau kalau dioptimasi akan bisa teroleh recovery dari penurunan LHV itu, artinya penurunan LHV.

0: apa namanya penurunan power ya, penurunan daya dari si engine itu ya, kalau kita tidak menambah. Ditambah selain itu akibat lowering fuel-nya lebih rendah, pasti nanti dampaknya adalah konsumsi bahan bakar dari kendaraan akan sedikit meningkat, akan seperti itu ya, yang pasti akan apa kita hadapi.
1: Lebih boros maksudnya begitu, Pak Hari?
0: Iya, sedikit lebih boros, jadi nggak terlalu banyak juga.
1: Oh, begitu.
0: Kita 1-3% gitu ya.
1: Iya, kenaikan konsumsi bahan bakarnya begitu, dari B50.
0: Iya, itu ada konsekuensi dari nilai panas yang lebih rendah.
1: Oke. Nah, mungkin kalau untuk mobil baru dari pabrikan kan tidak ada masalah menyesuaikan itu ya, Pak Hari. Nah, bagi masyarakat yang sekarang ini biasa menggunakan B40, transisinya kemudian ke B50, kalau begitu apa yang harus dilakukan, Pak Hari?
0: Saya kira mungkin tidak terlalu ini ya, karena gini, engine yang sudah lama biasanya lebih mudah untuk beradaptasi dengan perubahan spek dari bahan bakar itu ya. Ya, justru yang baru-baru gitu kan teknologinya lebih, apa namanya, lebih terkini, dan dia misalnya, misalkan nih mesin diesel itu dulu, mesin diesel konvensional itu, tekanan injeksi di nozzle-nya itu mungkin cuma 250 bar gitu.
1: Yeah.
0: Sekarang mesin-mesin yang baru dengan common rail itu dia bisa sampai 1.500, 2.000 bar gitu ya tekanan di injektor. Dengan tekanan yang tinggi otomatis desain dari nozzle-nya, lubang-lubang nozzle-nya dia lebih kecil.
1: Yeah.
0: Sehingga ini akan apa namanya mudah atau lebih terasa pengaruhnya ketika spesifikasi bahan bakar antara yang ditetapkan oleh pabrikan berbeda dengan yang akan digunakan. Ini akan lebih cepat berdampak begitu ya.
1: Artinya, yeah.
0: Tapi ketika si pabrikan sudah memprediksi bahwa di Indonesia misalkan ada kebijakan B50 dan seterusnya, maka mau nggak mau mereka juga harus melakukan bagaimana pengaruh dari penggunaan biodiesel terhadap desain dari engine yang akan mereka gunakan di kendaraan yang akan diperjualkan di Indonesia.
1: Ya. Yeah. Tapi itu kira-kira. Tapi kalau masyarakat penasaran begitu Pak, biasanya memakai B40 sekarang B50 harus dibawa ke bengkel untuk mengecek lagi atau bagaimana nih Pak Ari? Saran dari Pak Ari seperti apa?
0: Saya kira nggak harus seperti
1: itu. Nggak harus seperti itu ya.
0: Sedangkan kita kan sudah menggunakan biodiesel sejak 2006.
1: Ya.
0: Relatif lebih oke lah. Karena begini, salah satu hal yang apa namanya terjadinya bisa lebih cepat pengaruhnya itu diantaranya adalah kompatibilitas antara komponen-komponen karet yang dilewati oleh bahan bakar terhadap biodiesel. Nah ini kan berarti komponen-komponen itu kan sudah diselesaikan karena kita sudah menggunakan sejak 2006. Artinya pabrikan sudah tahu, para membuat komponen sudah tahu bahwa jenis karet tertentu itu nggak akan kompatibel dengan biodiesel, sehingga itu akan dihindarkan untuk digunakan di engine yang akan biodiesel. Sehingga itu sudah selesai masalahnya. Ditambah biodiesel itu kan salah satu sifatnya dia adalah pelarut ya. Dia itu membersihkan. Jadi ketika suatu kendaraan sama sekali nggak pernah pakai biodiesel, terus tahu-tahu pakai biodiesel, nah ini biasanya mereka akan menghadapi kendala masalah, yaitu tahu-tahu filter bahan bakarnya ngeblok. Kenapa? Ya karena kotoran-kotoran yang nempel di tangki bahan bakar, di jalur bahan bakar, semuanya itu dibersihkan oleh biodiesel. Akhirnya ya apa ngumpulnya ada di filter bahan bakar. Setelah ganti filter bahan bakar nanti masalah akan selesai seperti itu. Tapi kan itu dengan kita sudah menggunakan biodiesel sejak 2006, artinya kendaraan yang sama sekali tidak menggunakan biodiesel kan mestinya jumlahnya sangat sedikit atau bahkan tidak ada, karena ketika membeli bahan bakar di SCPU sebagian besar kita menggunakan biodiesel, kecuali salah satu aja yang tanpa biodiesel. Begitu,
1: Mas. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir begitu ya, Pak Hari ya?
0: Iya, insya Allah nggak perlu khawatir.
1: Ya. Baik, kalau begitu Pak Hari, mudah-mudahan yang disampaikan Pak Hari bisa menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap mesin mobil mereka, Pak. Terima kasih banyak Pak Hari untuk waktu. Ya, demikian tadi perekayasa Ali Madya di Pusat Riset Teknologi Transportasi Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN, Hari Sumartono. Dimenpool

0: ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menegaskan diplomasi Indonesia harus diperkuat dengan ketahanan nasional yang tangguh untuk menghadapi tantangan geopolitik global yang semakin kompleks. Laporan selengkapnya oleh Desi Anugranov.
1: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan diplomasi Indonesia harus ditopang oleh ketahanan nasional yang kuat agar mampu menghadapi tantangan geopolitik global yang semakin kompleks di tengah meningkatnya rivalitas antar negara dan fragmentasi dunia. Hal itu disampaikan Sugiono dalam pidato kunci pada Jakarta Geopolitical Forum ke-10 yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional RI di Jakarta Kamis 9 Juli 2026. Menurut Sugiono, keberhasilan diplomasi tidak dapat dipisahkan dari kekuatan fondasi nasional. Ketahanan nasional, kata dia, tidak lagi hanya dimaknai sebagai pertahanan teritorial, tetapi juga kemampuan negara menyerap berbagai guncangan, mempertahankan ruang, pengambilan kebijakan, serta melindungi masyarakat di tengah berbagai tekanan.
2: None of this will be possible without... Tak satu pun dari semua ini dapat terwujud tanpa fondasi nasional yang kuat. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara menyerap berbagai guncangan, mempertahankan ruang pengambilan kebijakan, dan melindungi rakyat di tengah berbagai tekanan. Ketahanan merupakan kedaulatan yang diterjemahkan menjadi kapabilitas.
1: Sugiono mengatakan ketahanan pangan merupakan bentuk otonomi strategis, sedangkan ketahanan energi menjadi bagian dari keamanan nasional. Selain itu, kualitas sumber daya manusia merupakan kapasitas geopolitik, sementara teknologi tidak lagi sekadar inovasi, tetapi menjadi sumber kekuatan suatu negara. Karena itu, Sugiono menilai diplomasi Indonesia harus bertumpu pada transformasi nasional, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sementara itu, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Syadzili mengatakan dinamika geopolitik global saat ini tidak lagi hanya berdampak pada hubungan antar negara, tetapi juga memengaruhi berbagai sektor strategis di dalam negeri.
3: For Indonesia, this development are not distant. Diplomatic issues.
2: Bagi Indonesia, perkembangan ini bukan lagi sekadar isu diplomatik yang jauh. Fragmentasi global dirasakan dalam perdagangan, investasi, ketahanan energi, ketahanan pangan, lapangan kerja, standar teknologi, tata kelola data, hingga keamanan infrastruktur kritis. Karena itu, pembahasan mengenai geopolitik juga berarti membahas ketahanan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari serta kapasitas strategis negara.
3: Of our people and the strategic capacity of our state.
1: Menurut Hasan, penguatan multilateralisme harus berjalan seiring dengan penguatan ketahanan nasional, karena negara yang memiliki fondasi domestik yang kuat akan memiliki posisi tawar yang lebih kredibel di tingkat internasional. Ia menambahkan bahwa bagi negara berkembang seperti Indonesia, penguatan multilateralisme bukan sekedar cita-cita ideal, melainkan kebutuhan strategis di tengah meningkatnya persaingan kekuatan besar, proteksionisme, dan fragmentasi global. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah menyebut kunjungan generasi Z atau Gen Z ke museum cukup tinggi. Animo Gen Z ke museum terlihat dengan tingginya permintaan akan paspor museum. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Afandi.
1: Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan terus berupaya untuk mendorong kunjungan ke museum dan jagar budaya, salah satunya dengan meluncurkan paspor museum. Melalui paspor museum, pengunjung akan mendapatkan cap dari berbagai museum atau jagar budaya. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon mengatakan minat Gen Z untuk mendapatkan paspor museum sangat tinggi. Menteri Fadlizon menyebut sebanyak 5.000 buku paspor museum habis terpesan dalam hitungan hari. Tingginya minat Gen Z untuk mendapatkan paspor museum menjadi momentum untuk mendorong minat masyarakat mengunjungi museum dan jagar budaya. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
2: Karena itu saya inisiasi bikin museum paspor. Ternyata Gen Z luar biasa tertarik ya. Baru kita cetak 5.000 aja dalam beberapa hari langsung habis. Kita sekarang cetak lagi 8.000 museum paspor. Itu cepat sekali permintaannya. Jadi kita harapkan ini bisa menjadi salah satu trigger mereka datang ke museum dapat cap, dapat berbagai kemudahan museum-museum yang ada di seluruh Indonesia nantinya.
3: Pak Fadli, ada nilai ekonominya belum Pak dari
1: peningkatan? Museum paspor diterbitkan banyak oleh Museum ya, dan Jagar Budaya atau MCB dan diluncurkan pada tanggal 16 Juni tahun 2026. Kepala Museum dan Jagar Budaya Indira Estianti Nurjadin mengatakan paspor museum untuk meningkatkan minat masyarakat berkunjung ke museum dan jagar budaya.
4: Kita pergi kemana-mana suka ngumpulin cap gitu ya. Nah itu justru budaya itu hilang. Lalu sekarang ini ada kecenderungan untuk dari generasi Gen Alpha atau Gen Z malah kembali ke analog gitu. Jadi rasanya ada museum paspor itu seperti kembali ke zaman dulu. Dan ada satu material culture yang bisa diraba, yang bisa dikoleksi dan disimpan sebagai kenang-kenangan. Jadi awal inisiasi dari ini tuh adalah ide itu, tapi akhirnya kita gunakan untuk bagaimana ini bisa menjadi daya tarik untuk meningkatkan pengunjung ketertarikan ke museum.
1: Menteri Fadlizon mengatakan kunjungan ke museum dan jagar budaya kini mengalami peningkatan hingga 400%. Seperti Museum Pusaka di Taman Mini Indonesia Indah kini ramai oleh pengunjung dengan kunjungan mencapai ribuan orang per hari. Menteri Fadli mengatakan sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar museum menjadi pusat budaya, pusat edukasi, pusat belajar dan pusat ekonomi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kadang aku mikir, nasionalisme itu cuma soal upacara sama pasang bendera ya.
2: Nggak gitu. Nasionalisme itu juga terlihat dari hal-hal sederhana loh.
1: Contohnya?
2: Kerja dengan jujur, disiplin, menghargai perbedaan, pakai produk dalam negeri juga bisa, dan memberi pelayanan terbaik. Itu semua kan bentuk cinta kita kepada Indonesia.
1: Berarti membela negara bisa dimulai dari tempat kerja.
2: Yoi, tepat sekali. Kita mungkin bukan pejuang di medan perang, tapi kita bisa menjadi pejuang kemajuan bangsa lewat karya dan pengabdian.
0: Nasionalisme itu bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata. Cintai Indonesia dengan bekerja penuh integritas, menjaga persatuan, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Indonesia kuat, Indonesia hebat.
3: Kata tokoh dunia. Anda di sini hanya untuk persinggahan yang singkat. Jangan terburu, jangan khawatir. Yakinlah bahwa Anda menghirup wangi bunga sepanjang perjalanan. Walter Hagen.
0: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
4: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
0: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
4: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.
0: Kuliner Nusantara,
4: bukan

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan hadirkan topik pilihan terkait menguji ketangguhan benteng Spanyol di hadapan agresivitas Belgia. Dini hari nanti kita akan menyaksikan laga big match di perempat final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dan Belgia di SoFi Stadium. Duel ini sangat menarik karena mempertemukan Spanyol yang memiliki pertahanan suci tanpa kebobolan. Melawan Belgia yang lini serangnya sedang meledak dengan mencetak 12 gol dalam 3 laga terakhir. Seperti apa prediksi jalannya laga ini? Kami akan berbincang bersama pengamat sepak bola Henry Van Welas, King Henry. Selamat sore, King Henry. Salam olahraga. Halo, King Henry. Jelas ya, King Henry?
2: Siap.
1: Oke.
2: Okay. Jelas.
1: Oke. Okay. King Henry, Spanyol datang dengan rekor impresif ini. Belum kebobolan sepanjang Piala Dunia. Dan hanya 3 kali kalah di bawah asuhan pelatih Louis de la Fonte. Apakah Spanyol memang layak ini menjadi favorit kuat? Atau Belgia masih memiliki peluang menciptakan kejutan, Bung Henry?
2: Ya, sepertinya pertandingan nanti malam akan sangat menarik ya bagi seluruh pecinta sepak bola, dan tentu ujian sesungguhnya Spanyol ada di Belgia nanti malam, karena memang sampai dengan pertandingan saat ini Spanyol masih belum kebobolan ya. Jadi memang ujian dari Belgia bisa jadi menjadi bukti sesungguhnya apakah Spanyol layak jadi juara untuk Piala Dunia 2026 kali ini.
1: Oke. Nah, Belgia ini kan sempat tampil tidak konsisten di fase grup, King Henry, tapi bangkit dengan kemenangan telak 4-1 atas Amerika Serikat. Seberapa besar kebangkitan itu mencerminkan peningkatan kualitas permainan?
2: Ya, tentu Belgia butuh waktu ya untuk memanaskan mesinnya. Jadi memang ini berbeda sekali dengan penampilan Spanyol yang dari sejak babak grup sudah tampil impresif ya. Tetapi Belgia kemudian belajar dari sepanjang pertandingan di fase grup, kemudian mereka bisa kemudian meyakinkan kita sebagai pencinta sepak bola bahwa Belgia kali ini sangat serius untuk pertandingan nanti malam.
1: Nah, ada nama-nama besar yang akan berhadapan di laga ini, seperti Lamine Yamal, lalu juga ada Oyarzabal yang sudah mencetak 4 gol ini sepanjang turnamen untuk Spanyol. Sedangkan dari Belgia, ada pemain berpengalaman seperti Kevin De Bruyne, lalu juga Romelu Lukaku. Siapa nantinya akan memberi dampak pada pertandingan nanti ini, King Henry?
2: Ya, untuk pertandingan nanti malam, tentu nama-nama yang sudah disebutkan sudah mencerminkan bahwa mereka layak ya untuk menjadi starting line up ya. Tapi memang jangan lupakan bahwa pemain-pemain cadangan pun bisa kemudian menjadi kunci pertandingan nanti malam. Ya, kita juga nggak bisa lupakan Romelu Lukaku, dan juga dari Spanyol juga pemain cadangannya masih sangat bisa berkontribusi untuk mencetak gol.
1: Oke, berarti pemain cadangan pun dapat berkontribusi begitu untuk mencetak gol ya, Bung King Henry ya?
2: Ya, betul. Karena yang kita lihat memang pertandingan di babak gugur ini berbeda dengan di babak fase grup ya. Tentu kedua pelatih ini akan sangat berhati-hati dan juga memainkan kartu kuncinya nanti ketika pertandingan mungkin jika lanjut ke babak perpanjangan waktu dan juga adu penalti.
1: Oke. Nah, King Henry, kalau prediksi Anda sendiri untuk hasil akhir pertandingan nantinya ini, serta faktor utama yang akan menentukan tim mana yang melaju ke semifinal, bagaimana ini, King Henry?
2: Ya, tentu di atas kertas Spanyol masih unggul ya, dengan susunan pemain yang memang selama babak fase grup itu sangat konsisten ya. Tetapi jangan lupakan juga Belgia memiliki pemain-pemain yang bisa merubah keadaan. Dan ini sangat seru, dan tentu sebagai pengamat kita melihat keunggulan Spanyol masih belum bisa dihentikan oleh Belgia malam ini. Tetapi kemenangannya itu harus dibarengi dengan effort yang tinggi. Menurut saya sih Spanyol bisa unggul tetapi sangat tipis.
1: Oke, tapi juga harus ada effortnya begitu ya, Bung Henry ya.
2: Ya sepertinya berimbang ya ketika dan itu hal yang wajar ketika dua tim besar ketemu di perempat final, dan itu sah-sah aja ketika ada yang mendukung Spanyol dan juga Belgia. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwasannya data statistiknya menunjukkan bahwa Spanyol lebih unggul daripada Belgia. Jadi ini juga tidak bisa diremehkan juga ketika statistik hari ini sangat berpengaruh terhadap satu pertandingan. Begitu.
1: Oke, lalu kalau untuk yang mendukung Belgia tadi ini disebutkan kalau dia bisa mengalahkan Amerika Serikat begitu. Seperti apa ini, King Henry?
2: Ya, seperti yang sudah saya bicarakan di awal ya, ketika Belgia belajar dari pertandingan-pertandingan di fase grup, yang kita bisa lihat bahwa Belgia sangat sangat meragukan ya ketika imbang dua kali dan hanya menang satu kali melawan Selandia Baru, dan itu menjadi catatan penting bagi skuad Belgia untuk kemudian berbenah diri di fase grup. Dan terbukti di pertandingan fase grup mereka bisa melibas lawan-lawannya ya, ketika mereka mengalahkan Senegal dengan gol di ujung akhir ya, di injury time, itu juga masih juga kurang meyakinkan ya. Ketika melawan Amerika Serikat baru mereka bisa menang meyakinkan. Tetapi ini menjadi catatan penting bahwa ternyata di atas kertas satu tim unggul juga belum berarti unggul di pertandingan sebenarnya di atas lapangan gitu.
1: Oke. Nah, King Henry, berarti ini lebih ditentukan oleh kualitas individu atau disiplin kolektif dari kedua tim ini, King?
2: Tentu peran pelatih di sini akan sangat berpengaruh ya, ketika starting line up yang akan diturunkan dan juga strategi yang akan dimainkan. Ketika Spanyol bisa menguasai lini tengah, tetapi Belgia akan sangat ngotot gitu ya. Karena kalau kita lihat dari sepanjang pertandingan Spanyol di Piala Dunia kali ini, mereka belum sekalipun kalah ya dalam penguasaan bola, dan ini juga sangat berpengaruh terhadap kestabilan lini belakang ya. Terbukti Spanyol juga belum kebobolan pada laga di Piala Dunia kali ini.
1: Okay.
2: Dan itu juga penting juga nanti ketika bagaimana Kevin De Bruyne yang memimpin lapangan tengah di Belgia akan ketemu dengan Rodri ya. Jadi ini akan sangat dua pemain hebat di lini tengah yang akan memainkan peran penting nanti malam.
1: Oke. Nah,
2: memang bagi sebagian orang ya, ketika mereka mengunggulkan tim yang besar, sebagian yang lain akan mendukung lawannya ya.
1: Yeah.
2: Jadi harapannya ada kejutan-kejutan, dan itu hal yang wajar. Setiap pertandingan di Piala Dunia pasti akan ada pola seperti itu.
1: Oke. Nah, King Henry, katakanlah memang ini juga Spanyol ya yang berhasil mencetak gol lebih dulu. Apakah Belgia masih memiliki kapasitas nantinya untuk membalikan keadaan, King Henry?
2: Sepertinya begini skenarionya ya. Kalau kemudian Belgia bisa menahan di waktu 90 menit, bisa jadi peluang Belgia lebih besar.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Tetapi kalau Belgia kemudian tertinggal di 90 menit, kemungkinannya Spanyol yang akan melaju. Ya, jadi seperti semalam sebenarnya pertandingan Prancis lawan Maroko, sebenarnya kalau Maroko bisa menahan 90 menit, peluang mereka akan besar untuk kemudian adu tos-tosan di perpanjangan waktu dan adu penalti gitu. Tetapi sayang sekali ketika pertahanan mereka lengah, mereka disikat dua gol dengan skor Prancis gitu. Dan ini juga akan terjadi yang kemungkinan hal yang sama dengan Belgia. Kuncinya adalah ketika fase gugur di 90 menit tersebut gitu.
1: Oke, baik. Di fase gugur 90 menit tersebut harus ditahan terlebih dahulu, walaupun Belgia juga harus sangat agresif ini nantinya ya, King Henry ya.
2: Iya, betul. Kuncinya adalah bagaimana Belgia harus sabar dalam sisi penyerangan, karena Spanyol pasti akan memegang bola lebih banyak.
1: Oke, baik, lebih sabar tapi juga harus agresif, itu semacam sulit juga ya, King Henry ya, sepertinya membayangkannya ya.
2: Ya, dan Belgia memiliki kartu truf juga ini, ketika Lukaku tidak menjadi starter, tetapi sepanjang pertandingan di Piala Dunia menjadi cadangan, dan itu membuat Belgia sangat sulit ditebak ketika 90 menit berjalan sesuai rencana mereka gitu.
1: Oke, berarti juga mungkin dari kemampuan kedua pelatih ini dalam membaca jalannya pertandingan juga 90 menit itu merupakan waktu yang sangat berharga begitu ya di babak pertama ya King Henry.
2: Pasti, pasti ya. Ketika dua pelatih ini diadu, strateginya tentu dengan komposisi pemain yang mendukung gitu ya. Dan ketika pertandingan tidak sesuai dengan rencananya, tentu plan B-nya harus bisa berjalan gitu ya. Dan kalaupun satu pertandingan ini satu tim diunggulkan, mereka pasti akan menguasai pertandingan dengan jangan ada satu hal kecil pun yang jadi masalah gitu. Biasanya pertandingan kalau imbang ini perbedaannya adalah di kesalahan kecil soalnya.
1: Oke. Nah, King Henry, ini King Henry lebih condong ke Spanyol atau Belgia? King Henry juga setelah tadi mendengar perbincangan dari para pendengar juga ini setengah-setengah soalnya Bung Henry.
2: Ya. Jadi kalau lihat statistik memang Spanyol masih di atas angin ya, walaupun memang keunggulannya tidak besar begitu ya, tetapi kalau dari sisi kejutan ya kita berharap ada kejutan-kejutan lain nih selain dari tim-tim yang memang mengejutkan kayak seperti Maroko, kemudian kemarin ada Ekuador dan lain-lain gitu ya. Tetapi Spanyol masih diunggulkan kali ini.
1: Oke, baik. Bung Henry, ini terima kasih telah memberikan analisisnya ya, King Henry ya. Tadi juga dari atas kertas Spanyol lebih diunggulkan begitu ya, walaupun juga tadi King Henry sudah dibisikkan oleh para pendengar Belgia saja King begitu. Tapi tetap dengan pendirian utuhnya begitu King Henry ya. Terima kasih King Henry telah berbincang bersama Pro 3 RRI Olahraga.
2: Salam olahraga, sampai ketemu lagi.
1: Baik. Pengamat sepak bola Henry Van Welas berbicara terkait menguji ketangguhan benteng Spanyol di hadapan agresivitas.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI. Pendengar, kita masuki segmen tentang jelang perhelatan Piala Dunia yang akan berlangsung pada dini hari nanti di Amerika Serikat, mempertemukan antara Spanyol dengan Belgia di perempat final. Di perempat final ini tentu saja akan menentukan siapa nanti yang akan bertemu dengan Prancis. Udah siap-siap menunggu, karena Prancis kemarin dini hari kemarin tuh menang lawan Maroko 2-0. Sekarang kita akan lihat bagaimana potensi jalannya pertandingan, prediksinya antara Spanyol dengan Belgia. Bersama saya di ujung telepon telah terhubung pemerhati sepak bola, ada Bung Geraga Nuriksani. Bung Geraga, salam olahraga.
2: Salam olahraga, Bung Fajar.
1: Jaya.
2: Jaya.
1: Wah, ini udah mulai terasa negara-negara yang sudah terseleksi akhirnya mengerucut dan akhirnya mempertemukan Belgia dengan Spanyol. Spanyol sejak babak penyisihan nir gol, nggak kebobolan, nol. Wah, ini
2: nir kebobolan.
1: Onesimon dan belakangnya luar biasa berarti kalau gitu. Meskipun bukan berarti tanpa celah. Beberapa kali serangan dari lawan-lawan dari Spanyol juga sempat membuat lini belakang dari Spanyol ini kelabakan, ya, sempat hampir gol lah dari Austria dan lain sebagainya itu pertandingan kemarin itu. Sementara Belgia ini juga tampil, ya, walaupun tidak terlalu impresif, tapi setidaknya membuktikan bahwa kemarin itu menang telak lawan Amerika. Tidak ada kontroversi kalau dari Spanyol, tidak seperti Amerika kartu merahnya yang akhirnya main. Tapi dari kacamata Bung Geraga, gimana nih prediksi pertandingan antara Spanyol dengan Belgia ini?
2: Ya, tadi menarik ya Bung Fajar sebut ada kata-kata seleksi. Jadi saya bisa anggap ini hukum rimba akhirnya telah menyisakan raja-raja hutan.
1: Iya.
2: Dan kalau ngomongin Spanyol versus Belgia ini sebenarnya dua tim yang menurut saya sedang dan sudah melewati generasi emasnya begitu. Kalau Spanyol, oh, ya kalau Spanyol itu kan banyak dihuni oleh beberapa, nggak banyak sih ya, ada sekitar 30% itu pemain muda yang dikomandoi oleh Lamine Yamal di depan. Terus kemudian ada backnya juga ada Pau Kubar sih, ada Unai Simon tadi juga yang disebut sama Bung Fajar.
1: Iya.
2: Nir kebobolan gitu. Jadi sementara di sisi lain Belgia ini generasi emas yang sudah lewat atau sudah apa ya berarti sudah melewati masa puncaknya gitu.
1: Oh.
2: Ada Lukaku, ada Kevin De Bruyne, kemudian ada Tielemans, bahkan di situ masih ada Axel Witsel juga yang masih dibawa gitu oleh Belgia gitu. Jadi artinya sebenarnya ini adalah duel raksasa ya, jika andai saja ini Piala Dunia 2018 gitu mungkin. Ya, harusnya ini jadi duel raksasa, antar dua raksasa. Hanya saja memang tahun ini menjadi duel raksasa yang raksasanya sudah veteran gitu di satu sisi. Ya. Sementara yang satu Spanyol sedang atau memang sudah menjadi tradisi ya, selalu melakukan regenerasi pemain-pemainnya begitu Bung Fajar.
1: Jadi yang nanti akan harusnya saya dan juga pendengar Pro 3 sebagai penonton nanti akan menyaksikan atau mendengarkan jalannya pertandingan ini. Apa yang kita harapkan? Apakah karena sudah lewatnya dua generasi emas dari kedua negara ini sehingga pertandingannya akan terasa tidak seperti sedahsyat seperti zaman-zaman kemasan mereka? Jadi akan minim gol atau justru memaksa menjadi ada penalti gitu bahkan, atau boring, atau gimana nih Bung Geraga?
2: Saya rasa tidak akan boring ya, tidak akan membosankan, karena sebenarnya Spanyol itu dengan Lamine Yamalnya, kemudian dengan Pedri, kemudian dengan di situ ada Pau Kubar, si ada Pedro Porro, ini sebenarnya komposisi pemainnya mirip dengan Piala Eropa 2 tahun lalu Bung Fajar.
1: Oke.
2: Okay. Di situ juga masih ada Mikel Merino, dan di depan kita tahu ada Mikel Oyarzabal yang cukup menyita perhatian ya selama Piala Dunia. Jadi di sisi lain Belgia itu lebih banyak mengandalkan pemain-pemain lamanya atau pemain-pemain gaibnya, bahkan yang tadi saya bilang Romelu Lukaku juga masih di situ. Kalau
1: walaupun sering banget dicadangkan ya, tidak jadi ya, starting eleven ya.
2: Benar, ada Tielemans juga di situ. Artinya begini, untuk mengklaim atau memprediksi bahwa laga ini bakal membosankan, saya rasa tidak adil ya, tidak fair, karena meskipun sudah tidak lagi di masa jayanya beberapa pemain ini, tentu yang diandalkan adalah mentalitasnya dan juga kemudian pengalamannya gitu, Bung Fajar.
1: Okay.
2: Dan pertemuan antara Spanyol versus Belgia ini biasanya yang sudah-sudah itu selalu menyajikan pertarungan yang intensitasnya itu sangat tinggi betul, dari di semua lini ya, mungkin kecuali kiper gitu karena hanya berdiri di bawah. cuman untuk memprediksi bagaimana jalannya pertandingan, kita bisa menengok planning pertandingan di mulai dari fase grup sampai
1: yang menjadi catatan sebenarnya kalau menurut saya, Bung Gregah. Kok bisa ya Spanyol itu yang sudah lewat zaman kemasannya jadi nggak ada kebobolan, nol gitu ya. Ternyata kalau saya lihat juga dari bagian di grup H, Spanyol itu ketemunya Cape Verde, Uruguay, sama Saudi Arabia yang di atas kertas. Mungkin masih diunggulkan, masih mudah ya. Masih mudah, kecuali mungkin Uruguay hanya 1-0 kemarin tuh, agak sedikit berat. Cuma selebihnya, harusnya menang mudah lah. Kemudian ketemu Austria juga demikian, yang juga agak bersit saking lamanya nggak ada gol itu lawan Portugal paling. Portugal yang harapan itu banyak pesta gol nih dua-duanya nih gitu kan, ternyata 1-0 doang gitu. Atau mungkin gara-gara itu ya, dari fase penyisian itu sampai sekarang itu justru masih belum teruji skuad Spanyol saat ini begitu, Bung Raga.
2: Kalau mundur sedikit melawan Portugal, kenapa bisa lama golnya, itu karena saya yakin sekali, saya juga melihat langsung ya, menonton langsung maksud saya, dua tim ini bermain juga sangat hati-hati, tidak seperti ketika melawan tim-tim sebelumnya, walaupun menangnya kecil, bahkan Spanyol juga kan ditahan tuh sama Tanjung Verde, Cape Verde.
1: Iya, 0-0, itu mengejutkan banget tuh.
2: Mengejutkan. Waktu saat itu saya melihatnya ada dua kesimpulan, yang satu kesimpulannya memang Spanyol kesulitan menembus pertahanan tim yang bermain sangat defensif, saya bisa bilang ultra defensif bahkan saat itu, dan juga keunggulan kipernya Fozinha.
1: Iya, Fozinha. Yang follower Instagramnya sudah 50 juta lebih.
2: Iya, itu langsung dia pulang-pulang dari Piala Dunia langsung jadi influencer.
1: Endorse ya, langsung endorse.
2: Jawab banyak endorsement gitu. Nah, tapi di sisi kedua yang saya bisa tarik kesimpulannya, berarti itu menunjukkan kalau ketajaman yeah. Spanyol di lini depan itu memang masih kurang meyakinkan.
1: Kurang meyakinkan.
2: Betul. Bahkan kan melawan Portugal itu akhirnya yang membuat gol itu Mikel Merino kan.
1: Iya, yeah, pemain kan gelandang ya. Oke.
2: Okay. Gelandang ya.
1: Walaupun tidak ada drama yang dilewati oleh Spanyol, tapi kemarin itu sempat adanya harapan Belgia menang lawan Amerika Serikat karena dirasa bahwa melanggar aturan dari FIFA itu sendiri yang memainkan pemain Amerika yang kartu merah kemarin itu salah satu dramanya. Tapi kalau dilihat dari babak penyisian, ternyata kalau kenapa banyak kebobolan dari ada gol ya dari di gawang Belgia ya, tentu saja lawannya adalah Mesir yang kita tahu bahwa kemarin itu sempat melawan Argentina yang sudah melewati beberapa fase, lalu kemudian Iran dan juga New Zealand, Selandia Baru. Kemudian Belgia ketemunya yang membantai Amerika Serikat 4-1 itu juga terasa tidak.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kini kita telah menantikan ya pertandingan antara Spanyol dan juga Belgia sesaat lagi pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kini kita telah mencapai perempat final nih. Dan di memasuki fase ini tidak lagi memberikan ruang untuk kesalahan pastinya. Dan Spanyol dan juga Belgia akan saling berhadapan di perempat final ini dengan tentunya satu tiket semifinal menjadi taruhannya nantinya. Dan laga ini terasa semakin besar ya, karena pemenangnya sudah ditunggu oleh Prancis yang kemarin dini hari ya memastikan langkah ke semifinal usai mengalahkan Maroko 2-0. Dan sejarah terulang kembali ya di Piala Dunia 2022 kemarin juga seperti itu. Artinya siapapun yang menang dalam pertandingan malam ini akan langsung menghadapi salah satu favorit juara. Dan bagi Anda para pendengar yang ingin bergabung untuk memprediksikan skor, silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Dan tentunya supaya lebih seru dan lebih menarik, kita sudah Bung Hendri sebagai pengamat sepak bola pada dini hari ini. Selamat malam, selamat dini hari Bung Hendri. Selamat malam Bung Hendri.
1: Malam, malam.
0: Oke. Sudah terdengar Bung Hendri, silakan.
1: Sudah.
0: Oke.
1: Tes.
0: Oke, silakan Bung Hendri. Kabarnya gimana Bung Hendri malam hari ini?
1: Baik. Semangat tentunya, ini pertandingan yang sangat menarik ya. Belgia dan juga melawan salah satu favorit juara di Piala Dunia yaitu Spanyol.
0: Iya.
2: Dan tentunya menuju laga ini Spanyol di atas kertas memang lebih diunggulkan ya. Karena tim asuhan Luis de la Fuente sejak fase grup sama-sama kita tahu hanya tersandung sekali saat menghadapi Cape Verde ya di laga pertama dengan skor 0-0.
0: Yeah.
2: Tapi setelah itu Spanyol tampil benar-benar luar biasa, gacornya lah ya.
0: Iya, gacor nih.
2: Sejauh ini adalah satu-satunya tim yang belum kebobolan ya.
0: Nah, dunia ya. Itu artinya pertahanannya kuat sekali nih, Bung.
2: Betul, dengan tidak hanya pertahanannya yang kuat ya, tapi Spanyol juga sudah mencetak 9 gol dan tanpa kebobolan membuat Spanyol yang juga juara Piala Eropa ya di edisi terakhir 2024 benar-benar percaya diri ya, apalagi di fase sebelumnya Spanyol pun berhasil mengalahkan tim favorit lainnya Portugal dan membuat seorang Cristiano Ronaldo menangis ya.
0: Iya.
2: Tapi memang di pertemuan dini hari ini Spanyol akan mendapatkan tantangan dari tim Eropa lainnya yaitu Belgia. Belgia sendiri memiliki rekam jejak yang cukup unik ya di Piala Dunia tahun ini, di mana di fase grup mereka sempat terseok-seok setelah dua laga imbang di dua laga pertama, tapi kemudian Belgia berhasil mengalahkan Selandia Baru, dan puncaknya mungkin menjadi sorotan adalah saat Belgia mengalahkan tuan rumah Amerika Serikat ya di 16 besar dengan skor 3-0. Dan Belgia ini juga hadir di laga ini dengan rapor menyerang yang sangat luar biasa ya. Total 13 gol sudah dicetak oleh Kevin De Bruyne dan kawan-kawan, yang artinya Belgia adalah tim kedua tersubur ya di Piala Dunia tahun ini, hanya kalah dari Prancis dan juga Argentina ya dengan rapor mencetak gol yang lebih subur begitu. Jadi memang ini pertemuan Spanyol dengan lini belakang yang kuat, dan Belgia sendiri terbukti juga memiliki lini serang yang tajam ya. Jadi kita akan melihat duel taktik, duel pemain dengan nama-nama besar. Spanyol punya Pedri, punya Oyarzabal, punya Lamine Yamal. Sementara Belgia pun tak kalah mentereng ya bintang-bintangnya ya. Ini sisa-sisa golden generation dari Belgia. Ada Kevin De Bruyne, masih ada Romelu Lukaku, sampai juga dengan Thibaut Courtois ya di sebagai penjaga gawang.
0: Iya, dan kalau kita lihat di atas kertas ya pastinya ya Bung ya, Spanyol ini mungkin lebih diunggulkan karena juga pernah menjadi juara di Piala Dunia kalau nggak salah tahun 2010 ya.
2: Betul.
0: Ya. Nah, apakah dengan status itu sekarang ini masih menjadi tim favorit yang pantas untuk diidolakan gitu Bung, Spanyol ini?
2: Ya tentunya ya, apalagi dengan kita melihat bagaimana konsistennya performa Spanyol. Dan yang menakutkan dari Spanyol adalah bagaimana dari lini belakang, lini tengah sampai lini depan ini diisi dengan nama-nama yang masih sangat muda sekali ya. Di lini belakang ada seorang Pau Cubarsí yang masih 19 tahun.
0: Iya.
2: Lalu juga ada sosok Pedri yang juga masih muda. Dan ini ada kombinasi pemain senior junior ya. Bagaimana di gelandang pun masih ada sosok Rodri yang sebagai kapten tim. Seorang anchor pemain gelandang yang sangat berpengalaman dan juga memiliki jam terbang yang sangat tinggi. Jadi memang sangat wajar bahwa Spanyol masih menjadi favorit. Apalagi anak asuh Luis de la Fuente, tadi sudah kita bahas juga bahwa mereka adalah juara Eropa di tahun 2024 ya. Dan kalau kita bicara 2024 sampai 2026 ini hanya ada beberapa pemain tambahan, yang artinya memang Luis de la Fuente ini sudah mengenal banget lah timnya. Mungkin di 2024 saat menjadi juara Eropa belum ada Alex Baena, belum ada Cubarsí di starter, tapi di tahun ini ada lagi seorang Cubarsí yang Baena yang sejak dari fase grup ini selalu menjadi andalan ya. Artinya nih sebenarnya evolusinya sangat positif nih ya di Spanyol ya, setelah kemarin juara Eropa 2024 dan di Piala Dunia ini juga menghadirkan beberapa nama baru di posisi starter yang membuat tim ini semakin kuat ya.
0: Oke, kita coba sapa pendengar dulu juga ya, Bung Bung Hendri, supaya bisa berkomentar juga mengenai skornya. Silakan Pak Haryono dari Surabaya, selamat pagi, selamat dini hari Pak Haryono.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pak. Iya, gimana nih Pak Haryono?
3: Ini Bang Wisnu, Mas Hendri, kalau menurut saya sih ketajaman ini sama-sama lah ya. Masalah gol mungkin Belgia yang ada ya.
0: Oke.
3: Okay. Nah, jadi nanti saya menjagokan Belgia.
0: Oke.
3: Okay. Nah, jadi Spanyol nanti akan pulang menang tapi Spanyol.
0: Menangis. Berapa kira-kira skornya, Pak Haryono?
3: Untuk skor kemungkinan bisa pertanyaan Mas, mungkin adu penalti, mungkin kita bisa skor tipis-tipis aja lah.
0: Oke. Okay. Oke, okay, baik Pak Haryono, terima kasih.
3: Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Dari Pak Haryono kita beralih ke Pak Caswa di Brebes. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
4: Selamat dini hari Bung Wisnu Wardana Saputra.
0: Selamat dini hari. Salam
4: olahraga dengan Bung Indra ya.
0: Bung Hendri.
4: Hendri ya. Bung Hendri ya.
0: Salam olahraga. Iya. Gimana Pak Caswa?
4: Ini permainan seru ini, permainan seru. Kayaknya tipis-tipis.
0: Gimana tuh? Ya, kayaknya, kira-kira berapa?
4: Kayaknya apa yang namanya penalti nanti.
0: Oh, sama dengan Pak Haryono berarti imbang nih.
4: Tapi saya mau megang itu aja deh, Spanyol aja deh 2-1 nih.
0: Oke, okay, baik. Oke, Spanyol ya. Oke, okay, Pak Caswa, terima kasih. Dari Pak Caswa kita beralih ke Surabaya lagi, ada Pak Sarwi. Selamat malam, selamat dini hari Pak Sarwi.
5: Selamat dini hari, salam olahraga Bung Wisnu, Bung Hendri.
0: Salam olahraga. Gimana Pak Sarwi?
5: Spanyol Belgia. 3-1 Spanyol.
0: 3-1 Spanyol. Tadi seimbang-imbang, sekarang 3-1 lebih ke Spanyol nih.
5: Karena di Spanyol banyak sekali pemain-pemain bintang yang bisa tim meyakinkan.
0: Iya. Oke.
5: Okay.
0: Salam olahraga Pak Sarwi. Dari Pak Sarwi kita ke Bone, ada Pak Ismail. Selamat malam, selamat dini hari Pak Ismail.
6: Selamat dini hari Bung Wisnu.
0: Iya. Gimana nah, Pak Ismail menurut Anda nih?
6: Kalau menurut saya kalau bisa Spanyol dan Belgia itu adu penalti, tapi skornya terakhirnya harus 4-4.
0: Oke, 4-4. Biar seru ya nantinya, biar bermain terbuka gitu ya.
6: Biar bermain terbuka seperti saya ada sejarah bahwa selama Piala Dunia ada Spanyol dan Belgia itu dengan 4-4, ada penalti dan ada nanti skornya 5-4.
0: Oke. Okay. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Ismail.
6: Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Nih, gimana nih Bung Hendri, dari para pendengar tadi lebih banyak ini imbang nih, kayak penalti atau skornya tipis-tipis, tapi lebih menang ke Spanyol. Dan menurut Anda gimana? Apa memang dari kualitas kedua tim ini setara gitu?
2: Iya, kalau kita bicara rapor pertemuan ya, di 11 pertandingan terakhir sejak tahun 1980 ya, di mana Spanyol memang tidak pernah kalah dari Belgia. Dan bahkan 9 diantaranya selalu meraih kemenangan. Dan kalau berbicara juga tren performa di Piala Dunia, sebenarnya Spanyol lebih diunggulkan ketimbang Belgia. Tapi catatan lainnya adalah bagaimana performa Belgia saat mengalahkan Amerika Serikat itu juga sangat luar biasa. Bagaimana anak asuh Rudy Garcia bisa membuat Amerika Serikat yang tampil dengan dukungan penuh di stadion tapi tidak bisa berkutik di laga tersebut ya. Dan kalau di laga dini hari ini Belgia kembali memperlihatkan performa seperti saat mereka mengalahkan Amerika Serikat, itu akan tidak akan membuat perjuangan Spanyol pun akan mudah ya. Apalagi yang menarik adalah saat menghadapi Amerika Serikat itu, Rudy Garcia benar-benar menyimpan seorang Kevin De Bruyne ya, bintang utama mereka. Kala itu De Bruyne sama sekali tidak bermain di bangku cadangan. Itu artinya kita akan melihat sosok Kevin De Bruyne yang benar-benar fit di laga ini ya. Dan kemudian juga ada Jeremy Doku di laga tersebut juga tidak tampil sebagai starter, tapi di laga ini di starting line up yang sudah sama-sama bisa kita lihat, ada Jeremy Doku yang bermain, yang membuat Luka Bekiau akan kembali ada di bangku cadangan ya. Dan memang kembali lagi ini laga yang akan sangat terbuka seandainya tadi ya Belgia memperlihatkan performa sama seperti saat mengalahkan Amerika Serikat. Dan kalau sampai memang laga ini berlanjut sampai perpanjangan waktu, itu akan membuat Spanyol semakin tertekan ya. Karena secara jam terbang pemain-pemainnya, Belgia pun memiliki nama-nama yang memang sudah kenyang pengalaman lah ya, dengan mentalitas yang luar biasa seperti Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, dan jangan lupakan juga Romelu Lukaku nih, orang super sub yang dimiliki oleh Belgia. Karena semua 3 gol yang dia cetak di Piala Dunia tahun ini lahir saat dia masuk ke lapangan sebagai pengganti ya.
0: Iya, betul sekali.
2: Jadi kalau memang sampai nanti babak kedua Lukaku kembali dimasukkan, itu juga akan membuat ini belakang Spanyol yang sejauh ini belum kebobolan, ini akan menjadi sebuah tantangan, sebuah ujian sesungguhnya lah. Spanyol yang sejauh ini rapornya masih sempurna di belakangnya.
0: Betul sekali. Nah, dengan status line up seperti itu dan juga tim Belgia ini kan, kalau dibandingkan dengan tim Spanyol ya, Spanyol ini kan tim yang favorit lah, banyak favoritnya. Sementara Belgia ini kalau statusnya tuh underdog, artinya tidak diunggulkan lah intinya. Apakah dengan status seperti itu, tim Belgia ini nantinya tampil tanpa adanya beban dan itu bisa mempengaruhi penampilannya?
2: Betul, dengan status nothing to lose ya, karena memang bisa dibilang tidak terlalu banyak atau mungkin ekspektasinya tidak setinggi Spanyol untuk bisa berprestasi di tentunya, apalagi di sama-sama kita tahu di fase grup Belgia sempat ditahan imbang oleh Mesir, lalu imbang melawan Iran ya. Dan performanya benar-benar baru terlihat saat mengalahkan Selandia Baru dengan skor 5-1. Dan bahkan di babak 32 besar saat mereka menghadapi Senegal, mereka sempat tertinggal 2-0, tapi kemudian comeback, kemudian menang dengan skor 3-2. Itu artinya apa? Bahwa meskipun berstatus underdog, Belgia ini juga sudah terbukti bahkan dengan tertinggal 0-2 saat melawan Senegal pun mereka bisa memberikan keadaan. Kemudian di laga berikutnya di babak 16 besar mereka tampil meyakinkan dengan mengalahkan Amerika Serikat ya dengan skor 3-0, bahkan saat itu Kevin De Bruyne pun tidak bermain. Ini artinya memang Belgia memiliki rapor yang cukup baik di dua laga terakhir khususnya, dan tentunya sudah sangat siap lah untuk menghadapi tantangan berat dari Spanyol ya, yang memang bisa dibilang salah satu favorit. Dan mungkin selain Prancis ya, dengan yang sudah lolos ke semifinal, Spanyol ini adalah tim dengan penampilan paling atraktif lah di Piala Dunia tahun ini ya.
0: Oke, nah itu kan dari Belgia. Kalau dari Spanyol sendiri, apa sih yang menonjol ataupun yang

0: persaingan di Eropa pun dunia, tapi lahirlah nama-nama baru ya, seperti Fabian Ruiz, ada Pedri yang masih muda, Kubarsi saat ini, Lamine Yamal bahkan.
1: Iya.
0: Dan itu memang menjadi kunci lah bagaimana Spanyol begitu sangat sulit ditaklukkan lah. Dan bahkan terakhir kali mereka kalah itu di laga kompetitif adalah di tahun 2023 saat mereka kalah dari Skotlandia di babak kualifikasi Piala Eropa ya. Dan sejak itu memang Spanyol belum pernah menelan kekalahan ya. Itu sangat sangat luar biasa sekali ya, bahwa sepanjang itu ada tim yang memiliki rapor tidak terkalahkan di laga resmi ya.
1: Iya.
0: Itu membuat memang Spanyol ini benar-benar datang ke laga ini dengan rasa percaya diri tinggi, apalagi tentunya mereka memiliki rapor berarti belum kebobolan yang tentunya Belgia juga lini depannya ini akan seperti terlecut lah ya.
1: Iya.
0: Motivasinya untuk akhirnya bisa memecahkan telur gol ini, telur gol ke gawang Spanyol yang belum pecah-pecah juga sepanjang pelatihnya ini ya.
1: Oke. Kita coba terima mendengar lagi, ada Pak Mus dari Flores. Selamat malam, selamat dini hari Pak Mus. Halo Pak Mus. Oke, dari Pak Mus kita beralih ke Maluku Tengah. Ada Mbak Ayu. Selamat malam, selamat dini hari Mbak Ayu.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Salam olahraga.
1: Salam olahraga, Mbak Ayu. Gimana nih, Mbak Ayu mendukung Belgia atau Spanyol?
2: Spanyol deh. Okay. Karena apa namanya, Spanyol lebih unggul ke dalam skuadnya.
1: Oke. Okay.
2: Kelas dunia juga gitu ya. Tapi untuk prediksi, mungkin saya kenal ya sama seperti Portugal kemarin.
1: Oke, okay, agak berat ya berarti ya ini ya.
2: Agak berat, karena emang lawan Belgia ini bukan lawan biasa juga.
1: Baik, terima kasih Mbak Ayu.
2: Selamat pagi.
1: Salam olahraga. Dari Mbak Ayu di Maluku Tengah, kita ke Mbak Yanti di Toli-Toli. Selamat malam, selamat dini hari Mbak Yanti.
3: Selamat dini hari Mbak
1: Yanti. Iya.
3: Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Gimana Mbak Yanti?
3: Kalau saya emang tim favorit dari dulu si Spanyol, tapi saya senang tuh cara mainnya Belgia juga ya, yang berpengalaman. Pasti sulit untuk cuman yang berkesan di kali ini dari sejak babak penyisihan Spanyol nggak pernah kebobolan.
1: Oke.
3: Okay. Nomor satu. Jadi berharap hari ini Spanyol lah yang jadi juara. Ya.
1: Oke. Okay. Baik, terima kasih Mbak Yanti.
3: Terima kasih. Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Dari Mbak Yanti di Toli-Toli kita ke Pak Sutrisno di Merauke. Selamat malam, selamat dini hari Pak Sutrisno.
4: Selamat pagi
1: Mas Rizu. Oh iya, selamat pagi. Di sana udah pagi ya.
4: Udah pagi di sini.
1: Oke, okay. Gimana Pak Sutrisno? Di sana ramai juga nih yang nonton Piala Dunia nih, atau malah nobar di sana?
4: Di sini ramai sekali.
1: Oh, ramai sekali. Oke, okay, gimana nih Pak Sutrisno mendukung mana nih?
4: Saya sebetulnya itu ini dua permainan itu sama-sama ramai ya tadinya. Tapi kemungkinan masih dalam segi pertarungannya nanti itu lebih semangat lagi itu.
1: Oke. Okay. Kira-kira ya, berapa skornya?
4: Skornya untuk Spanyol itu tipis sekali nanti. Nah, jangan-jangan nanti bisa adu penalti juga.
1: Oke, okay. Bisa-bisa adu penalti ya. Oke, okay. Baik.
4: Salam olahraga.
1: Dari Pak Sutrisno terakhir ya ke Pak Acore di Polewali Mandar. Selamat malam, selamat dini hari Pak Acore.
5: Selamat malam, salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Acore. Gimana prediksi skornya?
5: Ya kalau skornya ya 2-3 lah.
1: 2-3 Belgia ya. Menang.
5: Bukan Spanyol, Spanyol ini.
1: Oh Spanyol.
5: Ya Spanyol. Karena kenapa? Mau tidak mau tetap Spanyol ya itu.
1: Oke. Okay.
5: Cerita lagi aja nanti nih 2-3 ya begitu.
1: Oke, okay, baik.
5: Unggul Spanyol 2-3.
1: Oke. Okay. Ya. Baik. Terima kasih Pak Acore.
5: Okay,
1: ya, salam olahraga. Ya Bung Hendri, tadi kan disebutkan juga regenerasi pemain dari tim Spanyol ini bagus banget ya. Bahkan ini banyak sekali yang mungkin muda-muda nih. Yamal 18 tahun, Kubarsi 19 ya kalau nggak salah. Nah, sementara di Belgia ini udah cukup berumur, berpengalaman, kebanyakan 30 tahun ke atas. Apakah umur mereka itu bisa menjadi penentu juga?

0: dalam pertandingan kali ini, Bung?
1: Ya, kalau dari sisi jam terbang tentunya sangat menentukan ya. Mm-mm. Tapi mungkin kalau Spanyol bisa mengeksploitasi dari sisi stamina para pemain Belgia ini juga akan menjadi bumerang juga untuk Belgia ya. Mm-mm. Karena memang kalau kita melihat performa Spanyol di Piala Dunia ini, mereka sangat pintar memainkan penguasaan bola dan hampir di setiap laga mereka selalu unggul ball possession ketimbang lawan-lawannya ya. Dan mungkin khusus dengan Rudi Garcia di Belgia, tampaknya di laga ini ia akan sedikit lebih bermain menunggu dan coba akan merebut bola saat para pemain Spanyol melakukan kesalahan passing, dan mungkin itu yang akan dimanfaatkan celahnya oleh seorang Rudi Garcia. Karena kalau kita melihat statistik menyerang dari Belgia pun cukup luar biasa ya. Dan saat ini Belgia adalah tim yang paling banyak melepas tendangan di Piala Dunia tahun ini dengan total 107 tendangan. Dan ini menandakan bahwa memang kalau para lini serang Belgia ini bisa memanfaatkan kesalahan dari pemain Spanyol, mereka punya kemampuan yang sangat bagus juga di lini depannya.
0: Oke, terakhir, kalau dari Bung Henry, skor berapa nih untuk Belgia dan juga Spanyol ini?
1: Ya, di atas kertas Spanyol tentunya lebih diunggulkan, tapi kalau kita melihat permainan Belgia saat menghadapi Amerika Serikat, Belgia juga bisalah memberikan sesuatu yang membuat perjuangan Spanyol tidak akan mudah ya.
0: Oke.
1: Tampaknya di 90 menit skornya mungkin tipis satu sama, dan tapi tidak akan berakhir jadi penalti, mungkin di perpanjangan waktu ya.
0: Oke. Tapi kita lihat pertandingan sesaat lagi ya, Bung ya. Dan tentunya terima kasih Bung Hendri untuk analisis singkatnya sebelum pertandingan ini. Dan pendengar, sesaat lagi pertandingan antara Spanyol melawan Belgia akan dimulai. Kita saksikan dan dengarkan bersama.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Spanyol versus Belgia.
0: Dan pendengar, kita akan langsung menuju laporan pandangan mata yang dipandu oleh komentator kita, ada Bung Rosihan Anwar dan juga Bung Joko. Silakan, Bung.
3: Ya, pendengar, dari Los Angeles Stadium pada kesempatan pagi hari ini, edisi Sabtu 11 Juli 2026, pada kesempatan ini akan digelar pertandingan perempat final babak kedua. Maksud kami perempat final kedua antara timnas Spanyol menghadapi Belgia. Dan pada kesempatan pagi hari ini sudah bersiap kedua kesebelasan di ya, di lapangan ataupun di Stadion Los Angeles Stadium. Pendengar, pada kesempatan pagi hari ini, pelatih Rudi Garcia mempercayakan mister gawangnya dijaga oleh Thibaut Courtois, nomor punggung 1. Kemudian untuk nomor punggung, maksud kami untuk barisan pertahanan, ada Brandon Meselle, nomor punggung 4, dan juga nomor punggung 25, Nathan Gol, yang akan menjadi duet di jantung pertahanan. Sementara untuk nomor back kanan ataupun back sayap akan dipercayakan kepada Timothy Castagne, sementara Maxim De Kuyper akan menjadi back kiri pada pertandingan pagi hari ini atau sekitar pukul 12 siang waktu Los Angeles. Kemudian untuk pertandingan di sektor tengah ada nomor 23 Nicholas Raskin, dan juga ada juga pemain yang menggantikan sang kapten Yuri Tielemans, yaitu Hans Van Aken. Sementara untuk gelandang serang dipercayakan kepada Kevin De Bruyne, nomor punggung 7. Sayap kanan dipercayakan kepada Jeremy Doku, nomor punggung 11. Sementara nomor punggung 10 ada Leandro Trossard yang akan menjadi sayap kiri. Sementara untuk penyerang tunggal dipercayakan kepada sosok nomor punggung 17, Charles De Ketelaer. Sementara di kubu Spanyol, untuk penjaga gawang dipercayakan kepada sosok Unai Simon. Sementara untuk bek tengah dipercayakan kepada Aymeric Laporte dan juga Pau Cubarsí. Bek kanan dipercayakan kepada sosok Pedro Porro, dan Marco Kurela akan mengawal di bek kiri. Sementara untuk barisan gelandang dipercayakan kepada sosok Fabian Ruiz, Rodri, ada juga pemain saat kanan Lamine Yamal dan juga Alex Baena, serta gelandang serang Dani Olmo, serta penyerang tunggal ada Mikel Oyarzabal. Dan sebentar lagi penyerang pendengar akan segera dimulai babak pertama, dan kemudian akan selanjutnya reportase dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra.
1: Ya, baik saudara pendengar, pertandingan kick-off babak pertama antara Belgia menghadapi Spanyol telah dimulai. Dan saat ini penyerangan dari kubu Spanyol mencoba membangun serangan ini umpan ke mulut gawang, namun sepertinya bola tadi sudah keluar pertandingan dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Spanyol. Dan pada pertandingan babak pertama ini ataupun perempat final yang kedua, di mana Spanyol menggunakan jersey merah, sana hitam berliris merah serta kaos kaki hitam, kemudian untuk Belgia sendiri menggunakan jersey putih ataupun menggunakan jersey bermotif biru muda serta celana putih dan kaos kaki putih. Di mana saat ini kami melaporkan sendiri untuk Spanyol berada di sektor kiri kami melaporkan, serta Belgia di sektor kanan kami melaporkan saat ini. Saat ini lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Spanyol, ditutup tadi adalah Rodri, kembalikan lagi kepada Pedro, kembalikan lagi kepada Barsi tadi, nampaknya masih membentur kaki dari pemain dari Belgia sehingga masih menghasilkan lemparan ke dalam bagi Spanyol. Dari sisi kiri pertahanan Spanyol akan dilakukan oleh nomor punggung 22 nampaknya ada Pedro Pero, ataupun nomor punggung 12 tadi sudah dilakukan kepada Lamine Yamal, pendek saja memotong hati dia, namun dilanggar oleh pemain Belgia. Dari sisi kanan pertahanan Spanyol nampaknya tadi Jeremy Doku melakukan pelanggaran terhadap Lamine Yamal. Ini tendangan sudah dilakukan pendek saja kepada Rodri, melebar dari sektor tengah yang dituju di sana adalah Porte, pendek lagi kepada Kubarsi, masih mengutang-utik ke Kubarsi dari sektor pertahanan dari Spanyol, kembalikan lagi kepada Porte, menahan bola sejenak, pendekkan umpan ke belakang kepada penjaga gawang Une Simon, pendek saja kepada Kubarsi, dorongkan ke tengah, di sana ada nomor punggung 21 ada Oyarzabal, melebar dia ke sektor kanan pertahanan Belgia yang dituju di sana. Kita masih melihat satu pemain dari Spanyol mengutang-utik kepada Kukurela ke depan tadi. Oh, ternyata tampaknya ada Alex nomor 15 ini, Alex Baena, sepertinya sudah terperangkap posisi offside. Kita masih menantikan menit kedua detik ke-15. Skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Di mana pertandingan hari ini juga tampaknya beberapa strategi khusus juga diterapkan oleh kedua kesebelasan, baik Spanyol maupun Belgia. Tendangan ke gawang akan dilakukan oleh Belgia. Thibaut Courtois sudah lakukan tendang kaki kiri melintasi sektor tengah lapangan pertandingan, sudah dilakukan tadi, namun lebih dekat pada Kubarsi, masih mencoba menahan bola sejenak dia, tapi bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Spanyol. Pedro Pirup pendek saja lemparan kepada Kubarsi, lakukan tendangan jauh ke depan, yang dituju tadi adalah nomor punggung 21 Oyarzabal, namun terlalu lebih dekat. Bola justru kini dikuasai sepenuhnya oleh Belgia dan sektor belakang, tapak 25 Nathan Ngoy, pendek lagi kepada Thibaut Courtois, umpan lagi tendang ke kanan tadi, maksudnya kepada Charles, namun bola terlalu deras, lagi-lagi susah tampaknya para pemain-pemain Spanyol maupun Belgia untuk melakukan bola permainan di babak awal yang pertama ini. Lemparan ke dalam sektor kiri, Cucuella adalah rambut gondrong yang sudah dilakukan, pendek saja tadi kepada Laporte, melebar dia ke tengah kepada Kubarsi, dorongkan lagi sektor kanan, ada Pedro Porro, umpan lagi kepada Dani Olmo. Dani Olmo mencoba membangun serangan, mampu dia menghasilkan menakut-nakutin, melebar ke sektor kanan, yang dituju di sana adalah nomor punggung 15 adalah Alex Baena, tarik lagi ke tengah pada Rodri, Rodri lagi kepada Cucurella, dari sektor kanan pertahanan dari Belgia, masih Cucurella, balik lagi kepada belakang Rodri, umpan mulut gawang, namun bisa kembali diamankan oleh pemain dari Belgia tadi. Namun kini bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Spanyol. Rodri nomor punggung 16, sang kapten sebelasan dari Spanyol ini, melebar ke sektor tengah, yang dituju sana adalah Porte ataupun Barsi, pendek saja nomor punggung 8 Fabian Ruiz, umpan lagi kepada Lamine Yamal, mencoba mendekat kotak penalti, namun kembali dicocor saja oleh Michel tadi. Bagaimana umpan terobosan yang cantik tadi yang tujuh adalah Lamine Yamal, namun bola bisa diamankan dengan sigap oleh Michel, pemain Belgia yang memang menjadi salah satu tumpuan di lini belakang dari Belgia ini. Pedro Porro dilakukan lemparan ke dalam, yang dituju adalah Rodri, pendek lagi kembalikan kepada Porro, kembalikan kepada Rodri, umpan ke tengah, yang tuju adalah nomor punggung 15 ada Alex Baena, namun bola terlalu lebih dekat kepada pemain Belgia sehingga bisa tadi dibuang saja, dicocor oleh pemain Belgia, dan kiri terjadi perebutan duel di sektor tengah lapangan pertandingan. Nomor punggung adalah Porte, pendek saja kepada nomor punggung 15 ada Rodri, kepada Dani Olmo, merasa dari sektor kiri pertahanan Belgia, di sana ada Lamine Yamal, mencoba melatih dua pemain dari Belgia, namun mampu dimenangkan
4: dibantahkan oleh pemain dari Belgia tadi, ada Jeremy Doku dan juga Raskin. Mampu dia menguasai bola sepenuhnya Jeremy Doku, melewati dua pemain dari Spanyol. Terjadi lagi perebutan sektor tengah. Jeremy Doku kembali mengambil alih bola, kembali di sektor kiri ke sektor tengah lapangan pertandingan, sektor kanan dari lini serang dari Belgia. Tarik lagi ke belakang pada Nathan Ngoy, pendek saja ke tengah. Pada tengahnya ada Michel. Michel mencoba menahan bola sejenak sambil menggiring, melebar dia ke sektor kiri. Serang dari Belgia kepada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne balikan lagi kepada nomor punggung 4, tambah jadam Michel. Kita masih menantikan, masih menggiring bola, pendek saja kepada penjaga gawang, ada Thibaut Courtois, melebar dari sektor kanan. Nathan Ngoy pendek saja pada rekannya di sana, ada Castagne, umpan saja ke depan, masuk tadi adalah Charles, namun bola berhasil potong pemain Spanyol. Kini giliran Spanyol melalui Rodri dari sektor tengah, pendek saja pada Fabian, menguasai bola sejenak, masih menggiring, menahan bola, kembalikan lagi kepada Rodri di sektor tengah, mencoba untuk memberikan umpan tadi tidak jadi, namun pendek saja kepada Kubasi, dorongkan ke sektor kiri yang dituju bisa nomor punggung ada Pedro Porro. Tadi maksudnya umpan kepada Dani Olmo, namun bisa dipotong oleh Kuiper, namun kembali bola dalam penguasaan bola Spanyol. Ini umpan Fabian yang dituju tadi adalah Baena, balikan kembali Oyarzabal, balikan ke sektor kiri pada Kukurea, dorongkan lagi kepada Fabian, kembalikan lagi kepada Oyarzabal, kembalikan lagi kepada Fabian, dorongkan lagi kepada Rodi, melebar ke sektor kiri yang dituju adalah Mena Nyamal. Mampu dia menguasai bola, namun kembali dicocor lagi bola tampaknya oleh pemain nomor punggung 5 Maxim De Kuiper, yang tadi mengamankan bola yang cukup berbahaya tadi ketika dikuasai oleh Lamine Yamal, hingga menghasilkan lempar ke dalam Pedro Porro. Sudah dilakukan pendek kepada Dani Olmo, kembalikan lagi pada Pedro Porro, dan kembalikan lagi, tarik lagi ke belakang pada Kubarsi, dorongkan lagi ke sektor tengah Kubarsi, umpan pendek 1-2 pada Laporte, pendekkan lagi, kembalikan Kubarsi dari sektor tengah lapangan pertandingan. Spanyol kembali mengerum pertahanan Belgia ini sehingga masuk menit ke-6, namun salah passing tadi diamankan tadi oleh Nathan Ngoy, tarik lagi ke belakang kepada Maxim De Kuiper, dorongkan lagi ke sektor tengah, ada Michel, umpan lagi kembalikan dari sektor kiri pertahanan dari Belgia kepada Maxim De Kuiper tadi, balikan lagi kepada Kevin De Bruyne, umpan 1-2 kepada Jeremy Doku, mencoba lewat satu pemain dari Spanyol tadi, namun kembali dihadang oleh satu pemain dari Spanyol tadi, tampak dalamin Nyamal, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Belgia. Kita masih menantikan, sudah dilakukan pendek saja Kuiper kepada Michel, dorongkan lagi kepada Nathan Ngoy, tarik lagi ke belakang, memberikan back pass kepada penjaga gawang. Thibaut Courtois masih menahan bola sejenak, menggunakan jersey kuning, celana kuning dan kaos kaki kuning, umpan saja ke depan ke mulut gawang dari Spanyol, namun dengan cekatan penjaga gawang Spanyol tampaknya Unai Simon juga cukup sigap tadi menangkap bola di udara, sehingga terjadi penguasaan bola oleh pemain Spanyol tadi. Sudah lemparkan pelan saja pada nomor 22 ada Kubarsi, umpan pendek ke depan kepada Dani Olmo, merangsek dia dari sektor kanan, ini serang dari Spanyol, maksudnya kepada Pedro, namun tarik lagi ke belakang kepada Kubarsi, dorongkan lagi, saat ini melebar ke sektor tengah pertahanan Spanyol, mencoba merangsek sektor tengah ini. Ada Rodri, umpan pendek lagi Rodri kepada Fabian, pendek kanan kembali kepada Rodri, umpan ke depan yang dituju oleh Oyarzabal, namun kembali debut oleh Kevin De Bruyne, cukup cepat tadi, dan kembali bola tadi dicocor saja ataupun tendang keluar di sektor kiri pertahanan dari Spanyol tadi. Tampaknya ada Kubarsi, pemain dari Spanyol ini memang Barcelona yang cukup cekatan mengawal ini pertahanan dari Spanyol. Ini kembali bola beralih dari kaki pemain dari Belgia, cukup jauh saja di Maxim De Kuiper ke depan yang dituju satu pemain ada Charles, yang dituju satu kepada Jeremy Doku, namun bola kembali bisa dipotong tampaknya pada nomor punggung 14 tadi, Laporte, dorongkan saja kepada Menyamal. Ini Spanyol membangun serangan dari sektor tengah, coba kuasai bola sepenuhnya, dan ada Rodri ataupun temannya ada Fabian, dorongkan lagi kepada Laporte, balik lagi kepada Kukurela, kini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pernah dari Belgia. Fabian umpan lagi kepada nomor punggung besar Lamine Yamal, namun tampaknya bagaimana pergerakan dari Lamine Yamal tadi harus ditarik tadi oleh Leandro Trossard. Nantikan hanya menghasilkan tendangan bebas tampaknya bagi Spanyol dan cukup berbahaya. Kita rasa ini memang salah satu titik ideal bagi Spanyol untuk bisa manfaatkan peluang melalui tendangan set piece, tendangan bebas, hingga memasuki menit ke-9 detik ketiga basi ini. Bagaimana ada dua pemain dari Spanyol yang siap-siap akan mengeksekusi tendangan bebas. Kita masih menantikan tampaknya ada 4, 3, 5 pemain juga Spanyol yang ada di kotak area 16 Belgia. Sementara itu juga bersiap-siap penjaga gawang Thibaut Courtois. Saat lagi tenaga bebas berlaku, sudah pun oleh Fabian dituju laku Korea, namun bisa tahan sejak oleh pemain dari ada Fabian. Fabian tarik lagi melakukan, ada Rodri, tenang langsung, oh! masih membentur kaki pertahanan dari pemain-pemain dari Belgia. Kini masih peluang emas yang direbut oleh pemain-pemain dari Spanyol, namun kembali dicocok raja oleh Maxim de Cuyver tadi ke depan, tapi kembali bisa dikembalikan oleh pemain Spanyol dan terjadi perebutan di sektor pertahanan dari Belgia. Bertung 23 ada Raskin, Nicolas Raskin mencoba menyebut bola di sektor kotak 16-nya sendiri, masih memang mencoba keluar dari serangan dari gempuran pemain-pemain Spanyol ini Belgia. Masih Raskin, Nicolas Raskin kini alir ke sektor kiri kepada Cuyver ataupun kepada Mixel, namun terjadi perebutan tadi di sektor kiri pertahanan Belgia tampaknya. Jeremy Doku tadi harus dilanggar oleh Pedro Porro. Itulah dia Jeremy Doku, pemain yang memperkuat Manchester City, menjadi tumpuan bagi Belgia di babak yang pertama ini. Memang beberapa kali kita lihat upaya yang dilakukan oleh Jeremy Doku menyisir sektor kiri pertahanan dari serang dari Belgia. Balikan lagi bola sepenuhnya dikuasai oleh penjaga gawang Thibaut Courtois. Balikan ke kanan, di sana ada Nathan Ngoy. Kembalikan lagi kepada Thibaut Courtois. Melebar dia ke sektor kiri, ditujuh di sana ada nomor punggung 5 De Cuyver. Langsung tendang dengan kaki kiri yang tujuh ke sektor depan ada Charles. Heading saja pendek, dia masuk pada panaken, namun kuasai bola sepenuhnya oleh pemain Spanyol. Ada Fabian, melebar dia ke belakang ada Pedro Porro. Alirkan ke sektor tengah, yang dituju ada Laporte. Dorongkan bola kepada Rodri. Rodri masih mengutik-utik dia sektor tengah lapangan pertandingan. Pendek saja melebar ke nomor punggung 8 ada Fabian. Dorongkan lagi tadi masuknya ke badan Olmo, namun kembali dipotong oleh pemain Belgia. Tampaknya cukup kesulitan jika masuki menit ke-11 ini. Nathan Ngoy, pemain Belgia dari sektor kanan, umpan ke sama keluar bersama Kastanyi. Pendek lagi kepada Raskin, umpan saja dengan kaki kanan ke sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Terjadi duel perebutan sana yang dituju tadi masih ada Charles de Ketler, namun bola berhasil diamankan tadi tampaknya oleh pemain Spanyol tadi yang masih menantikan. Kini justru penguasaan bola sepenuhnya ada Rodri dari sektor tengah lapangan pertandingan. Lebar dia ke kanan, yang dituju adalah Kubarsi. Lebar lagi ke nomor punggung 12 Pedro Porro. Kembalikan lagi kepada Kubarsi, sudah melewati garis lintahan tengah pertandingan. Kubarsi masih mencoba melihat rekannya, pendek saja kepada Rodri. Rodri menahan bola sejenak, lebar dia ke sektor kiri. Serang dari Spanyol, yang dituju adalah Laporte. Masih menggiring bola Laporte sambil melihat rekannya, umpan saja kepada Fabian ataupun ke Lamine Yamal. Kembalikan lagi ke belakang, masih Rodri, kita masih menantikan. Pendek saja ke tengah, yang dituju adalah Kubarsi. Dorongkan bola Kubarsi ke depan akhir jabal, mampu dia menghasilkan bola sebenarnya, langsung shooting. Kembali digagalkan tadi tampaknya Alex Baena atau satu pemain dari Spanyol tadi yang mendapatkan umpan manis tadi tampaknya di sektor tengah. Ya, Alex Baena tadi. Dan tampaknya bagaimana umpan cantik yang dilakukan oleh Kubarsi tadi pada Alex Baena di titik 16, namun masih bisa tadi dihadang oleh satu pemain dari Belgia tampaknya Nathan Ngoy. Kita masih menantikan apakah ya tampaknya juga terjadi ataupun sudah berada dalam posisi offside sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Belgia dilakukan oleh penjaga gawang Thibaut Courtois. Jauh dia ke depan ada Jeremy Doku, mampu dia mengutik-utik bola sejenak dari sektor kanan pertahanan Spanyol. Melewati dua pemain, umpan penesanya tujuh oleh Cuyver, umpan ke mulut gawang, namun kembali ditangkap dengan baik tadi oleh penjaga gawang dari Spanyol. Ada Unai Simon tadi menangkap bola dengan sigap. Gimana memang penjaga gawang dari Spanyol ini yang juga memperkuat Athletic Bilbao dengan cekatan melakukan lemparan pendek saja kepada Kubarsi. Sambil berjalan Kubarsi mencoba untuk menguasai bola dengan kaki kanannya, dorongkan saja bola ke depan. Itu tujuh adalah Rodri ataupun Oyarzabal harus turun ke belakang menjemput bola. Pendek lagi kepada Laporte, umpan lagi kepada Kubarsi, mencoba menyisir dari sektor kanan pertahanan sendiri kepada Ni Olmo, umpan lagi kepada Rodri, kembalikan lagi kepada Kubarsi, dorongkan lagi kepada Laporte, mencoba melewati area tengah lapangan pertandingan. Laporte mencoba menahan bola sejenak, menggiring dengan kaki kirinya. Dia masih menantikan. Laporte tidak jadi memberikan umpan ke depan, pendek saja itu disusun oleh Oyarzabal. Oyarzabal melebar ke sektor kanan ada Cucurella. Cucurella umpan ke depan, itu jadi oleh Fabian, namun dipotong oleh Panaken pemain Belgia, namun kembali diambil alih oleh punggung dari Spanyol ini. Kita masih menantikan Dani Olmo dari sektor tengah. Dari Olmo akan melakukan kenaan, oh tidak jadi, hanya berkumpan kepada Lamine Yamal, namun kembali bisa direbut atau dihalau oleh pemain belakang dari Belgia. Kini susuru serangan balik cepat dibangun oleh Belgia dari sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Ada Jeremy Doku mencoba melihat satu pemain serangan dari Belgia atau Spanyol tadi, umpan saja ke sektor kiri yang dituju oleh Charles. Charles de Ketuan, umpan langsung. Oh, masih bisa tadi dibendung dengan kaki kanan dari Cucurella tadi. Namun serangan bertubi dari Belgia belum selesai. Umpan tadi masuknya panakan terhadap Trossard. Nah, kembali lagi-lagi bagaimana memang pemain-pemain belakang dari Spanyol ini cukup cekatan untuk menghalau peluang dan juga serangan balik yang tadi dilancarkan oleh pemain Belgia hingga memasuki menit ke-14 detik 37. Skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
3: Ya, kali ini Belgia melakukan inisiasi serangan lewat Van Aken. Van Aken berikan kepada De Kuyper. Kuyper saat ini Jeremy Doku menari-nari dia di sektor kiri, namun sayang sekali berhasil direbut oleh Lamine Yamal. Terjadi perebutan bola, masih Lamine Yamal menyisir dari sebelah kanan sektor penyerangan. Kini Lamine Yamal umpan saja ke depan, tapi berhasil diblok tadi oleh salah satu pemain Belgia. Masih jatuh bola di kaki para pemain Spanyol. Kini ada Rodri. Rodri melebar dia, berikan kepada Mark Cucurella. Cucurella umpan saja baik pas ke belakang, berikan kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz 1-2 dia dengan Rodri. Rodri saat ini ada Oyarzabal dari sisi kanan pertahanan. Oyarzabal umpan tadi saja tadi Alex Pena, berikan kepada para pemain berbahaya tadi. Ada nomor punggung 10. Nampaknya Dani Olmo tadi mampu mengontrol bola. Sayang sekali bola berhasil direbut ataupun diambil kembali oleh para pemain Belgia di area kotak 16. Dan terselamatkanlah barisan pertahanan Belgia dari ancaman serangan timnas Spanyol. Ya, pendengar, kali ini masih timnas Belgia akan menghadapi tendangan gawang. Sudah bersiap-siap di bawah Courtois. Sudah ditendang melewati garis tengah permainan. Ada Charles de Ketelaere, namun sayang sekali tidak mampu melakukan pop heading dengan sempurna dan hanya jatuh di kaki barisan pertahanan timnas Spanyol. Kali ini ada Rodri, kapten dari kesebelasan Spanyol. Rodri umpan saja melebar, berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte masih berikan kepada Pau Cubarsí, masih di area pertahanan Spanyol. Kali ini ada Rodri. Rodri umpan melebar dia, berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro masih 1-2 dengan Lamine Yamal. Pedro Porro kali ini umpan lambung ke depan, disambut tadi dikejar oleh Alex Baena. Ah, sayang sekali Alex Baena tidak mampu mengejar bola umpan lambung yang diberikan tadi oleh Pedro Porro dan lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan sepakan gawang. Sudah bersiap-siap kali ini kiper dari Belgia, Thibaut Courtois, umpan saja pendek ke depan kepada Nathan Goy. Nathan Goy berikan kepada Timothy Castagne. Timothy Castagne masih dibayang-bayang oleh dua pemain dari timnas Spanyol, gagal memberikan umpan yang sempurna. Kali ini jatuh lagi di kaki Rodri. Rodri berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal maksudnya melakukan gerak tipu, namun berhasil direbut oleh Jeremy Doku. Jeremy Doku berlari keras, berlari kencang melewati garis tengah permainan. Umpan saja kepada Charles de Ketelaere. Kali ini ada Kevin De Bruyne, berikan saja kepada nomor punggung 15. Umpan tarik saja saat ini ada Cooper melakukan sundulan. Namun sayang sekali pendengar, terjadi pelanggaran ataupun insiden pelanggaran terlebih dahulu tadi. Sundulan dari Nick Cooper, Maxime De Cooper maksud kami, bek kiri dari timnas Belgia yang menyambut umpan tarik yang diberikan oleh Reando Trossard tadi. Namun sayang sekali terjadi pelanggaran terlebih dahulu sehingga wasit Michael Oliver asal Inggris meniup peluit tanda terjadi pelanggaran dan hanya menghasilkan tendangan bebas di kotak 16 dari timnas Spanyol. Sudah dilakukan oleh kiper Unai Simon, berikan kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí umpan 1-2 dia, maksudnya tadi berikan kepada Fabian Ruiz, namun bola berhasil membentur gawang, maksud kami kaki dari pemain di Belgia. Kali ini ada Aymeric Laporte. Laporte masih mendribel bola dia dengan santai, berikan saja kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí umpan tarik ke depan, berbahaya, namun lebih cepat bola mendekati kiper Thibaut Courtois asal Belgia. Dan kali ini Belgia melakukan serangan, sudah dilakukan tendangan ke depan, maksudnya Charles de Ketelaere yang dituju tadi berhasil disundul, namun sayang sekali umpannya belum matang. Dan kali ini ada Pau Cubarsí, berikan kepada Aymeric Laporte mundur lagi ke belakang, berikan kepada Unai Simon. Unai Simon umpan langsung tendang ke depan, maksudnya ada Oyarzabal yang dituju. Kali ini ada Dani Olmo. Jatuh Dani Olmo, mampu melewati satu pemain dari Belgia, berikan saja kepada Pedro Porro. Pedro Porro menyisir sebelah kiri pertahanan dari Belgia. Jatuh lagi umpan tarik tadi, ah, berbahaya. Namun sayang sekali bukan sebuah pelanggaran, bahkan pelanggaran malah dilakukan oleh Lamine Yamal kepada salah satu pemain dari Belgia dan menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Belgia dekat area kotak 16 dari Belgia sendiri. Ya, tadi tampaknya Lamine Yamal ada kontak fisik dengan salah satu pemain dari Belgia. Kali ini Brandon Mesel, umpan terobosan dia kepada Maxim de Kuyper, maksudnya tadi berikan kepada Jeremy Doku, namun bola jatuh di kaki para pemain Spanyol. Akurasi umpan yang masih belum sempurna dari para pemain Belgia. Kali ini anak asuh Rudi Garcia memang masih kesulitan untuk menembus pertahanan dari Spanyol. Kali ini ada Pau Kubansi, berikan kepada Dani Olmo yang turun ke belakang, ke bawah untuk membantu penyerangan. Berikan saja kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte saat ini umpan kepada Alex Pena. Alex Pena melebar, berikan kepada Pedro. Pedro melewati garis tengah permainan saat ini. Berikan lagi kepada Pau Kubansi yang ada di sektor tengah permainan. Pau Kubansi masih umpan 1-2 dengan dengan sang kapten Rodri. Rodri umpan tarik, maksudnya tadi ke depan, namun tadi tidak berhasil disambut oleh Dani Olmo. Kali ini adalah Lamine Yamal. Lamine Yamal melakukan tendangan, nah, sayang sekali berbahaya, namun melebar tipis tadi di sebelah kanan gawang dari Thibaut Courtois. Lamine Yamal tadi yang berhasil mencuri bola ataupun mendapatkan bola rebound dari sapuan yang tidak sempurna back dari Belgia. Namun sayang sekali tendangan kaki kirinya hanya melebar sekitar setengah meter di sebelah kanan Mister Gawang Belgia. Kali ini Maxim de Kuyper. Maxim de Kuyper saat ini dari sektor kiri, berikan saja kepada Van Aken. Van Aken kali ini ada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne umpan langsung, maksudnya ada Charles de Ketelaere yang dituju, namun berhasil dibuang saja oleh Pedro Porro. Kali ini ada Van Aken. Van Aken berikan pada Jeremy Doku. Jeremy Doku melewati 1-2 pemain. Jeremy Doku masih berikan pada Kevin De Bruyne. Ah, namun sayang sekali terjadi salah komunikasi. Umpan yang begitu mudah, namun tadi terjadi mispersepsi di lapangan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam yang akan dieksekusi oleh Pedro Porro. Pedro Porro bersiap-siap. Berikan saja umpan kepada Dani Olmo. Pedro Porro kemudian tendang lagi ke depan. Kali ini ada Mikel Oyarzabal. Jadi tarik-menarik tadi antara pemain Belgia dengan yaitu Nathan Goy yang mengawal ketat pergerakan dari Mikel Oyarzabal, hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Spanyol. Sudah dieksekusi saat ini. Ada Pau Kubansi. Pau Kubansi kali ini sodorkan saja bola ke depan, berikan kepada Dani Olmo. Dani Olmo saat ini merangsek ke tengah permainan, berikan saja melebar kepada Pedro Porro. Pedro Porro umpan terobosan kepada Dani Olmo, dan kali ini berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal mampu melewati satu pemain, namun gagal dia melakukan eksekusi yang sempurna, dan hanya kembali bola jatuh di kaki para pemain Belgia. Kali ini Jeremy Doku. Jeremy Doku menyisir dari sebelah kiri pertahanan. Jeremy Doku. Jeremy Doku back pass lagi ke belakang, berikan kepada nomor punggung 23. Melebar dia, maksudnya kepada Leandro Trossard. Namun sayang sekali Nicolas Raskin tadi tidak mampu melepas umpan yang cukup akurat, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Namun dengan itu juga wasit Michael Oliver meniup peluit tanda Henderson Brick untuk babak pertama ini. Bung Hendry, jika kita melihat dari pertandingan babak pertama ini, sebenarnya masih belum ada serangan yang betul-betul mematikan di antara kedua tim, baik itu di Belgia maupun di Spanyol. Menurut Anda apa permasalahan yang ataupun problem yang ada pada pertandingan pagi hari ini, Bu?
1: Iya, dari sisi ball possession memang Spanyol sangat dominan ya. Ya. Statistik menuliskan 64% berbanding 36% milik Belgia. Tapi memang sejauh ini serangan-serangan dari Spanyol pun masih sangat sulit ya untuk masuk ke kotak penalti ya. Ya. Dan khususnya tentu pressing-pressing yang dilakukan oleh Ngo ya terhadap Oyarzabal tadi, dimanapun Oyarzabal melakukan pergerakan pasti ada Ngoy di sana ya. Yeah. Tapi masalahnya memang lini tengah dari Belgia pun tampil seperti tidak tenang ya di laga ini ya. Bagaimana tadi Hans Van Aken dan juga Nicolas Raskin berulang kali melakukan salah passing. Dan mungkin salah satu faktornya adalah bagaimana Belgia kehilangan seorang Yuli Tuilemans ya. Yeah. Yang seharusnya bermain sebagai starter, tapi tadi ternyata mengalami cedera saat pemanasan. Yeah. Ini artinya memang kalau cedera mendadak
5: seperti itu membuat seorang pelatih harus mereset ulang strateginya ya. Yeah. Karena memang Van Aken dan Raskin ini adalah dua tipe gelandang yang lebih bertahan ya. Karena kalau ada Tielemans di sana, yeah, Tielemans akan membuat koneksi dengan Kevin De Bruyne tidak terlalu jauh. Dan ini yang terlihat di 24 menit pertama ini, bagaimana Van Aken dan Raskin ini kurang memberikan passing-passing yang akurat kepada De Bruyne, kepada Jeremy Doku, sehingga di sisi pertarungan di lini tengah Spanyol benar-benar unggul ya, melalui tadi sangat nyaman sekali ada Rodri, ada Fabian Ruiz, yeah, dan patut diingat Luis de la Fuente juga melakukan strategi yang menarik dengan mencadangkan seorang Pedri ya, dengan memasukkan Ruiz dan juga Rodri. Ini akan juga jadi kombinasi yang baru buat Spanyol, tapi memang tadi secara keseluruhan Spanyol masih sulit untuk masuk ke kotak penalti dari Belgia.
3: Yang menarik sebenarnya Bung Rudi, Bung, jika kita berbicara Bung Hendri terkait dengan timnas Belgia ini, sebenarnya masih ada sosok Axel Witsel ya Bung ya, yang tipenya hampir sama dengan Yuri Tielemans. Dia juga kuat bertahan tapi juga merupakan pembagi bola yang bagus. Tapi kenapa tidak dimainkan ini Bung? Apa ada alasan khusus dari Rudi Garcia untuk malam ini Bung?
5: Iya, mungkin Rudi Garcia melihat performa Van Aken dan Raskin yang cukup bagus saat menghadapi Amerika Serikat ya. Ya. Raskin ini adalah pemain yang memberikan assist kepada gol Charles de Ketelaere saat menghadapi Amerika Serikat, dan Hans Van Aken sendiri bahkan di laga tersebut juga bisa mencetak gol ya. Dan mungkin kalau memang kedua pemain ini tidak tampil maksimal, tampaknya Axel Witsel akan diberikan kepercayaan lah oleh Rudi Garcia di babak kedua ya.
3: Oke, dan jika kita berbicara di kubu dari Spanyol sendiri, tadi mungkin hanya benar-benar peluang bersih hanya dari datang dari Lamine Yamal ya,
5: betul.
3: Masih belum ada peluang yang betul-betul bisa menggetarkan pertahanan dari timnas Belgia. Apa yang perlu dilakukan oleh Spanyol untuk di sisa 20 menit ini?
5: Mungkin adalah bagaimana cara atau solusi agar Oyarzabal bisa bermain seperti biasanya ya. Karena ya, sejauh ini memang jalur passing kepada Oyarzabal ini seperti belum maksimal ya, belum masih tertutup, sehingga mungkin kreativitas dari seorang Rodri, dari seorang Fabian Ruiz harus lebih berani lagi lah untuk melakukan progresif passing ke depannya.
3: Iya, kali ini pertandingan kembali bergulir. Lemparan ke dalam dihadapi oleh Spanyol. Pedro Porro melakukan lemparan ke dalam, ke belakang saja dia berikan kepada Pau Cubarsí. Kali ini Pau Cubarsí umpan 1-2 dengan Rodri. Masih Pau Cubarsí, kali ini back pass ke belakang berikan kepada Unai Simon. Unai Simon melebar ke sebelah kiri, ada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte saat ini umpan saja berikan kepada Rodri. Rodri umpan saja berikan kepada Pedro Porro. Maksudnya ke depan tadi Pedro Porro, ada Michael Oyarzabal, namun bola lebih cepat menghampiri kiper dari Belgia, Thibaut Courtois, yang pada kesempatan pagi hari mengenakan kostum berwarna kuning, celana kuning dengan kaos kaki berwarna kuning. Ya, saat ini Thibaut Courtois sudah melakukan tendangan melewati garis tengah Charles de Ketelaere yang dituju, jatuh di kaki Jeremy Doku, masih berhasil dieliminasi oleh Pedro Porro. Kali ini Pedro Porro umpan saja berikan kepada Lamine Yamal. Salah Lamine Yamal memberikan umpan, masih kembali jatuh bola di kaki para pemain Spanyol. Saat ini ada Rodri. Rodri sang kapten kesebelasan dari Spanyol, masih dibayang-bayangi oleh para pemain Belgia. Umpan saja sodorkan kepada Marco Kurela. Marco Kurela menyisir dari sebelah kanan pertahanan dari timnas Belgia. Umpan back pass lagi ke belakang berikan kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz masih umpan saja berikan kepada Rodri. Rodri saat ini ada Pau Cubarsí datang dari belakang untuk membantu penyerangan, melebar dia berikan kepada Lamine Yamal. Umpan tarik tadi Lamine Yamal berbahaya, namun berhasil bola dijemput tadi oleh Thibaut Courtois. Dan kali ini Belgia melakukan serangan lewat Timothy Castagne. Timothy Castagne umpan langsung ke depan, maksudnya ada Kevin De Bruyne yang dituju, namun terjadi pelanggaran terlebih dahulu tadi Timothy Castagne, dan akhirnya tendangan bebas bagi Belgia sudah dilakukan. Kali ini mundur ke belakang beri Nathan Goy. Nathan Goy melebar dia. Melebar dia berikan kepada Don Mesele. Saat ini ada Jeremy Doku. Utak-atik dia. Umpan saja kepada, maksudnya Kevin De Bruyne. Masih Jeremy Doku. Dibayang-bayang oleh dua pemain dari timnas Spanyol. umpan ke belakang, berikan pada nomor 20 tinggal Nicholas Raskin. Nicholas Raskin melebar dia ke sebelah kanan penyerangan. Kali ini back pass lagi ada Nathan Goy. Nathan Goy umpan saja, berikan kepada Brandon Mesele. Brandon Mesele back pass lagi ke belakang, berikan kepada Nathan Goy. Masih sulit timnas Belgia untuk membongkar pertahanan dari Spanyol. Ya, kali ini ada Leandro Trossard berlari kencang dia. Maksudnya tadi berikan saja umpan ke depan namun berhasil dicuri tadi. Ada Kevin De Bruyne, namun tidak akurat umpan yang dilakukan oleh Kevin De Bruyne. Kali ini ada Pau Cubarsí berlari dia mendekati garis tengah permainan. Pau Cubarsí umpan saja sodorkan ke depan. Kali ini ada Pedro Porro menyisir dari sebelah kiri pertahanan, bekerja sama dia dengan Lamine Yamal. Pedro Porro umpan tarik yang dilakukan Pedro Porro, Dani Olmo langsung lakukan tendangan dan gol. Sebuah tendangan dari Dani Olmo yang berhasil diblok oleh Thibaut Courtois, dan akhirnya bola rebound berhasil dipompakan oleh Fabian Ruiz. Akhirnya Fabian Ruiz pencocor bola mampu merobek jala gawang dari timnas Belgia. Untuk sementara waktu Spanyol unggul 1-0 atas Belgia. Bagaimana Bung Henry, Anda melihat permainan cantik 1-2 yang dipertontonkan oleh Spanyol pada bagian ini, Bung?
5: Ya, berawal dari kombinasi Pedro Porro dan juga Lamine Yamal ya. Dan bagaimana aksi Pedro Porro melewati seorang Jeremy Doku, dan sempat ada shooting dari Dani Olmo, masih bisa di save oleh Thibaut Courtois, tapi bola reboundnya berhasil dimanfaatkan oleh Fabian Ruiz ya. Yang dimana tadi lari ya dari area tengah untuk masuk ke kotak penalti, dan dia ada di posisi tepat sehingga memang tinggal mencocor bola saja ke gawang Thibaut Courtois yang memang posisinya belum seimbang ya, setelah tadi sempat terjatuh melakukan save yang pertama. Dan tentunya Belgia harus membayar mahal kesalahan demi kesalahan passing yang mereka lakukan, dan akhirnya Spanyol benar-benar mencetak gol pertama di laga ini.
3: Dan ini benar Bung, seperti Anda katakan tadi bahwa memang sosok Yuri Tillemong sangat terasa sekali kehilangan yang dirasakan oleh Belgia, karena beberapa kali Belgia gagal melakukan ataupun menetralisir serangan yang dilakukan oleh Spanyol, Bu.
5: Iya betul, dan khususnya mungkin Van Aken dan Raskin ya, yang sejauh ini berulang kali melakukan salah passing dan tampil tidak tenang, dan tadi berulang kali juga seperti melakukan direct ball ke depan yang terasa sia-sia ya, sehingga memang saat build up play-nya ini Belgia sejauh ini belum terlalu mulus ya.
3: Ya, dan pendengar, kali ini untuk sementara waktu timnas Spanyol yang mengenakan kostum berwarna merah dengan corak biru dan celana biru dengan corak merah dan kaos kaki berwarna biru unggul sementara 1-0 atas Belgia. Dan untuk reportase selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra.
0: Ya, saat ini pertandingan masih dihentikan sementara karena memang salah satu pemain dari Belgia, kita lihat tadi Timothy Castagne mengeluarkan darah dari hidungnya setelah tadi terjadi duel di udara dengan pemain Spanyol tadi, sehingga wasit masih menghentikan pertandingan. Dan tim medis dari Belgia juga sedang melakukan perawatan terhadap Timothy Castagne, dan tampaknya sudah ditandu keluar dan pertandingan kembali dilanjutkan. Open play saja tadi, bola dilakukan saja kepada Belgia, kembalikan kepada pemain Spanyol tadi. Kini Rodri menyisir dari sektor tengah lapangan pertandingan, menahan bola sejenak, umpan diagonal ke sektor kanan pertahanan dari Belgia. Ada Alex Baena, umpan saja pendek kepada Kurela tadi, namun kembali bisa dibentakan oleh pemain dari Belgia dari sisi kanan pertahanan dari Belgia. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Spanyol, pendek saja kepada Kurela, tarik lagi ke tengah kepada Rodri, umpan pendek kaki kiri kepada Pedro Porro, tidak menjadi dia memberikan umpan, masih berjalan sambil menguasai bola dari sektor kiri pertahanan Belgia. Umpan pendek kepada Yamal, dorongkan lagi kepada Pedro Porro, umpan lagi ke belakang kepada Cubarsí, dorongkan ke sektor tengah kepada Fabian Ruiz, dorongkan lagi kepada nomor punggung 16 dari Rodri, kembalikan ataupun kepada Alex Baena, kembalikan lagi kepada Fabian Ruiz, melebar ke sektor tengah ada Cubarsí mencoba memberikan umpan, dorongkan sektor kiri ada Lamine Yamal, menyisir dari sektor kiri pertahanan dari Belgia. Lamine Yamal mendapat perawat ataupun pengawal dari dua pemain, mengajarkan ke depan, oh tidak jadi, ada Sena Rodri, umpan ke mulut gawang, oh kembali di heading tadi oleh pemain dari Belgia tadi, masih aman kini gawang Belgia dari gempuran pemain dari Spanyol, masih belum. Pedro Porro pendek lagi ke belakang pada Cubarsí, umpan lagi kepada Lamine Yamal, mencoba melewati dua pemain dari Belgia, mampu dia menyisir ke tengah, oh terjadi lagi duel fisik dan pelanggaran tampaknya. Bagaimana tadi upaya ataupun yang dilakukan oleh Lamine Yamal di sektor pertahanan ataupun jantung pertahanan dari Belgia tadi, atau berjalan sekitar kurang lebih 5 meter dari area kotak penalti. Kita masih menantikan, dan tendangan bebas tampaknya saat ini akan dihadapi oleh Spanyol.
4: Setelah tadi ada dorongan tangan dari Jeremy Doku terhadap Lamine Yamal dari luar kotak penalti ataupun berjarak kurang lebih ada 25 meter dari gawang Belgia yang dijaga oleh Thibaut Courtois. Nampaknya pagar betis juga dilakukan oleh pemain belakang dari Belgia. Ada 4 pemain yang melakukan pagar betis tampaknya. Sementara itu para pemain dari Spanyol ataupun eksekutor ini juga masih menantikan siapakah, karena memang kita lihat ada 4 pemain Spanyol yang sedang berkomunikasi untuk mengeksekusi tendangan bebas ini. Nampaknya Lamine Yamal, kemudian ada Oyarzabal, juga ada Tanya juga di sana. Apakah Laporte juga akan melakukan eksekusi, sudah dilakukan dan kita masih menantikan. Lamine Yamal langsung tendang, kembali diblok oleh penjaga gawang dari gol Courtois tadi. Namun kini peluang masih dihadapi oleh pemain Spanyol dan kembali lagi di mana bola rebound tadi kembali dikeluarkan oleh pemain dari Belgia tadi. Tidak ingin mengambil resiko tentunya dan kembali tampaknya hasilkan tendangan penjuru ataupun tendangan sudut bagi Spanyol dari sektor kiri pertahanan dari Belgia. Alex Baena sudah bersiap-siap akan melakukan eksekusi tendangan sudut. Sudah dilakukan, mundur saja ke belakang, ditunjuk oleh Fabian Ruiz. Fabian Ruiz melebarnya ke tengah kepada Dani Olmo, mencoba melewati pemain dari Belgia tampaknya. Namun posisinya tampaknya berbenturan juga dengan wasit Michael Oliver tadi, sehingga memang tadi kan harus dihentikan. Memang saat bagaimana tadi kita lihat Dani Olmo yang mencoba menguasai ataupun mengontrol bola umpan dari sektor kiri tadi, namun tampaknya juga tidak melihat posisi wasit yang ada di sebelah kirinya, Michael Oliver tadi, sehingga bagaimana pertandingan harus dihentikan sementara. Kita masih menantikan tempatnya, memang pertandingan dengan tempo tinggi diterapkan oleh Spanyol yang mendominasi permainan di babak yang pertama ini hingga memasuki menit ke-35 detik ke-32 ini. Kita masih menantikan, umpan sudah dilakukan, pendek saja kepada Rodri. Rodri melebar kepada Kubarsi dari sektor kiri pertahanan Belgia. Di sana ada Yama mendapat satu pengawalan ketat dari pemain Belgia. Lari lagi ke belakang ke Pedro Porro, umpan lagi ke sektor tengah yang dituju. Di sana ada Laporte, nomor punggung 14, umpan ke depan yang dituju ada Erdogan, mampu dikuasai sebelumnya. Erdogan langsung shooting. Tampaknya Alex Baena tadi, namun pada itu juga saat bersamaan wasit juga menilai bahwa Alex Baena juga tampak menyentuh bola dengan tangan kanannya atau handsball, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Belgia. Sudah dilakukan jauh saja dari penjaga gawang Thibaut Courtois, namun wasit kembali meniupkan peluit. Apakah memang ada pelanggaran atau offside tampaknya? Pemain dari Belgia sudah berdiri dalam posisi offside sehingga hanya menghasilkan dari tendangan bebas. Dan dilakukan oleh Spanyol, pendek saja tadi Rodri, melebar dia kepada Fabian Ruiz, dorongkan lagi bola ke belakang dari sektor kiri. Umpan lagi kepada Fabian, dorong lagi kembali ke belakang, penjaga gawang. Kita masih menantikan bagaimana umpan permainan dari kaki ke kaki. Kubarsi tidak jadi memberikan umpan ke depan, lebar saja ke tengah. Tujuh Fabian Ruiz, dorongkan lagi kepada Bruno Simon, langsung tendang kaki kanan. Sudah melewati lingkaran garis tengah lapangan pertandingan, terjadi duel di sektor pertahanan dari Spanyol. Di sana ada Neymar memberikan umpan ke depan yang juga dimasuki Lamine Yamal, namun bola terlalu dekat kepada Maxim de Kuiper. Dorongkan lagi pendek kepada penjaga gawang Thibaut Courtois, umpan saja lambung. Sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan, namun kuasai oleh Spanyol. Dani Olmo pendek saja kepada Rodri, melewati dua pemain Belgia, cukup cekatan dia dari sektor kiri pertahanan Belgia. Melik-lik dia, pendek saja lagi kembali rekannya, ada Pedro Porro menjemput bola, tarik lagi ke tengah yang dituju. Di sana ada nomor punggung 14 tampaknya. Kita masih menantikan ada Aymeric Laporte, dorongkan kepada Cucurella, kepada Alex Baena, kembali lagi kepada Fabian Ruiz, umpan dari ke belakang Alex Baena, umpan kepada Air Japan, kembali ke Dani Olmo, umpan satu Air Japan, kembali ke Olmo. Kembali membentur kaki pemain Belgia, masih aman kini gawang Belgia. Justru bagaimana penguasaan bola tadi kembali dimentahkan oleh pemain-pemain dari Belgia, dan kembali memang tampaknya cukup sulit Belgia untuk keluar dari kepungan para pemain-pemain Spanyol ini yang terus menggempur lini pertahanan mereka. Kini bola dikuasai sepenuhnya oleh kapten kesebelasan dari Spanyol, ada Rodri, sambil berjalan sambil mengendalikan bola, dorongkan saja bola pada pemain nomor punggung 5 Alex Baena ataupun kepada tampaknya Pedro Porro tadi. Umpan saja tadi, terjadi duel perebutan di area sektor tengah lapangan pertandingan, namun bukan sebab pelanggaran. Umpan ke depan dari sini Belgia, menyisir dengan sektor kiri, terjadi perebutan di sana oleh Charles de Ketler dengan satu pemain dari Spanyol. Tampaknya ada Aymeric Laporte, dan tampaknya memang terjadi tadi duel fisik sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Tampaknya Charles de Ketler pasti akan mengeksekusi umpan ke dalam bagi Belgia ini. Langsung Panaken tampaknya pendek saja. Masih menguasai bola sepenuhnya Panaken kepada Nicolas Raskin. Menguasai bola, dorongkan bola para Charles tadi. Namun bola bisa dicuri oleh Daniel Olmo. Pendek saja kepada Paterus. Oh, cantik sekali dia. Lakukan akselerasi yang cukup gol. Pada Yalamin Yamal, dorongkan bola ke sektor kiri. Ini Spanyol bangun serangan dari sektor kiri pertahanan Belgia. Ini tujuh adalah Pedro Porro. Kembalikan ke Lamine Yamal. Masih mengutik-utik bola dia. Tidak memberikan umpan, tidak jadi. Mencoba menyisir di sektor kiri pertahanan dari Belgia. Umpan kepada Pedro Porro. Pedro Porro kembalikan lagi kepada Rodri. Melebar lagi dia ke sektor tengah ataupun mendekati area jantung pertahanan dari Belgia. Umpan Kurela ke tengah lagi, kembalikan dari Olmo, kembalikan lagi kepada Rodri, umpan lagi kepada Yamal. Mampu lebar satu pemain dari Belgia, mampu dari Lamine Yamal, shooting gol. Kendangan kaki kiri Lamine Yamal tadi yang berhasil melewati dua pemain dari Belgia tadi sebelum melepaskan tendangan, namun arah bola masih menyamping dari sisi kiri tiang gawang dari Belgia tadi atau kurang lebih berjarak sekitar 10 cm saja. Bagaimana memang satu ancaman tadi yang diberikan oleh Lamine Yamal ini, pemain muda yang memperkuat klub Barcelona ini, hampir saja tadi menggandakan keunggulan bagi Barcelona, maksud kami dan Spanyol. Saat ini kembali kuasai bola dari Belgia sepenuhnya. Dari sektor kiri ada Jeremy Doku. Dan rambut kembalinya ini mencoba melalui satu pemain dari Spanyol. Dari sektor kanan pertahanan Spanyol, Jeremy Doku umpan ke depan. Ada Panaken, kembali ke Kevin De Bruyne. Kemana Trossard, masih menguasai bola sepenuhnya Trossard. Melebar dari sektor kiri pertahanan Spanyol. Yang dituju satu pemain nomor 27. Umpan langsung melalui gawang, tidak jadi. Oh, kembali membentuk tadi dapatnya umpan Raskin. Namun ke Kevin De Bruyne, pada Nicolas Raskin umpan ke melalui gawang. Ada Nicolas dan Nicolas de Ketler. Bagaimana tadi umpan cantik yang diberikan oleh nomor punggung 21 Timothy Castagne tampaknya dari sisi kanan ataupun dari sisi kiri pertahanan dari Spanyol, dan mendapat tadi bola heading yang diteruskan oleh Charles de Ketler sehingga menghasilkan gol bagi Belgia dan skor 1-1 di pertandingan pada hari ini. Spanyol dan Belgia memasuki menit ke-40 bagi kedua kesebelasan. Bung Henry, seperti apa Anda menilai skema dari gol yang terlahir dari kaki para pemain Belgia ini, Bung?
6: Dan akhirnya untuk saja rapor kebobolan dari Spanyol ya, yang kebobolan pertama kalinya di ajang Piala Dunia. Dan proses gol yang sangat cantik tadi ini adalah proses gol mengingatkan kita kepada gol Belgia saat menghadapi Amerika Serikat yang persis sama, melalui umpan crossing dan kemudian Charles de Ketler ada di kotak penalti untuk melakukan heading yang akhirnya membuat Unai Simon untuk pertama kalinya memungut bola dari gawangnya. Dan ini gol yang tentu seharusnya bisa melecut semangat dari Belgia yang memang sebelum gol ini seperti terkurung oleh permainan dominasi ball possession dari Spanyol ya.
4: Ya, pertandingan kembali dimulai 1-1. Saat ini Spanyol menguasai bola dari sektor tengah. Ada Kubarsi masih berjalan sambil menguasai bola, menahan bola sejenak dengan kaki kanannya sambil berputar-putar dia. Kembalikan lagi ke belakang kepada Laporte. Umpan lagi, kembalikan lagi kepada Kubarsi dari sektor kanan pertahanan sendiri. Umpan dorongkan saja bola kepada Pedro Porro. Maksudnya kepada Lamine Yamal di sektor kiri pertahanan Belgia. Namun kembali berhasil diamankan oleh pemain Belgia tadi. Terjadi lagi duel perebutan di sektor pertahanan dari Spanyol. Namun bola kembali bisa dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Belgia. Bagaimana ketenangan setelah berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Belgia kini ada Raskin memberikan umpan pendek kepada Nathan Ngoy, menyisir dari sektor kanan pertahanan sendiri. Kembalikan lagi tadi Castagne, kembalikan lagi kepada Nathan Ngoy dan jauh lagi kepada penjaga gawang Thibaut Courtois. Melebar dari sektor kiri, di sana ada Michel memberikan umpan pendek kepada Kuiper, dorongkan lagi ke tengah ada Trossard. Trossard masih membalikan badan dia, mampu melewati satu pemain dari Spanyol tadi. Umpan ke depan yang lagi tuju adalah Charles dari Kettler. Umpan tadi maksudnya kepada nomor 7 Kevin De Bruyne dan tampaknya mendapat kartu kuning pemain Spanyol ini. Kita masih menantikan tampaknya Pau Kubarsi tadi yang mencoba menghentikan laju dari Kevin De Bruyne saat memang serangan balik yang cukup berbahaya tadi dari sektor kanan pertahanan Spanyol dan menarik celana dari Kevin De Bruyne saat ingin mengejar bola, ingin menyisir ke jantung pertahanan Spanyol tadi. Dan tendangan bebas ini dihadapi oleh pemain Belgia. Kita masih menantikan Pau Kubarsi
6: Pendek saja tadi Spanyol, pendek kepada Quiver. Quiver masih mengirim bola, dorongkan bola saja ke tengah kepada Trossard, melebar dari sektor kanan. Di sana ada Nathan Ngoi, dorongkan saja bola kepada Kastanyi, pendek saja lagi kepada Kastanyi, kembalikan lagi kepada Vanaken, Vanaken kembalikan lagi kepada Kastanyi ataupun kepada Charles. Kembalikan lagi tarik kepada Nathan Ngoi, masih dari sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Melebar dia kepada Raskin, dorongkan lagi kembali kepada Nathan Ngoi. Nathan Ngoi, dorongkan lagi 1-2 di bersama Andat Trossard. Masih berputar-putar dia, umpan saja kepada Charles. Kita masih menantikan apakah terjelempar ke dalam, bagaimana umpan 1-2 Kastanye dan juga Charles tadi di sisi kiri pertahanan Spanyol. Dan masih kelemparan ke dalam, sudah dilakukan. Bola dikuasai sepenuhnya kini oleh pemain dari Belgia. Ada Panakan tadi memberikan umpan ke sektor kanan, mampu dipotong atau dicuri pemain Spanyol. Terjadi lagi perebutan sektor tengah, ada Rodri kembalikan kepada Lamine Yamal. Terjadi lagi perebutan di sektor pertahanan dari Belgia tadi, tempatnya mendapat gangguan dari nomor punggung 5 tadi, Quiver coba mengganggu pergerakan dari Lamine Yamal yang menyisir dari sektor tengah pertahanan dari Belgia tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan Lamine Yamal, sering menguasai bola dengan kaki kirinya, mengutang-ngutik bola sejenak, tarik lagi ke belakang kepada Pedro Porro, balik lagi jauh kepada Kubarsi, dorongkan lagi ke tengah, yang dituju adalah Porte, dorong lagi ke tengah, sana ada Alex Baena. Alex Baena masih menguasai bola sepenuhnya, dorongkan lagi ke kiri pada Rodri, umpan lagi berlap Porte atau Pedro Porro, kembali Lamine Yamal mengutang-ngutik dia, mencoba lewat dua pemain, tidak jadi, umpan lagi kepada Alex Baena. Alex Baena umpan pendek lagi kepada Pedro Porro. Bagaimana upaya umpan atau tendangan tadi yang dilakukan oleh Pedro Porro di area gawang dari Belgia yang dijaga oleh Thibaut Courtois, namun sayang bola masih melambung atau jauh dari sasaran gawang dari Belgia, sehingga memasuki ujung pertandingan babak yang pertama ini, skor masih sama kuat 1-1 bagi kedua kesebelasan.
3: Ya, pendengar, saat ini timnas Belgia sudah mulai melakukan inisiasi serangan, sementara 5 menit tambahan waktu diberikan wasit Oliver di babak pertama kali ini. Dan kali ini kesebelasan, kedua kesebelasan masih bermain imbang 1-1. Saat ini ada Aymeric Laporte, berikan saja umpan pendek melebar ke samping kanan, berikan kepada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi berikan lagi kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte mendekati garis tengah permainan, masih berikan saja kepada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi kali ini umpan langsung ke depan, berikan kepada Dani Olmo, berbahaya, dibuang saja tadi oleh Brandon Michel, dan kali ini hanya menghasilkan sepakan penjuru yang akan dieksekusi dari sebelah kanan sektor pertahanan dari timnas Belgia. Sudah bersiap-siap tampaknya Alex Baena untuk akan mengeksekusi sepakan penjuru. Kami melihat ada 4-5-6 pemain dari timnas Spanyol memasuki kotak penalti dari Belgia, dan kali ini ada sekitar 8 pemain Belgia juga ada di kotak penalti ataupun pertahanan mereka sendiri. Alex Baena sudah melakukan umpan berbahaya, datangnya bola disundul tadi saja oleh Kevin De Bruyne, kapten kesebelasan Belgia pada pagi hari ini, dan hanya kembali menghasilkan sepakan pojok dari sektor kanan. Kali ini kembali sepakan pojok dilakukan, bola jatuh di kaki Rodri. Rodri berikan kepada Fabian Ruiz, ditendang langsung. Maksudnya tadi berhasil kali ini direbut oleh para pemain Belgia. Ada Jeremy Doku, kembali jatuh lagi di kaki Dani Olmo. Dani Olmo menyerang dari sektor tengah, umpan saja dia berikan kepada Alex Baena. Alex Baena dibayang-bayangin satu pemain. Alex Baena kali ini, Alex Baena masih 1-2 pemain dari timnas Belgia, kali ini berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal menyisir dari sebelah kanan. Lamine Yamal masih utak-atik dia, berikan kepada Alex Baena dari sektor sebelah kanan pertahanan. Alex Baena umpan tarik tadi, namun sayang sekali pendengar, tidak ada yang menyambut umpan tarik dari Alex Baena, dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Belgia. Tadi sempat terjadi kemelut yang berbahaya di gawang timnas Belgia, di mana sepakan pojok dari Alex Baena tadi sempat membentur para pemain dari Belgia. Kali ini Thibaut Courtois sudah dilakukan tendangan jauh ke depan, berikan kepada Jeremy Doku. Namun sayang sekali Doku gagal mengontrol bola dengan baik, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dilakukan oleh Pedro Porro. Pedro Porro nomor punggung 12 sudah menimang-nimang bola di atas kepala, berikan saja kepada Dani Olmo. Dani Olmo umpan lagi ke depan, 1-2 dia dengan Lamine Yamal. Terjadi insiden tabrakan tadi. Nah, tampaknya ada insiden tabrakan antara sesama pemain Spanyol yang salah tadi mengantisipasi datangnya bola. Tampaknya Mikel Oyarzabal dan juga Dani Olmo. Ya, terjadi benturan tadi. Kali ini wasit asal Inggris Michael Oliver sudah meminta timnas medis untuk masuk memberikan perawatan kepada para pemain. Saat ini memasuki menit ketiga, detik ke-20, skor masih imbang 1-1. Spanyol berhasil menjebol gawang terlebih dahulu lewat gol yang dicetak oleh Fabian Ruiz, kemudian Charles de Ketelaere, nomor punggung 17, striker Belgia yang bermain di klub Atalanta, mampu menyamakan kedudukan. Kali ini timnas Belgia mulai menggulirkan permainan. Ada Thibaut Courtois, umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Charles de Ketelaere, berhasil dikontrol oleh Charles de Ketelaere, umpan saja kepada Van Aken. Van Aken saat ini berikan kepada Kevin De Bruyne, berikan kepada Doku. Doku saat ini menyisir dari sebelah kanan, berbahaya Doku. Doku, Doku, umpan 1-2 tadi, Doku dibayang-bayang oleh dua pemain dari Spanyol. Doku masih, umpan tarik Doku, berbahaya, namun tidak ada pemain yang menyambut tadi, hanya menghasilkan tendangan ke dalam, maksud kami tendangan ke gawang dari timnas Spanyol. Kali ini mendekati masa-masa akhir dari injury time babak pertama. Kiper Unai Simon sudah meletakkan bola, bersiap-siap dia untuk melakukan tendangan gawang. Mundur 1-2-3 ke belakang dia. Kali ini Unai Simon menggunakan kostum hijau, celana hijau dan kaos kaki berwarna hijau sudah melakukan tendangan. Jauh datangnya bola, maksudnya tadi Mikel Oyarzabal yang dituju, tapi terjadi insiden pelanggaran terlebih dahulu yang dilakukan oleh Oyarzabal, hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Belgia. Oyarzabal tadi melakukan pelanggaran

0: Baik, terima kasih atas laporan pandangan matanya Bung Rosdian Anwar dan juga Bung Joko Saputra. Dan kita kembali lagi bersama saya dan juga Bung Henry. Bung Henry, gimana nih jalannya pertandingan babak pertama antara Spanyol dan Belgia ini? Kalau kita melihat statistiknya ya, penguasaan bola ada di Spanyol 66%, sementara Belgia 34%, dan passing akurasinya ini lebih tinggi Spanyol. Tetapi di menit-menit terakhir tadi Belgia mampu menyamakan kedudukan 1-1 lewat gol dari Charles de Ketelaere. Gimana nih menurut Anda, Bu?
1: Ya, dan bahkan kalau dari sisi passing secara keseluruhan, ya, Spanyol memiliki 303 passing sementara Belgia hanya 104 passing. Artinya nih, kalau kita bicara passing, hampir setengahnya nih ya, tidak melakukan passing sebanyak dari Spanyol. Tapi bagaimana di babak pertama ini sebenarnya Belgia memang tampil seperti cukup tegang ya di awal-awal pertama. Tampaknya memang tidak bisa dimainkannya Yuri Tielemans sangat berpengaruh di lini tengah. Karena Tielemans seharusnya bermain sebagai starter, tapi mengalami cedera saat warm up ya. Sehingga posisinya digantikan oleh Van Aken. Dan dari Van Aken juga terlihat memang selalu kalah duel dari Rodri, Fabian Ruiz. Dan tadi juga ada gol yang sangat cantik dari Fabian Ruiz yang memanfaatkan bola rebound setelah Dani Olmo melakukan shooting. Jadi memang secara keseluruhan Spanyol tetap Spanyol yang kita lihat dengan ball positionnya yang sangat luar biasa. Tapi Belgia pun menunjukkan bahwa andai Spanyol melakukan kesalahan, para pemain Belgia memang memiliki konversi rate yang sangat luar biasa sekali ya. Tadi bahkan mungkin sebelum gol dari seorang De Ketelaere tadi, saya mencatat hanya ada satu tendangan yang dilakukan oleh pemain Belgia.
0: Okay.
1: Sekali seorang Charles De Ketelaere ini mendapatkan kesempatan melalui headingnya tadi bisa menyamakan kedudukan di menit ke 41. Dan memang salah satu kunci juga bagaimana serangan balik dari Belgia ini sangat optimal ya. Pertama tadi karena mereka memiliki pemain-pemain cepat dan pemain-pemain yang punya kreativitas tinggi seperti Leandro Trossard. Lalu juga ada Jeremy Doku tadi yang berulang kali juga menjadi tonggak awal serangan-serangan balik dari Belgia ya. Dan kombinasi permainan antara Jeremy Doku dan juga seorang Kevin De Bruyne juga tadi benar-benar terkoneksi secara baik ya. Dan tadi akhirnya juga meskipun serangannya lebih banyak dari sisi Jeremy Doku, tapi gol justru lahir dari sisi Leandro Trossard ya. Gimana tadi berawal dari kombinasi Trossard dengan Timothy Castagne, seorang bek kanan yang melaju ke depan dan akhirnya memberikan crossing yang kembali disundul oleh Charles De Ketelaere. Ini gol dua laga berturut-turut seorang Charles De Ketelaere melalui skema yang hampir sama, yaitu melalui headingnya. Artinya memang Belgia sangat berbahaya dari sisi ini. Dan untuk sisi Spanyol, untuk pertama kalinya di Piala Dunia akhirnya
0: kebobolan juga.
1: Simon akhirnya memungut bola dari gawang ya.
0: Nah, kalau kita melihat dari kita bicarakan sebelumnya ya, kalau posisi bolanya pas tadi banyak dipegang oleh Spanyol dan juga passingnya juga lebih banyak dari Spanyol. Tetapi sementara itu di Belgia sendiri dengan sedikitnya passing dan juga penguasaan bola, dia mampu menciptakan gol. Artinya ini efektivitas dari permainan Belgia ini patut diapresiasi dong, Bung.
1: Iya betul ya, karena tadi ya kembali lagi bahwa memang apalagi saat ini Belgia adalah tim yang paling banyak melepas tendangan di Piala Dunia tahun ini ya. Yang memang ini lini serang dari Belgia ini kalau diberikan keleluasaan, andai Spanyol melakukan kesalahan, ini bakal sangat berbahaya sekali ya. Tapi memang Rudi Garcia ini harus memperbaiki lagi koordinasi lini belakang dan lini tengahnya di babak kedua ya. Jika memang ingin menandingi ball possession dari Spanyol, karena tadi Van Aken berulang kali melakukan salah passing dan juga Raskin juga berulang kali melakukan salah passing. Dan dua back tengah dari Belgia, Moy dan juga Michel tadi sebenarnya tampil baik untuk bisa melimitasi ya pergerakan dari Mikel Oyarzabal nih. Oyarzabal ini adalah seorang false nine yang diturunkan oleh Luis de la Fuente di lini depan Spanyol. Biasanya memang dia bergerak dengan leluasa begitu ya, sering mengambil bola ke area tengah. Tapi di laga ini bagaimana pemain belakang dari Belgia sejauh ini bisa mematikan peran dari Oyarzabal. Dan itu akan kita lihat apakah di babak kedua nanti Indonesia melakukan perubahan di sisi lini tengah, karena memang mungkin Van Aken ini berulang kali menjadi titik lemah ya. Sementara dari kubu Spanyol mungkin tadi adalah serangan terlalu dominan di areanya Lamine Yamal ya. Dan tadi berulang kali Lamine Yamal melakukan manuver ke kotak penalti, melakukan shooting, dan juga tadi ada kesempatan dari tendang bebas. Tapi kita masih minim sekali melihat peran dari seorang Alex Baena ya di winger di sisi

0: kiri, dan mungkin nanti serangan Spanyol harus lebih bervariatif,
1: okay.
0: Hanya dari sisi Lamine Yamal dan Pedro Porro di sisi kanan, tapi di sisi kiri di sana juga ada Cucurella, juga Alex Baena yang di
1: babak
0: kedua tentu harus bisa memainkan peran lebih banyak lagi ya.
1: Oke, kira-kira nih singkat saja mungkin apa yang perlu dievaluasi dari kedua tim ini supaya nantinya bisa lebih bermain lebih baik lah di babak kedua ini, Bung Hendri.
0: Mungkin yang paling menarik adalah melihat respon Spanyol setelah menerima gol pertamanya di Belnya ini ya.
1: Oke.
0: Karena tadi kita ngelihat setelah gol tersebut pun Pau Cubarsí mendapatkan kartu kuning ya, karena tarik celana dari
1: kaki.
0: Itu artinya ini tekanan pertama nih yang dirasakan oleh Cubarsí, Aymeric Laporte di lini belakang ya. Sebuah tekanan yang belum pernah mereka rasakan sepanjang Piala Dunia ini, karena kebobolan pertama itu juga tentu akan memukul secara mental pemain Spanyol. Dan kita lihat apakah di babak kedua mereka bisa bangkit atau justru sebaliknya ya, Belgia yang kemungkinan mungkin Rudi Garcia nanti akan menarik keluar seorang Van Aken dan memasukkan Axel Witsel ya, gelandang yang juga memiliki jam terbang luar biasa, pengalaman yang sangat banyak di kompetisi Eropa, dan mungkin itu yang akan menjadi PR buat kedua tim babak kedua nanti.
1: Baik, terima kasih Bung Hendri, silakan beristirahat dulu, minum-minum kopi, air minum dan segala macam, karena nantinya kita akan lanjut di babak kedua. Terima kasih Bung.
0: Ya Bung.
1: Baik pendengar, dan sesaat lagi kita akan jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat, dan pastikan juga Anda jangan kemana-mana karena nantinya kita akan lanjutkan di babak kedua dari permainan antara Spanyol melawan Belgia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan koperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Laporan selengkapnya oleh Aga Jaya Bijaksana.
1: Mendukung program KDKMP secara masif.
2: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan koperasi merah putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar koperasi merah putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
1: Mendukung program KDKMP secara masif, dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
2: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
3: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam, ya peminjaman yang belum bisa kita realisasikan. Karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Gitu.
4: Oke. Okay.
3: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
2: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, baik pendengar, saat lagi kita akan saksikan babak kedua antara Spanyol melawan timnas Belgia ya. Dan tentunya sesaat lagi kita akan dipandu oleh sportcaster kita, ada Bung Rosihan Anwar dan juga Bung Joko untuk jalannya pertandingan. Silakan Bung Rosihan Anwar dan Bung Joko.
2: Ya, dari Los Angeles Stadium Amerika Serikat, kali ini timnas Spanyol akan memulai kick off babak kedua. Michael Garzabal sudah berikan kepada Pedri. Maksud kami berikan kepada Rodri. Dan kali ini Rodri melebar dia, berikan kepada Alex Pena. Alex Pena masih mundur dia, back pass kepada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi mendekati garis tengah permainan. Umpan saja melebar ke sebelah kanan, berikan kepada Alex Pena. Alex Pena melebar lagi dia, berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte sodorkan saja bola kepada Marc Cucurella. Masih umpan 1-2 dengan Aymeric Laporte. Mundur back pass ke belakang, berikan kepada Unai Simon. Kali ini ada Rodri yang datang menjemput bola. Berikan saja umpan saja tadi kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz umpan 1-2 dia dengan Aymeric Laporte. Kali ini ada Marc Cucurella. Marc Cucurella umpan saja 1-2 dengan Lamine Yamal. Lamine Yamal kali ini ada Marc Cucurella menyisir dari sebelah kanan. Ah, sayang sekali pendengar, terjadi insiden pelanggaran tadi. Marc Cucurella sempat bertabrakan dengan salah satu pemain Belgia, Brandon Michel, maksud kami Leandro Trossard, dan tampaknya wasit Michael Oliver menyatakan bahwa itu adalah terjadi insiden pelanggaran. Dan kali ini ada serangan dari Belgia, Charles de Ketelaere dari sisi kiri pertahanan dari timnas Spanyol kali ini. Ah, namun sayang sekali sebuah akurasi triple yang kurang baik dari Charles de Ketelaere, nomor punggung 17. Bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Spanyol. Sudah dilakukan umpan 1-2 tadi Unai Simon dengan Alex Baena, berikan kepada Dani Olmo. Dani Olmo tadi dijatuhkan tadi oleh salah satu pemain dari timnas Belgia. Ada nomor punggung 4 Brandon Michel, dan kali ini hanya menghasilkan tendangan bebas masih dari sisi pertahanan dari timnas Spanyol. Berhasil bola direbut tadi, berbahaya datangnya bola, namun sayang sekali tadi umpannya, terobosan dari Jeremy Doku mampu disergap tadi oleh Unai Simon. Dan kali ini ada Marc Cucurella. Marc Cucurella umpan saja back pass, berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte umpan tarik dia, melebar ke sisi kanan ada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi mendribel bola dia, mendekati garis tengah permainan, masih Pau Kubarsi. Umpan saja sodorkan, berikan kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz back pass 1-2, berikan kepada Pau Kubarsi. Kubarsi ke depan, kali ini ada Michael Oyarzabal. Oyar Sabal back pass lagi ke belakang, berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro kali ini back pass lagi, berikan kepada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi sudah melewati garis tengah permainan, berikan kepada Lamine Yamal. Berbahaya Lamine Yamal, mampu memanfaatkan umpan terobosan tadi dari Pau Kubarsi, namun sayang sekali asisten wasit sudah mengangkat bendera bahwa Lamine Yamal terjebak dalam posisi offset. Sebuah sodoran yang sangat cantik sekali tadi dari Pau Kubarsi, namun sayang sekali Lamine Yamal sudah terjebak dalam posisi offset. Tadi sempat Thibaut Courtois keluar dari sarangnya untuk menghalau bola, dan kali ini hanya menghasilkan sepakan bebas bagi timnas Belgia, dilakukan oleh Thibaut Courtois. Kencang datangnya bola, disundul saja tadi oleh Pau Kubarsi, meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Spanyol. Kali ini ada Van Aken, sudah bersiap-siap dia melakukan lemparan jauh ke depan, maksudnya yang dituju adalah Charles de Ketelaere, namun berhasil dibuang saja oleh para pemain dari Spanyol. Kembali jatuh di kaki Leandro Trossard. Trossard saat ini masih utak-atik dia, dibayang-bayangi oleh Dani Olmo. Trossard masih mendribel bola dia di tengah garis tengah permainan. Umpan saja berikan kepada nomor punggung 21, ada Timothy Castagne. Namun akurasi triple yang kurang baik dari Timothy Castagne, bola meninggalkan lapangan permainan. Kali ini lemparan ke dalam, ada Fabian Ruiz kali ini dari Spanyol. Diganggu dia oleh Kevin De Bruyne, hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Spanyol. Sudah dilakukan. Kali ini ada Emerick Laporte, 4-1-2 dengan Pedri, maksud kami dengan Rodri jatuh tadi bola di kaki Kevin De Bruyne. Kali ini Kevin De Bruyne sudarkan kepada Jeremy Doku. Jeremy Doku menyisir dari sebelah kiri, namun sayang sekali pendengar, hanya menghasilkan sepakan penjuru bagi timnas Belgia tadi. Perebutan bola antara Emerick Laporte dengan Jeremy Doku dari sektor sebelah kiri pertahanan timnas Spanyol, hanya menghasilkan sepakan pojok tadi bagi timnas Belgia. Bersiap-siap salah satu pemain Belgia, ada Kevin De Bruyne tampaknya akan menghadapi sepakan pojok. Sementara ada 4-5 pemain dari timnas Belgia ada di kotak 16 ataupun kotak terlarang dari timnas Spanyol. Sudah mengangkat tangan Kevin De Bruyne, umpan saja sodorkan dengan umpan, berbahaya namun berhasil dibuang tadi. Dan tampaknya ada insiden pelanggaran, Alex Baena dijatuhkan oleh Leandro Trossard tampaknya, dan hanya menghasilkan sepakan gawang yang akan dieksekusi oleh Onesimon. Sudah dilakukan kali ini, Onesimon berikan pada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi berlari, dia mendekati garis tengah permainan, masih mendribel bola. Pau Kubarsi melihat rekan-rekannya, meminta rekan-rekannya untuk melebar dan menerima umpan. Saat ini berikan saja kepada nomor punggung 12, ada Pedro Porro. Pedro Porro umpan langsung berikan kepada Lamine Yamal, 1-2. Saat ini Lamine Yamal berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro menyisir dari sebelah kanan pertahanan, namun sayang sekali berhasil dibuang tadi bola oleh Nathan Goy. Kali ini kembali Lamine Yamal, utak-atik saja, umpan tarik ke depan, maksudnya kepada Alex Baena, tadi berhasil disundul. Kali ini ada Marco Kurela, berikan kepada Alex Baena, menyisir dari sebelah kanan pertahanan. Ada Alex Baena, beliuk-beliuk dia, namun sayang sekali masih kesulitan. Backpass lagi ke belakang, berikan kepada Rodri melempar kali ini kepada Lamine Yamal dari sektor sebelah kiri. Lamine Yamal, 1-2 pemain dilewati. Lamine Yamal berikan kepada Rodri kali ini ada Marco Kurela, sodorkan backpass lagi ke belakang. Ada Aymeric Laporte yang membantu serangan kali ini, berikan kepada Michael Oyarzabal yang saat ini berada di sebelah kiri. Michael Oyarzabal berikan lagi kepada Alex Baena. Saat ini ada Pau Kubarsi membantu serangan. Pau Kubarsi 4-1-2 dengan Lamine Yamal ada di sebelah kiri. Lamine Yamal kali ini berikan kepada Marco Kurela, ada Fabian Ruiz 4-1-2 dengan Marco Kurela, masih berhasil melewati gol. Sayang sekali pendengar, sebuah serangan yang berbahaya tadi dari Lamine Yamal, namun tampaknya bola berbelok arah mengenai salah satu kaki dari pemain Belgia dan hanya menghasilkan sepakan penjuru dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Belgia. Ya, sudah bersiap-siap, sudah dilakukan kali ini. Tendangan langsung dilakukan oleh Lamine Yamal, namun sayang sekali masih ada Dani Olmo, umpan tendangan langsung, namun sayang sekali masih jauh, berada di mister gawang dari Belgia. Sebuah sepakan langsung dari Dani Olmo, dan tampaknya pendengar sudah bersiap-siap di pinggir lapangan, ada Ferran Torres yang akan dimasukkan oleh pelatih Simon de la Fuente atau Luis de la Fuente bersama dengan Pedri. Kali ini tendangan bebas sudah dilakukan. Ada Jeremy Dobu berhasil mengontrol bola. Kali ini maksudnya memberikan saja pada Carlos de Ketelaer, namun sayang berhasil direbut oleh para pemain dari timnas Spanyol. Serangan saat ini Fabian Ruiz. Fabian Ruiz sayang ini dari sisi sebelah kiri permainan. Fabian Ruiz kali ini maksudnya ke sektor tengah, berikan saja kepada Rodri. Rodri umpan lagi ke depan, maksudnya kepada Marco Cucurella. Ah, sayang sekali umpan terobosan dari Marco Cucurella, tidak mampu tadi dikontrol dengan sempurna oleh Fabian Ruiz dan mampu diamankan oleh kiper Thibaut Courtois. Kali ini Nathan Goy dari Belgia berikan saja kepada Timothy Castagne. Timothy Castagne dibayang-bayang oleh dua pemain, umpan saja ke depan, namun tidak ada pemain yang dituju, yang ada adalah lawan. Kali ini jatuh di kaki Unai Simon, berikan saja kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí umpan sodorkan bola ke depan, ada Rodri. Rodri telah melewati garis tengah permainan. Ah, namun sayang sekali umpan yang kurang sempurna berhasil direbut oleh para pemain Belgia saat ini. Leandro Trossard, Mariluk-Luk dia berikan kepada Van Aken. Van Aken back pass lagi ke belakang, ada nomor punggung 4, berikan kepada Maxim de Kuyper. Maxim de Kuyper umpan langsung disodorkan ke depan, ada Jeremy Doku yang dituju. Kali ini Jeremy Doku masih back pass lagi ke belakang, berikan kepada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Brandon Messel. Brandon Messel berikan kepada Maxim de Kuyper. Maxim de Kuyper melebar dia ke sebelah kanan, ada Nathan Goy. Umpan 1-2 Leandro Trossard saat ini. Leandro Trossard mendekati garis tengah permainan, berikan kepada Brandon Messel. Brandon Messel melewati tengah garis tengah permainan. Kali ini ada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne berikan kepada Jeremy Doku. Jeremy Doku menyisir dari sebelah kanan pertahanan. Jeremy Doku berikan kepada Jeremy Doku. 4-1-2, namun berbahaya. Jeremy pelan, tendangan langsung dilakukan oleh Maxim de Kuyper. Tendangan langsung tadi pendengar. Umpan 1-2 tadi sangat cantik. Oper-operan 1-2 yang dilakukan oleh Kevin De Bruyne, Jeremy Doku dan Maxim de Kuyper mampu membongkar ketatnya pertahanan dari timnas Spanyol, namun sayang sekali gagal menemui sasaran dari tendangan dari Maxim de Kuyper. Sementara itu Alex Baena dan juga Fabian Ruiz ditarik, digantikan oleh Ferran Torres dan juga Pedri yang akan memperkuat lini serang dari timnas Spanyol. Ya, kali ini sudah masuk dua pemain menggantikan Alex Baena dan juga Fabian Ruiz. Kita tunggu saja apakah terjadi perubahan signifikan pada lini serang dari Spanyol. Kali ini Dani Olmo umpan saja ke depan, berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal menyisir dari sebelah kanan permainan, berikan saja maksudnya kepada Pedri. Pedri umpan 1-2 tapi berhasil dipotong tadi, dibaca alur serangan oleh para pemain Belgia. Kali ini masih jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Ada Pau Cubarsí, umpan 1-2 dia dengan Rodri. Back pass lagi ke belakang, Pau Cubarsí berikan kepada Unai Simon. Unai Simon sodorkan lagi bola ke depan. Kali ini ada Aymeric Laporte mendekati garis tengah permainan. Aymeric Laporte mendribel bola dia, umpan saja berikan pada Dani Olmo. Dani Olmo dibayang-bayangi oleh satu pemain, berikan pada Marco Cucurella. Marco Cucurella masih umpan lagi berikan kepada Dani Olmo. Back pass lagi berikan pada Rodri, melebar ke sebelah kanan. Kali ini ada Pedri. Pedri berikan saja, berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro saat ini umpan lagi pada Lamine Yamal. Lamine Yamal ada di sektor kanan penyerangan ataupun sebelah kiri pertahanan dari Belgia. Umpan saja berikan kepada Pedri. Pedri umpan lagi, terobosan berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro umpan tarik, namun sayang sekali pendengar, terlalu deras tadi umpan crossing yang dilakukan oleh Pedro Porro dan hanya menghasilkan sepakan ke gawang, maksud kami tendangan gawang. Dan juga timnas Belgia akan melakukan pergantian, sudah bersiap-siap di pinggir lapangan. Axel Witsel yang sudah akan masuk menggantikan salah satu pemain dari Belgia. Kali ini ada serang dari Belgia, Leandro Trossard, namun berhasil bola dicuri tadi oleh para pemain dari timnas Spanyol. Terjadi pelanggaran, maksud kami lemparan ke dalam. Kali ini Marco Cucurella sudah dilakukan lemparan ke dalam, berikan saja kepada Rodri. Rodri saat ini ada di garis tengah permainan, umpan saja dia berikan kepada Marco Cucurella. Marco Cucurella, Cucurella melebar dia, berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro meliuk-liuk dia, ada di sektor sebelah kanan penyerangan. Pedro Porro berikan kepada Pedri. Pedri umpan saja, ada Lamine Yamal di sebelah kanan. Pedri saat ini, Lamine Yamal umpan lagi, lakukan serangan tadi, berhasil diblok tadi bola oleh Thibaut Courtois. Kali ini ada Rodri, masih Kembali gelombang serangan dari timnas Spanyol. Berikan kepada Dani Olmo. Dani Olmo ada di sektor tengah penyerangan dari Spanyol. Berikan lagi bola kepada Pedri. Pedri masih umpan 1-2 dia. Kembali kepada Emerick Laporte. Langsung berumpan saja, sodorkan, berikan kepada Rodri. Rodri berikan lagi kepada Laporte. Laporte kali ini ada Rodri. Pedri maksud kami. Pedri melebar, berikan kepada rekannya Pau Kubarsih. Dan kali ini melebar lagi, berikan ada Lamine Yamal dari sektor sebelah kanan. Lamine Yamal merangsek dia, namun masih kesulitan. Umpan saja berikan kepada Pedri. Pedri meliuk-liuk dia, dibayang-bayang oleh 1-2 pemain. Kali ini adalah Lamine Yamal berhasil direbut oleh Jeremy Doku. Jeremy Doku melakukan serangan cepat. Ah, namun berhasil bola tadi direbut oleh para pemain Spanyol. Namun wasit Michael Oliver meniupkan peluit, tandanya adanya pelanggaran bagi timnas Belgia. Dan kali ini tendangan atau sepakan bebas akan dieksekusi oleh para pemain Belgia. Dan sudah bersiap-siap di pinggir lapangan, tampaknya ada Romelu Lukaku dan juga Axel Witsel yang akan masuk untuk menggantikan rekan-rekannya. Sudah dilakukan. Kali ini ada Charles Tegeteler, berikan kepada Kevin De Bruyne. Umpan 1-2 dia. Kali ini berikan kepada Jeremy Doku. Ada di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Spanyol. Kali ini ada Leandro Trossard, berikan kepada umpan 1-2 maksudnya tadi kepada Charles Tegeteler. Namun berhasil diblok saja oleh para pemain dari Spanyol. Kali ini ada Dani Olmo. Dani Olmo dari sektor tengah permainan. Dani Olmo berlari kencang dia melewati garis tengah permainan. Dani Olmo saat ini masih Dani Olmo, dibayang-bayangi oleh Hans van Aken. Dani Olmo saat ini kepada siapa bola akan diberikan? Masih mendribel bola dia, mendelay bola saat ini. Back pass lagi ke belakang, berikan kepada Laporte. Masih umpan 1-2 tadi. Kali ini ada Marco Kurela. Umpan tarik dilakukan oleh Marco Kurela, berhasil dibuang tadi oleh Nathan Goy dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Spanyol. Dan pendengar, ada pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih Rudi Garcia. Nomor punggung 10 dan nomor punggung 6, Leandro Trossard, dan juga tampaknya Maxim De Kuyper digantikan oleh Axel Witsel dan juga Romelu Lukaku. Ya, ada 3 pergantian pemain sekaligus tampaknya dilakukan oleh para Rudi Garcia selaku pelatih dari Belgia. Romelu Lukaku masuk menggantikan Leandro Trossard, sementara Hans van Aken digantikan oleh Axel Witsel. Dan ada lagi satu pemain, yaitu nomor punggung 18 Joaquin Seix, yang masuk menggantikan Nicola Raskin. Sementara hingga menit ke 60 skor masih imbang 1-1 antara Spanyol dan Belgia.
1: Ya, saudara pendengar, saat ini Spanyol bangun serangan. Nomor punggung 21 Oyer Zabal pada Lamine Yamal, langsung shooting ke belakang gawang. Kembali diblok oleh penjaga gawang, dibawa Courtois, sehingga masih bisa mempertahankan daerah gawangnya dari kebobolan. Dan kini Spanyol membangun serangan dari sektor kanan. Ada Pedri masih giring bola, alirkan bola ke tengah pada Kubarsa, umpan pada Daniel Olmo, mencoba untuk melakukan gerakan pivot tadi, namun masih bisa diblok oleh pemain dari Belgia. Kini Jeremy Doku dari sektor kiri serang dari Belgia, menyisir dia, mencoba melihat ke pemain, umpan saja yang diberi oleh kepada Raskin, menyisir ke sektor kanan, umpan ke belakang kepada Romelu Lukaku. Kembali bola masih bisa diblok oleh pemain dari Belgia, namun shooting tadi. Tendangan percobaan tadi tampaknya dilakukan oleh satu pemain dari Belgia tadi. Kita melihat memang umpan tarik yang diberikan oleh Nicolas Raskin dan diberikan kepada Romelu Lukaku masih belum bisa dimanfaatkan dengan baik. Masih 1-1 saat ini. Spanyol mencoba menyisir dari sektor kiri. Cucurella berikan lagi kepada Ferran Torres, balikan lagi kepada Pedri. Pedri pendek saja kepada Dani Olmo dari sektor tengah. Dani Olmo masih mengirim bola, umpan saja ke Lamine Yamal dari sektor kiri, memasuki kotak penalti, masih mengetuk-ketuk bola dia, umpan saja pendek kepada Oyer Zabal, melakukan shooting dan masih bisa kembali diblok oleh penjaga gawang di bawah Courtois. Bagaimana sepakan dari kaki kanan dari Oyer Zabal, masih membentur kaki dari penjaga gawang dari Belgia tadi, bawah Courtois. Memang masih aman kini gawang dari Belgia. Memang berapa menit
3: Setidaknya ada dua peluang yang dihasilkan oleh Spanyol tadi on target, namun bisa diamankan. Kini serangan lagi dilakukan oleh Spanyol. Dani Olmo melebar ke sektor tengah. Ada Pedro Puro. Ada Pedro Puro, kembalikan lagi kepada Dani Olmo. Kembalikan lagi kepada Pedro Puro. Mengutip-utip dia. Melebar dari sektor kanan. Pertahanan dari Belgia. Ada Ferran Torres. Ferran Torres melewati satu pemain dari Belgia. Menyisir arah kotak penalti. Tidak jadi. Oh, di sana ada Pedri. Kembali terjadi dari duel-duel di sektor pertahanan dari Belgia. Kembali dimanfaatkan. Kuasai bola sepenuhnya oleh Pedri. Balik lagi dia ke belakang. Yang dituju adalah rekannya nomor punggung 12, tampaknya ada Pedro Porro. Alirkan lagi kepada Dani Olmo, kini melempar ke sektor kiri pertahanan Belgia. Ada Lamine Yamal mencoba melewati Doku, mampu dia menyisir umpan dari Ferran Torres, kembali lagi kepada Lamine Yamal. Oh, kembali digagalkan tampaknya oleh Nicolas Raskin. Mampu tadi dia, tapi kembali lagi dicuri oleh pemain dari Spanyol tadi, dan terjadi pelanggaran oleh Dani Olmo yang dilakukan oleh pemain dari Belgia tadi tampaknya, Jeremy Doku, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas dari sektor kiri pertahanan dari Belgia ataupun kepada Nicolas Raskin tadi. Ini bola sudah dilakukan. Kukurela menyisir dari sektor kanan pertahanan Belgia. Tarik lagi ke belakang. Yang tujuh ada nomor 14 Laporte. Umpan pendek 1-2 kepada Rodri. Balikan lagi kepada Ubarsi. Menyisir kini berbalik arah dari sektor kanan. Umpan dorongkan bola kepada Dani Olmo. Kembali kepada Lamine Yamal. Menyisir ke arah kotak penalti. Melewati satu pemain tadi dari Belgia. Dan terjadi tadi perebutan bola. Dan bagaimana memang kontrol bola, penjagaan yang dilakukan oleh pemain Belgia tadi tidak memberikan ruang bagi Lamine Yamal untuk menyisir ataupun membuka ruang dari sektor kiri pertahanan Belgia tampaknya tadi. Cukup baik bagaimana Joachim Sis menjaga sisi kiri pertahanan Belgia. Memang cukup berbahaya Lamine Yamal tadi mencoba merobos sektor pertahanan dari Belgia. Sudah dilakukan tendangan gawang jauh saja Thibaut Courtois. Yang dituju tadi adalah Kevin De Bruyne. Terjadi lagi duel heading di sektor pertahanan Spanyol, namun lebih diamankan oleh pemain dari Spanyol tadi. Umpan pendek saja diamankan oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol ini. Pendek saja lagi pada Kubarsi, masih menggiring bola dengan kaki kanan, dorongkan saja kepada Dani Olmo, masih memasuk bola, umpan diagonal ke sektor kiri serang dari Spanyol. Ada Kukurela, balik lagi ke belakang pada Pedri. Pedri mencoba memberikan umpan, menyisir dari sektor tengah, berbolak balik dia, mengalihkan badan, umpan dorongkan bola kepada Oyan Cabal dari sisi kanan pertahanan Belgia. Umpan lagi kepada Kukurela, tarik lagi ke belakang kepada Pedri. Pedri mencoba memberikan umpan ke tengah, ada Dani Olmo, umpan sih kepada Ferran Torres. Ferran Torres menguasai bola, mendapat satu pengawalan dari pemain dari Belgia, kembali kepada Lamine Yamal, mendapatkan dua pemain ataupun back dari Belgia tadi, tampaknya tidak berhasil tadi, namun bola diproses oleh Ferran Torres, dan terjadi lagi pelanggaran. Bagaimana pemain dari Belgia tadi, Jeremy Doku, dari sisi kiri pertahanan sendiri, mencoba melewati dua pemain dari Spanyol, tampaknya Pedro Porro, dan juga Ferran Torres tadi, dan tidak berhasil, dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Kita masih melihat memang Belgia kembali mendapat gempuran pemain-pemain dari Spanyol ini. Tendangan bebas dari sisi kiri pertahanan dari Belgia. Dan saat yang bersamaan, tampaknya jaga gawang dari Belgia, Thibaut Courtois, memang tampak terjatuh tadi. Ada mengalami cedera tampaknya sambil memegang bagian kaki sebelah kiri pahanya. Kita lihat ada gangguan ataupun cedera yang dialami oleh Thibaut Courtois. Memang harus bekerja keras Courtois di babak yang kedua ini. Bung Henry, lagi-lagi memang Spanyol kembali menguasai permainan dan kembali mengurung dari sisi kanan dari Lamine Yamal, dan juga tadi dimasukkan beberapa pemain baru seperti Ferran Torres. Ini seperti apa Bung Anda melihatnya?
4: Ya, pergantian pemain yang paling menarik adalah saat Luis de la Fuente justru menarik keluar Fabian Ruiz ya. Ya, sebenarnya pemain terbaik Spanyol dari babak pertama dan babak kedua pun tadi, bagaimana pergerakan-pergerakan lini tengah yang dilakukan oleh Fabian Ruiz juga cukup baik ya. Tapi meskipun Fabian Ruiz tarik keluar, yang mengejutkan yang masuk Pedri ya, yang sebenarnya juga secara peran sebenarnya tidak jauh berbeda begitu. Gelandang yang juga cukup baik dalam mengatur tempo, dalam melakukan distribusi passing ke depan. Dan mungkin yang menarik adalah bagaimana dengan putusan tepat dengan menarik keluar seorang Alex Baena ya, dan dimasukkan Ferran Torres. Ferran Torres ini juga adalah pemain yang bisa membuat perbedaan, dan di laga sebelumnya saat mengalahkan Portugal, gol dari Miguel Merino pun berawal dari assist seorang Ferran Torres ya. Dan mungkin dari kubu Belgia sendiri, beberapa perubahan juga sudah dilakukan dengan memasukkan Axel Witsel dengan menggantikan Van Aken, dan juga ada sedikit perubahan strategi dengan menarik Ward Prowse dan memasukkan Romelu Lukaku, yang artinya Charles de Ketelaere akan bergeser nih dari posisi striker tengah, akan bergerak sebagai winger ya. Dan sejauh ini memang secara strategi kedua tim masih memperlihatkan hal sama ya, seperti babak pertama di mana ball possession masih unggul Spanyol, tapi Belgia dengan serangan baliknya melalui Jeremy Doku, melalui Ketelaere, Kevin De Bruyne, dan juga ditambah Lukaku, masih akan sangat menjadi ancaman ya buat Spanyol.
3: Ya, Anda melihat masuknya Axel Witsel ini juga memberikan peluang juga ya Bung untuk Belgia sendiri.
4: Ya, dan putusan tepat sebenarnya menarik keluar Van Aken, karena memang Van Aken tadi di babak pertama juga tampil tidak tenang, beberapa kali melakukan kesalahan, dan karena Yurit Lemangs juga mengalami cedera, artinya memang Axel Witsel ini adalah opsi terbaik yang dimiliki oleh Rudi Garcia untuk memperkuat lini tengahnya. Dan apalagi Axel Witsel meskipun saat ini usianya sudah 37 tahun ya, tapi juga jam terbangnya juga cukup tinggi di kompetisi Eropa, yang membuat Axel Witsel setidaknya bisa menghadirkan lebih ketenangan lah ketimbang Van Aken. Apalagi tadi Raskin meskipun tadi memulai laga dengan tidak terlalu baik babak pertama, tapi perlahan Raskin sudah mulai menunjukkan lah bagaimana cara dia menguasai lini tengah, dan dia juga terus bekerja keras untuk bisa menandingi kreativitas dari Rodri, dari Pedri, dan juga dari seorang Dani Olmo ya.
3: Ya, baik pendengar, saat ini hydration break juga telah berjalan, dan tampaknya kedua kesebelasan sudah kembali berada di area 8 pertandingan untuk kembali memulai pertandingan. Dan di babak yang kedua ini sudah memasuki menit ke-68 detik ke-50. Bagaimana tadi penjaga gawang Belgia Thibaut Courtois sudah mendapatkan perawatan dan kembali dapat bermain tempatnya. Kita masih menantikan bagaimana juga dukungan penuh dari kedua supporter dari kedua kesebelasan. Sesaat lagi akan dilakukan tendangan bebas dari Belgia dari sisi kiri pertahanan sendiri. Kita masih menantikan, sudah dilakukan tampaknya ada Michel jauh ke depannya, di sisi adalah Romelu Lukaku, masuk kepada Jeremy Doku, mampu dia mencoba mengejar bola umpan dari Romelu Lukaku tadi, namun terjadi tadi kontak fisik ataupun dilakukan pelanggaran terhadap pemain belakang dari Spanyol, ada Pedro Porro, pendek saja, ada Kubarsi, masih berjalan Kubarsi sambil menggiring bola, dorongkan bola ke sektor kiri, itu adalah Laporte, umpan lagi, balikan lagi kepada Kubarsi, lebar dia ke sisi kanan, ada Pedro Porro, kembalikan lagi Kubarsi, dorongkan lagi ke sektor kiri, sana adalah Laporte, cuma menggiring bola, dorongkan lagi ke depan, yang dituju di sana adalah Ferran Torres, dorong lagi kepada Pedri ataupun Rodri, alirkan lagi ke sektor kiri pertahanan dari Belgia, umpan 1-2 dia, umpan jajah diagonal, yang dituju adalah Marco Kurela dari sektor kanan pertahanan Belgia, masih menguasai bola, umpan kepada Bayer Zabal, kembalikan lagi kepada Marco Kurela, kembali kepada Pedri, umpan dorong ke tengah kepada Rodri, umpan ke depan, yang dituju adalah Marco Kurela, umpan ini lagi, umpan Torres. Bagaimana kerjasama yang apik tadi, empat segitiga antara Rodri, Marco Kurela, dan juga Ferran Torres tadi, namun belum berhasil. Bagaimana tandukan dari Ferran Torres tadi masih jauh ataupun melambung di atas gawang dari Belgia. Dan sementara itu di saat yang bersamaan juga terjadi pergantian pemain. Bagaimana penjaga gawang Thibaut Courtois yang tadi sempat mendapat perawatan juga harus tarik keluar oleh pelatih Rudi Garcia dan digantikan oleh penjaga gawang Sean Lemens, penjaga gawang asal yang juga memperkuat klub Manchester United ini, akan melakoni laga perdana di Pesta Bola 2026 setelah memang Thibaut Courtois harus ditandu tarik keluar mengalami cedera. Kita masih menantikan, bola sudah diletakkan tadi oleh Lemens, coba mundur dia beberapa langkah, sudah dilakukan tendangan jauh saja ke depan, yang dituju ada Romelu Lukaku, namun bisa diblok oleh pemain dari Spanyol tadi, terjadi duel dari umpan lagi kepada Raskin, namun kembali diposes sepenuhnya oleh Witsel, dorong lagi ke belakang, dituju adalah Michel, masih mencoba menguasai mendele bola Michel, dorongkan lagi pada Nathan Ngoy mencoba melakukan tendangan jauh ke depan, yang dituju tadi ada Romelu Lukaku, namun lebih dekat tadi penjaga kepada pemain dari Spanyol, kini Pedri umpan saja kepada Dani Olmo tadi, namun kembali bisa dicuri, digagal oleh pemain dari Spanyol tadi ataupun Belgia. Kini Lemens umpan saja ke kanan kiri, jauhnya tujuh ada Lukaku, pasai sepenuhnya, namun oleh pemain dari Spanyol tadi tarik lagi ke belakang kepada Une Simon, penjaga gawang ini dorongkan lagi pendek saja kepada Laporte, pada lagi Rodri harus turun ke belakang menjemput bola. Sang kapten dari Spanyol ini masih menggiring bola di area tengah lapangan pertandingan, masih mengutik klik dia, beli klik dari sektor tengah, dorongkan lagi kepada Kubarsi.